0: Kami mengerahkan tim PLN.
1: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengko atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada dua pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
0: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan dua PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
2: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
1: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
4: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
5: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
4: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
6: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu kehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
4: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
8: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah, di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 30 jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kelompok jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan penerbangan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus lawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau masih terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf. Dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf wada atau tawaf perwudhuan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
9: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bejuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bejuri.
10: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
9: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jamaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jamaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesa Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
9: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
11: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
9: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Garda terdepan dalam menjamin
14: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
13: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian. Kemudahan petani mendapatkan bibit unggul dan akses permodalan.
14: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram, kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
13: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
14: Sementara panitia kerja atau panja rancangan undang-undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
15: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
14: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Beli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
3: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
16: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus, terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungan ini kalau kita lihat ya.
17: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
21: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisian grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
22: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
21: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
20: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
21: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak,

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila. Kupang pagi ini.
2: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagakeo. Jangan lupa

Selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kembali masih sama Linda juga Rifan yang menemani pagi hari Anda. Di saat ini pendengar, kami hadirkan untuk Anda ruang opini publik dan dirangkai dengan dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Kita pagi ini bicara tentang tarif TPU di Kota Kupang yang tidak merata. Ya, mungkin Anda pernah begitu ya mengetahui informasi tentang tarif ya di TPU salah satu yang ada di Kota Kupang begitu ya, bagaimana tarifnya gitu ya, bagaimana prosesnya begitu. Boleh silakan gabung di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 82543 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 0811 3820 9440. Dan Anda kalau mungkin belum sempat di 10 menit ini, Anda bisa bergabung bersama kami di Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini di jam 9 sampai jam 10 pagi.

muka Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar main game Dota. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reserve image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah pada unggahan kanal YouTube milik Sekretariat Presiden yang berjudul Live Upacara Penyebutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis pada 28 Mei 2026. Dan video ini merupakan momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan. Video aslinya, Presiden mengatakan ia menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Dan hal ini disampaikan saat menyampaikan kerjasama tentang kerjasama Indonesia dan Prancis di bidang pendidikan. Sehingga dipastikan narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo instruksikan sekolah belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila, Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, selamat pagi pendengar di rangkaian Kupang Pagi. Kami hadirkan untuk Anda Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini. Ya, pagi ini kita bicara tentang tarif TPU ya di Kota Kupang yang tidak merata, dilihat dari bagaimana kebijakan, keadilan, dan kepercayaan publik. Dan pendengar ya, TPU atau tempat pemakaman umum ini merupakan layanan publik yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat gitu pada saat-saat yang kalau mau dibilang paling sensitif begitu ya dalam kehidupan gitu. Karena itu pengelolaan dan juga penetapan tarif ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi begitu ya, tapi juga kehidupan masyarakat, ya rasa keadilan juga untuk masyarakat dan kepercayaan juga masyarakat kepada pemerintah khususnya di Kota Kupang. Ya, tapi ada yang berbeda gitu ya dari satu TPU dengan TPU yang lain, itu ada keluhan-keluhan tentang perbedaan tarifnya. Nah, ini seperti apa begitu ya, bagaimana kebijakan tarif ini, bagaimana penentuannya dan adilnya untuk masyarakat itu seperti apa? Kita akan membahasnya dalam Dialog Kupang Menyapa untuk edisi hari ini bersama dengan narasumber kami yang sudah bergabung di studio Pro 1 RRI Kupang. Linda ingin mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, Pak Alfa Talib, anggota DPRD Kota Kupang, fraksi PSI. Selamat pagi.
4: Pagi, Kalinda.
3: Terima kasih sudah datang lagi. Ya. Hadir lagi di Studio Pro 1. Ya, untuk masyarakat ya, Pak ya, tidak jemu-jemu hadir di Studio Pro 1. Selanjutnya, narasumber kami ada Dr. Iputu YB Pradiana MSI, koordinator prodi Ilmu Administrasi, FISIP, Undana. Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Kalinda.
3: Terima kasih ya, sudah hadir. Dan selanjutnya, Bapak Johannes Don Bosco Ahsan Eskom, Kepala Dinas Sosial Kota Kupang. Selamat pagi, Bapak.
6: Selamat pagi, Kak Kalinda.
3: Terima kasih, Bapak, ya, sudah hadir di Studio Pro 1. Baik, bicara tentang topik kita tentang tarif TPU di Kota Kupang yang tidak yang tidak merata begitu, dan rasa keadilannya untuk masyarakat Kota Kupang. Ya, di tengah kebutuhan masyarakat akan layanan pemakaman yang layak begitu ya. Dan memang kita juga harus mengakui begitu, untuk sekarang ini lahan TPU itu semakin susah untuk dicari, dan itu informasi yang kita sendiri tahu, bahkan mungkin saudara-saudara kita atau kita pun pernah mengalami hal seperti itu. Dan yang menyangkut di sini adalah tentang tarif dan rasa keadilan untuk masyarakat. Kalau begitu, saya langsung menuju ke Pak Kadis. Mohon maaf, Bapak, saya menyapa dengan
7: Toto.
3: Pak Toto. Toto, ya. Oke. Terima kasih. Baik, saya langsung ke Pak Toto. Ini Bapak boleh diinformasikan dulu, Bapak, karena kan untuk pemakaman, lahan pemakaman TPU ini di bawah kewenangannya Dinas Sosial. Boleh diinformasikan perkembangannya untuk sekarang ini seperti apa, dan boleh nanti dilanjutkan dengan yang beredar di masyarakat tentang tarif yang berbeda. Silakan, Bapak.
6: Baik, terima kasih Kak Linda, terima kasih yang hormat dan Pak Putu, pemirsa yang kami hormati. Jadi dari Dinas Sosial Kota Kupang, kami sebagai yang memfasilitasi untuk pelayanan pemakaman. Nah, untuk pemerintah Kota Kupang itu kami diberikan kewenangan untuk dua lokasi pemakaman, dua tempat pemakaman umum. Yang pertama itu tempat pemakaman umum Kasi, itu yang di Liliba. Dan yang kedua tempat pemakaman umum Damai yang di Kelurahan Fatukoa. Itu dua lokasi yang merupakan tugas kewenangan kami melalui unit pelaksana teknis pemakaman yang berada di bawah Dinas Sosial Kota Kupang.
3: Bapak, jadi pertanyaan, kalau yang di Mapoli itu kewenangannya?
6: Baik, jadi untuk
3: ataukah itu mungkin karena Mapoli sudah ada dari
6: awal? Memang itu yang ada di wilayah Kota Kupang seperti di Mapoli, ada juga di Kelapa Lima. Itu memang itu sudah lama.
3: Bahkan di pinggir jalan.
6: Iya, gitu Kelapa Lima ya, sudah lama, tapi itu memang kami Dinas Sosial kewenangannya untuk dua TPU ini. Artinya itu untuk TPU Liliba itu sejak tahun 98 mulai di itu awalnya lokasi pemakaman untuk wilayah Kecamatan Obobo, Kelurahan Liliba. Namun di situ juga ada pembebasan lahan sehingga Pemkot Kupang menjadikan itu sebagai salah satu TPU. TPU untuk wilayah Kota Kupang, dan juga untuk TPU Damai Fatukoa itu sejak tahun 2022-2023 prosesnya untuk pembebasan lahan, dan itu pemerintah Kota Kupang menjadikan itu sebagai salah satu TPU untuk wilayah Kota Kupang. Jadi dua ini yang fokus.
3: Dua itu yang di pelayan. Kalau yang lainnya itu di luar dari kewenangan kah atau bagaimana?
6: Jadi,
3: karena kan di Kota Kupang juga.
6: Gitu. Memang dalam wilayah Kota Kupang, tapi ini tugas pelayanan kami fokus pada dua
3: fokus
6: itu.
3: Baik, dan ini bagaimana Dinas Sosial itu memandang keluhan masyarakat yang berkaitan dengan tarif pemakaman yang di, bukan pemakaman sih, tapi pengurusannya ya, pengurusannya TPU-nya itu ya, Bapak ya, yang dianggap berbeda, dan dikatakan ini naik dari waktu ke waktu, Bapak. naik dari waktu ke waktu. Boleh diinformasikan.
6: Baik, terima kasih Kak Linda. Jadi saya menyampaikan dulu untuk tarif pemakaman itu memang sudah ada peraturan daerah nomor 11 tahun 2016 tentang pemakaman dan pengabuan jenazah. Di situ ada bentuk makam, ada luas, lebar dan panjang makam. Perda itu. Lalu tahun lalu sudah ada keputusan Wali Kota Kupang nomor 28 tahun 2025 yang mengatur tentang juga bantuan sosial liang kubur untuk warga tidak Kota mampu. Kupang yang tidak mampu.
3: Iya.
6: Nah, tahun 2025 itu sudah keluar rancangan anggaran biaya, itu koordinasi dan dinas PUPR keluarkan RAP itu untuk berlaku untuk tarif pemakaman umum baik yang di TPU Damai Fatukua maupun TPU Liliba.
3: Iya.
6: Yang mana berlaku sama untuk pemakaman umum di TPU Liliba dan TPU Damai, untuk kategori orang dewasa itu biaya gali dan meselnya 5.500.000. Itu gali dan mesel.
3: Gali, iya.
6: Itu untuk pemakaman umum orang dewasa, iya, baik yang berlaku di TPU Damai Fatukua dan TPU Kasih Liliba. Sedangkan untuk kubur anak itu biaya gali dan meselnya 4.300.000. Dan selama ini dilakukan oleh paguyuban. Artinya juga jika ada warga masyarakat yang ingin menggali sendiri pun kami perbolehkan, tapi lewat peta atau lokasi yang ditunjuk oleh UPT Pemakaman.
3: Oke, okay. Berarti ya, ada yang mengaturnya di situ begitu ya? Ya,
6: lewat UPT Pemakaman.
3: UPT Pemakaman, dinas
6: sosial,
3: dinas sosial, ya, begitu.
6: Kalau masyarakat minta kesediaan paguyuban, maka paguyuban siap untuk menggali dan mesel. Itu untuk TPU bagi masyarakat umum, untuk kategori dewasa dan anak-anak.
3: Oke.
6: Okay. Ya.
3: Iya, 5,5 juta untuk dewasa dan 4,3 ya untuk anak-anak. Ya. Ini untuk gali dan mesel
6: ya,
3: begitu
6: mesel,
3: ya. Ya. Oke. Kalau Pak Bila itu untuk layanan dasarnya begitu ya Bapak ya, ya? Ya. Untuk membantu masyarakat kalaupun mungkin mereka tidak punya waktu atau kesulitan untuk mengakses itu. Tapi menjadi pertanyaan juga Bapak, dengan keadaan ekonomi yang seperti sekarang ini, iya, yang beredar indeks ekonomi begitu Bapak, ini bagaimana pemerintah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk bisa mendapatkan layanan seperti ini? Nanti baru saya lanjut ke dua narasumber kami, silakan.
6: Baik, terima kasih Kakak. Jadi seperti saya sampaikan tadi, jika masyarakat ingin menggali sendiri pun bisa diperbolehkan, silakan menggali dan mesel sendiri bisa, namun lokasi itu ditentukan, ditunjuk oleh UPT Pemakaman, baik itu di TPU Liliba maupun TPU Kasih. Lalu kondisi saat ini memang lokasi pemakaman untuk TPU Kasih Liliba itu lahannya makin terbatas.
3: Iya, benar Bapak.
6: Sehingga lebih diarahkan untuk ke TPU Damai. Untuk TPU Damai Fatukua itu dengan lahan kurang lebih 16 hektar itu masih tersisa sekitar 9-10 hektar yang belum digunakan. Nah, ini kondisi yang kami harapi, sehingga kami oleh pemerintah juga sedang berencana untuk membuatkan master plan untuk perkembangan 20 tahun ke depan lagi, perencanaan lokasi pemakaman baru. Ya, memang seperti saya sampaikan tadi, untuk Pemkot Kupang kita kewenangan dua, di Liliba dan di Fatukua.
3: Oke. Dan itu apakah itu artinya bahwa yang perbedaan tarif ini itu yang di luar, karena kan tadi Bapak menyatakan kan TPU di Liliba dan Fatukua itu harganya sama begitu ya. Berarti apakah ini juga yang berbeda ini adalah yang di luar, di luar, di apa ya, kewenangannya Dinas Sosial Kota Kupang begitu.
6: Baik, jadi yang saya sampaikan itu untuk biaya gali dan biaya mesel. Sedangkan untuk pembangunan badan kubur, baik di TPU Damai maupun TPU Fatukua Liliba, oleh UPT kami memberikan keleluasan kepada masyarakat. Apabila masyarakat ingin bangun kubur sendiri, bangun badan kubur, silakan. Kalau tidak melalui jasa paguyuban, komunikasikan langsung dengan paguyuban tentang biaya. Namun sesuai RAP yang dikeluarkan oleh Pemkot Kupang, sudah ada RAP perhitungan itu untuk bangunan badan kubur, spesifikasi keramik itu 6.700.000, itu untuk kategori orang dewasa. 6.700.000 untuk badan kubur dengan spesifikasi keramik. Sedangkan untuk spesifikasi granit itu biayanya 7.800.000. Ya. Sedangkan untuk kubur anak-anak sesuai RAP tahun 2025 itu untuk barang kubur spesifikasi keramik 5.200 dan untuk spesifikasi keramik 6.000. Itu yang kami. Dan
3: baik.
6: Semua ini ibu ini, itu langsung dengan paguyuban, jadi semua tidak lewat dinas sosial atau BP.
3: Paguyuban yang mengerjakan itu ya.
6: Jika masyarakat percayakan kepada paguyuban itu ya.
3: Baik, terima kasih Pak Toto untuk informasinya di awal kebersamaan kita di pagi hari ini dalam Dialog Kupang Menyapa. Dan kalau begitu ya, saya ke Pak Ahmad dulu, nanti baru, mohon maaf saya menyapanya Pak Putukah atau
5: Pak Yoga.
3: Pak Yoga, supaya saya tidak salah menyapa ya Pak ya. Oke. Pak Yoga, oke. Saya ke Pak Ahmad dulu, ya. Bapak, ini kita sudah mendengarkan informasi bahwa ternyata yang di kewenangan Dinas Sosial Kota itu adalah TPU Kasi dan TPU Damai, begitu ya. Sementara kalau kita di Kota Kupang ada beberapa wilayah yang juga menjadi jadikan tempat pemakaman umum, begitu. Dengan daftar harga yang sudah di tarif yang sudah diinformasikan, dan mungkinkah Bapak juga menerima keluhan tentang perbedaan-perbedaan yang ada? Pasti pernah menerima ya Bapak ya, berhubungan dengan masyarakat. Silakan, saya kasih kesempatan.
7: Baik, terima kasih Kalinda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama Bu Linda, itu kemarin instruksi wali kota bahwa galing liang lahat itu gratis, Ibu. Jadi perlu diketahui bahwa ada dana santunan duka dari pemerintah.
3: Dana santunan?
7: Iya, itu untuk seluruh masyarakat Kota Kupang
3: tanpa terkecuali,
7: wajib masyarakat Kota Kupang, wajib masyarakat Kota Kupang, dan semua yang mendapatkannya itu mau penguburan di mana saja dapat.
3: Itu
7: jadi ada santunan 3.500.000, itu juga mempermudah itu. Tapi itu ada kriteria, jadi itu mengurusi lewat kelurahan, jadi harus ada surat keterangan tidak mampu, SKTM, atau administrasi yang lengkap lah. Buat akte kematian, mungkin bagi PNS itu tidak dapat.
3: Berarti untuk yang tidak mampu begitu ya Bapak ya?
7: Ya.
3: Atau ya, sepertinya begitulah gitu, yang tidak mampu berarti. Itu, apakah itu yang sama yang disampaikan Pak Toto bahwa ada bantuan itu Bapak?
6: Baik, terima kasih Kakak Linda, Pak Mat, Pak Dewa. Jadi untuk khusus untuk TPU Damai Kelurahan Fatukua, itu ada bantuan sosial liang kubur bagi warga masyarakat tidak mampu, yang mana ini diperuntukkan untuk warga Kota Kupang tidak mampu, selain PNS, guru, dosen yang masuk dalam kategori desil dan dibuktikan dengan administrasi, antara lain surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, lalu akta kematian dan KTP dan kartu keluarga yang meninggal. Nah, dalam Perwali nomor 28 itu 2025 itu pemerintah memberikan bantuan untuk biaya penggalian. Nah, sedangkan biaya meselnya itu masih dikenakan.
3: Berarti kalau mau dibilang hampir setengah lebih lah gitu ya, dibantulah begitu oleh pemerintah kota. Tapi khusus untuk yang tidak mampu
6: dan di lokasi TPU Damai Kota Kua, itu ada blok khusus di depan itu, kita masuk di koridor utama sebelah kiri itu untuk blok pemakaman bagi warga tidak mampu, pergolongan agama itu.
3: Pergolongan. Baik. Dan saya masih ke Pak Ahmad. Ini dengan seperti yang ditanyakan tadi, dengan keadaan ekonomi sekarang, dengan kebijakan-kebijakan penetapan harga ini, bagaimana untuk masyarakat begitu? Silakan Pak Ahmad.
7: Jadi hal pemakaman ini adalah hal yang serius, Bu Linda. Jadi perlu diketahui, kita kemarin itu juga mau bersuara ke pemerintah kalau bisa anggarannya ditambah. Tapi dengan adanya efisiensi anggaran, ya itulah mau kita juga berpikir-pikir, Bu Linda. Karena ekonomi hari ini Kota Kupang ini juga dari dinas seperti Pak Toto dorong tahu sendiri. Jadi ke depan kalau anggarannya sudah stabil, itu kita akan usul kepada pemerintah kalau bisa biaya pemakaman ini ditambahkan sedikit bagi masyarakat yang kurang mampu.
3: Iya, jadi kalau untuk sekarang masih belum bisa begitu ya Bapak ya. Karena berkaitan dengan efisiensi begitu kah?
7: Ya. Oke. Jadi kita Ibu Linda, apa yang harus kita katakan, kita katakan. Jangan sampai kita janji-janji masyarakat menunggu ini jadi bumerang bagi kita. Apalagi situasi yang saat ini. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita berdoa bersama-sama, semoga ke depan ini ekonomi makin baik-baik. Jadi kita bisa usul anggaran-anggaran yang berkaitan dengan masyarakat Kota Kupang.
3: Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Nah, ini saya langsung ke Pak Yoga. Bapak, ini dari sisi akademisi, boleh pendapatnya dulu berkaitan dengan tarif ya pemakaman ya. Ya, pengerjaan lah gitu, kalau mau dibilang bukan pemakaman sih, tapi pengerjaan makam di TPU yang dikelola oleh pemerintah kota. Silakan.
5: Baik, terima kasih banyak Kak Linda. Jadi kalau bicara soal pemakaman ini kan soal hak dasar bagi setiap warga negara, karena kita mau bahwa orang yang sudah meninggal itu diberikan layak yang bermartabat. Artinya martabat itu kata kunci. Tetapi ketika kita berbicara soal kebijakan publik, itu dua hal yang berbeda. Karena kebijakan publik itu sekali lagi apa yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Jadi yang tidak dilakukan oleh pemerintah itu juga bagian dari kebijakan publik. Jadi itu kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan intervensi misalnya. Sehingga kalau tadi kita lihat dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Toto sebagai kadi sosial dan Pak Ahmad sebagai perwakilan dewan, kita menunjukkan sebenarnya sudah ada itikad baik pada level pemerintah untuk dalam rangka mendukung atau membantu teman-teman warga yang kurang mampu. Tetapi pada tata kelola ini yang menjadi kata kunci yang saat ini terbingungkan. Tata kelola tadi disampaikan tidak semua TPU mendapatkan pelayanan yang sama. Yang kedua, pemerintah juga belum mampu untuk menghasilkan komunikasi kebijakan yang kemudian mana layanan dasar, yang kemudian administrasinya, mana yang digratiskan, mana layanan tambahan yang harus ditanggung oleh paguyuban dengan standar biaya yang berbeda-beda. Karena dikhawatirkan justru ketika pengaturan ini tidak transparan, tidak ada keadilan substansial tentang warga miskin dan prosedural, ini bisa menciptakan kelas sosial baru. Jadi orang meninggal pun ini bisa menghasilkan kelas sosial. Tadi saya agak sedikit mengkritiki ada space. Zona space khusus untuk warga tidak mampu. Nah, itu hati-hati. Jadi kadang-kadang kita menghasilkan satu kebijakan yang baik, tetapi ketika kita tidak cukup melinkage itu ke dalam keadilan martabat, ini akan menciptakan kelas sosial baru dan tidak ada warga yang kemudian mau ditempatkan dalam zona yang kemudian dikategorikan warga tidak mampu, namanya keluarga. Jadi ini ada martabat, ada kehormatan di akhir-akhir hayatnya. Nah, ini yang mungkin saya pikir perlu distudikan bisa dikaji lebih dalam lagi terkait bagaimana tata kelola TPU dan bagaimana model komunikasi kebijakan sehingga yang sudah baik ini jangan sampai menciptakan polemik baru di masyarakat. Kira-kira begitu kali ini.
3: Oke. Dan Pak Yoga, soal yang tadi begitu, kalau mau dibilang sarannya itu seperti apa sih? Kalau misalnya tadi seperti singgung bahwa kenapa ini kita di satu Kota Kupang begitu ya, tapi kok cuman dua TPU saja yang dikelola atau yang jadi kewenangan, sementara yang lain tidak begitu. Dan itu kan juga bisa menimbulkan perbedaan tarif dan bisa siapa sih yang jadi pertanyaan, siapa yang mengelola ini dan masyarakat mau kemana, harus kemana begitu. Dan itu yang bisa dipermainkan soal tarifnya.
5: Betul. Silakan. Oke. Saya sepakat memang, jadi dalam tataran tertentu kan memang masyarakat ini kan ketika berbicara soal TPU pasti di dalam pikirannya ini kewenangan pemerintah.
3: Iya.
5: Tetapi tadi kalau kita lihat kembali ternyata pemerintah punya kewenangan hanya pada dua TPU saja. Nah, tetapi komunikasi, sekali lagi, komunikasi kebijakan ini kan tidak pernah tersampaikan ke level paguyuban maupun kepada level masyarakat. Keluarga, masyarakat yang berduka. Masyarakat taunya kalau dia mencari tahu itu pasti ke kantor kelurahan terdekat, RT atau RW. Nah, persoalan belum tentu lurah juga paham barang ini, atau RT RW juga bisa menyampaikan informasi. Justru ketika komunikasi kebijakan, artinya SOP pelayanan, kejelasan tarif, lalu transparansi prosedur, siapa yang berwenang untuk melakukan pertama gali liang kubur, iya, itu mesel, itu siapa punya kewenangan, berapa besar tarifnya, dan ini yang tidak pernah tersampaikan. Ini yang menjadi permainan harga, apalagi dalam situasi ekonomi saat ini warga itu sensitif.
3: Benar.
5: Dengan tambahan-tambahan biaya yang tidak jelas, apakah dalam bentuk retribusi, pelayanan jasa, dan ini justru tadi Pak Ketua Dewan, Pak Dewan bilang dan Pak Kadis bilang, kita sudah ada pelayanan gratis, tetapi ketika di level lapangan ternyata masyarakat menemukan hal yang berbeda, ini justru apa ya, program yang sudah baik justru akan menimbulkan distrust, ketidakpercayaan, dan lemahnya legitimasi pemerintah. Saya pikir ini yang kata kunci, sehingga ke depan itu perbaikan tata kelola harus menjadi program kunci daripada dinas sosial dalam rangka bagaimana sih mendesain yang baik, dan kemudian bukan hanya pada level tata kelola, model komunikasi kebijakan ke level masyarakat, sehingga tidak terjadi misinterpretasi yang kemudian kontraproduktif terhadap kebijakan yang sudah dihasilkan.
3: Oke, baik, terima kasih Pak Yoga. Nah, kalau begitu saya ke Pak Toto. Bapak boleh silakan saran ya, rekomendasi dari Pak Yoga soal tata kelola dan juga komunikasinya juga untuk masyarakat, begitu Bapak, silakan.
6: Baik, terima kasih Kak Linda. Jadi untuk kami lewat UPT Pemakaman itu sosialisasi lewat kelurahan dan juga lewat media sosial untuk persyaratan untuk pemakaman, khususnya untuk pemakaman di TPU Damai Patukwa, bagi warga yang tidak mampu, karena banyak juga warga yang mengalami kedukaan dan dia belum tahu tentang bagaimana prosedur
3: harus
6: untuk
3: kemana
6: menggunakan lahan itu.
3: Betul, Bapak.
6: Di samping itu juga bagi warga umum yang butuh liang kubur, namun mereka juga belum tahu sebenarnya biayanya berapa, karena di lapangan itu seakan-akan bahwa oh ini harus dikerjakan oleh paguyuban. Tetapi sebenarnya oleh UPT Pemakaman dan Sosial kami sudah memberikan kebebasan kepada masyarakat kalau bisa untuk menggali sendiri, bisa juga lewat paguyuban itu.
3: Ya, tadi sempat disinggung bahwa dan itu fakta juga sih Bapak, ketika mengalami kedukaan mereka tidak tahu mereka harus kemana.
6: Benar.
3: Begitu. Dan memang kita tahulah dalam keadaan yang seperti itu pasti pemikiran akan lost begitu. Jadi mau kemana, harus buat apa, itu juga pasti akan membingungkan gitu. Nah, ini yang mungkin ini yang perlu untuk lebih digencarkan lagi begitu Bapak ya. Karena kan paling yang terdekat itu RT, RW begitu, dan mungkinkah ini perlu untuk di apa ya, digencarkan lagi informasinya kepada aparat-aparat yang terdekat supaya bisa membantu masyarakat itu. Silakan Bapak.
6: Ya, baiklah. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yoga tadi, ini masukan dari Pak Yoga untuk kami pemerintah, sehingga kami akan lebih melakukan komunikasi sampai di tingkat RT RW. Ini untuk mendekatkan pelayanan, karena memang kedukaan itu setiap tidak bisa terencana banyak terjadi. Di samping itu juga kami ada juga pelayanan, memang armaranya terbatas, ada juga pelayanan dari dinas sosial itu ambulans. Ambulans itu memang tidak dikenakan biaya. Memang terbatas armaranya, tapi selama ini kami bisa menjangkau untuk wilayah Kota Kupang, khususnya di TPU Dami dan Liliba.
3: Ya Bapak, walaupun sudah ditegaskan berulang-ulang begitu ya, TPU Damai dan Liliba, tapi sebagai masyarakat juga begitu jadi pertanyaan begitu, dan ini bisa membias Bapak gitu soal yang spot-spot lain, ya TPU lain yang ada di Kota Kupang begitu. Apakah mungkin itu tidak apa ya menjadi pertimbangan atau apa ya pemikiran planning untuk kedepannya begitu Bapak gitu, untuk pengaturannya supaya keluhan-keluhan seperti ini begitu, karena kan kalau misalnya yang diatur oleh pemerintah okelah, sudah ada skemanya, daftar dan lain sebagainya, itu sudah pasti begitu. Ya kalau yang tidak dijangkau berarti kan itu bisa semua orang bisa mengatur begitu, dan itu yang bisa menimbulkan permasalahan. Silakan Bapak, boleh. Walaupun sudah ditekankan ya gitu ya Bapak, tapi kita Kota Kupang ada ada selain itu, selain kasih damai gitu.
6: Baik, jadi untuk TPU lain selain Liliba dan Fatukua, memang nanti kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah, karena itu memang asetnya itu memang itu aset di wilayah Kota Kupang, tapi pengelolaan awalnya kami nanti telusuri kembali apa dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi, kami akan komunikasi kembali itu ya. Khususnya untuk TPU di apa Kelapa Lima di tengah pantai itu dan TPU di Mapoli dua itu.
3: Oke. Bagian itu memang sepertinya ada juga ya di arah-arah Alak kalau
6: tidak salah. Oh iya, di
3: Alak.
5: Alak ada.
3: Alak.
6: Di Alak termasuk ada di foto-foto juga ada.
3: Iya. Itu juga ternyata lebih dari dua. Lebih dari dua yang kita pikirkan gitu. Berarti sepertinya PR-nya lumayan ya, Pak ya. Oke, saya ke Pak Ahmad, boleh silakan.
7: Baik, terima kasih Kalinda.
3: Rekomendasi dari DPRD supaya tidak cuma dua, tapi ini bahas ternyata masih ada empat yang jadi PR Bapak.
7: Jadi terima kasih Pak Yoga, ini bentuk masukan terhadap kita. Ini bagian evaluasi bagi DPRD ke depan. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat bahwa ada sentuhan duka dari pemerintah itu 3,5 juta. Itu dimakamkan di mana? Yang penting wilayah Kota Kupang wajib dapat. Kalau ada kepengurusan yang rumit-rumit, silakan lapor ke kita. Karena memang pemerintah menyediakan uang untuk biaya santunan duka terhadap masyarakat yang kurang mampu. Itu bagi warga Kota Kupang.
3: Oke, baik. Dan planningnya untuk 4 TPU ini untuk bisa dikelola begitu atau seperti apa untuk kedepannya supaya tidak ada lagi hal-hal yang...
7: Ya, tentunya DPR dengan pemerintah ini harus berkoordinasi nanti. Jadi nanti kita akan bicarakan. Kebetulan sebentar paripurna, nanti kalau dapat bicara saya akan sampaikan hal ini.
3: Sebentar ya, semoga tersampaikan ya. Baik, terima kasih. Ya, saya ke Pak Yoga Bapak. Ya, jadi ternyata masih ada 4 loh yang belum diakomodir kalau mau dibilang. Entah itu mungkin nanti kembali ke kota kah atau kemana kah, kita tidak tahu. Tapi sarannya Pak Yoga seperti apa? Silakan, supaya permasalahan tidak berlanjut-lanjut gitu, apalagi di tengah keadaan seperti sekarang ini. Silakan.
5: Baik, terima kasih. Jadi prinsipnya kalau berbicara soal kebijakan publik itu, kemudian yang paling utama adalah dasar legalitas. Tadi sudah ada dasar legalitas, tetapi kemudian baru mengakomodir 2 TPU. Setelah legalitas itu sudah ada, maka sosialisasi itu harus sampai ke level paling bawah. Maka kemudian bisa lewat paguyuban, lewat flyer, lewat media sosial, mungkin NTT apa influencer-influencer ini kan penting juga. Jadi kadang-kadang pemerintah juga haruslah apa ya, juga menggunakan influencer, karena saya pikir semua orang sekarang lebih mudah mendapatkan informasi lewat entity update dan sebagainya misalnya. Yang kedua adalah terkait dengan 4 TPU di luar 2 TPU itu, tentu pemerintah ini kan soal aset. Jadi pemerintah tidak bisa mengatur sesuatu yang di luar asetnya. Nah, ini sekali lagi, apakah itu nanti apakah masih milik aset provinsi atau aset kabupaten? Nah, ini harus ada gerak cepat, kemudian melakukan kerjasama dan pengaturan apakah alih fungsi aset atau mungkin kerjasama dalam bentuk pengaturan aset pemeliharaan oleh pemerintah kota meskipun asetnya milik kabupaten. Ini sekali lagi, ini harus pembicaraan pada level politik dan juga kebijakan. Tetapi sekali lagi, mungkin mudah-mudahan ada Pak Ahmad sebagai anggota dewan yang bisa kemudian mendorong ke hal ini sehingga lebih cepat prosesnya, karena memang tidak mudah juga dalam hal, dalam tanda kutip, birokrasi ya. Birokrasi ini kan ada sedikit prosedurnya. Nanti kalau di luar prosedur melanggar aturan, salah lagi. Nah, ini juga tidak mudah juga. Jadi itu juga harus dijelaskan oleh masyarakat, dan juga kira-kira kebijakan safety-nya, safety belt, kebijakan policy-nya untuk di luar TPU itu seperti apa. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dewan, Pak Ahmad bilang itu boleh. Nah, itu harus dipertegas nih. Apakah hanya pada 2 TPU itu atau pada semua lokasi? Pada semua lokasi. Tetapi sekali lagi, kebijakan publik itu kan harus sifatnya memberi insentif terhadap perubahan perilaku masyarakat. Karena sekali lagi, kita juga ada problem di mana masyarakat seringkali melakukan penguburan di halaman warga. Nah, tadi kalau misalnya insentif diberikan untuk seluruh lokasi, orang itu merasa terdorong untuk ke lahannya. Nah, ini yang menjadi tantangan juga. Jadi kebijakan publik itu tidak bisa dilihat dari satu kacamata bahwa kita ingin menyenangkan semua orang, tapi di sisi lain itu justru bisa menciptakan disinsentif perilaku yang kurang.

0: akan berteriak itu ke pemerintah Kota Kupang gitu. Ya itu kan itu yang kenyataan ya begitu. Dan nah ini yang bicara tentang kembali ke topik kita soal TPU gitu. Entah mau dalam kewenangan pemerintah kah atau di luar itu kah, pasti kalau berteriak ya pasti ke Pak Toto dan teman-teman gitu ya. Nah ini yang menjadi apa ya permasalahan dan mungkin saran kedepannya gitu ya Pak Toto ya, supaya Pak Yoga ya, supaya kedepannya tidak berlarut-larut lah gitu, ataupun masyarakat misalnya nanti giliran mereka ke TPU di Alak begitu ya, perilaku atau apa ya beda perlakuannya dengan yang di Fatokoa begitu, dan ini yang akhirnya menimbulkan permasalahan-permasalahan dan yang kata adil itu yang mulai dipermasalahkan lagi begitu. Oke, seperti itu kah Pak Yoga, silakan.
1: Jadi betul sekali. Jadi memang nah ini dilema birokrasi ya. Dia apa dilema kebijakan publik. Jadi di satu sisi pemerintah bekerja dalam aspek regulasi, tetapi masyarakat kadang-kadang tidak paham soal-soal seperti itu. Mungkin ke depan pemerintah juga mungkin sambil menata tata kelola yang saya pikir masih belum cukup memadai dalam konteks tata kelola dan pelayanan informasi publik, mungkin juga menciptakan tadi safety belt untuk kebijakan. Jadi kalau mereka mengubur di luar itu, kira-kira pelayanan bantuan apa yang tadi diberikan oleh pemerintah kota, sehingga tanpa mereka paham bahwa ini wilayah provinsi, wilayah kabupaten, tetap mereka mendapatkan perlakuan yang sama. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad, yang mungkin ini yang perlu di amplify dia punya informasi publik, sehingga masyarakat juga tahu kalau dia mau kubur di Alak misalnya itu layanan dasarnya dibantu oleh pemerintah berapa jumlahnya, harus kemana dia melapor, berapa lama waktu tunggunya misalnya, syaratnya apa saja, apalagi kalau perlu memang syarat administrasinya dibantu oleh pihak kelurahan, dibantu karena kondisi duka itu biasanya orang tadi Kalinda bilang loss of mind, terguncang dan kadang-kadang ketika dia bersinggungan dengan pelayanan buruk itu dia bisa ceritakan satu keluarga
0: emotionally,
1: bukan satu keluarga saja, pelayat ini diceritakan juga. Juga, pelayat pulang cerita juga ke keluarganya. Akhirnya kebijakan Pak Wali yang sudah baik justru menimbulkan kesan yang negatif di masyarakat. Dan ini yang kadang-kadang orang bilang komunikasi kebijakan yang buruk itu sama saja membuat buruk kebijakan publik itu sendiri.
0: Berpengaruh kepada kepercayaan.
1: Betul
0: juga
1: sekali
0: ya,
1: kepada
0: pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa gitu. Betul. Tapi karena miss informasi begitu. Betul. Akhirnya jadi rusaklah semua. Betul. Yang sudah diupayakan begitu. Oke, baik, saya ke Bapak Toto. Bapak boleh silakan.
2: Jadi ini menjadi PR dari kami di sosial, memang akan berkomunikasi. Yang pertama untuk melakukan pemetaan itu juga untuk ketersediaan lahan. Memang awalnya itu seperti saya sampaikan tadi, TPU Damai dan Lidiba ini dibangun, didirikan tahun 98 dan 2003 itu karena ketersediaan lahan di TPU 50 makin berkurang. Sehingga itu langkah pemerintah Kota Kupang mengadakan dua lahan baru di TPU Damai dan Fatokoa. Nah, mengingat juga dan lokasi jangkauan 6 kecamatan ini, kami juga sementara berupaya untuk mengkaji bila di setiap kecamatan punya lokasi TPU, lokasi lahan sendiri, kami akan buka juga untuk memberikan pelayanan. Tapi ini masih merupakan rencana kami untuk buatkan master plan ke depan. Di samping tugas-tugas lainnya tadi seperti pengolahan di samping dua TPU, TPU yang lainnya lagi Pak Yoga. Ini PR kami nih.
0: Baik ya, jadi karena kan apa ya, pendekatan pelayanan juga ya Bapak ya,
2: benar,
0: kan
2: benar,
0: jauh misalnya kita di sini dan kita harus sampai ke Fatokoa juga itu juga ada pertimbangan-pertimbangan tertentu juga gitu yang akhirnya membuat masyarakat sudahlah biar di Kelapa Lima sini sah gitu ya. itu yang juga menjadi pertimbangan-pertimbangan yang sehingga membuat mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan apa yang memang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dan apakah ini pertanyaan cukup kritis gitu ya, atau mohon maaf kalau mungkin agak sedikit pencitir. Apakah dengan apa ya perkawinan dua TPU ini yang mungkin membawa masyarakat untuk beralih dari area-area yang mungkin sudah peduh begitu atau di pekarangan untuk pemakamannya di TPU?
2: Benar, jadi begini Kak Linda, jadi sudah ada perda pemakaman sehingga lewat pemerintah kelurahan itu selalu menghimbau bagi warga yang mengalami kedukaan itu diarahkan untuk menggunakan

0: itu yang telah disiapkan oleh pemerintah. Memang kondisi yang kami hadapi di lapangan juga memang itu merupakan hak dari warga, sehingga ada yang punya keputusan mau dimakamkan di halaman rumah. Kami sudah menghimbau oleh pemerintah, tapi memang warga memilih demikian. Tapi kami selalu menghimbau lewat setiap proses kedukaan itu, pemerintah menghimbau untuk menggunakan fasilitas yang telah disiapkan oleh pemerintah. Ada juga TPU-TPU lain seperti disampaikan tadi, Kelurahan Oipura juga ada TPU. Nah, itu juga hampir penuh, sudah penuh ya. Sehingga kami tetap masih fokus di dua ini, Liliba dan Fotokua. Tapi kedepannya tetap kami harus punya master plan untuk pengembangan ke depan untuk lahan-lahan baru.
1: Berarti masyarakat disarankan untuk bisa memanfaatkan gitu ya, Pak ya, lahan yang sudah disiapkan oleh pemerintah.
0: Kami
1: gitu.
0: Siapkan juga mobilisasi ambulans.
1: Ambulans untuk membantu
0: dari rumah duka sampai di TPU.
1: Baik, sebelum saya ke Bapak Ahmad, Bapak, ini menjadi pertanyaan juga, bagaimana caranya masyarakat bisa mengakses itu? Boleh diinformasikan bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan layanan-layanan yang tadi Bapak sudah informasikan itu?
0: Untuk layanan kami sudah bagi dalam flyer itu, Bu. Jadi masyarakat bisa kontak lewat UPT Pemakaman.
1: UPT Pemakaman. UPT Pemakaman gitu ya, Bapak ya. Nanti mereka yang akan menjelaskan begitukah, Bapak? Tentang apa yang harus dilakukan begitu ya, Bapak ya. Ataupun bolehkah lewat misalnya karena ya RTK begitu, kelurahan kah begitu, Bapak, supaya masyarakat bisa langsung dapat bantuan langsung gitu. Atau seperti apa, boleh diinformasikan, Bapak?
0: Baik, untuk proses lokasi liang lahat itu nanti lewat kelurahan bisa. Itu lewat ada juga nomor kontak person untuk UPT Pemakaman itu, Linda, Ibu Linda. Saya bisa sebut nomornya,
1: boleh.
0: 0822 367 6665. Saya ulang, 0822 367 6665. Satu lagi, 0821 461 5301. Saya ulang, 0821 461 5301. Yang satu lagi, 0821 446 832 12. Saya ulang, 0821 446 832 12.
1: Nomor-nomor itu yang bisa dihubungi
0: setiap saat ya.
1: Untuk bisa mendapatkan layanan-layanan yang sudah disiapkan gitu.
0: Untuk TPU Damai dan TPU Kasih.
1: Untuk TPU Damai dan TPU Kasih gitu ya, penekanannya. Jadi kalau yang di luar itu sementara diusahakan.
0: Kami menjadi PR untuk kami berkomunikasi dulu ya, pemetaan lahan dan juga dengan punya lokasi-lokasi yang perlu kita ini jangkau.
1: Baik. Ya, jadi ini saya ke Pak Ahmad dari sharingnya kita di pagi hari ini. Mungkinkah perlu dibuatkan kayak standar begitu, standar pelayanan begitu, Bapak, dari pelayanan minimum yang jelas kepada TPU-TPU yang seperti disarankan oleh Pak Yoga tadi? Silakan.
2: Baik, Kalinda, itu yang tadi saya bilang bahwa nanti kami dengan pemerintah akan berkoordinasi.
1: Ya,
2: bagaimana jalan keluar supaya masyarakat ini merasa nyaman juga. Jadi fungsi kontrol kita ke pemerintah tetap berjalan. Dan kami juga minta masyarakat tetap melakukan fungsi kontrol terhadap kami di DPRD. Karena kami produk masyarakat, Bu Linda. Perlu diketahui bahwa Pak Wali Kota melalui pemerintah sudah menyediakan ambulans gratis. Dan juga dari pribadi beliau juga menyediakan ambulans gratis tanpa ada pungutan. Dan pungutan itu yang kami tiga DPR dari PSI itu sudah tiap bulan itu kita memberikan dana kepada supirnya gitu. Jadi pelayanan itu gratis. Nanti kalau masyarakat ada yang mau minta ambulans, nanti saya akan kasih kontak person.
1: Jadi ada bantuan pelayanan ambulans juga begitu ya, Bapak ya. Ya, jadi dari sharing kita di pagi hari ini kita mendapatkan informasi, dan ini informasi juga

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: Kupang siang ini
3: Pro 1.

0: Ya, pendengar selamat siang dan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini. Masih sama Linda dan juga Rifan yang menemani pagi hingga ini siang ya. Kita udah di Kupang Siang sesi yang pertama. Halo RRI dihadirkan untuk pendengar yang ingin menyampaikan sarannya, pendapatnya, keluhan berkaitan dengan layanan publik ataupun berbagi informasi-informasi. Di rangkaian Kupang Siang ini informasi-informasi yang berkaitan dengan kehidupan kita bermasyarakat begitu ya, atau lingkungan sekitar begitu ya, keadaan sekitar, boleh berbagi di Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan di 0380-843-1152 dan 82543 kali, bisa juga di 08113820944. Kami hadirkan untuk pendengar yang ingin sharing informasinya di pagi hari ini. Dan pendengar ya, informasi ya di rangkaian Kupang Siang di Halo RRI ya, memang keadaan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur pada umumnya, kalau kita di Tompel 8 ini saat ini ya sudah cerah ceria, padahal kemarin-kemarin kita sempat Linda informasikan pagi tadi juga ya, kita di akhir pekan kita mengawali hari dengan hujan gerimis ya, mendung, angin yang kencang. Begitupun kemarin ya, kemarin mengawali hari juga dengan mendung gitu ya, angin yang kencang. Tapi di siang hari ini panas lagi gitu ya, matahari bersinar dan cukup menyengat. Ya, hari ini kita mengawali hari dengan cerah ceria begitu. Jadi memang keadaan cuaca untuk sekarang ini sepertinya sulit ditebak. Tadi juga ya informasi di rangkaian Kupang Pagi, pendengar ya dari SOE itu di menginformasikan bahwa di SOE itu udah hujan dari hari Jumat, bahkan hujannya cukup lebat ya, angin cukup kencang dan menyebabkan banjir ya di salah satu kali begitu ya di daerah SOE di desa Hani ya, di desa Hani di SOE ya, karena memang hujannya cukup intens dalam 3 hari kemarin sehingga air itu cukup meluap, tapi bersyukurnya tidak sampai ke rumah-rumah warga begitu. Baik, mungkinkah gitu ya ada informasi-informasi lain yang ingin Anda sampaikan di Halo RRI untuk edisi hari ini? Saya persilahkan. Dan informasi juga ya, ini di beberapa hari ini karena angin kencang, gelombang yang cukup tinggi sehingga tidak adanya pelayaran ya. Ini teman-teman ya dari Roti ya, ini punya planning untuk ke Kupang tapi terkendala, tidak ada pelayaran sehingga tidak bisa begitu ya. Ya, ini beberapa informasi-informasi yang mungkin Anda juga mengalami itu, Anda boleh berbagi di Halo RRI untuk edisi hari ini, ataupun informasi-informasi lain. Sekali lagi, informasi-informasi lain bisa share di Halo RRI untuk edisi hari ini.
1: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380-825-444, telepon WhatsApp dan voice note di 081-138-209-440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti untuk perbaikan bersama.

0: Ya, baik. Pendengar di rangkaian Kupang Siang menghadirkan Halo RRI untuk edisi hari ini. Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Putu Nonik ya di BMKG. LTRI Kupang, selamat siang Ibu.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Apa kabar?
0: Kabar baik. Tapi ini kita agak sedikit bingung nih, Ibu. Dengan cuaca akhir-akhir ini, kita Kota Kupang weekend kemarin mengawali hari dengan hujan gerimis, mendung, anginnya cukup kencang. Tadi kami juga mendapatkan informasi dari SOE, katanya itu di hari Jumat kemarin, dari Jumat, Sabtu, dan Minggu, mereka di SOE itu mereka mengalami hujan yang cukup lebat ya, dan mengakibatkan ada luapan-luapan kali begitu. Boleh Ibu informasi ini apa yang sebenarnya terjadi Ibu di wilayah kita NTT? Kita harusnya musim panas ya Ibu ya, tapi kok bisa adanya hujan? Agak membingungkan. Silakan informasinya Ibu Putu Nonik.
1: Ya baik, terima kasih untuk Kalinda dan para pendengar RRI Kupang. Memang beberapa hari terakhir ini sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur itu masih berpotensi mengalami beberapa kejadian cuaca ekstrim. Mm-hmm. Walaupun kita setelah memasuki periode musim kemarau.
0: Yeah.
1: Nah, satu hal yang perlu dipahami bahwa musim kemarau itu bukan berarti tidak bisa turun hujan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi musim kemarau itu masih turun hujan, namun memang dia tidak berpotensi se-ekstrim pada saat musim hujan seperti itu. Justru pada masa peralihan menuju musim kemarau maupun di awal musim kemarau itu biasanya masih terjadi hujan.
0: Mm-hmm.
1: Dengan intensitas ringan hingga sedang disertai angin kencang dan petir di beberapa wilayah.
0: Mm-hmm.
1: Untuk di wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri, banyak daerah di wilayah timur memang beberapa hari kemarin itu ada potensi hujan ringan ke sedang.
0: Mm-hmm.
1: Nah itu sendiri itu memang karena adanya perlambatan dan pertemuan angin atau konvergensi sehingga menyebabkan bertemunya awan-awan hujan di wilayah tersebut.
0: Mm.
1: Selain itu, bukan hanya di beberapa wilayah timur, tapi seperti di wilayah Alor, Tarantuka, kemudian di Manggarai Timur, di Ngada, itu juga masih berpotensi hujan untuk kemarin, dan bahkan sampai hari ini pun untuk wilayah Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada itu masih berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang itu, seperti itu.
0: Mm.
1: Nah, penyebabnya itu selain yang saya sebutkan di awal,
0: yeah,
1: karena adanya juga kelembapan di lapisan 800 hingga 700 milibar sebesar 50 hingga 80% seperti itu Ibu.
0: Mm.
1: Dan kondisi atmosfer kini itu masih cukup labil sehingga mendukung juga pertumbuhan awan konvektif atau awan hujan seperti itu.
0: Oke. Dan ini apakah juga karena kurang tahu ya di daerah-daerah lain, tapi kalau Kupang sih anginnya cukup kencang begitu. Apakah ini juga berpengaruh, Bu Putu?
1: Kalau angin kencang sendiri, memang kita pada saat bulan akhir Juni, bahkan nanti di bulan Juli hingga Agustus itu, kita memang periode angin kencang untuk wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Sabu, gitu Ibu. Karena posisi kita posisi kita itu kan berada di wilayah selatan NTT yang berada dekat dengan benua Australia.
0: Yeah.
1: Nah, benua Australia sendiri sekarang ini tekanannya ada gradien tekanan antara benua Australia dan benua Asia. Ini kalau saya ceritakan sedikit lebih kompleks lagi, karena posisi matahari ini berada di belahan bumi utara, yaitu di Asia. Sehingga karena di situ posisi matahari lagi berada di situ, suhunya lagi tinggi. Karena suhunya tinggi, maka tekanannya rendah. Nah, berkebalikan dengan wilayah selatan atau di benua Australia dan wilayah selatan NTT, itu suhunya justru agak turun dengan tekanannya menjadi tinggi. Sehingga terjadilah gradien tekanan. Jadi angin itu bertiup dari Australia menuju ke Asia. Nah, karena kita di NTT, apalagi kayak Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, Sabu, berada di selatan NTT, maka kita yang paling berdampak untuk potensi angin kencang. Dan kalau kita lihat juga kan, selain angin kencang juga suhu udara di malam hari cukup dingin.
0: Yeah.
1: Nah ini dinginnya ini nanti akan lebih turun lagi Ibu pada saat di bulan Juli hingga Agustus. Karena memang di Australia sekarang ini lagi musim dingin juga. Jadi ada beberapa ada beberapa penyebab angin kencang yang angin kencang dan suhu dingin yang terjadi di wilayah NTT.
0: Oke, baik. Jadi musim panas atau kemarau bukan berarti tidak turun hujan sama sekali begitu ya, Ibu ya. Ada.
1: Betul.
0: Masih tetap ada potensi walaupun mungkin cuman sebentar-sebentar gitu.
1: Oke. Okay. Ya, nah, ini masih bulan Juli, bulan Agustus pun masih ada, walaupun kita udah musim kemarau, nanti masih ada potensi-potensi hujan. Bahkan kan 2 tahun lalu pun kan sempat ada banjir juga kan di Malang.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Pada saat bulan Juni.
0: Nah, ini kira-kira keadaan-keadaan seperti ini apakah dia masih bertahan ya sehari dua hari ke depan begitu atau dia berubah lagi ini? Jadi pengen tahu ini. Silakan.
1: Kalau untuk 3 hari ke depan Bu, sebenarnya kondisi cuaca di NTT itu didominasi oleh cerah hingga cerah berawan. Namun ada beberapa wilayah itu masih mengalami atau berpotensi hujan ringan hingga hujan sedang yang dapat disertai angin kencang tertentu pada siang hingga malam hari. Wilayah-wilayah itu kalau misalkan untuk hujan ringan itu masih di Pulau Timur itu masih terdapat potensi seperti Soe, Malaka, PPU itu masih ada potensi sama Kabupaten Kupang. Kalau untuk hujan ringan hingga hujan sedang itu masih berpotensi di wilayah Manggarai. Gitu, tapi masih dominannya itu cerah berawan hingga berawan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Justru yang harus sedikit dikhawatirkannya itu potensi angin kencangnya.
0: Oke. Yang tadi disampaikan bisa ke Juli Agustus itu juga ya.
1: Iya, kita harus lebih mengkhawatirkan potensi angin kencang karena kan dampaknya bisa mulai dari kerusakan pada atap atau bangunan.
0: Iya.
1: Seperti itu. Atau pohon tumbang.
0: Benar. Jadi boleh himbauannya seperti apa nih supaya masyarakat juga tidak apa ya kayak terlalu panik. Wah, ini kenapa hujan begitu. Silakan Ibu.
1: Oke. Kami memberikan himbauan dari BMKG Kabupaten Kupang kepada masyarakat. Yang pertama yaitu tetap memantau informasi cuaca terbaru yang dikeluarkan BMKG karena kondisi atmosfer itu dapat berubah dengan cepat.
0: Iya.
1: Yang kedua, memang masih perlu diwaspadai adanya potensi-potensi hujan, petir, serta angin kencang, terutama pada siang hingga malam hari, pada wilayah-wilayah tertentu. Yang ketiga, menghindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau bangunan yang sudah rapuh. Kemudian yang keempat, bagi nelayan atau operator transportasi laut, agar selalu memperhatikan informasi perakiran cuaca dan tinggi gelombang sebelum melaut. Kemudian yang terakhir, kami masyarakat dapat mengakses informasi resmi BMKG melalui aplikasi info BMKG atau media sosial dari BMKG Altar Kupang yaitu @info_BMKG_Altari atau situs resmi BMKG agar memperoleh informasi yang cepat, tepat, akurat, luas jangkauannya dan mudah dipahami.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Putonolik untuk informasinya di siang ini di Halo RRI untuk edisi hari ini. Silakan lanjutkan aktivitas Ibu, sukses, selamat siang.
1: Oke, selamat siang, selamat bertemu juga Kalinda.
2: Apakah Anda memiliki keluhan tentang pelayanan publik? Atau ingin berbagi pendapat tentang masalah-masalah umum yang terjadi di sekitar Anda? Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami akan menghadirkan narasumber yang kompeten untuk memberikan jawaban dan solusi atas setiap permasalahan yang Anda sampaikan. Bagikan cerita, pertanyaan, dan keluhan Anda di line telepon 0380 825 444, telepon WhatsApp dan voice note di 081 138 209 440. Kami siap membantu dan memberikan penjelasan dari pihak yang berwenang. Suara Anda sangat berarti.
0: Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang Siang menghadirkan Halo RRI kita tuntaskan dan kita sudah mendapatkan penjelasan gitu ya berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan masyarakat berkaitan dengan cuaca yang mungkin agak membingungkan begitu ya, dan ditekankan lagi bahwa musim kemarau bukan berarti tidak ada hujan, masih ada potensi. Dan perlu diwaspadai juga, yang perlu diwaspadai oleh masyarakat adalah angin kencang, potensi angin kencang. Jadi masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, tetap berhati-hati. Kita tuntaskan Halo RRI untuk edisi hari ini dan rangkaian Kupang Siang terus dihadirkan untuk Anda. See ya.
3: Terima kasih telah menyampaikan aspirasi Anda di Halo RRI. Sampai jumpa.
4: Kupang Siang Ini. Pro 1, Kanal

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Doktor Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Indonesia, kebayang gak sih mahasiswa baru harus punya aplikasi pinjol? Tapi itulah yang bikin heboh ketika para maba atau mahasiswa baru mengikuti proses pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan diminta untuk mendaftar 2 dari 3 aplikasi pinjol yang mensponsori acara itu. Sebenarnya pinjol ini juga merebak sampai ke sekolah menengah atas. Nah, apa yang mengerikan dari pinjol ini adalah budaya berhutang yang tidak produktif dan cenderung konsumtif. Seperti kita ketahui, sebagian besar mahasiswa ataupun pelajar sebenarnya bukanlah pangsa pasar bagi pinjol. Umumnya di usia mahasiswa ataupun pelajar, kehidupan mereka masih dibiayai, sehingga rata-rata masih bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Tetapi, tak kalah para mahasiswa dan pelajar ini ingin lifestyle atau gaya hidup yang lebih mewah, itulah yang membuat mereka mencari jalan pintas misalkan dengan meminjam dari pinjol. Problemnya, tak kalah pinjaman ini tak bisa dilunasi, disitulah seringkali bencana mulai terjadi. Kadangkala banyak mahasiswa atau pelajar yang akhirnya terlilit hutang. Apa solusinya? Yang jelas, memperkenalkan pinjol kepada para mahasiswa dan pelajar adalah kesalahan yang fatal. Hal itu tidak bisa menjadi solusi keuangan bagi mereka. Itulah sebabnya, selain pelarangan akses pinjol bagi kelompok usia tertentu, juga perlu edukasi finansial. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah finansial, bagusnya mahasiswa dan pelajar dilatih wira usaha, bukannya dengan memikirkan soal pinjol ini. Seharusnya justru kampus memberdayakan dan mengajarkan spirit entrepreneurship. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1
3: Kupang siang ini.
2: Pro 1 kan

0: Halo, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saya dengan rekan Riana menemani Anda nanti sampai di jam 17.30 ya. Di Kupang siang ini nanti sampai di pukul 15, setelah itu nanti di Kupang sore ini sampai di pukul 17.30. Dan di awal jumpa kita di siang ini, Dialog Kupang Siang, Jaksa Menyapa kembali hadir untuk Anda dengan topik keadilan yang memulihkan bukan membalas ya. Keadilan yang memulihkan bukan membalas, dengan narasumber kita siang ini, Bapak Samuel Othniel Sine SHMH. Beliau adalah Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Iya, kabar baik pastinya, Bapak ya.
1: Kabar baik, puji kabar Tuhan. Baik.
0: Terima kasih, Bapak, untuk waktunya di Pro 1 RRI Kupang. Oke, kita bicara mengenai keadilan yang memulihkan bukan membalas, ya, seperti itu ya. Dan sebagai awal jumpa kita di siang ini, Bapak, ya, kalau kita bicara atau kalau kita selama ini mendengar kata keadilan, ya, yang terbayang pasti, yang terbayang di benak kita itu pasti yang namanya penjara, hukuman, dan balas dendam. Tapi bagaimana kalau ada jalan lain? Jalan di mana korban dipulihkan, pelaku diberi kesempatan memperbaiki diri, dan masyarakat tidak lagi terjebak dalam lingkaran konflik yang panjang. Nah, Pak Samuel, siapa yang untuk disapa, Pak?
1: Biasa dipanggil Pak Semi,
0: Pak?
1: Ibu.
0: Pak Semi?
1: Siap.
0: Oh, kok bisa jauh saja? Oke, okay, Pak Semi. Pak Semi, boleh untuk awal jumpa kita di siang hari ini, Pak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan restorative justice ini, Pak? Mengapa konsep ini semakin penting dalam sistem hukum Indonesia saat ini?
1: Ya, baik. Terima kasih pendengar setia Pro 1 RRI Kupang. Perkenalkan, saya Samuel Othniel Sine. Dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang, jabatan sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tun Kejaksaan Negeri Kota Kupang. Memang saya baru di sini, baru menjabat sejak tanggal 3 Juni 2026. Jadi hari ini kami dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang datang menyapa seluruh pendengar setia RRI Pro Kupang, RRI Pro Kupang, Pro 1. Dalam kegiatan Jaksa Menyapa hari ini, tema kami hari ini adalah keadilan restoratif justice. Ya, jadi terkait dengan keadilan restoratif justice ini, awalnya ini memang sudah dikumandangkan sebelumnya sejak ada Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Dalam undang-undang itu disebutkan ada keadilan restoratif justice karena anak ini tidak dapat dihukum sama dengan orang dewasa. Kemudian sejak berlakunya Undang-Undang 1 tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 1 Januari 2026, ternyata dalam undang-undang tersebut ada dua versi. Yang pertama itu pergeseran paradigma hukum. Ya. Jadi paradigma hukum kami, Ibu, sekarang dulu sejak Undang-Undang 1 tahun 46 tentang KUH pidana itu lebih menitik beratkan kepada pembalasan atau retributif. Ya. Tapi sejak ada undang-undang ini sudah diatur tentang MKR namanya. Mekanisme keadilan restoratif justice. Dia lebih menekankan sistem peradilan yang restoratif, kembali keadaan semula.
0: Oh, begitu, ya.
1: Ya, jadi menekankan bahwa penghukuman ini adalah bukan salah satu alternatif ya, tapi masih ada win-win solution, masih ada solusi baik lagi ketika ada korban dan pelaku ini bertemu untuk berdamai. Begitu, Ibu. Jadi sudah ada pergeseran. Tujuannya apa? Tujuannya memang kejahatan ini, kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi merusak hubungan antara pelaku dan korban dalam masyarakat. Jadi biasanya, mungkin saya jelaskan sedikit ya, Bu ya. Biasanya ketika terjadi tindak pidana, maka hubungan sosial antara korban dan pelaku menjadi tidak baik. Ya, mungkin saya omong bahasa Kupang ya, bilang gara-gara kamu ini saya masuk penjara, saya kasih tinggal istri anak saya, saya susah. Ya, tetapi tidak ada keadilan di situ. Maksudnya ya saling balance lah begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata dari perspektif anggaran bahwa di lembaga pemasyarakatan dan hutan di seluruh Indonesia ini hampir sudah full karena pelaku tindak pidana itu banyak. Sehingga pemerintah berusaha mencari solusi terbaik sehingga dapat dilakukan mengurangi anggaran di sana. Karena setiap tahanan atau terpidana atau terdakwa tersangka yang ditahan pada setiap bahan penyidikan itu memerlukan anggaran yang cukup besar. Sehingga dari mungkin dari satu penelitian diketahui bahwa memang sudah sangat banyak sehingga untuk mengurangi over kapasitas terhadap pelaku kejahatan atau pelanggar yang melakukan tindak pidana itu di rutan untuk mengurangi sehingga dapat memberikan kontribusi bagi negara dalam hal penganggaran begitu.
0: Oke, terima kasih Pak Pak Sim. Pak, ini beda nggak sih Pak antara keadilan restoratif ini dan juga penghukuman melalui proses peradilan biasa ini Pak?
1: Beda memang. Ya? Jadi kalau RJ, kalau kami sebut RJ itu menitikberatkan untuk kembali keadaan semula. Tetapi ada syaratnya dan mekanismenya. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit Ibu kepada pemirsa pendengar setia RRI Kupang ini bahwa RJ ini mulai dari tahap mulai dari tahap tingkat kepolisian, kejaksaan, penuntut umum dan sampai di pemeriksaan sidang masih melakukan yang namanya MKR, penyelesaian MKR. Nanti tahapnya mulai dari polisi. Ketika ada laporan polisi dan sudah naik di tahap penyelidikan dan penyidikan serangkaian tindakan, maka penyidik bisa melakukan restoratif justice. Tapi mekanismenya mungkin mereka diatur dengan peraturan Kapolri atau surat edaran dari Kapolri. Itu mekanismenya tersendiri. Sedangkan untuk kami di tahap penuntutan, setelah dilakukan RJ di tahap penyidikan dan tidak ada titik temu atau tidak ada titik temu lah begitu, tidak ada persetujuan antara korban dan dengan pelaku, maka penyidikan dilakukan dan diproses melalui mekanismenya ke kami, penuntut umum. Nah, setelah pada saat di kami, kami juga melakukan hal yang sama. Kami mulai mengundang mereka untuk melakukan RG, kemudian antar korban dan pelaku. Bukan hanya kami ada undang korban dan pelaku, tetapi juga ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat.
0: Dilibatkan juga itu?
1: Dilibatkan semua. Jadi supaya penyelesaiannya ini benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di kami itu sudah diatur di peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penyelesaian keadilan restoratif pada tahap penuntutannya. Nanti kalau kami, nanti kami undang semua, kami undang semua datang, kita fasilitasi. Jadi kehadiran kami di sana itu sebagai fasilitator, bukan membujuk antara pihak dan korban untuk mengikuti kami, tidak. Tapi yang pertama harus ada perdamaian dulu, itu intinya. Intinya harus ada
0: niat
1: perdamaian.
0: Niat kosonde ini.
1: Niat kosonde, maksudnya jangan sampai ketika kita fasilitasi ada yang merasa bahwa ini Pak Jaksa kok bujuk-bujuk saya,
0: paksa-paksa begitu.
1: Oh, saya harus mau ikut dia, bukan begitu. Tetapi memang benar-benar dalam berkas perkara di tahap penyidikan itu sudah ada surat pernyataan damai. Kemudian adalah misalnya, saya kasih contoh ya. Misalnya ada tindak pidana penganiayaan. Kalau kalau kita orang Kupang bilang bakalai. Nah, setelah dong bakalai ternyata ada tetangga atau ada hubungan keluarga, nanti mereka mungkin ya kita cari-cari solusinya seperti apa. Maksudnya karena masuk penjara ini istilahnya ya sanksi sosialnya juga berat ya Ibu ya. Kadang-kadang ya kita jalan-jalan bilang itu orang ngomong banyak tapi dia itu pernah masuk bui. Habis itu setelah dilakukan sudah ada damai antara korban dan pelaku, kemudian ini di kami ya. Kemudian kami panggil, kita damai, kita kasih fasilitasi bahwa sudah ada penggantian, misalnya akibat dari penganiayaan itu ada luka. Ya kok ini pelaku sudah kasih uang untuk berobat. Pelaku kalau kita orang NTT dengan adat ketimuran mungkin ya kita bilang ada denda. Denda ya istilah pertemuan RT RW begitu sudah ada seperti itu. Tetapi yang diingat bahwa ini bukan pengulangan tindak pidana atau residivis. Yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana atau residivis adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulang.
0: Okay.
1: Ya, misalnya beta kasih contoh Ibu ya. Misalnya saat ini dia melakukan penganiayaan, tapi sebelumnya dia pernah dihukum dengan putusan pengadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, dia sudah pencuri atau melakukan penganiayaan sebelumnya. Nah itu tidak boleh. Artinya kalau bahasa sederhananya, pertama kita sudah bina, kenapa kamu buat lagi?
0: Ulang kembali lagi.
1: Begitu Ibu. Dan tidak berlaku semua tindak pidana. Ada beberapa tindak pidana yang tidak bisa dilakukan dengan mekanisme keadilan restorasi atau MKR. Yang pertama tindak pidana korupsi, yang tidak bisa. Yang kedua tindak pidana teroris. Yang ketiga tindak pidana persetubuhan anak atau istilah tindak pidana berkaitan dengan peradilan anak, tidak bisa. Yang keempat TPPO atau trafficking, tindak pidana perdagangan orang. Yang kelima tindak pidana teroris, itu tidak boleh karena tidak itu sudah kategori kejahatan luar biasa atau kalau apa namanya extraordinary crime.
0: Jadi kalau seperti itu Pak Semi, ada nggak sih keuntungan yang dirasakan korban melalui pendekatan restoratif ini?
1: Kalau keuntungannya sebenarnya bisa, karena dengan keadaan dengan pendekatan MKR ini, ya misalnya dari aspek sosiologis ya, ya korban juga merasa bahwa apa yang dia alami itu sudah dipulihkan oleh pelaku. Habis yang kedua dari aspek pelakunya ya. Kalau pelaku ya setelah dia merasa bahwa yang dia lakukan dia sudah minta maaf kepada korban. Habis yang kedua yang dia lakukan itu sudah hilaf. Habis yang berikut ya istilahnya dia tidak masuk buila. Jadi sanksi sosial bagi dia di kalangan masyarakat itu sudah berubah. Artinya dia sudah dapat diterima oleh masyarakat begitu. Ya jadi tujuan pemidanaannya itu bukan merupakan suatu pembelasan, tapi ini pembinaan.
0: Jadi, memang kalau seperti itu Pak Semi, memang kedua belah pihak itu harus ini dulu ya, ada hati juga, ada hati untuk berdamai begitu ya.
1: Harus berdamai itu
0: dalam tidak ada dalam kondisi paksaan.
1: Tidak ada paksaan. Itu syarat, salah satu syarat ya, bukan syarat utama, tapi salah satu syarat dilakukannya penyelesaian perkara dengan mekanisme restoratif justice. Harus ada kesepakatan damai antara pihak. Dan bukan hanya para pihak pertama dan kedua, pelaku dan korban, tidak. Harus ada tokoh masyarakat di situ, harus ada tokoh agama, harus ada perwakilan korban, harus ada perwakilan keluarga dari pelaku. Jadi sama-sama tahu. Jangan sampai ketika sudah damai ada lagi yang protes. Kita ini dibujuk-bujuk oleh penyidik, nah kita bulu-bulu oleh pak jaksa, nah oleh hakim, nah bahwa kita harus berdamai. Dan izin segala sesuatu yang berurusan dengan mekanisme NKR, kami pastikan bahwa tidak ada istilahnya embel-embel bahwa harus memberikan sesuatu kepada kami. Itu sudah dalam sudah dalam anggaran kami, jadi semuanya itu kami fasilitasi, tidak ada.
0: Jadi segala memperoleh ganti rugi juga ya untuk dalam bentuk pemulihan seperti itu diberikan pelaku.
1: Diberikan pelaku benar.
0: Semuanya.
1: Semuanya itu diberikan pelaku.
0: Tanpa paksaan juga itu.
1: Tidak ada paksaan.
0: Tanpa paksaan juga itu ya.
1: Oke.
0: Jadi memang sebenarnya, tapi kalau sudah sampai misalnya kita sudah berdamai antara kekeluargaan begitu Pak, tapi masih lanjut lagi nggak sih ini kalau ada satu kasus begitu?
1: Masih tidak. Berproses nggak sih? Jadi tahapannya kalau di penyidikan maka penyidik menyampaikan kepada penuntut umum. Setelah penuntut umum menerima hasil penyelesaian mekanisme MKR itu kita terima, maka penyidik kita berkoordinasi dengan pengadilan untuk mendapatkan penetapan dari hakim. Dari hakim ya. Nanti hakim menulukkan penetapan yang berisi bahwa perkara, contohnya perkara penganiayaan ini sudah diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif.
0: Ya, kalau untuk tantangan Pak, masih ada nggak sih anggapan bahwa keadilan restoratif ini membuat pelaku lolos dari hukuman?
1: Kalau untuk tantangan dan pelaku dari lolos hukuman, jadi seseorang, saya jelaskan sedikit ya. Ada tahapan-tahapannya, ada namanya tersangka, ada namanya terdakwa, ada namanya terpidana. Tersangka ini untuk tahap penyidikan, seseorang yang disangka melakukan atau disangka melakukan dengan bukti permulaan yang cukup melakukan suatu tindak pidana, itu di tahap penyidikan ya. Tapi kalau di tahap setelah penuntukan dan pemeriksaan sidang, maka disebut dengan terdakwa. Jadi untuk bapak mama bapak saudara dari RRI Kupang, pendengar setia RRI Kupang, mungkin kami berikan satu pemahaman. Mungkin bapak mama tanya, apa sih beda terdakwa, tersangka, terpidana? Jadi kami, saya jelaskan secara garis besar, itu di tahapan penyidikan. Sedangkan di tahapan penuntutan, itu namanya terdakwa. Seseorang yang disangka, didakwa melakukan suatu tindak pidana, ya, itu disebut dengan terdakwa. Nah, itu sudah tahap penuntutan setelah kami terima penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik. Setelah di kami, itu kita ini. Yang ke berikut ya itu terdakwa, terpidana. Terpidana itu seseorang yang bersalah, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, ini mekanismenya seperti apa atau tantangannya seperti apa? Memang kalau tantangan yang kami hadapi ini, kadang-kadang pelaku ini, antara pelaku dan korban ini, kadang-kadang mereka sudah bersepakat tapi ada pihak ketiga masuk.
0: Orang ketiga masuk
1: datang bujuk-bujuk bilang itu yang itu tuh sebenarnya seperti ini. Artinya berubahlah pikiran, nanti dia datang protes lagi. Habis yang berikut memang salah satu tantangan kita hadapi ini letak NTT ini geografis ya. Saya pernah bertugas di daerah dan kita hadapi itu misalnya pelaku tindak pidana itu berkedudukan atau bertempat tinggal yang jauh. Nah, sulit untuk kita menghadirkan mereka ketika mereka datang karena minta maaf mungkin mereka dengan kesibukannya, dengan tugas pokok yang mereka kerjakan, akhirnya mereka tidak datang. Nah, mereka tidak datang ini kami berusaha melalui pemerintah setempat atau melalui dengan anggaran yang seadanya kita menghadirkan mereka. Nah, mereka itu kadang-kadang kita janjinya hari ini, merekanya datangnya besok lusa. Tetapi semuanya itu kita harus laksanakan dengan mencari solusi yang terbaik supaya terkait dengan penyelesaian perkara dan mekanisme MKR ini harus berjalan dengan baik. Karena ya kita harus jemput bola. Misalnya kita ke pemerintah setempat, ya sudah kita MKR saja dilaksanakan kantor camat atau kantor desa supaya memudahkan mereka dan mengurangi biaya mereka keluarkan datang. Karena bagi masyarakat di basodara kita yang di desa atau ketika kita di mereka dipanggil jaksa itu mereka sudah berpikiran yang negatif
0: gitu
1: ya. Tapi kita jelaskan ke mereka bahwa ini bukan seperti itu. Ya, kami hadir ini sekarang kami kejaksaan dengan moto yang ada, kita harus jaksa harus memberikan penegakan hukum yang humanis, memberikan penegakan hukum yang memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan keadilan yang bagi masyarakat. Jadi kata Pak Jaksa Agung itu bilang keadilan itu bukan aja isi di buku tetapi ada di hati nurani.
0: Harus ada actionnya ya Pak.
1: Ya harus ada actionnya.
0: Oke, pendengar kita masih di dialog Kupang Siang Jaksa Menyapa ya untuk edisi hari ini bicara mengenai keadilan yang memulihkan bukan membalas bersama Bapak Samuel Othniel Sine SH MH Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Bapak Semi, kita jeda dulu ya Pak ya, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Pendengar, nanti boleh juga kami undang Anda untuk berpartisipasi di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, WA-nya Pro 1 0811 3820 9440. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini dengan dialog Jaksa Menyapa, keadilan yang memulihkan bukan membalas, boleh di lain teleponnya Pro 1 ya, untuk Anda yang mau bertanya atau ada yang mau memberikan sesuatu informasi ya mengenai topik kita siang ini, keadilan yang memulihkan bukan membalas ya. Ada Pak Samuel Otniel Sine SHMH, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Pak Semi, ini kalau misalnya ada kayak seperti kasus yang ringan-ringan seperti itu ya, pencurian ringan begitu ya, atau penganiayaan ringan begitu. Apakah ini dapat diselesaikan melalui mekanisme yang seperti apa?
1: Ya, jadi izin ya. Jadi yang seperti saya sampaikan, yang tidak bisa dilakukan RJ itu tindak pidana yang sebetulnya saya sampaikan itu. Selain daripada itu harus memenuhi syarat ya RJ. Ya. Jadi tindak pidana ringan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan. Sekarang perluasan tindak pidananya banyak. Setelah berlakunya Undang-Undang 1 tahun 2023 itu, ada kejahatan terhadap nyawa, terhadap orang dan harta benda, keamanan dan ketertiban umum, dan sekarang ada kejahatan lainnya yang diatur dalam undang-undang. Misalnya undang-undang baru itu ada satu itu kohabitasi ya, atau perzinahan itu ya. Itu sudah di dulu, perzinahan itu diatur di Undang-Undang 1 tahun 46 di pasal 284. Tapi sekarang kohabitasi itu, minta maaf ya, orang bilang kumpul kebo.
0: Iya,
1: kumpul itu kebo, sudah bisa diatur juga dalam Undang-Undang KP. Nah, tindak pidana yang seperti itu bisa dilakukan IRJ ya, sepanjang memenuhi syarat. Kalau kami ditetap penuntutan sesuai dengan peraturan Jaksa Agung nomor 16 tahun 2020, syarat utamanya harus ada kesempatan damai antara pelaku dan korban. Harus ada pemulihan terhadap korban tindak pidana. Yang berikut bukan residivis ya. Yang berikut tindak pidana itu yang ancaman hukumannya itu tidak melebihi dari 7 tahun. 7 tahun artinya tindak pidana yang disangkakan itu tidak boleh melebihi 7 tahun. Artinya bahwa delik yang diatur dalam KUHP itu tidak boleh melebihi 7 tahun. Misalnya seseorang melakukan tindak pidana pencurian itu diancam dengan 5 tahun, itu boleh. Tetapi kalau mungkin kayak pembunuhan yang diancam dengan di atas 7 tahun, itu tidak boleh.
0: Tapi masih ada juga nggak sih Pak korban yang menolak untuk berdamai RJ ini Pak?
1: Ada
0: juga ya.
1: Saya pernah alami, jadi saya pernah melakukan RG di tahun 2020 ya, sejak berlakunya Perja. Ya. 15 tahun 2010 memang ada yang tidak melakukan kita fasilitasi setelah ditahap penuntutan penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita melakukan mediasi fasilitasi, ternyata korbannya menolak. Mungkin alasan yang pertama itu bahwa pada umumnya ya, kita orang NTT ini harga diri nomor satu, Pak. Yeah. Jadi harga diri nomor satu. Jadi ketika dia dipukul di banyak orang itu, dia merasa bahwa apa harga dirinya dia ini sudah malu di masyarakat. Itu yang pertama. Jadi mereka tidak mau berdamai, ya. Ataupun ada yang mau berdamai tapi dengan syarat-syarat tertentu, dalam tanda kutip misalnya harus membayar sekian tapi korbannya tidak mau, tidak mampu. Atau dia harus berbuat mungkin menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan media sosial atau medsos, atau melalui penyampaian terbuka lah kepada masyarakat bahwa melakukan hal-hal minta damai atau ini, tapi korban tidak sanggup. Artinya antara pihak korban dan ini pihak pelaku ini itu tidak ketemu. Nah itu kita bisa korban bisa menolak. Kalau pelaku dia mau sajalah kan. Bagi pelaku ya, yang intinya saya tidak masuk penjara itunya.
0: Begitu. Ya. Oke. Kalau untuk wilayah Kota Kupang sejauh ini, Pak, bagaimana penerapan keadilan restoratif ini, Pak?
1: Ya, jadi kalau untuk tahun 2006 ini hari ini, jadi kalau di kami itu di tahap penuntutan itu tidak gampang untuk mengeluarkan namanya SKP2, surat ketetapan penghentian penuntutan tahap restoratif justice, tahap RG. Pada tahap RG. Jadi mekanismenya tidak gampang. Kita harus setelah penyidik menyerahkan tersangka ke kami, kami mediasi, kami fasilitasi, setuju. Kemudian kami usul ke Kejaksaan Tinggi, Bu. Setelah kita usul ke Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, kita ekspos lagi. Jadi kita gelar, Pak. Mulai dari tahap Kejaksaan Negeri sampai dengan Kejaksaan Tinggi, kita gelar. Kita gelar melalui Vicon, Zoom, atau kita datang tatap muka, kita sampaikan. Kemudian jika disetuju, harus ke eselon satunya lagi, Ibu. Ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kita RG lagi. Kita RG setuju, baru pimpinan satuan kerja mengeluarkan SKP2, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Tahap RG. Nah, di Kota Kupang, izin Ibu, hari ini kita melakukan satu perkara RG, Pak. RG, Bu. Ini langsung Zoom dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk melakukan RG. Kalau memang tidak sesuai, pimpinan menyatakan bahwa ini tidak sesuai, tidak setuju, berarti kami tidak bisa mengeluarkan namanya SKP2. Tetapi setuju, kita mengeluarkan. Kemudian kami ajukan ke pengadilan untuk menetapkan penetapan hakim ya, supaya sah begitu ya.
0: Nah, jadi banyak juga kasus-kasus yang berhasil diselesaikan melalui keadilan RG ini, Pak.
1: Ada banyak kasus banyak, untuk Kota Kupang. Saya juga masuk baru tahun 2006, tapi hari ini Ibu Kajari bersama rekan-rekan penuntut umum melakukan RG di Kejati. Zoom langsung dari Jakarta, langsung dari eselon 1. Jadi tidak gampang, Ibu, tidak kita gampang mengeluarkan. Harus melalui mekanisme dan SOP kami yang berlaku.
0: Biasanya jenis perkara apa yang paling sering diajukan untuk penyelesaian?
1: Biasanya penganiayaan, ya, atau pencurian, penipuan, atau pengeroyokan, biasa keroyokan kita anak-anak di Kupang kan biasa nongkrong-nongkrong, satu batas senggol satu, nanti satu mulai berpukul, berkeroyok, ya. Nah, itu pengeroyokan ya. Nah, itu yang biasa kita selesaikan.
0: Kalau dilihat untuk peran tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dalam mendukung keadilan restoratif justice ini, Pak?
1: Ya, jadi kalau untuk peran dari pemerintah setempat, dari tokoh agama, tokoh adat, dan semua stakeholder yang ada, mereka mendukung kok. Karena ini merupakan satu terobosan hukum ya. Ini merupakan satu terobosan hukum yang kami lakukan sejak tahun 2020, Ibu. Ya, jadi kami menganggap bahwa keadilan ini kadang-kadang tidak dirasakan oleh pelaku. Seolah-olah pelaku ini adalah orang atau kelompok yang pihak pihak yang mendapat perlakuan yang tidak adil begitu. Memang kapasitas penuntut umum ini membela korban untuk kepentingan negara dan membela korban. Tetapi keadilan apa sih keadilan yang sebenarnya? Keadilan yang sebenarnya bukan hanya kepada pelaku, kepada korban, tetapi juga pelaku. Jadi semua merasakan keadilan yang sebenarnya. Keadilan harus memberikan yang humanis. Kita harus memberikan humanis. Jadi sama-sama merasakanlah begitu, Ibu. Bukan hanya satu saja.
0: Bukan hanya satu saja. Begitu ya. Oke, okay. Nah Pak Semi, bagaimana memastikan agar proses restoratif justice ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu ini?
1: Ya, jadi izin mungkin kepada pendengar setia RRI Pro 1 Kupang, kami di Kejaksaan Negeri Kota Kupang dalam melaksanakan RG sudah ada instruksi dari pimpinan. Yang pertama, laksanakan sesuai dengan SOP.
0: SOP.
1: Ya. Yang kedua, tidak boleh menjadikan RG ini menjadi suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Misalnya setelah RG habis itu jaksanya pergi, lu saya sudah bantu kamu, kamu harus kasih seperti. Tidak ada, ya, tidak ada seperti itu. Yang ketiga, kami laksanakan sesuai dengan aturan ini. Kami mau melaksanakan kegiatan penegakan hukum ini harus memberikan humanis kepada masyarakat, memberikan informasi publik. Jadi setiap kegiatan ini kami publish, RG ini kami publish kepada medsos kami, IG, TikTok, FB, dan kepada pendengar setia RRI Kupang Pro 1. Kami mohon kerjasamanya. Ketika ada medsos kami, mohon like saja juga tidak apa-apa lah. Kalau memang komen lebih bagus lagi, tapi like. Artinya supaya bisa mendukung kami. Ya. Kalau ada hal yang mungkin terkait dengan mekanisme RG, bisa datang ke kami. Kami datang, kami di Kejaksaan Negeri Kupang itu, di setiap seksi itu sudah ada SOP dan banyak fiturnya. Misalnya saya di Datun ya. Saya di Datun ada film menunggu gratis. Silakan datang terkait dengan masalah masalah menghadapi hukum, misalnya masalah tanah, misalnya mendapat bantuan hukum, misalnya menjadi kami didatungkan JPN misalnya mewakili negara untuk mengangkat anak perwalian, ya, itu juga bagian daripada tupoksi kami. Jadi masyarakat jangan ragu-ragu kalau ada masalah hukum, datang. Kami di sana ada Halo JPN memberikan sosialisasi, atau ada bantuan hukum, ya. Jadi sudah banyak fitur-fitur kami yang kami gunakan untuk melakukan pelayanan hukum kepada masyarakat, ya.
0: Jika masyarakat ingin mengetahui Pak, apakah satu perkara itu dapat diselesaikan melalui RG tadi ini, kemana mereka harus katakanlah berkonsultasi begitu Pak?
1: Ya, izin. Jadi kalau mekanismenya itu atau berkonsultasi atau mau mengetahui informasi terkait dengan penanganan perkara, kalau di tahap penyidikan itu ada di polisi. Itu kami tidak ada berurusan di situ. Tapi kalau di tahap penuntutan itu di seksi tindak pidana umum atau melalui PTSP, pelayanan terpadu satu pintu. Kami di sana sudah ada rekan-rekan kami sudah siap membantu bapak-bapak saudara yang ingin mengetahui penanganan perkara khususnya melalui mekanisme RG. Itu kita ada di situ, ada jaksanya yang menangani di situ, ada kasih pidum di situ, akan memberikan informasi terkait dengan mekanisme penanganan. Sejauh mana penanganannya dan penyelesaiannya seperti apa akan disampaikan, ya. Semuanya di situ gratis, Ibu. Tidak ada pungutan-pungutan apa di situ.
0: Semuanya. Walaupun hanya sekedar konsultasi begitu ya, Pak ya.
1: Kalau konsultasi itu juga saya di Datun, saya kasih Datun. Ada fitur-fitur kami yang saya jelaskan, Ibu. Misalnya bantuan hukum, misalnya terkait dengan masalah hukum, ada masalah tanah, atau masalah perkawinan, atau masalah terkait dengan penanganan terkait dengan penanganan hukum, itu kita selalu memberikan pelayanan yang kepada masyarakat. Bapak mama saudara yang ingin butuh terkait dengan perwalian anak, ya. Sekarang kami mau, jadi kita harus kami diberikan untuk berinovasi. berinovasi dalam melakukan kreativitas terkait dengan tupoksi kami. Misalnya menjadi anak ini, ya, saya contoh, biasanya anak-anak itu di panti asuhan itu kan tidak punya orang tua. Bilang walinya ada, tapi dia belum sah secara hukum, belum mendapat penetapan dari pengadilan bahwa anak itu ada wali. Jadi ada orang mengurusi dia. Nah, kita bisa bantu melalui jaksa, melalui fitur ini, jaksa pengacara negara. Kami berkuasa di dinas sosial, mana yang tidak kita laksanakan, ya. Kita ajukan permohonan kepada pengadilan untuk ditetapkan dalam bentuk penetapan. Ya. Jadi status hukum anak ini kedepannya jelas.
0: Jelas ya. Jadi kasus-kasus seperti itu.
1: Kasus-kasus seperti itu kita harus kita bantu.
0: Bantu ya, Pak. Ya.
1: Siap.
0: Itu gratis juga, Pak.
1: Gratis juga, tidak ada pungutan apa-apa.
0: Kalau dampak RJ terhadap berkurangnya potensi konflik susulan di masyarakat ini seperti apa, Pak?
1: Ya, kalau dampak RJ ini memang sudah memberikan kontribusi, ya, kontribusi kepada masyarakat. Artinya ketika kita melakukan RJ, mereka sudah berdamai, mereka sudah, pelaku dan korban sudah hidup di, kembali ke masyarakat dengan situasi yang berdamai. Makanya kontribusinya, manfaat yang pertama, mengurangi tindak pidana, ya. Mengurangi jumlah pelaku tindak pidana. Artinya supaya ini merupakan fungsi dari preventif, ya. Preventif, kita mencegah supaya jangan over kapasitas lagi. Yang berikut, kontribusi yang berikut, ya, kita memberikan keadilan bagi pelaku dan korban. Jadi kontribusi yang dampak yang mereka alami. Kadang-kadang saya pernah melakukan RJ, kita wawancara dengan mereka atau sekedar kita tanya-tanya mereka. Mereka bilang bagus, Pak. Iya. Apalagi kayak status saudara yang ASN. Berarti mereka ini ketika dijatuhi hukuman pidana, mereka bisa dipecat. Tapi dengan RJ, mereka tidak bisa dipecat. Habis dulunya hubungan antara pelaku dan korban karena tetangga atau ada hubungan keluarga, itu ketika kita RJ, mereka mengucapkan terima kasih Pak, kami hukumannya, hubungan kami sudah baik. Jadi biasanya kenapa kami undang tokoh agama dan tokoh adat di situ, supaya secara adat dan agama kita bisa memberikan motivasi ke mereka bahwa hidup berdamai itu memang penting.
0: Ada data juga nggak sih, Pak, data kepuasan korban setelah proses RJ ini selesai?
1: Kalau datanya ada, memang ada di kami.
0: Ada di
1: Kota Kupang ini. Di kantor kami itu ada box, ya, tingkat pelayanan masyarakat. Nah, itu akan dinilai oleh ini Menpan RB dan merupakan target kinerja kami. Karena sekarang public trust itu penting untuk pelayanan masyarakat, khususnya di semua KL, ya, kementerian lembaga, kita harus ada public trust. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini, dan puji Tuhan untuk kami kejaksaan, dari 3 lembaga yang hasil survei terakhir, kami masih posisi teratas, dan kami harus jaga ini.
0: Susah untuk mempertahankannya, Pak.
1: Iya, betul itu.
0: Oke. Nah, ini selanjutnya, Pak, jika masyarakat ini jadi saksi, ya, atau tahu ada sengketa, begitu, Pak. Langkah pertama apa yang disarankan? Ya, sebelum melapor ke polisi, itu apanya, prosesnya seperti apa, Pak?
1: Kalau masyarakat tahu ada sengketa.
0: Iya, ada sengketa begitu.
1: Ada sengketa. Tapi kalau ini dari perspektif ini, ya, tindak pidana. Kalau tindak pidana, khususnya tindak pidana umum, kedudukan kami hanya sebagai penuntut umum. Dalam hal ini sebagai dominus litis, kalau itu bahasa Latin, ya. Dominus litis artinya jaksa adalah filter. Jaksa adalah filter yang melakukan filter terhadap semua perkara. Apakah perkara ini naik ke penyidikan atau tidak, penuntutan atau tidak. Makanya ada namanya di kami itu, ada namanya satu kegiatan pra penuntutan, melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Jadi kami filter itu, Ibu. Jadi tidak semua perkara ini harus naik. Itu terkait tindak pidana umum. Tapi kalau di bidang perdata dan TUN, terkait dengan mungkin masalah sengketa atau mungkin masalah ingin mendapat bantuan pelayanan hukum terkait dengan masalah tanah, datang ke kami. Kami ada filter Halo JPN, ada ada filter pelayanan hukum, pos pelayanan hukum gratis ada di kantor kami. Datang, ya, isi biodata, permasalahannya apa, kami sampaikan solusinya seperti apa, dan dari aspek yuridisnya seperti apa kita sampaikan. Misalnya tanah, biasanya tanah masalah batas nih, atau masalah warisan. Karena kita bawa saudara ini di NTT ini, katanya bilang bahwa warisan itu hanya ini apa namanya, hanya dia dapat dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki yang punya hak ya. Tapi kan secara hukum waris itu semua anak, semua anak punya.
0: Semua anak ya, Pak ya, perempuan dan laki-laki.
1: Laki-laki sama, punya hak yang sama. Tapi namanya harta warisan. Ya, harta warisan itu semua anak yang mempunyai hubungan darah langsung dengan pewarisnya. Maka dia bisa punya hak juga. Nah, tantangannya kita kasih solusinya, atau misalnya biasanya itu ada harta hibah. Misalnya hibah itu, kalau hibah itu yang dimaksud dari hibah itu, harta hibah itu ketika orang tuanya masih hidup tapi dia mau hibah ke anaknya, supaya kalau besok-besok kalau dia sudah minta maaf, dia sudah meninggal, kakak dan adik sudah tidak bakal lain lagi. Karena biasanya terjadi begitu, ketika bapak hidup tidak bakal lain. Tapi ketika bapak sudah meninggal, ini nanti si A bilang, oh tidak, saya anak pertama saya punya hak, saya anak kedua saya punya hak, saya anak ketiga saya punya hak. Tapi bukan seperti itu, harus sama semua. Maka ada beberapa orang tua, atau ada bapak mamba saudara yang mungkin mau tanya-tanya sekarang itu, kita ada di kantor, ada pos bela hukum gratis. Nanti baru kita bisa, kalau memang ini kita dari aspek yuridisnya kita kasih sampaikan seperti ini. Nanti caranya penyelesaian seperti apa kita akan sampaikan ya.
0: Ini Pak Semi, kalau bagaimana ya masyarakat membedakan mana perkara yang bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, mana yang wajib memang proses hukumnya berjalan begitu.
1: Jadi ini MKR ya, mekanisme keadilan restorasi. Jadi semua perkara itu kalau bisa melakukan MKR, ya seperti saya, ada beberapa tindak pidana yang notabene adalah extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, maka tidak bisa dilakukan RG, ada pengecualian. Tetapi selain itu, atau tindak pidana yang diancam lebih dari 7 tahun, misalnya pembunuhan ya, pembunuhan atau laka lantas, atau tindak pidana khusus yang diatur dengan tindak pidana khusus. Misalnya begini, perkara bea cukai, ya bea cukai, rokok ilegal dan sebagainya, itu tidak bisa melalui mekanisme RG ya. Dia RG tapi mekanismenya itu harus menyelesaikan denda administrasi, itu dia mekanisme sendiri. Tapi kalau tindak pidana umum, misalnya tindak pidana penganiayaan, tindak pidana pencurian, tindak pidana penipuan, pengeroyokan, itu semuanya bisa dilakukan melalui mekanisme RG. Atau laka lantas boleh, karena laka lantas itu ancaman hukumannya sampai 6 tahun itu boleh. Ya, kalau 7 tahun ke atas atau 10 tahun pembunuhan, itu tidak bisa dilakukan RG.
0: Iya. Oke. Seru juga ya kalau ngomongin soal ini. Perkara-perkara. Apa enggak pusing, Pak, kalau ngomongin soal perkara-perkara ini?
1: Oh, pusing Ibu. Memang kita di sini ya, kalau di Kota Kupang ya. Setelah saya memang katanya di sini jumlah SPDP, jadi SPDP itu surat pemberitahuan dilemunya penyidikan dari penyidik itu cukup banyak. Tapi apa namanya, kita tugas ya, kita sudah diberikan tugas dari tanggung jawab negara ya, kita harus laksanakan ya.
0: Jadi banyak tantangan juga ya Pak ya, kalau ke daerah-daerah begitu Pak.
1: Ya saya juga pernah tugas daerah, banyak tantangan ya, namanya kadang-kadang kita menangani perkara, ada yang suka dan tidak suka. Ada yang buat framing sana sini, atau ada yang melakukan hujatan-hujatan melalui medsos atau apa. Tapi kami anggap itu hal biasa ya, melakukan risiko jabatan seperti itu ya. Tidak apa-apa, kita harus benar-benar ya, kita harus laksanakan sesuai SOP. Dan kalau memang pekerjaan itu sudah sesuai baik, untuk apa kita takut? Yang penting kita tetap memberikan pelayanan pelayanan kepada masyarakat ya.
0: Ada juga nggak sih Pak, kayak misalnya korban yang tidak puas dengan apa yang misalnya bapak Semi kasih ini, kasih seperti apa ya, nasihat-nasihat atau arahan-arahan begitu? Ada juga nggak sih korban yang tidak puas dengan hasilnya yang disampaikan itu Pak?
1: Ada yang tidak puas. Ada juga, misalnya ya? Saya pernah ini pengalamannya. Saya pernah RG. RJ satu perkara waktu saya bertugas di Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Ya, itu perkara penganiayaan. Dia tidak puas.
0: Tidak puas.
1: Kita sampaikan di berita acara kesepakatan. Ya, saya tidak puas. Ya, saya keberatan. Saya keberatan terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap saya. Ya, saya tidak puas. Kami sampaikan di berita acara kesepakatan damai kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil kesepakatan damai hari ini antara korban dan pelaku, penyelesaian MKR tidak dapat tidak dilaksanakan atau tidak berhasil. Kita sampaikan yang tidak berhasil berarti kami limpah ke pengadilan untuk diperiksa. Sampai di pengadilan masih ada lagi, masih ada lagi bisa dilakukan RJ. Jadi setiap tahapan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang itu harus melalui mekanisme keadilan restoratif.
0: Untuk masa mendatang, Pak, apa harapan Kejaksaan Negeri Kota Kupang ini terhadap penerapan RJ ini, Pak?
1: Jadi terkait dengan harapan kami dari Kejaksaan Negeri Kota Kupang terhadap bapak-bapak saudara yang mungkin melakukan tindak pidana antara pelaku dan korban, kalau memang sudah damai, laksanakan damai dengan baik. Habis itu harapannya kami semoga RJ ini memberikan keadilan yang humanis bagi masyarakat, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan memberikan suatu pemahaman bahwa mekanisme RJ ini bisa kami lakukan ini sudah sesuai SOP, dan yang kami lakukan ini benar-benar untuk memberikan keadilan bagi pelaku dan korban. Sudah sepakat, selesai. Jadi rekam kami kalau bapak-bapak saudara pendengar setia Pro 1 RRI Kupang, kepada bapak saudara yang mungkin pada saat melaporkan tindak pidana di tahap penyidikan, silakan berurusan dengan teman-teman penyidik atau rekan-rekan penyidik di situ. Tapi ketika di kami mau kerjasamanya mendukung kami lah begini, ya mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan RJ. Jadi ketika kami punya publish di medsos, baik itu FB, IG maupun medsos lainnya, yang dukungan kerjasamanya kami tidak memberikan sesuatu kepada kami, hanya memberikan like saja juga. Kalau memang komentar itu lebih baik lagi, itu kami suka, kami lebih senang lagi.
0: Itu jadi masukan-masukan juga ya, Pak.
1: Atau ada masukan-masukan terkait DRJ, silakan ada komentar.
0: Legowo begitu ya.
1: Atau kalau memang di medsosnya tidak ini, datang ke kantor. Datang kantor, kita memberikan pelayanan.
0: Oke, Pak Semi, terima kasih untuk waktunya, Pak, di Pro 1 RRI Kupang dengan apa yang kita bicarakan tadi. Wah, seru juga ya. Jadi saya juga kadang-kadang takut-takut kalau ngobrol kayak begini, takut nanti menyinggung perasaan.
1: Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Maksudnya kehadiran kami di sini ini bagian dari salah satu program kami, program kami di bidang di kejaksaan. Salah satunya adalah program Jaksa Menyapa. Jadi kami di sana ada banyak program yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat ya. Jadi kepada masyarakat jangan takut-takut ya.
0: Jangan takut-takut.
1: Bapak mama bapak saudara yang sudah mendengar, apalagi mereka sudah dapat panggilan dari kejaksaan, katanya malam ini Pak saya tidak tidur
0: tidak
1: tenang.
0: Tidak bisa tidur ya. Pak.
1: Jangan takut.
0: Kalau berjalan di jalan yang benar, jangan takut.
1: Jangan takut.
0: Sekali lagi terima kasih untuk waktunya, Pak Semi, di Pro 1 RRI Kupang. Sukses untuk semua kegiatan-kegiatannya, Pak, ya.
1: Terima kasih juga RRI Pro 1 Kupang sudah mendukung kami, sudah memberikan sarana bagi kami untuk kami menyampaikan kegiatannya sampai hari ini. Kami tetap meminta kepada Erik untuk mendukung kami karena kita kolaborasi.
0: Nanti topik-topik yang berbeda juga nanti.
1: Nanti ke depan ada topik yang berbeda.
0: Sekali lagi terima kasih, Pak, ya, untuk waktunya. Pendengar, demikian dialog Kupang siang kita, Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Nanti di jam 12 waktu Indonesia Tengah ada Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan. Disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta. Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan 2 gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Vince Herman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Zico, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan 1 laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini ya tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial. Dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum. Sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Cup Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih sulit saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Panitia penyelenggara kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau Kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1. 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1 kanal

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana di Kupang siang ini ya. Dengan menghadirkan ragam informasi untuk Anda menjelang pukul 13 ya, nanti ada aneka berita daerah NTT. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di sela-sela jam istirahat ya, nggak makan siang, istirahat ya. Oke, selamat siang, selamat menikmati makan siang dan juga istirahat.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di

Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau

0: persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Senin 22 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 KSIGN Rotendao. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Ternau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Erika Gultom. Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 KSIGN Rotendao. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN. Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendao harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan KSIGN, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendao berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan, sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendao. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus, seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
3: Pada bulan lalu sudah dikirimkan rekrutmen tenaga kerja ke saya. Ada yang kurang di tahap 2 itu ada 900 orang lebih. Dan sekarang ini saya akan minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Kalau saya minta prioritas adalah orang rote. Kalau mana yang spesifikasi yang kita tidak bisa penuhi karena bisa kerja,

0: hari ini, karena saya sudah minta mempersiapkan orang-orang itu. Saya minta minggu depan sudah selesai, lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka, kepada KKP dan NK, tolong dicek mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Di tahap personal, tentu saja saya mau supaya kalau bisa semua orang kota yang kerja, kalau kita bisa mengoperate ini tanpa garam.
1: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendao dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
0: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang. Mau saya jadi bupati atau tidak jadi bupati lagi itu tidak soal. Tapi orang-orang yang di Rote harus menjalankan bisnis ini. Tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM itu jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote lebih banyak. Bila pun itu semua yang kerja di Rote ini.
1: Pemerintah daerah berharap keberadaan Kesain tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui kantor wilayah DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan sarana air bersih kepada masyarakat Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang sebagai bagian dari program DJPB Peduli dalam rangka memperingati Hari Bakti Perbendaharaan ke-22 tahun 2026. Bantuan yang diserahkan berupa pembangunan sumur air bersih, tandon penampungan air, fasilitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK, serta sarana pendukung lainnya yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih. Kegiatan penyerahan bantuan dilaksanakan di lokasi sarana air bersih Kelurahan Sulamu dan dihadiri oleh unsur pemerintah Kabupaten Kupang, pemerintah Kecamatan Sulamu, pemerintah Kelurahan Sulamu, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur, Adi Setiawan menyampaikan bahwa pembangunan sarana air bersih tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian DJPB kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Berdasarkan hasil survei dan identifikasi lapangan yang dilakukan bersama pemerintah setempat, masyarakat Kelurahan Sulamu masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih. Sebagian masyarakat memanfaatkan air payau untuk kebutuhan sehari-hari atau membeli air bersih dengan biaya yang relatif tinggi. Atas dasar kondisi tersebut, Kelurahan Sulamu dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program DJPB Peduli tahun 2026. Lebih lanjut disampaikan bahwa pembangunan sarana air bersih telah selesai dilaksanakan dan siap dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk menjamin keberlanjutan pemanfaatannya, pengelolaan dan pemeliharaan sarana akan dilakukan oleh masyarakat setempat melalui mekanisme yang dikoordinasikan oleh pemerintah Kelurahan Sulamu. Pada kesempatan yang sama, Bupati Kupang yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM menyampaikan apresiasi atas kontribusi DJPB dalam membantu masyarakat Sulamu memperoleh akses air bersih yang lebih layak. Program tersebut dinilai sejalan dengan upaya pemerintah Kabupaten Kupang dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur dasar yang berkelanjutan. Polres Sumba Timur tahan dua tersangka pembunuhan dan penganiayaan berat di Waingapu. Laporan Yunia Boling.
3: Polres Sumba Timur menetapkan dan menahan dua orang tersangka dalam kasus pembunuhan dan penganiayaan berat yang terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Palapa, Kelurahan Matawai, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Kamis 18 Juni 2026 dini hari. Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menyatakan peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka berat. Kedua tersangka yang berinisial A alias AL dan J alias ALB telah diamankan beserta barang bukti berupa dua bilah parang yang diduga digunakan dalam kejadian tersebut.
4: kita mengambil tindakan tegas karena sudah menyebabkan meninggal dunia, termasuk duka berat terhadap dua orang yang dialami. Kegiatan perkara yang terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 dan penganiayaan yang menyebabkan satu orang meninggal dunia dan korban luka berat yang beralamat di lokasi kos-kosan Jalan Palapa, RT 10, RT RW 4, Kelurahan Matawai, Kota Waingapu adalah L atau A. Termasuk juga saudara atau AL ini melakukan aniaya berat atau menyebabkan luka berat terhadap korban atas nama PAB atau kemudian selanjutnya ALB itu menyebabkan luka berat terhadap korban atas nama JD atau alias N. Barang bukti yang sudah diamankan adalah dua buah parang yang dipakai untuk kegiatan menyebabkan meninggal dunia dan luka berat terhadap para korban.
3: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan menindak tegas para pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tersangka kasus pembunuhan dijerat pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Sementara tersangka penganiayaan berat dijerat pasal 466 ayat 1 KUHP ancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Saat ini dua korban yang mengalami luka berat masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Umbura Rameha, Waingapu. Sementara penyidik terus mengembangkan kasus berdasarkan keterangan para saksi dan hasil penyelidikan di lokasi kejadian. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Ternau Kupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
5: Mengingatkan masyarakat dan khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut sedang di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Maritim Ternau Kupang Yandri Tungga ketika dikonfirmasi RRI melalui sambungan telepon Minggu 22 Juni 2026 mengatakan berdasarkan analisis kondisi sinoptik pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 knot. Kondisi tersebut terpantau di sejumlah perairan termasuk di perairan utara Kupang Rote dan selatan Pulau Rote.
6: Kalau kita melihat dari kondisi sinoptik, memang pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur ini umumnya bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Nah, kecepatan ini terpantau di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya itu yang untuk di Rote sendiri itu termasuk di perairan utara Kupang Rote dan di Selat Kupahu.
5: Lebih lanjut, menurut Kepala BMKG Maritim Ternau Kupang, jalur pelayaran Kupang Rote yang melintasi perairan utara Rote dan selatan Kupang turut terdampak kondisi tersebut. Ketinggian gelombang diperkirakan pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter.
6: Nah, untuk transportasi Kupang Rote sendiri itu melewati perairan utara Rote dan selat Kupahu. Nah, itu diperkirakan peringatan dini gelombang kami sendiri dari BMKG Maritim Ternau mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis peringatan dini ini sampai dengan tanggal 24.
5: BMKG Maritim Tanahkupang menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut demi menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Ketua Umum Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano, menegaskan bahwa pengembangan layanan koperasi di Pulau Sumba terus dilakukan secara bertahap. Laporan Jerry Lende.
7: Ketua Umum Pengurus KSP Kopdit Pintu Air, Yakobus Jano, menegaskan bahwa pengembangan layanan koperasi di Pulau Sumba terus dilakukan secara bertahap. Perjalanan ekspansi diawali dari Sumba Timur, kemudian berkembang ke Sumba Barat Daya, dilanjutkan di wilayah Lewa, Waibakul, Elopada, hingga terakhir menjangkau di Kecamatan Kodi. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Saat ini, Kopdit Pintu Air telah memiliki 8 kantor cabang yang tersebar di 4 kabupaten di Pulau Sumba. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kopdit saat dikonfirmasi awak media saat peresmian kantor cabang Kopdit Pintu Air di Waikabubak Jumat 19 Juni 2026. Jumlah anggota secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 50 ribuan orang di beberapa kabupaten di Pulau Sumba. Jumlah anggota telah menembus angka 20 ribu orang, sementara wilayah lain masih berada pada kisaran 5 ribu hingga 2.000 anggota. Seiring dengan perkembangan layanan yang terus berjalan, Yakobus Jano menilai kehadiran koperasi yang memiliki badan hukum dan tata kelola yang jelas menjadi alternatif bagi masyarakat dibandingkan praktik pinjaman harian yang membebankan bunga tinggi. Menurutnya, koperasi menawarkan sistem pembiayaan yang lebih ringan dan terjangkau sehingga tidak memberatkan anggota dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.
8: Kita sudah bersedia untuk menjadi hamba, artinya apapun yang kita alami dan mereka punya. Ini hari kita beri pinjam lalu bulan depan tidak bayar, kita datangi mereka untuk memberikan edukasi supaya mereka sadar bahwa lembaga ini untuk kita saling menolong. Moto kita jelas.
7: Dalam peresmian layanan koperasi di Sumba Barat, Yakobus menegaskan bahwa kehadiran Kopdit Pintu Air bukan semata-mata untuk bersaing dengan lembaga lain, melainkan memberikan pelayanan dengan pilihan terbaik bagi masyarakat. Ia menyebut persaingan yang sehat justru mendorong peningkatan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat menentukan lembaga koperasi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan koperasi. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyelenggaraan pertemuan anggota secara rutin setiap bulan. Forum itu menjadi sarana penyampaian informasi, evaluasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang mungkin muncul di lingkungan koperasi secara musyawarah dan terbuka. Selain itu, manajemen Kopdit Pintu Air berkomitmen menjalankan pelayanan yang berorientasi pada semangat gotong royong. Menurut Yakobus, operasi hadir untuk saling membantu antar anggota melalui prinsip ketika kau susah, aku bantu. Ketika aku susah, kau bantu. Ia mengajak masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih untuk bergabung dan berpartisipasi sehingga dana yang terkumpul dapat dimanfaatkan oleh anggota lain untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dari Sumba Barat, Jirlende, Air Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siaga ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 Kisin Rotendau. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tanahkupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Apa kabar di siang ini setelah tadi ada waktu untuk kita makan siang, ada waktu untuk istirahat ya. Jadi saatnya kita kembali lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang masih banyak yang perlu diselesaikan. Ya kan? Oke, tetap semangat ya di jam-jam seperti ini memang agak sedikit rawan ya, apalagi setelah kita makan siang dan istirahat. Tapi yang namanya pekerjaan ya mengharuskan kita konsentrasi begitu ya. Oke, tetap semangat untuk melanjutkan aktivitas kita di siang hingga sore hari nanti. Untuk seputaran Tompelo, siang ini panas sekali cuacanya ya. Terus angin juga lumayan kencang, arus lalu lintas aman lancar untuk seputaran Tompelo ya. Memang agak ramai ya, ramai lancar ya untuk seputaran Tompelo karena memang hari kerja ya. Jadi beda dengan hari libur ya. Jadi agak ramai juga untuk arus lalu lintas ya. Hati-hati di jalan untuk Anda yang dalam perjalanan ya, karena akhir-akhir ini juga banyak kecelakaan-kecelakaan ya, terjadi ya. Kalau kita lihat di media sosial itu terjadi kecelakaan tunggal, terus terjadi kecelakaan di sana di sini gitu ya. Perlu kehati-hatian kita ya. Kita harus hati-hati dalam perjalanan, konsentrasi penuh begitu. Tidak boleh lirik kiri dan lirik kanan, tetap konsentrasi melihat ke depan sih. Oke, pendengar di Kupang siang ini masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Menjelang pukul 14 nanti ada cek fakta.

Ya, masih dari kawasan Tompelo 8, pendengar, dan masih di Kupang siang ini, satu informasi dari antaranews.com, ya. Pendengar, Universitas Nusa Cendana, Undana Kupang, meloloskan 1.738 calon mahasiswa melalui seleksi mandiri masuk Universitas Nusa Cendana atau SMMU 2026 setelah menerapkan proses seleksi ketat termasuk verifikasi nilai raport dan penilaian esai peserta. Seluruh proses seleksi dilakukan dengan menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan juga keadilan. Rektor Undana Jeffrey Samuel Pale mengatakan jumlah peserta yang dinyatakan lulus tersebut bagian dari kuota penerimaan mahasiswa baru Undana tahun 2026 yang mencapai 6.982 kursi melalui berbagai jalur seleksi nasional dan mandiri. Tim seleksi menemukan sejumlah peserta memasukkan data nilai tidak sesuai dengan dokumen raport asli saat proses verifikasi, dan ditemukan sejumlah peserta yang mengisi data nilai tidak sesuai dengan raport asli, bahkan ada indikasi sengaja menaikkan nilai, dan tim langsung melakukan koreksi berdasarkan dokumen resmi yang valid. Selain itu menemukan kemiripan jawaban pada komponen esai deskripsi diri yang mengindikasikan penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Sekitar 70% jawaban peserta memiliki tingkat kemiripan yang tinggi. Meski demikian, Undana tidak melarang menggunakan teknologi tersebut, namun memberikan nilai lebih tinggi terhadap jawaban yang dinilai jujur, reflektif, dan juga berdasarkan pengalaman pribadi peserta.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pat

0: RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah di Indonesia harus belajar memainkan game Dota. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan tangkapan layar, hasilnya mengarah ke unggahan dari kanal YouTube milik Sekretariat Presiden berjudul Live Upacara Penyambutan Resmi Kenegaraan Presiden Prabowo di Republik Prancis Paris 28 Mei 2026. Video itu adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam kunjungan kenegaraan ke Prancis pada 28 Mei 2026. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo mengatakan bahwa ia akan menginstruksikan sekolah di Indonesia untuk belajar bahasa Prancis. Klip tersebut bisa dilihat pada menit ke-59 detik ke-26. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan mengenai kerjasama Indonesia dengan Prancis di bidang pendidikan, sehingga dapat dipastikan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menginstruksikan sekolah di Indonesia belajar memainkan game Dota merupakan hasil rekayasa. Pendengar, ini cek fakta yang dihadirkan untuk Anda pukul 14 waktu Indonesia Tengah dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat siang pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Masih di Kupang siang ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana ya. Pukul 14 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Satu informasi pendengar dari antaranews.com, ini informasi dari dunia olahraga. Ya, pendengar, Persatuan Selancar Ombak Indonesia PSOI menargetkan atlet-atlet selancar ini bisa berprestasi di panggung Olimpiade dengan adanya dukungan anggaran untuk pemusatan latihan nasional atau pelatnas jangka panjang dari pemerintah. Ketua Umum PSOI Pandu Sahrir mengatakan, untuk ya PSOI ini sebagai salah satu cabang olahraga prestasi menyambut gembira dukungan anggaran dari Presiden Prabowo sebagai langkah strategis dalam memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan demi meraih prestasi di panggung internasional. Pembinaan jangka panjang sangat penting bagi cabang olahraga selancar ombak yang membutuhkan proses pengembangan atlet secara berkelanjutan. Sejauh ini PSOI ini telah meloloskan atlet untuk bersaing di panggung multi cabang olahraga terbesar dunia, yaitu Olimpiade Tokyo 2020 dan Olimpiade 2024. Pihaknya ingin terus melanjutkan pencapaian tersebut, tidak hanya sekedar berkompetisi, namun juga mengejar prestasi. Oleh sebab itu, dukungan anggaran merupakan bentuk investasi jangka panjang ya bagi atlet, sekaligus untuk mencetak generasi atlet masa depan yang berprestasi.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: kataka ne pehle monia amoneari
1: ele
0: era palai domina he de era palai madema kamara hito kete ni tele ni dura do ko lamu amuari.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih, Bang. Begini nih. Halo, assalamualaikum.

0: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya, di Kupang siang ini ada di acara request dan juga sharing informasi ya. Request dan juga sharing informasi untuk hari ini bersama saya Erika dan juga rekan Riana sampai di jam 4 sore nanti ya, atau di pukul 16 ya. Apa kabar yang sudah ya, dari jam berapa tadi nih sudah kembali lagi konsentrasi ya, jadi masih tetap sibuk enggak di jam seperti ini ya. Atau untuk Anda yang ada di rumah yang lagi menikmati istirahat ya, memang istirahat itu penting ya, mengistirahatkan tubuh ya, apalagi kalau kerjanya itu full memang ya, dari pagi kerja terus, waktunya siang istirahat ya, setelah itu kita lanjut lagi, masih lanjut dengan pekerjaan-pekerjaan, kita tetap semangat aja ya. Jadi perlu untuk istirahat ya tubuh kita ya. Jadi kalau ada waktu untuk istirahat, istirahatlah begitu ya. Biasanya kalau kita sudah terlalu capek, itu bawaannya nanti emosi dan emosi. Jadi meluangkan waktu ya 5-10 menit aja ya, sekedar untuk, walaupun hanya untuk meregangkan otot-otot kita begitu ya. Kalau kata orang Kupang, kasih lurus badan begitu namanya. Jadi tidak harus tidur lelap begitu, baring-baring juga itu bisa membuat kita itu agak enakan ya. Oke, pendengar di Kupang siang ini, Rokes dan juga sering informasi ya. Ada lagu pop Indonesia seperti biasa, terus nanti di luar lagu yang saya siapkan juga Anda boleh request ya, mau dengar lagu apa begitu ya. Tantri Pelabuhan Terakhir, Seventeen Bukan Main-Main, Seril Seinavia, Aku Tunggu Kau Putus. Ada Sarasa Putri, Sandiwara Manusia, Samson, Langit Runtuh, Rini Wulandari Rapuh, Semi Semorangkir Tak Mampu Pergi, Rizky Febian Kesempurnaan Cinta, terus ada Piu featuring Kotak, Cinta Itu Adalah, dan Republik Saat Yang Menentukan. Ini lagu-lagunya ya. Boleh nanti di luar lagu ini, nanti boleh untuk Anda yang pengen dengar lagu apa begitu ya. Begitu ya. Ini saking panasnya cuaca, padahal di ruangan ber-AC sih, tapi kalau kita lihat keluar itu waduh, terik sekali ya panasnya, apanya ya, cuacanya ya, sampai mata kita juga kayak silau begitu loh. Nah, ini boleh komentarnya mengenai apa ya? Kita mengenai istirahat ya. Menurut Anda jam istirahat yang baik itu jam berapa ya? Kalau kita misalnya ada di rumah, tidak kerja begitu, hari libur begitu, akhir pekan begitu ya. Jadi waktu istirahat itu jam berapa, dari jam berapa ke jam berapa begitu menurut Anda ya? Yang paling enaknya, yang paling yang paling sehatnya itu jam berapa waktu istirahat itu ya. Terus durasinya panjang gak sih, durasinya berapa menit, berapa jam ya, boleh ya berbagi ya, apalagi untuk Anda yang memang yang ada di rumah terus begitu ya, ibu-ibu rumah tangga yang tidak kerja seperti itu, waktunya ada di rumah, bu harus punya waktu untuk istirahat juga ya. Kita tidak harus kerja terus juga sih, iya kan, ada waktu untuk istirahat juga. Oh, capek lah gitu. Di kantor juga, di tempat kerja juga, kalau kita libur pasti ada di rumah, semua di rumah dari pagi sampai sore sampai malam. Nah, itu waktu sangat kita manfaatkan, itu waktu untuk istirahat itu ya, dari jam berapa ke jam berapa. Kalau saya sih, kalau lagi off itu ya, waktu istirahat itu setelah kita makan siang gitu ya. Jadi agak-agak baring dikit, mungkin main-main HP lah namanya begitu ya. Main-main HP lah namanya begitu. Oke, berbagi pengalaman ya. Ada Opa Tilong yang sudah Opa Emi di Tilong sudah. Opa Emi di Tilong sudah siap-siap ya dengan komentarnya ya. Boleh saya coba terima dulu nih Opa Emi. Halo, selamat siang Opa Emi.
1: Halo, selamat siang Kak Erika.
0: Sudah terhubung kah? Halo Opa Emi.
1: Ya.
0: Oke. Opa Emi di Tilong panas ya? Opa Emi sama seperti di Tompelo kah? Panas, angin kencang?
1: angin kencang Erika.
0: Angin kencang ya.
1: Matahari, hari bersinar itu cuma tidak terlalu terasa panasnya Kak Erika.
0: Oke. Okay. Pak Emi bisa dikecilin volume monitornya biar jangan feedback Pak Emi.
1: Iya, sebentar Kak Erika.
0: Iya. Pak Emi lari dulu, olahraga dulu. Lari dulu deh. Oke. Okay. Sudah kau? Nah, masih. Pak Emi makasih mati itu volume sa. Kalau tidak matiin radionya, Pak Emi memonitornya itu bisa lewat handphone atau atau handphone atau pesawat teleponnya itu. Jadi tidak feedback. Halo.
1: Halo.
0: Oke deh, sudah ya. Gini kan ya. Bersih suaranya kan, Pak Emi. Lupa kasih kecil volumenya tadi ya, makanya feedback ya.
1: Iya.
0: Oke. Pak Emi, kalau di rumah ini jam istirahatnya itu jam berapa sebenarnya, Pak Emi? Apakah habis sarapan, wah ini ngantuk nih gitu, atau harus tunggu siang dulu baru istirahat begitu?
1: Sebenarnya kalau menurut saya, karena ada beberapa hal, kadang-kadang itu tidak melakukan itu seperti itu. Karena kalau saya, karena ini saya mau tunggu dulu ini apa itu recreation sharing dulu. Baru saya istirahat siang.
0: Begitu, tunggu ini dulu, tunggu acara recreation sharing ini dulu. Selesai nanti jam 4, jadi, baru istirahat begitu.
1: Iya, itu kadang-kadang itu seperti itu Kak Erika. Jadi saya istirahatnya itu ya paling sampai jam 5 lah Kak Erika, satu jam
0: ya.
1: Karena mungkin molor sedikit kadang sampai
0: setengah 6 begitu ya.
1: Jam setengah 6 lah begitu Kak Erika. Sebenarnya kalau menurut saya itu idealnya itu. Yang paling itu adalah jam 3 itu sebenarnya Kak Erika.
0: Jam 3 ya, itu durasinya apa ini?
1: Kalau menurut saya durasinya 1 jam setengah lah.
0: 1 jam setengah ya. Oke. Okay. Tapi ada juga ini mungkin diantara kita tuh ada juga wah kelamaan itu sampai 90 menit itu Pak Emi. Sakit badan, sakit-sakit ini badan ini kalau terlalu panjang itu waktu katanya begitu.
1: kalau malamnya itu jam malamnya itu kurang itu ya. Di istirahatnya tidak cukup ya, maka bisa siangnya bisa ambil itu.
0: Bisa diambil itu, waktu itu ya.
1: Iya, bisa diambil waktu itu.
0: Apalagi kalau
1: tidurnya kalau tidur 7 jam, 6 sampai 7 jam ya. Siangnya cukup 1 jam, atas kan 30 menit juga baik lah itu.
0: Tergantung lagi kalau kita lansia, Opa Emi memang agak terganggu juga kalau tengah malam itu ya. Terganggu tidurnya ya. Jadi kalau siang itu kita ada waktu atau memang pengen tidur ya tidur aja begitu ya Pak Emi ya.
1: Iya, ya, karena malam itu kan kalau itu tidur itu sudah 5 jam lebih itu kan tidak bisa lagi.
0: Kaget bangun sudah susah untuk tidur kembali begitu ya.
1: Iya. Lebih dari 5 jam sekarang kan terasa ini apa tulang belakang itu kayak terasa sakit gitu kayak.
0: Tapi walau ini ada bola sekarang tidak membantu juga kau Pak Emi. sekarang Piala Dunia.
1: Bola itu sekarang kan itu sudah tidur tidak sampai teratur begitu lagi. Sekarang kan hanya tidur 2 jam sudah bangun.
0: Sudah bangun nonton bola begitu. Jadi ritme tubuh kita ini sudah ini ya selama musim Piala Dunia ini agak sedikit bergeser ya. Gara-gara mau nonton bola ini.
1: Tapi bola kan sekarang kan lebih banyak ditayangkan di pagi sampai
0: dengan dini hari ya.
1: Dini hari. Hanya tadi malam saya mungkin jam 1 itu yang antara mana Spanyol sama mana itu Arab Saudi itu yang mungkin jam 1 atau jam berapa itu. Saya tidak sempat nonton
0: itu. Hari ini 2 hari Senin. Dini hari ini apa ya Belgia dengan Iran ya Uruguay dengan Tacung terus ada untuk nanti juga apa ini dini hari nanti
1: tadi kan Selandia Baru sama Mesir juga
0: tuh Selandia Baru versus Mesir ya benar itu tadi jam 8 WIB ya jam 9 di sini ya. Oke. Untuk besok Opa Emi bisa di RRI Kupang nanti ada dini hari ini 23 Juni nanti Argentina versus Austria jam 00 WIB.
1: Oh iya.
0: 00 WIB ya, berarti di sini jam 1 ya.
1: Jam 1. Mudah-mudahan lah.
0: Argentina versus Austria, terus jam 4 WIB-nya itu Prancis dengan Irak.
1: Oh iya.
0: Itu Pro 3 siaran langsung Opa Emi.
1: Ya, mungkin itu saya bisa apa di Prancis Irak itu.
0: Oh ya, di jam 4 ya, jadinya jam 5 ya di sini ya.
1: Iya. Oh, jam 5 di sini berarti mutiara pagi tidak ada itu.
0: Pasti iya, kalau kita siaran langsung mutiara pagi tidak ada Opa Emi.
1: Oh, itu sudah betul ya. Mm-hmm. Oke deh.
0: Oh iya. Ya, itu untuk informasi apa ya, Piala Dunianya ya. Ya, Opa Emi lagunya?
1: Iya. Oh ya, lagunya apa-apa saja Kak Erika.
0: Oh ya, ada Tantri Pelabuhan Terakhir, Seventeen Bukan Main-Main, Seril Seinavia, Kutunggu Kau Putus, Sarah Saputri, Sandiwara Manusia, Samson Lagi Runtuh, Langit Runtuh, Rini Wulandari, Rapuh, Semi Simorangkir Tak Mampu Pergi, Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Tadi saya ada siap juga ini ide apa tadi? Isyana Saraswati saya tetap dalam jiwa yang saya siapin Opa Emi.
1: Oh iya. Itu tadi itu ada kotak yang siapa tadi itu?
0: Oh iya, cinta itu featuring adalah. Siapa? Piu. Cinta itu adalah.
1: Piu. Cinta itu adalah. Oh, iya.
0: Opa Emi mau dengar ini?
1: Iya.
0: Oke. Ya, salamnya Opa Emi.
1: Oh ya, salam pertama untuk Cecilia Dimantasi, kemudian ada Eladi Alak.
0: Nah, Eladi Alak ya.
1: Kemarin itu ada Bung siapa lagi itu Bung Yes kok?
0: Bung Jess. Oh iya.
1: Bung Jess Kuneko siapa?
0: Iya ada. Asa juga.
1: Iya. Ada Bapak Putu si Fatu Veto. Ada Bang Tri di Mbak Utri di Marauke. Ada Bung Andi. Bung Andi sekarang tidak di Lampung lagi. Sudah Bengkulu Utara.
0: Sudah di Bengkulu. Ya. Bengkulu Utara ya. Oke.
1: Iya. Potong berjaya tapi bisa tahu Leo tidak. Oke deh. Terus itu Bang Ahmad di Bandung.
0: Di Bandung ya. Oke deh. Siap. Oke, terima kasih Opa Emi.
1: Ya, makasih.
0: Opa Emi ditilong, terima kasih. Beda-beda ya, beda saya, beda Anda juga ya, pendengar setiap Pro 1, waktu kita untuk istirahat itu ya. Jadi kalau lagi dinas seperti ini memang tidak ada waktunya untuk istirahat. Tapi kalau lagi ada lagi off ya memang apa ya, habis masak ya, main HP dulu sedikit baru tidur. Itu waktunya memang. Nah, kalau saya lagi off ya gitu ya, memang harus ada waktu kita untuk istirahat begitu ya. Seperti apakah yang penelpon berikut ini kita coba dengar dulu nih. Ya, halo, selamat siang menjelang sore.
2: Selamat sore Kak Kenika.
0: Dengan Erika dengan siapa nih?
2: Dengan Mama Rince Besi di Kapan.
0: Mama Rince Besi di Kapan. Kapan itu TTS ya?
2: Ya, TTS.
0: TTS ya. Mama Rince. Apa kabar di hujan kok di sana Mama Rince?
2: Ini hujan mau bilang sudah 48 jam kol.
0: Memang daratan timur ini hujannya banyak sekali ya kalau udah bulan-bulan seperti ini ya Mama Rince ya.
2: Ini terlalu full.
0: Terlalu full ya. Sudah ada matahari betul ya.
2: Sudah ada matahari itu dari hari Jumat sore.
0: Iya ya. Kalau di Kupang panas, tiba-tiba mendung, hujan, tapi angin tetap kencang. Kencang angin juga kok, Marince?
2: Angin tidak kencang, hanya hujan.
0: Jadi kalau begini hujan ini, katong belanja ke mana? Oh. Aduh, apa yang ada sah begitu? Oke. Ya, Mama Rince boleh komentarnya. Kalau menurut Mama Rince nih, waktu istirahat di rumah itu ya, jam berapa? Maksudnya tidur siang itu jam berapa istirahatnya begitu? Jam-jam berapa biasanya kalau Mama Rince habis dari kegiatan semua?
2: Itu kalau jam istirahat itu dia jam 2, jam 3 sudah bangun.
0: Jam 2 sudah, itu sudah ini ya, jam 3 baru bangun begitu. Itu memang dibuat durasinya itu apa ya, memang seperti itu, satu jam dulu lah begitu waktunya untuk istirahat, atau memang ya kalau tidur ya kapan bangunnya ya bangun begitu, Sonde begitu kok?
2: Sonde begitu ibu, pokoknya kalau terlalu mengantuk ya tidur paling 10 menit, bangun kembali.
0: Nah, 10 menit itu waktu aduh kita baring-baring. Oh, sono ya paling. Wah, itu waktunya sedikit sekali, tapi itu ya berbeda-beda ya. Kak, itu karena memang tuntutan pekerjaan kah? Oh, Mama Rinci harus bangun segitu waktunya itu.
2: Bukan Sonde juga. Tuntutan ibu, tapi kalau tidur sonde sono
0: ya.
2: Bangun,
0: ambil, iya ya begitu ya. Itu sudah ketumpun tubuh begitu sudah. Oke. Okay. Terima kasih Mama Rinci, mau dengar lagu kok, Mak?
2: Iya, mau, kakak yang atur dari situ.
0: Oh, atur dari sini, oke. Okay. Mak Rinci boleh salamnya untuk 5 orang, Mak?
2: Oke, okay, yang pertama buat ini Bapak Emi yang baru lewat.
0: Iya, Om Emi tadi ada.
2: Iya, salam kenal di Mama Rinci kalau masuk, nah.
0: Oke, okay. Mak Rinci di kapan ya? Oke okay deh, terus?
2: Iya, terus ini Bapak Miller belum masuk,
0: Om. Bapak Miller belum masuk, mungkin ada kesibukan sepertinya. Biasanya orang pertama juga sih.
2: Iya. Mm-hmm. Iya.
0: Oke, Mak. Silakan.
2: Terus ini ada ibu yang ada di Merauke,
0: Om. Ibu Utri, Mama Utri.
2: Ibu Utri. Mm-hmm. Ya. Terus Cecilia.
0: Cecilia di Mantasi, di ada di Rote juga.
2: Mm-hmm. Dan buat semua-semua saja.
0: Oke. Okay. Ya. Yeah. Oke, terima kasih Mak Rinci. Selamat datang ya, di Pro Satu RRI Kupang ya, di request dan juga sering informasi. Oke deh, dadah, bye-bye. Mama Rinci di... Yang mana nih? Jadi salah kasih turun. Ya, tadi ada Mak Rinci di kapan? Ya, memang di... Apa ya, daratan timur ya? Di Soe, kapan lah TTS ya, itu hujan terus katanya ya, karena ada memang keluarga di sana kan selalu kasih kabar begitu, telepon, video call, wah, hujan di sini terus begitu ya. Ya kapan belanjanya ya? makanya kita juga harus ya ngestok sedikit-sedikit lah begitu, 1-2 hari ada sayur di kulkas begitu ya. Ya penting ada telur, ada tempe ya. Itu sangat membantu sekali ya kalau cuaca tidak baik begitu ya, kalau hujan terus. Kalau seperti di Kupang panas ya, kadang-kadang kita juga malas untuk ke pasar ya. Panas, lebih baik apa yang ada yang lewat dari depan rumah lah begitu ya. Ya, itu karena faktor cuaca. Oke, okay, jadi kita perlu siasati seperti itu. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 silakan 0380825444843 1152, 0811-3820-9440, WA-nya Pro 1 ya. Kita ke lagu dulu ya pendengar ya. Kita ke lagu dulu, ada Piu featuring Kotak, Cinta Itu Adalah.

Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, di segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Kita masih di Kupang sore ini, request dan juga sharing informasi sesi terakhir ya menjelang pukul 16 ya. Pukul 15 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Riana. Menjelang pukul 16 kita masih ada di request dan juga seri informasi. Oke, lagu pop Indonesia ada Tulus Adaptasi, ada Kotak Aku Percaya Pilihanku, terus Anggun C. Sasmi, Mimpi Andre and the Backbone, Tunggu Aku Andre Hayanusa Kute Bali, Awali Cari Jodoh, terus ada siapa lagi, Rini Wulandari Rapuh. Terus apa lagi yang ada, Sarini Seperti Itu, lalu IDP Indah Dewi Pertiwi Bunga di Tepi Jalan ya, ada Iwan Fals dengan Pesawat Tempurku. Di luar lagu ini juga boleh ya, itu ada yang mau dengar lagu, request lagu ya. Masih di topik yang sama di sesi pertama, jam yang ideal itu jam berapa ya, jam untuk istirahat ya, idealnya jam berapa begitu ya. Boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 0380 8225 4443 1152 dan di WA nya Pro 1 0811 3820 9440. Sudah bisa lagi ya untuk kerja di sore hari ini ya, pekerjaan-pekerjaan di sore hari ini kita sudah boleh nyicilnya begitu ya, kayak utang aja ya, dipakai dicicil gitu ya, ya pelan-pelan tapi pasti kerjanya gitu. Ya kan, jadi namanya pekerjaan itu tidak akan habis-habisnya loh ya, sudah selesai yang satu, satu lagi udah nunggu gitu ya. Sudah selesai yang satu-satunya lagi, jadi tidak bakalan habis-habisnya kalau yang namanya pekerjaan ya. Jadi sudah bisa dimulai dari sekarang, dicicil pekerjaannya. Jadi sudah nanti di jam berapa begitu sudah selesai ya. Oke. Masih di request dan juga sharing informasi ya. Di sela-sela kesibukan Anda di sore hari ini boleh bergabung di line teleponnya Pro 1. Kita ke lagu dulu, ada siapa? Kalau tadi Ebit GAD featuring Adera tadi, masih ada waktu. Emang sih, waktu itu ada terus begitu ya. Tergantung kita, kembali ke pribadi kita masing-masing, bagaimana kita mengatur waktu ya. Waktu untuk kerja, oke. Waktu untuk istirahat, oke. Waktu untuk bersama keluarga, oke. Begitu kita atur waktu. Jadi kita yang harus bisa membagi waktunya, berbagi waktu. Kita harus bisa mengatur waktunya, begitu ya. Bukan waktu yang mengatur kita, tapi kita. Oh ya, jam sekian saya harus kesana. Jam sekian saya mau bertemu si A, begitu ya. Jadi kita yang harus bisa kelola waktulah, begitu ya, dalam 24 jam sehari ini. Oke. Di request dan juga seri informasi.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di

0: kecelakaan yang kita sengaja.
1: Dan bagi saya ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di request dan juga sering informasi ya. Waktu istirahat yang ideal itu disebut juga power nap. Waktu terbaiknya itu adalah 10 hingga 20 menit dari maksimalnya itu 30 menit ya. Ya maksimalnya 30 menit lah begitu ya, ya 10 hingga 20 menit tapi ada juga yang sampai 1 jam setengah begitu loh ya, 90 menit gitu. Jadi ini waktu terbaik itu 10 hingga 20 menit dan maksimal 30 menit begitu ya. Jadi durasi ini memberi kita lonjakan energi dan juga kewaspadaan tanpa membuat kita itu merasa pusing atau lemas setelah bangun ya. Oke. Jadi bisa direncanakan seperti itu ya, kalau kita mau istirahat siang ya, itu yang efektif. Jadi waktu terbaik bisa dilakukan antara pukul 13 sampai ya hingga pukul 15 begitu, saat energi dan tubuh dan suhu tubuh kita itu biasanya mengalami penurunan alami setelah makan siang ya. Jadi ini yang sangat dianjurkan waktunya ya, 13 sampai 15 itu waktu terbaik untuk lakukan antara 13 sampai 15 saat saat energi dan suhu tubuh kita itu biasanya mengalami penurunan alami setelah makan siang. Batasi tidur siang selama 15 sampai 30 menit saja ya. Itu durasi idealnya ya. Hindari tidur lebih dari 45 menit agar tidak memasuki fase tidur yang justru memicu rasa pusing. Ya, ada yang bisa tidurnya seperti yang saya informasikan ini ya, ideal-idealnya begitu ya. Tapi ada juga ya mungkin faktor usia juga, jadi harus lebih dari 60 menit bisa menikmati tidur siang begitu. Susah-susah dapatnya. Jadi jadi kalau dapat waktunya itu ya tidak dibatasi waktunya ya. Jadi kalau mau 1 jam, 1 jam setengah ya. Hindari tidur terlalu sore juga ya pendengar. Jangan tidur siang setelah pukul 15 karena itu bisa membuat kita itu lebih sulit tidur di malam hari. Jadi pengaruhnya seperti itu ya. Jadi kalau kita kelamaan bangunnya misalnya sampai setengah 6 bangun ya, baru bangun begitu ya. Jadi untuk tidur malam itu nanti jadi susah. Susah akhirnya kita mete begitu ya. Jadi mengganggu tidur malam kita. Itu salah lagi begitu ya. Nah, silakan yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1, kita masih punya waktu sedikit ya, menjelang pukul 16 0380 825 444 843 1152 dan di 0811 3820 9440 ya. Jadi perlu juga untuk menciptakan suasana yang sejuk, redup dan tenang agar mudah terlelap ya, untuk kita yang susah-susah tidur ya. Jadi itu perlu juga menciptakan suasana yang redup, sejuk begitu ya, tenang ya. Ini perlu juga ini ya. Jadi biar bisa kita nikmati waktu istirahat kita seperti itu ya. Ternyata memang ya di sangat ideal itu tidak terlalu lama-lama juga sih waktu tidurnya ya kan. Oke, pendengar. Jadi tidur siang itu juga dapat memiliki efek negatif ya. Kalau kita terlalu panjang tidurnya ya, itu bisa kalau kita terlalu lama atau terlalu sore bangunnya bisa juga mengganggu di jam tidur malam kita begitu. Jadi durasinya tadi yang ideal itu ya jam 1 sampai jam 3 ya, itu idealnya. Jadi itu jam-jamnya ya. Oke, pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya di request dan juga sharing informasi kita edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya di sajian request kita, request di sajian request dan sharing informasi kita edisi hari ini ya. Sekali lagi terima kasih, selamat melakukan aktivitasnya di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran. Ayo bangun NTT menuju masyarakat maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang di Kupang Sore EDM. Ada ragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda menjelang pukul 17. Pukul 17 nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND. Ya, untuk hari ini ya. Hari ini hari Senin 22 Juni 2026 di Kupang Sore ini. Pendengar, satu informasi dari antaranews.com, Menteri Kebudayaan Fadli John mengatakan film buatan anak bangsa telah mendominasi pasar dalam negeri, dibuktikan dengan jumlah sebaran atau pangsa pasar atau market share yang telah mencapai 67% hingga kini. Jadi sekarang orang Indonesia itu lebih suka nonton film Indonesia ya, market share-nya itu 67% kurang lebih yang ada di bioskop ya, 67% seperti itu ya. Meski demikian ya, kehadiran bioskop yang belum merata berkaitan dengan investasi, pihaknya pun menyerukan agar investasi dari sektor swasta dapat hadir untuk mendukung hal tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengusulkan adanya tambahan pagu anggaran sebesar 3,9 triliun rupiah secara keseluruhan untuk tahun anggaran mendatang, salah satunya untuk mendukung pengembangan industri film. Di sisi lain, Kementerian Kebudayaan juga bersama Badan Perfilman Indonesia atau BPI tengah menyiapkan draft revisi undang-undang perfilman sehingga lebih beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi komunikasi AI dan lain-lain, termasuk pembenahan institusinya baik itu BPI maupun LSF dan lain-lainnya. Sebelumnya, berdasarkan data Badan Perfilman Indonesia pada Februari 2024 itu sudah ada 517 lokasi bioskop dengan total 2145 di 115 kabupaten dan kota di Indonesia. Yang menurut BPS, Badan Pusat Statistik ya, menurut data BPS ya, memiliki 349 kabupaten dan 91 kota. Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Sensor Film Norce M. Masardi pada Oktober 2024 mengemukakan bahwa sudah ada sekitar 800 gedung bioskop dengan kurang lebih 3.000 layar di wilayah Indonesia. Ini informasinya pendengar mengenai market share film domestik itu telah mencapai 67%.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Kata-meta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata-meta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaila juga menggunakan kata-meta sebagaimana pada lirik Beta Pan.

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden, mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di Kupang sore ini. Pendengar Polda Nusa Tenggara Timur melalui bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidok Kes memberikan 5.845 layanan kesehatan gratis kepada masyarakat dalam rangka bakti kesehatan menyambut Hari Bayangkara atau HUT ke-80 Polri yang berlangsung sepanjang 1 sampai 20 Juni 2026. Kegiatan bakti kesehatan dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini merupakan wujud nyata kepedulian dan juga pelayanan kemanusiaan Polri kepada masyarakat, dan sampai dengan 20 Juni pekan lalu sudah 5.848 orang. Ini dikatakan oleh Kabidokes Polda NTT AKBP Dr. Heri Purwanto. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis yang menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan data Bidokes Polda NTT, sebanyak 1.755 warga memperoleh layanan pengobatan umum selama pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu, pelayanan dokter spesialis juga diberikan kepada masyarakat melalui, maksud kami, meliputi 113 pasien spesialis mata, 60 pasien spesialis telinga, hidung dan tenggorokan atau THT, 89 pasien spesialis anak, 15 pasien spesialis obstetri dan ginekologi, serta 69 pasien spesialis penyakit dalam. Polda NTT juga memberikan layanan kesehatan gigi kepada 239 pasien, melaksanakan operasi katarak bagi 10 pasien, serta tindakan bedah minor pada 311 warga. Tidak hanya itu ya, selain pelayanan medis ya, kegiatan kemanusiaan berupa donor darah juga berhasil mengumpulkan 560 kantong darah untuk membantu memenuhi kebutuhan stok darah di fasilitas kesehatan.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka bayi kembar buncing bayi yang terlahir
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Inilah berita selengkapnya bersama saya Angela Ambut. Kita awali informasi pertama, Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indah sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung yang datang ke Kabupaten ND. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendau terus memperjuangkan pembangunan.
2: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda menegaskan komitmennya menjadikan kawasan Sempadan Pantai Ndau sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten ND. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Menurut Bupati Yosef, program ND Asri yang mencakup kegiatan pembersihan kota, sempadan pantai dan sungai merupakan kelanjutan dari penertiban kawasan Pantai Ndau yang telah dilakukan pemerintah daerah. Program tersebut diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang lebih tertata, bersih dan ramah lingkungan. Ia mengatakan keberadaan ruang terbuka hijau sangat penting bagi keseimbangan lingkungan serta kenyamanan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya memperluas area hijau di berbagai titik di wilayah kota ND. Menurutnya, melalui gerakan ND Asri, Pemkab ND menjadikan kawasan sempadan Pantai Ndau sebagai ruang terbuka hijau yang dapat dinikmati masyarakat dan pengunjung. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memperbaiki kualitas tata ruang kota.
3: Apa? Dalam pohon sepanjang sempadan Pantai Ndau ini kita boleh tata Pantai Ndau ini lebih baik, lebih hijau dan nantinya aman dan terbuka hijau buat masyarakat.
2: Bupati Yosef menjelaskan, rasio ruang terbuka hijau di kota ND saat ini masih berada pada angka 2,7%. Angka tersebut masih jauh dari target nasional yang menetapkan ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 20%. Ia berharap dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan yang telah ditata pemerintah. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan kota ND yang lebih asri, nyaman dan berkelanjutan. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Laporan disampaikan Vince Sakarias.
4: Kehadiran Rumah Bahagia di lingkungan Mapolda Nusa Tenggara Timur, program ini akan menjadi langkah strategis dalam menghadirkan ruang pemulihan kesehatan mental bagi para anggota Polri sekaligus masyarakat yang membutuhkan pendampingan psikologis. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko menegaskan Rumah Bahagia bukan sekedar bangunan fisik, melainkan simbol harapan bagi mereka yang sedang menghadapi berbagai persoalan hidup. Menurut Kapolda, anggota Polri juga tidak luput dari berbagai persoalan kehidupan yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
5: Dan kita kadang-kadang harus menutupi masalah itu yang akhirnya kita pendam. Kita pemikirkan ini lebih baik. Kita harapkan dengan kita mental kita sudah baik semua, kita sudah kisi emosi negatif kita semua, entiti penuh kasih akan bisa kita wujudkan. Tidak ada lagi kita saling menyakiti sesama masyarakat entiti, tidak ada lagi kita saling mencaci, memaki, menghina, apalagi sampai melakukan tindak pidana. Kita harapkan kalau semua mentalnya kita sudah baik, insya Allah itu bisa terwujud. Ya. Kami mohon dukungan dan bantuan dari masyarakat ya kami untuk berubah.
4: Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Kamala Bayangkari Daerah Nusa Tenggara Timur, Nyonya Fili Rudi Darmoko menjelaskan bahwa pendirian rumah ibadah juga menjadi bagian dari dukungan terhadap program Kapolri memperkuat perlindungan perempuan dan anak serta kelompok rentan. Bahwa Rumah Bahagia akan dikelola oleh bagian psikologi Biro SDM Polda Nusa

0: Timur bekerja sama dengan para psikolog, tenaga kesehatan, praktisi kesehatan mental yang telah mendapatkan pelatihan khusus.
1: Kemudian yang ketiga juga pemulihan mental dan trauma bagi para korban PPA, TPPO yang ditangani di wilayah ini. Pusat pendidikan, mediasi, konseling dan terapi kesehatan mental ODSPD mendukung penuh Direktorat PPA, PPO khususnya perempuan, anak dan kelompok rentan kekerasan untuk pemulihan mental dan trauma bagi para korban yang sedang ditangani. Rumah bahagia ODSPD mempunyai konselor yang terdiri dari psikolog, nakes, praktisi kesehatan mental yang sudah dilatih dan terstandarisasi khusus untuk bisa membantu anggota Polri, khususnya ODSPD dan masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan mental.
0: Untuk diketahui permasalahan yang ditangani di Rumah Bahagia Polda Nusa Tenggara Timur meliputi gangguan stres, pasca trauma, depresi, kecemasan, trauma akibat kekerasan seksual, konflik relasi, luka batin, hingga berbagai persoalan psikologis yang dialami perempuan, laki-laki, maupun anak-anak. Program Rumah Bahagia merupakan hasil kerjasama Polda Nusa Tenggara Timur dengan Yayasan Kesehatan Mental Keluarga. Kolaborasi tersebut berawal dari berbagai pelatihan dan terapi mental yang diberikan kepada anggota kepolisian.
2: Imigrasi kelas 2 TPIA Tembua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU membantu masyarakat yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste membuat izin paspor di kantor Bupati TTU dengan kota 50 paspor. Laporan disampaikan Steph Kosat.
3: Masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara yang berada di wilayah perbatasan dan ingin memiliki paspor sejak pagi telah berbondong-bondong mendatangi kantor bupati sementara di UMNU untuk membuat isi paspor. Karena kantor imigrasi kelas 2 TPIA Tambua berkolaborasi dengan Satgas Citarum Bais TNI dan Pemkab TTU mendekatkan pelayanan keimigrasian bagi masyarakat dengan menyediakan 50 paspor. Nur Setia Ibnu Mudir, Kepala Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian Atambua, saat diwawancarai menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pelayanan izin paspor di Kota Kefmanu. Program tersebut merupakan layanan jemput bola yang bertujuan mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, khususnya warga yang berada di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste.
4: Terima kasih. Untuk hari ini kuota kita siapkan 50 kuota khusus dari warga TPU di sini yang sudah terdaftar sebelumnya. Seperti disampaikan tadi Bapak tadi, bahwa kehadiran kami di sini ya sesuai dengan tagline TPU yang terbaru ya, bahwa imigrasi adalah rakyat. Ini sebagai menindaklanjuti dari nawacita dari Pak Presiden juga untuk bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu dengan harapan kita dengan adanya pembuatan paspor kita langsung ke masyarakat ini, masyarakat di TTU bisa melaksanakan kegiatan bisnisnya mungkin tujuan keluarganya ke sebelah tanpa harus melanggar dari peraturan yang ada seperti itu. Jadi paspor ini sangat berguna sekali sebagai penjaga kedaulatan kita, sebagai wujud bahwa setiap masyarakat mendapatkan kepastian hukum.
5: Untuk pelayanannya pengurusan baru atau perpanjang juga boleh kesini?
4: Ini permohonan baru.
5: Permohonan baru saja ya.
4: Kecuali paspor kita pun karena harus ada perubahan jadi kan. Ya, jadi untuk saat ini paspor kita terdiri dari beberapa produk ya, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, tergantung dari kemampuan masyarakat, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga seperti yang Bapak tadi bilang, pada saat kita bisa membuat paspor yang harganya 350 untuk yang 5 tahun.
3: Sementara Sekretaris PMI Kabupaten Timur Tengah Utara, Femi Efteva, mengapresiasi imigrasi kelas 2 TPIA Tambua dan Satgas Citarum Bais TNI atas kemudahan pembuatan isi paspor. Karena perlawan PMI dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Belu, Melaka, dan TTS saat ini sedang diundang oleh Cruz Vermela de Timor Leste atau CVTL atau Palang Merahnya Timor Leste untuk kegiatan pelatihan di negara tersebut. Sehingga mereka mengaku sangat terbantu dengan pembuatan isi paspor supaya ke depan mereka bisa memiliki paspor dan bisa mengakses ke negara Timor Leste. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang kelapa muda di Kabupaten Belu mengaku per hari bisa meraup pendapatan ratusan ribu rupiah. Selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
6: Usaha penjualan kelapa muda masih menjadi salah satu peluang ekonomi yang menjanjikan di Kota Tambua, Kabupaten Belu. Salah seorang pedagang kelapa muda, Pantianus Nurak, mengaku mampu menjual hingga 70 buah kelapa muda setiap hari kepada masyarakat yang mencari minuman segar dan menyehatkan. Pantianus mengatakan kelapa muda yang dijualnya memiliki dua kategori harga. Untuk ukuran standar dijual dengan harga Rp8.000 per buah, sementara kelapa muda berukuran lebih besar dibanderol dengan harga Rp10.000 per buah. Menurut Pantianus, permintaan kelapa muda saat ini cukup stabil, terutama saat cuaca panas. Banyak pelanggan memilih air kelapa muda karena dipercaya dapat menyegarkan tubuh dan membantu menjaga kesehatan. Dengan jumlah penjualan yang mencapai puluhan buah setiap hari, usaha tersebut menjadi sumber penghasilan utama bagi Pantianus dan keluarganya.
7: 300 buah ya. Ini satu buah dijual dengan harga berapa?
8: Ada 8.000, ada 7.000, ada 10.000.
7: Kalau 300 buah dalam sehari laku berapa?
8: Tadi naik
7: 70-80 ya. Ini hasilnya untuk apa? Untuk ekonomi keluarga kah? Untuk anak sekolah kah?
8: Untuk anak sekolah.
7: Anak sekolah ya.
6: Selain mengandalkan pelanggan tetap, lokasi tempat penjualannya juga sangat strategis di Kota Tambua, turut mendukung kelancaran usahanya. Pantianus berharap usaha yang dijalaninya dapat terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat konsumsi air kelapa muda.
2: Beralih ke informasi lainnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Tenakupang mengeluarkan peringatan dini gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur, termasuk jalur pelayaran Kupang Rote. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung hingga 24 Juni 2026 akibat pengaruh angin kencang yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara. Pendengar, informasi selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
9: BMKG Maritim Tenau Kupang mengingatkan masyarakat dan khususnya nelayan dan pengguna jasa

0: Berdasarkan analisis kondisi sinoptik, pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur saat ini umumnya bergerak dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 knot. Kondisi tersebut terpantau di sejumlah perairan termasuk di perairan utara Kupang Rote dan selatan Pulau Rote.
1: Kalau kita melihat dari kondisi sinoptik, memang pola angin di wilayah Nusa Tenggara Timur ini umumnya bergerak dari timur laut tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 knot. Nah, kecepatan ini terpantau di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Di antaranya itu yang untuk di Rote sendiri itu termasuk di perairan utara Rote dan di selat

0: meter.
1: Nah, untuk transportasi Kupang Rote sendiri itu melewati perairan utara Rote dan Selat Tukuafu. Nah, itu di perkiraan peringatan dini gelombang kami sendiri nih, dari BMKG Maritim telah mengeluarkan itu masuk dalam kategori gelombang sedang, yaitu 1,25 hingga 2,5 meter. Jadi kami sudah merilis peringatan dini ini

0: Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya, Bupati Paulus Henuk prioritaskan tenaga kerja lokal pada pembangunan tahap 2 K. Shining Rotendao. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus memperjuangkan keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kawasan sentra industri garam nasional atau KESAIN. Bupati Rotendao Paulus Henuk menegaskan tenaga kerja asal Rotendao harus menjadi prioritas utama dalam proses rekrutmen tahap kedua pembangunan kawasan tersebut. Bupati mengatakan pihaknya telah menerima informasi kebutuhan tenaga kerja dari PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahap kedua pembangunan KESAIN, kebutuhan tenaga kerja diperkirakan akan mencapai lebih dari 900 orang. Untuk menindaklanjuti kebutuhan tersebut, Bupati telah meminta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Rotendao berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa. Pendataan dilakukan untuk menyiapkan calon tenaga kerja lokal yang memenuhi kualifikasi sesuai kebutuhan proyek. Bupati Paulus menjelaskan sebagian besar peluang kerja diharapkan dapat diisi masyarakat Rotendao. Namun untuk posisi tertentu yang membutuhkan keahlian khusus seperti administrasi, akuntansi, hukum, dan bidang teknis lainnya, seleksi akan disesuaikan dengan kompetensi yang tersedia. Bupati juga meminta seluruh pihak terkait melakukan pengawasan dan memastikan proses rekrutmen berjalan transparan. Data calon pekerja yang disiapkan nantinya akan diserahkan kepada PT Nindya Karya dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk proses seleksi lebih lanjut.
3: Pada bulan lalu sudah dikirimkan rekrutmen tenaga kerja ke saya. Ada yang kurang di tahap 2 ada 900 orang ini. Dan sekarang ini saya akan minta kepada Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi dengan camat-camat kepala desa untuk didata orang-orang siapa yang bisa kerja pada tahap 2. Kalau saya minta prioritas adalah orang rote. Kalau mana yang spesifikasi yang kita tidak bisa penuhi dalam bisa kerja, di situ ada orang administrasi juga, orang akunting, orang ekonomi, orang hukum, ada juga untuk admin-adminnya di situ. Nah ini teman-teman bisa undang juga komisi terkait, bisa undang di Snaket untuk menanyakan ini. Karena saya sudah minta mempersiapkan orang-orang ini. Saya minta minggu depan sudah selesai, lalu saya kirimkan orang-orang kita kepada mereka, kepada KKP dan NK, tolong dicek mana yang memenuhi syarat, mana yang tidak memenuhi syarat. Di tahap operasional, tentu saja saya mau supaya lalu bisa semua orang kerja. Kalau tidak bisa mengoperet, ini tak bergerak.
2: Selain fokus pada kebutuhan tenaga kerja saat ini, pemerintah Kabupaten Rotendao juga menyiapkan strategi jangka panjang pengembangan sumber daya manusia. Salah satunya melalui usulan pembukaan sekolah menengah kejuruan kelautan di Kabupaten Rotendao. Menurut Bupati, kehadiran SMK kelautan penting untuk mencetak tenaga kerja lokal yang siap mengelola sektor kelautan dan industri garam di masa depan. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan kawasan strategis nasional di Rotendao dapat dijalankan oleh putra-putri daerah sendiri.
3: Saya sudah kirim surat juga kepada Pak Gubernur untuk buka SMK kelautan di Rote. Apa tujuan saya? Karena Rote sudah ditetapkan sebagai desain dari PSN untuk jangka panjang. Mau saya jadi bupati atau tidak menjadi bupati lagi itu tidak soal. Tapi orang-orang yang di Rote harus menjalankan bisnis ini. Tidak boleh dari luar. Maka mempersiapkan SDM itu jangka panjang. Jadi terkait dengan SDM, saya setuju bahwa harus kita orang Rote lebih banyak. Tidak perlu itu semua yang ada di Rote ini.
2: Pemerintah daerah berharap keberadaan KESAIN tidak hanya memperkuat industri garam nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja luas bagi masyarakat. Dengan dukungan SDM yang berkualitas, proyek strategis nasional ini diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi terakhir, SMA Negeri 1 Wai Kabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Jerry Lende.
4: Satu Wai Kabubak itu sesuai dengan kuota daya tampung dari Kupang, kita menerima 10 kelas dengan total 360 murid baru. Nah, dari 360 murid baru ini dibagi ke 4 jalur penerimaan, yaitu jalur domisili kuotanya 50%, terus kuota untuk prestasi akademik dan non-akademik itu 30%, lalu jalur afirmasi itu 15%, lalu mutasi atau perpindahan orang tua itu 5%.
2: SMA Negeri 1 Waikabubak resmi menerima sebanyak 360 murid baru untuk tahun pelajaran 2026-2027. Penerimaan murid baru dilaksanakan pada 17 Juni hingga 19 Juni 2006 dengan sistem pendaftaran berbasis online yang menjadi satu-satunya sekolah di wilayah Kabupaten Sumba Barat dan di Kota Waikabubak yang menerapkan pendaftaran berbasis online. Kepala SMA Negeri 1 Waikabubak Paulinus Syukur SPD MM menjelaskan bahwa jumlah penerimaan tersebut sesuai dengan kuota daya tampung yang ditetapkan pemerintah provinsi. Sebanyak 360 murid baru akan ditempatkan dalam 10 rombongan belajar. Menurut Paulinus, setiap kelas akan diisi maksimal 36 siswa sesuai standar yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan aturan dari Kementerian Pendidikan mengenai kapasitas ruang kelas. Dalam proses seleksi, sekolah membagi kuota penerimaan ke dalam 4 jalur. Jalur domisili mendapat porsi 50%, jalur prestasi akademik dan non-akademik mendapat porsi 30%, jalur afirmasi mendapat porsi 15%, serta jalur mutasi atau perpindahan orang tua mendapat porsi sebesar 5%.
4: Lalu pelaksanaan penerimaan murid baru itu kami satu-satunya SMA di Kota Waikabubak yang menerima sistem penerimaan murid baru berbasis online. Dan itu dibuka dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 19 Juni 2026, di mana peserta yang dinyatakan lolos atau diterima dapat mengakses pengumuman dengan memasukkan NISN pendaftar, lalu di situ akan dinyatakan diterima.
2: Pengumuman hasil seleksi telah dilakukan secara online tanggal 20 Juni 2006. Para peserta dapat mengetahui hasil penerimaan dengan memasukkan nomor induk siswa nasional pada sistem yang telah disediakan oleh sekolah. Sementara itu, pendaftaran ulang bagi murid yang dinyatakan diterima dijadwalkan berlangsung pada 22 hingga 23 Juni 2006. Tahapan ini menjadi langkah akhir sebelum para siswa baru mengikuti kegiatan pendidikan pada tahun ajaran 2006-2007. Dari Sumba Barat, Cirlende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar RRI, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bupati ND komitmen jadikan kawasan Pantai Indau sebagai ruang terbuka hijau bagi warga maupun pengunjung. Rumah Bahagia Polda NTT menjadi sarana pemulihan kesehatan mental dan pendampingan psikologis bagi korban pelaku kejahatan yang mengalami trauma. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Ya, halo, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda di sore hari ini? Yang pasti Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Sekarang pukul 17 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Berakhir sudah tugas saya menemani Anda dari pukul 11 siang tadi. Saya mohon pamit pendengar. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang sore ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Prosesi ini bukan...

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Ya, pendengar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur gelar rapat koordinasi awal penyelenggaraan reforma agraria Provinsi NTT di tahun ini secara hybrid di Aula Kelimutu Kanwil BPN NTT. Dan kegiatan ini dengan tema Wujudkan NTT Sejahtera Melalui Percepatan Penata Aset dan Penataan Akses dalam Rangka Reforma Agraria dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Jadi, Kepala Kanwil BPN Provinsi NTT, Francisca Vivi Nganggas, menegaskan bahwa hal ini menjadi forum integrasi seluruh lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penataan aset melalui mekanisme baru redistribusi tanah dan penataan akses bagi masyarakat. Gubernur NTT Melkiades Lakalena selaku ketua tim GTRA Provinsi NTT secara resmi juga membuka rapat tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa keberhasilan reforma agraria tidak hanya diukur dari banyaknya sertifikat tanah yang diterbitkan, tetapi sejauh mana tanah yang telah dilegalisasi dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kepala Subdirektorat Penetapan Potensi Redistribusi Tanah 3, Direktorat Landform Kementerian ATR BPN menegaskan bahwa usulan penerbitan surat keputusan hak pengelolaan atau SKHPL maupun surat keputusan redistribusi tanah tidak dapat diproses apabila belum dilengkapi dengan SK Biru. Itu dia informasi untuk Anda yang saya kutip.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Ya pendengar, pada kesempatan ini saya juga masih punya informasi untuk Anda, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Ternau Kupang mengingatkan masyarakat, khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gelombang laut sedang di sejumlah perairan Nusa Tenggara Timur. Kepala BMKG Maritim Ternau Kupang, Yandri Tungga, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada minggu kemarin, mengatakan bahwa kondisi ini dipengaruhi oleh karena pola angin yang saat ini bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 10-30 knot. Dan hasil kondisi sinoptik menunjukkan bahwa kecepatan angin terpantau di sejumlah wilayah perairan NTT, termasuk perairan utara Kupang Rote dan perairan selatan Pulau Rote. Kondisi ini memicu potensi peningkatan gelombang tinggi di wilayah tersebut. Nah, jalur pelayaran Kupang Rote yang melintasi perairan utara Rote dan selatan Kupang turut berdampak kondisi cuaca maritim tersebut. Tinggi gelombang di wilayah itu diperkirakan berada pada kategori sedang, berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Itu dia informasi untuk Anda, jadi diimbau kepada Anda pendengar untuk terus memantau informasi cuaca maritim melalui kanal resmi BMKG sebelum melakukan aktivitas di laut. Langkah ini dilakukan untuk...

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ya, pendengar, Badan Pangan Nasional memperkuat gerakan selamatkan pangan melalui sinergi multipihak untuk menekan pemborosan, memanfaatkan pangan berlebih, dan memperluas akses pangan layak konsumsi masyarakat. Direktur Kewaspadaan Pangan Bappanas, Nita Yulianis, menyatakan, kontradiksi itu mendorong semakin kuatnya gerakan selamatkan pangan di berbagai daerah, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan, melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk memastikan pangan dapat dimanfaatkan sebelum berakhir di tempat sampah. Jadi semangat ini dibawa dalam pertemuan koordinasi bertema penguatan kolaborasi multipihak dalam pencegahan dan pengurangan sisa pangan melalui implementasi stok boros pangan di Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Ia juga menyampaikan apresiasi ya atas komitmen pemerintah daerah dalam mendorong gerakan tersebut. Dan keberhasilan ini sangat ditentukan oleh sinergi berbagai pihak yang terlibat dalam

0: semua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.

0: Ya pendengar, pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Jadi salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan ini adalah makan bergizi gratis atau biasa kita kenal dengan MBG. Nah, ia menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk ya di dalam daerah 3T. Di satu sisi, ketika berdiskusi dengan Romo dan masyarakat setempat, menurutnya pelaksanaan MBG di Asmat perlu bekerja sama dengan berbagai pihak. Dengan demikian, ia berharap program MBG bisa berjalan lebih luas lagi. Info
1: tadi, Mas. Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Mama.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik

0: di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN dan kita akan selesaikan dalam waktu secepat.
1: Termohon akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
3: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
4: Kemudian hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah mengadakan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini mulai sekitar 26,34 triliun rupiah. Stimulus yang ditransfer sekitar 2,4 triliun, pembangunan dan vokasi sekitar 6,26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,4 triliun.
3: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasirli dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
5: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Field dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Field dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
5: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Antri dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Breli Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
7: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Field, majelis hakim.

0: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya.
1: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
3: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut, industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
3: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Iqrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Dengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai klien tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah Indonesia yakni SUB116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
8: acara hajatan Kemenhaj pertama, dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih rasanya menjadi petugas perdana Kemenhaj PPH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia, dan rasa haru, bangga, dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di tanah suci.
7: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Pusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke Tanah Suci, dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus berdara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
9: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal, dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
10: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
9: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
12: Ini selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan gitu.
11: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan jualan di sini. Awalnya ya, awalnya tahu dari internet kalau ada nomor di sini, jadi chat, komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nomor di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat petang untuk Anda pendengar yang saat ini masih bersama kami di program Mas Satu RRI Kupang. Nah, keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi yaitu Pertalite, Biosolar, dan LPG 3 kg merupakan langkah yang tepat dalam menjaga daya beli masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ekonomi global. Nah, pernyataan ini diungkapkan Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman. Dikatakan dari portal antaranews.com, sektor transportasi publik dan distribusi barang yang menjadi tulang punggung perekonomian masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi. Keputusan ini tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat
1: karena digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh. Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh. Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Informasi selanjutnya untuk Anda, di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di 3 provinsi mendistribusikan puluhan ribu liter air bersih guna menanggulangi perluasan dampak kemarau berupa kekeringan yang melanda masyarakat sejak awal Juni 2026. Nah, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta pada Senin mengatakan bahwa pendistribusian air bersih menggunakan truk tangki secara intensif berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga di Nusa Tenggara Barat. Nah, disampaikan bahwa di Nusa Tenggara Barat, kejadian kekeringan melanda di kawasan pesisir Kabupaten Bima, di mana petugas darurat menyalurkan bantuan 10.000 liter air bersih khusus untuk masyarakat menyuplai warga di Desa Bajo, Kecamatan Soromandi. Dalam menyikapi meluasnya fenomena kekeringan meteorologis ini, BNPB mengimbau masyarakat untuk mulai menerapkan pola penghematan serta memprioritaskan penghematan air secara bijak, termasuk mengoptimalkan penampungan air.
1: Ada selebgram yang suaranya biasa aja, mau ngadain konser, tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
2: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
1: Ih, nggak gitu juga kali.
2: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
1: Mau kemana?
2: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
1: Ikut.
2: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: dia.
1: Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai.

0: Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
0: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener,

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja sih? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga sis, kamu bener deh.
0: Tenang Din, kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, suka es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Aku teriak-teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
3: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
4: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa

0: Sah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: ku terjatuh.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.

0: ini?
1: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore Kitong Do pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
0: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
1: Tidak apa-apa. Kitong hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
0: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti Kitong tertular lagi.
1: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau Kitong datang cerita-cerita dengan Macedesi itu tidak akan tertular.
0: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
1: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Ayo dong John, patop lah itu. Cepat lah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Monang. Agoy, Amang.
1: Bah, kenal kau Dek sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lek! Oleh! Agak ke pinggir lah dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Agoh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai buat?

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang judi mana-mana. Stres, eh.
1: Weh, kawan. Lu mau dapat duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin link, eh. Lu cek WA su sekarang.
2: Ikut judi online, su. Sonde mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana? Jangan. Itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: kesini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas kejadian kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Duh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah.

0: Ayo Bang John, patoklah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kok, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Munang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Le, buat?

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak, kamu tanggung jawab ya.
0: Iya, Neng. Dijamin deh, bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-944.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku dia teriak. Hey,
1: aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Nadine, ku bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Ku bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah.

Keluarga Floba Mora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Peringat Pro 1, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Kami mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa lagi besok, Selasa 23 Juni 2026, pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang, FM 94,4 MHz, dan AM 1107 kHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.
1: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
2: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
1: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
2: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
1: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
2: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
1: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
2: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
1: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs
2: rri.co.id.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur.

tidur, dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ya menyapa malam. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi pilihan yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya nanti juga ada laporan pandangan mata pertandingan Piala Dunia antara Timnas Argentina versus Austria pukul 00 waktu Indonesia Barat. Bagaimana prediksi jalannya pertandingan? Anda nanti juga bisa bergabung ya bersama kami secara interaktif di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Apakah Anda masih memiliki tim jagoan Anda di Piala Dunia 2026 ini, atau Anda memang sudah sering kecewa dengan pertandingan yang nampaknya memang penuh kejutan ya dari tim-tim debutan? Dan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada The Rain, Terlatih, Patah Hati.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari, serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka.

0: menuju Baitullah.
1: Pertama kali mendaftar itu di tahun 2016. Jadi waktu itu niatnya udah tahu kan kalau daftar haji itu antrinya lama.
2: Sebenarnya tidak nabung mas, cuma dulu itu karena mau daftar haji itu juga belum punya modal.
0: Kisah inspiratif seputar perjuangan jemaah haji Indonesia dalam mewujudkan impian menunaikan rukun Islam kelima, menyoroti semangat, pengorbanan, serta nilai kearifan lokal yang menyertai proses keberangkatan dan kepulangan haji.
3: Alhamdulillah lancar semuanya, meskipun ada, masih terharu, meskipun ada masalah-masalah tetapi...
0: Disiarkan di Pro 3 dan RRI Net pukul 20.45 menit waktu Indonesia Barat dan siaran ulang pukul 06 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan bagaimana pantauan mata atau pandangan mata terkait dengan pertandingan Timnas Argentina versus Australia yang akan berlangsung di Stadion Dallas. Dan nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi memberikan prediksi melalui layanan telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

Berkat sampai di sini perjumpaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan saya Fajar Nugroho akan menemani Anda untuk bisa mengawal bagaimana pandangan mata jalannya pertandingan Timnas Argentina versus Timnas Austria. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia? Atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 23 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami menjelaskan dari Kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Saya Fajar Nugroho, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam kebersamaan tim Indonesia menyapa dini hari. Walaupun masih belum melewati pukul 00 waktu Indonesia Barat, namun pada kesempatan spesial hari ini kita akan juga menyiarkan laporan pandang mata jalannya pertandingan Piala Dunia di grup J antara Argentina melawan Austria. Dan di studio Pro 3 RRI pada malam hari ini sudah hadir juga pengamat sepak bola Bung Tovani. Bung Tovan, selamat dini hari, salam sehat.
1: Selamat dini hari Mas Fajar.
0: Salam olahraga Bung Tovan.
1: Salam olahraga jaya.
0: Jaya, Argentina, Austria dua-duanya poinnya penuh, 3-3. Kemarin Austria juga menang melawan Yordania. Ini mungkin dua negara di grup J yang berpotensi lolos ke babak selanjutnya memang. Tapi tentu saja tidak mungkin keduanya itu menyimpan pemain karena menentukan langkah selanjutnya. Dari line up yang tertera di FIFA, Messi aja dimainkan di starting line up. Tapi gimana nih prediksinya nih Bung Tovani, jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina ini?
1: Ya, Argentina dan Australia dua tim yang punya peluang besar untuk lolos, sekaligus memang keduanya adalah dua tim yang dijagokan untuk melaju dari grup J. Terkait line up, kita tahu walaupun sama-sama meraih kemenangan di pertandingan pertamanya, tentu kedua tim sama-sama ingin segera menyegel tempat.
0: Ya, jadi nggak mungkin menahan diri ya, mungkin ini harus pertandingan penentu agar aman aja bisa melanggang ke babak-babak selanjutnya atau pertandingan-pertandingan selanjutnya. Karena dari line up aja ada Lauren Martinez disandingkan dengan Lionel Messi diturunkan di starting line up. Lalu kemudian dari Austria gimana nih? Nama-nama pemain Austria mungkin apa ya? Yang mungkin bersinar dalam pertandingan kemarin di Yordania, melawan Yordania.
1: Kalau Australia sendiri sini
0: Austria
1: melakukan 3 pergantian jika dibandingkan sebelumnya. Tapi menarik melihat Arnautovic, striker andalannya yang bisa dibilang
0: tidak dimainkan ya?
1: Dia kembali dari bangku cadangan.
0: Oh,
1: memang usianya sudah tidak muda lagi.
0: Oh iya, tahun, faktor itu ya.
1: Iya, 37 tahun. Di pertandingan pertama pun dia tampil di sejak awal babak kedua, tapi masih bisa membuktikan ketajamannya, mencetak gol.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pemain terkenalnya di Austria, tentu Alaba backnya.
0: Oh, Alaba.
1: Kali
0: oh iya,
1: kapten. Yang kita tahu
0: tidak mantan, tidak muda lagi tapi tentu saja.
1: Ya, ya 33 tahun.
0: Masih oke lah ya.
1: Ya, dengan pengalaman dia di Bayern Munchen di Real Madrid, tentu sangat diandalkan untuk memimpin timnya di pertandingan kali ini yang kita tahu bakal berhadapan dengan Mega Bintang.
0: Jadi Alaba dan Danso ya, center back dua-duanya dari Austria ini akan mencoba untuk menahan gempuran dari Argentina yang kita tahu ketajaman dari serangan-serangannya, karena di depan ada Lautaro Martinez dan juga Lionel Messi yang sudah dari draft yang dirilis FIFA kemungkinan besar akan menjadi starting 11 dari Argentina. Saya coba ke pendengar dulu mungkin ya, Bung Tovani.
1: Oke,
0: ada Pak Fadil di Makassar. Selamat dini hari.
2: Ya, selamat dini hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jaya. Salam olahraga, Pak Fadil. Silakan, ya. Pak Fadil.
2: Gimana kabarnya dulu?
0: Alhamdulillah sehat, semangat. Pak Fadil juga ya, semangat ya.
2: Iya, harus semangat.
0: Harus semangat.
2: Iya.
0: Gimana nih? Komentarnya Pak Fadil?
2: Iya. Seru, sama-sama sudah menang.
0: Sudah menang.
2: Argentina baru-baru 3-0 di. Kalau lawannya berapa kosong dia kasih Yordania?
0: Yordania itu 3-1.
2: 3-1. Oh, 3-1 ya. Ya mungkin skornya ini 2-1 Argentina 2.
0: Oh oke, okay. Jadi ada kemungkinan ada perlawanan dari Austria. Kalau dari pandangan Pak Fadil akan ada perlawanan minimal ada 1 gol gitu ya Pak Fadil ya?
2: Iya ada perlawanan karena dua-duanya ini mau menang.
0: Mau menang, oke okay. Baik Pak Fadil, makasih. Oke, okay. Waalaikumsalam. Waduh, untuk pendengar yang ingin bergabung tolong dimatikan dulu volume radionya biar gak feedback ya. Biar jernih suaranya di udara. Pak Ahtung di Pekanbaru. Halo Pak, Pak Ahtung.
3: Halo Bung Fajar, ini baru ini Bung Fajar. Kalau yang siang-siang enggak.
0: Yang siang-siang itu siapa kalau gitu yang siaran?
3: Itu yang siaran kembarannya.
0: Kembarannya saya gitu ya. Ini iya. Bukan habitatnya berarti ya? Saya habitatnya dini hari ya.
3: Dari pertama dulu jadi dini hari.
0: Oh gitu. Oke, Pak Latong gimana nih? Kalau dari prediksinya Pak Latong?
3: Kalau saya itu jauh lebih bagus Aljazair. Alaba itu angkatannya udah angkatan Thomas Muller di belakang itu udah pokoknya kalau pemain Austria itu ya, kan tetangga Jerman. Jadi kalau mainnya ya nggak mungkin pemain Jerman, negaranya juga kecil. Alaba zaman dulu dia ada lebih kuat 10 tahun yang lalu mungkin ya dari
0: oh oke okay. Jadi kalau prediksinya Pak Ahtung gimana?
3: Di atas Aljazair. Kalau Argentina itu clean sheet sampai selesai bawa penyisian.
0: Oh, ya. Clean sheet, waduh keren ini prediksinya. Berarti masih menjagokan Argentina dengan clean sheet melawan Austria malam ini atau dini hari ini ya, Pak?
3: Iya, pokoknya tiga tim lawannya di bawah penyisian itu dia akan tetap clean sheet. Dia baru mungkin akan ketemu lawan berat tuh ketika 16 besar, 32 besar.
0: 32 besar baru menghadapi lawan-lawan berat nih. Oke Pak Ahtung, wah keren juga nih analisis. Pak Daniel Sorong. Pak Daniel terputus, mungkin bisa telepon lagi ya Pak Daniel ya di Sorong ya. Waduh, mohon maaf menunggu terlalu lama nih. Pak Roni di Jakarta. Halo Pak Roni.
4: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam. Masih belum dini hari ya. Silakan Pak Roni.
4: Kalau saya sih ini menguntungkan Argentina daripada Austria karena jam 12 siang gitu.
0: Sebentar, ulang. Gimana? Ini menguntungkan Argentina.
4: Tentu Austria dengan cuaca yang dingin ini menguntungkan Argentina gitu.
0: Oh, Amerika Latin dengan Eropa dengan cuaca terik di siang hari bolong jam 12 siang di sana. Oh, bisa. Wah, ini menarik juga nih.
4: Dan untuk Prancis Irak, kalau menurut saya sih Prancis 4 Irak 0. Karena
0: kalau yang ini dulu gimana? Kalau Argentina gimana?
4: Kalau Argentina sih sebenarnya sih goalgetternya kan Messi, dan Messi itu mungkin bisa diproyeksikan untuk menuju ke sepatu emas gitu Mas.
0: Oh, siap. Menarik. Mas, sama-sama. Waduh, ini analisis pendengar kita keren-keren nih ya. Pak Dian apa Pak Giat ini? Pak Giat di Palembang, halo.
5: Iya, sama Pak Dian.
0: Jaya, Pak Giat di Palembang.
5: Argentina nih, sepertinya ini udah lolos ke babak 30 besar.
0: Oh gitu.
5: Sudah ini, udah pasti lolos nih.
0: Jadi kalau lawan Austria malam ini gimana nih prediksinya Pak Giat?
5: Itu mah gak usah masuk hitungan Mas, Austria main. Udah pasti menang ini.
0: Udah pasti menang, bener.
5: Otomatis ini.
0: Oke, baik Pak Giat.
5: Skor aja ya, coba skornya 5-0 udah cukup.
0: Waduh, itu. Keren. Oke, ini hampir semua menjagokan Argentina, wajar dari sisi peringkat FIFA jauh sekali, lalu dari sisi 5 pertandingan terakhir juga cukup impresif, dan pertandingan pembuka Argentina kemarin yang 3-0 semuanya diborong oleh Lionel Messi, ini membuat mungkin para fans-fans yang menjagokan Argentina sebelum perhelatan Piala Dunia dimulai ini menjadi semakin yakin. Tadi ada analisisnya soal ini diprediksi membuat Lionel Messi menjadi top skor di Piala Dunia 2024 kali ini. Perjalanannya sudah mulai terlihat di babak pertamanya. Lalu kemudian ada faktor cuaca. Sekarang ini jam akan dimulai pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat 12 jam, berarti jam 12 siang. Meskipun kita ingatkan lagi ya, di Stadion Dallas Amerika Serikat indoor. Jadi kalau untuk cuaca mungkin nggak terlalu berpengaruh. Tapi gimana dari analisis pendengar-pendengar kita nih, Pak Bung Fatani?
1: Ya.
0: Dari faktor cuaca, dari faktor mendorong Messi untuk bisa menutup manis Piala Dunia 2024. Mungkin Piala Dunia terakhir bagi Messi gitu dan lain sebagainya nih. Tadi ya, seperti singgung juga.
1: Ya, soal Messi sebenarnya masih ada beberapa fans yang berharap masih satu Piala Dunia lagi.
0: Oh, satu.
1: Banyak suara yang mengatakan seperti itu, kecuali rival yang terakhir. Kalau Messi mungkin masih ada satu kesempatan lain.
0: Korsi saya jika saya salah, usianya 41 tahun Messi.
1: Enggak, Ronaldo
0: 41 tahun. Oh,
1: Messi 38.
0: Yang 41 tahun itu. Oke.
1: Yang 41 tahun. Messi masih sedikit lebih muda.
0: Oke, lalu
1: uang dia menjadi top skor. Memang 3 gol di pertandingan pertama cukup menjanjikan untuk perebutan top skor, tapi kita tahu seiring berjalannya Piala Dunia.
0: Messi 24 Juni kemarin itu ulang tahun yang ke-39. Sekarang berarti udah resmi 39 tahun. Oke.
1: Okay.
0: Oh, baru ulang tahun ya. Nanti. Waduh, ini keren banget kalau gitu ya.
1: Bisa jadi hadiah ulang tahun.
0: Waduh, ini keren banget ini. Gimana?

0: Okay, ada apa namanya? Kendala teknis sedikit ya, mendengar. Baik, silakan ditanggap ini, Bung.
1: Oke, okay, jadi kita sedang membahas soal persaingan top skor. Ya, Messi 3 gol di pertandingan pertamanya tentu membuka peluang besar untuk dia meraih sepatu emas di turnamen kali ini. Tapi patut kita lihat di pertandingan kedua melawan tim yang tentu lebih berat jika dibandingkan dengan Aljazair, apakah dia bisa menambah pundi-pundi golnya. Karena kita tahu di persaingan sejauh ini, walaupun pemain-pemain yang sudah menyamai catatan golnya sudah bermain dua kali, setidaknya ada dua nama yang menyaingi Messi, Jonathan David dari Kanada dan Dennis Undav dari Jerman, yang tentu juga sudah menunjukkan produktivitasnya. Belum lagi ada, kita tahu, pemain-pemain yang sudah mengumpulkan dua gol, Erling Haaland,
0: iya.
1: Ape,
0: iya.
1: Jadi
0: Harry Kane
1: juga. Jadi pertandingan lawan Austria ini bisa jadi juga penentu untuk jalur selanjutnya dalam persaingan top skor. Jika memang Messi tidak bisa dihentikan mencetakkan gol, bukan tidak mungkin sepatu emas bakal dibawa pulang juga nanti.
0: Waduh, ini fans-fansnya ini bersemangat banget kayaknya malam hari ini. Oke, dari halo Pak Daniel di Sorong. Halo Pak Daniel. Wah, terputus lagi. Dicoba lagi, di telepon balik ya. Pak Caswa di Brebes, halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya, gimana nih kalau Pak Caswa? Jaya. Silakan Pak Caswa. Waalaikumsalam.
2: Aku sih mendukung Argentina. Iya, tebakannya 3-0.
0: 3-0 lagi. Wah, oke, baik. Makasih.
2: Argentina.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, terputus. Langsung saya sambung dengan Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, selamat dini hari. Udah dini hari
0: ya. Enggak apa-apa lah, selamat dini hari. Karena kita juga tim dini hari nih. Silakan.
3: Masalahnya Bung Fajar ini.
0: Silakan. Gimana?
3: Seandainya kalau masih ada Martin Paes gitu yang berdiri di bawah Mister Venue yang sekarang ini, pasti sudah enggak asing lagi gitu ya.
0: Oke.
3: Okay. Tapi ya, yang pastinya ya, kalaupun istilahnya ada yang bisa mengalahkan Argentina, sudah dipastikan itu pasti berada di grand final gitu.
0: Oh, siapapun yang bisa mengalahkan
3: Argentina.
0: Gitu ya.
3: Iya, baik pun di nanti di fase knockout gitu ya.
0: Iya.
3: Tapi ya, kemungkinan besar hal itu mustahil gitu ya untuk saat ini. Lagi Lionel Messi belum gantung sepatu. Gitu.
0: Oke, okay, baik.
3: Saya prediksi Lionel Messi maupun Ronald Torres bisa mencatatkan dirinya di papan skor nanti. Ya.
0: Oke, okay, baik. Makasih Pak Budiman di Samarinda. Halo, Pak Budiman.
4: Baik, saya Pak Budiman dari Samarinda.
0: Iya.
4: Saya akan berbicara masalah nasional kita dulu.
0: Wih.
4: Bangsa kita ini sebetulnya sanggup
0: untuk
4: hadir di dunia. Karena untuk adu misi berada di dunia, pertandingan, mengapa tidak? Kita sama kok postur sama Argentina, sama Korea, bisa.
0: Yeah.
4: Terus terang aja. Tapi kenapa bangsa kita ini keranjingan selalu mencari partner?
0: Halo? Halo?
4: Kita bangsa pejuang.
0: Iya. Oke.
4: Untuk nanti yang akan menjadi sepatu emas, Argentina. Karena Lionel Messi itu dia tercepat menciptakan gol.
0: Oke. Baik, makasih. Tapi lagi-lagi perlu jadi catatan mendengar bahwa Lionel Messi. Oh, Pak. Oke, okay, saya langsung sapa. Pak Daniel Sorong. Halo, Pak Daniel.
5: Ya, selamat dini hari.
0: Oh, aduh, akhirnya. Selamat pagi dari Sorong. Silakan, Pak Daniel.
5: Jadi begini. Orang negara berlomba-lomba untuk kalahkan tim-tim besar, jadi untuk fun.
0: Iya.
5: Main di Austria kan banyak main, di Jerman kan?
1: Iya, yeah, betul.
0: Iya. Yeah.
5: Jadi kayaknya mungkin sebentar ada kejutan ini.
0: Ada kejutan?
5: Ya.
0: Oke. Okay. Baik, ada kejutan dari Austria berarti?
5: Iya. Untuk Jerman, untuk apa nih Argentina tuh? akan berlomba-lomba untuk kalahkan
0: tim-tim besar ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda. Saya langsung ke Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, terputus. Baik. Jadi gini ya pendengar, Lionel Messi itu selama karirnya di semua kompetisi ada 900-an gol, sementara asisnya 400-an asis. Dengan kata lain, Lionel Messi tidak hanya mencetak skor, tetapi juga bermain untuk tim. Gak segan-segan untuk mempassing bola ketika dia tidak memungkinkan untuk menendang. 400-an asis itu jumlah yang sangat banyak. Kadang justru malah menjadi penentu kemenangan timnya gitu. Nah ini gimana nih? Bisa jadi Lionel Messi hanya asis pada malam hari ini gitu. Kalau menurut pandangan Bung Fata nih?
1: Iya, dengan kemungkinan pengawalan ketat, tentu itu bisa menjadi opsi. Karena ini yang membedakan Lionel Messi dia
0: dengan siapa?
1: Dengan pemain lainnya.
0: Dengan striker lainnya. Oke.
1: Jadi dia tidak bisa sembarang dijaga ketat, karena dijaga ketat dia akan memberikan asis kepada rekannya.
0: Oke.
1: Tapi ketika diberikan ruang sekecil apapun, kita tahu Lionel Messi punya dribble yang luar biasa.
0: Iya.
1: Bisa mengecoh pemain lawan.
0: Iya.
1: Itu dia yang jadi kekuatannya. Jika bicara statistiknya, sebenarnya khusus untuk timnas Argentina itu ada 120 gol dan 64 asis.
0: Setengahnya lebih, setengah-setengah lah. Yeah. Golnya dan asisnya setengah. Jadi artinya apa? Dia tidak segan-segan untuk mengumpan kepada teman-temannya ketika teman-teman tidak mungkin untuk menendang. Oke, Pak Sarwi di terakhir dulu ya. Pak Sarwi di Surabaya, halo Pak Sarwi.
6: Halo, selamat pagi dini hari.
0: Selamat dini hari, silakan Pak.
6: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Sarwi.
6: Kayaknya Argentina 3-0. Ya, sudah sportif, udah pasti 3-0.
0: Udah fix, udah fix banget nih, udah yakin banget nih 3-0. Iya. Wassalam. Dari statistik misalkan, statistik peringkat FIFA, Argentina tuh satu. Itu raja terakhir lah, Argentina itu raja terakhir kalau main game itu. Raja terakhirnya nih Argentina. Sementara Austria ya gak buruk-buruk amat, di peringkat 20-an, 24 kalau gak salah, 24-an ya. Ya gak buruk-buruk banget. Ya tadi juga sempat disinggung juga oleh pendengar kita bahwa Austria itu punya semacam aura bermain Jerman banget. Karena memang berdampingan negaranya tuh ya. Tipe panser menggilas gitu. Mungkin gimana catatannya Bung Fatani?
1: Ya, beberapa pemain di timnas Austria ini memang merumput di Liga Jerman seperti Glatzer yang saat ini start,
0: Alaba juga,
1: Dortmund ya, Alaba walaupun di Madrid dia besar namanya di Bayern Munchen. Dan menarik juga sebenarnya di pelatihnya ini, Ralf Rangnick ini juga kan dari Jerman.
0: Oh, oke. Okay. Nah, menarik nih.
1: Dia pelatih yang cukup terkenal, punya tim yang diasuh itu bermain kolektif seperti RB Salzburg saat itu namanya Leipzig. Melonjak di bawah arahan dia bermain kolektif, walaupun saat jadi caretaker MU masih kurang menonjol dengan segala problemanya saat itu di musim 2021-2022. Jadi menarik dengan bermain kolektif, apakah dia bisa mematikan
0: pergerakan dari Messi dan teman-teman.
1: Maka itu menarik untuk
0: kita ikuti ya jalannya pertandingan ini. Baik, Bung Tovani, kita break dulu ya. Dan pendengar Pro 3 dimanapun ada berada, kita jeda sejenak untuk saatnya kami kumandangkan Indonesia Raya jelang pukul 00 waktu Indonesia Barat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, Bung Tovani, jelang kick off ini saya langsung lempar saja ke Bung Rosian Anwar dan Bung Joko ya. Bung Tovani, kita akan ulasnya di jeda babak kedua nanti atau break ya, jelang babak kedua. Dan Bung Joko dan Bung Rosian Anwar, kita akan segera menuju ke sana untuk menghadirkan laporan pandangan matanya.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Argentina versus Austria.
1: Bung Joko dan Bung Rosian, silakan.
3: Ya, dari Dallas Stadium Amerika Serikat, pada kesempatan pagi hari ini, waktu Indonesia Barat, akan berlangsung pertandingan penting di Grup C, yaitu antara Timnas Argentina menghadapi Timnas Austria. Pendengar, kedua tim telah memenangkan laga perdana di partai pertama untuk Piala Dunia 2026. Apabila Timnas Austria menang 2-1, maka Timnas Argentina berhasil meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Aljazair. Pada kesempatan pagi hari ini, pelatih Ralf Rangnick di kubu Austria menurunkan Alexander Schlager di posisi penjaga gawang. Kemudian ada 3 back, yaitu Kevin Danso, Stefan Post, dan sang kapten David Alaba. Kemudian ada 5 gelandang, yaitu Safer Schlager, Marcel Sabitzer, Romano Schmidt, Paul Warner, didukung oleh Konrad Leimer dan Michael Gregoris sebagai striker. Dan reportase pertama akan disampaikan oleh Bung Joko Saputro. Silakan, Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Rosian dan juga pendengar. Saat ini pertandingan sudah baru saja dimulai, di mana babak pertama Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ada Martinez mencoba menguasai bola sepenuhnya, pelan saja dia mencoba melayarkannya melebar ke kanan, yang dituju adalah Molina, lagi kembalikan kepada Martinez ke sektor kiri, mulai merangsek ke area jantung pertahanan dari Austria. Kita masih melihat bagaimana Argentina tampaknya tidak ingin terburu-buru di babak awal pertama ini. Romero umpan saja ke kiri kepada Enzo Fernandez, ke depan sorongkan bola tadi kepada rekannya di sana, ada Medina, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, lagi kaki dari kaki ke kaki. Kini Austria mencoba membangun serangan balik, di sana nomor punggung 9 ada Sabitzer, tapi bola terlalu jauh sehingga bola kembali ada di kaki para pemain Argentina. Martinez dari sektor kiri pertahanannya sendiri berlari-lari kecil, ia melebar ke kanan kepada Alister, umpan lagi kembali kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Alister, mari sektor kanan Romero mencoba bola sepenuhnya, dorong saja. Nah, di sana ada 26, ada Molina tarik lagi ke belakang, ada kepada Lionel Messi, sudah mulai memasuki sektor kiri serang dari Argentina. Kini Enzo Fernandez mulai merasuk ke area kotak penalti, cepat dia masih mengutik-utik bola sejenak, masuk area kotak penalti, di sana ada nomor 16, Armada langsung shooting. Sebuah percobaan tendangan kaki kiri dari sisi kanan pertahanan Austria tadi. Thiago Almada mencoba untuk melakukan tendangan kaki kiri dari sektor kanan di dalam kotak penalti tadi, tapi masih belum mengarah tepat ke gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Saat ini Austria dari sisi kiri ada sang kapten David Alaba, sorong melebar ke kanan, kembalikan lagi kepada penjaga gawang, melebar lagi ke kanan kepada rekannya di sana, ada Stefan Moss ataupun Kevin Danso. Kevin Danso, pemain yang baru menjadi starting line up di pertandingan kedua setelah sebelumnya di laga perdana menjadi pemain yang harus duduk di bangku cadangan, dan pada pertandingan hari ini langsung menjadikan starting line up untuk pertandingan menghadapi Argentina. Kini Australia mencoba membangun serangan, namun heading tadi tidak mengarah ke rekannya, namun justru bola dikuasai sepenuh oleh pemain Argentina tadi, pendek saja, nomor punggung 7, The Foul, masih menguasai bola sepenuhnya, mencoba untuk melarikannya, masih berjalan-jalan sambil menguasai bola, tahan sejenak dengan kaki kanan, umpan kepada Romero, mari sektor kanan. Oh, Molina tadi mampu dia mengecoh satu pemain dari Austria. Kini umpan pendek 1-2 bersama De Foul dari sektor tengah aliran pertandingan. Di sana ada rekannya Lionel Messi, umpan ke sektor kiri dari serangan Argentina, umpan ke depan, Lautaro Martinez masih menguasai bola. Oh, apa yang terjadi?
0: tadi, penguasaan bola dari Lautaro Martinez tadi, namun bisa kembali dialih oleh Lionel Messi mencoba untuk mengejar, namun lagi-lagi masih gagal tampaknya. Bagaimana serangan tadi yang dibangun oleh tim Tango Argentina? Romero kini masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan. Umpan saja pendek kepada Alistair tadi, namun dikembalikan lagi kepada Martinez di lini belakang dari Argentina. Bagaimana tim Tango Argentina ini memang sejak awal babak pertama langsung mengurung pertahanan dari Austria, dan tampaknya satu pemain dari Argentina masih terjatuh ataupun tergeletak di area kotak penalti Austria. Kita lihat tadi memang Lautaro Martinez mencoba untuk melakukan selodoran di area kotak penalti, namun mendapat gangguan dari dua bek dari Austria dan masih meringis kesakitan tampaknya Lautaro Martinez, pemain yang merumput bersama Inter Milan di Serie A Liga Italia. Saat ini juga wasit meminta untuk tim medis memasuki area lapangan pertandingan. Bung Topan, kita melihat bagaimana di laga babak pertama ini Argentina ini mencoba untuk mengurung, walaupun memang intensitasnya mencoba untuk sambil mendelay seperti itu dari sisi kanan, sisi kiri, dan juga dari lini tengah. Nah, Bung Topan melihat memang ini skema permainan taktik diterapkan oleh Lionel Scaloni.
5: Ya, sebenarnya terlihat timnas Austria itu tidak memberikan ruang. Mereka mencoba melakukan tekanan yang dilakukan tidak sendiri. Mereka menekan secara bersama, tapi Argentina tetaplah Argentina. Mereka menunjukkan kelasnya. Setiap pemain punya kualitas individu yang baik, sehingga tekanan yang sejatinya dilakukan timnas Austria jadi seolah-olah tidak terasa. Jadi mereka bisa mengembangkan permainan dengan baik, umpan 1-2 sambil terus bergerak. Bung Joko.
3: Ya, tampaknya wasit Muhammad Omar memberikan kesempatan untuk wasit referee VAR untuk melihat apakah kemungkinan terjadi penalti dari insiden antara Lautaro Martinez tadi yang diapit oleh dua pemain dari Austria. Dan pada kesempatan kali ini wasit Muhammad Umar dari Mesir masih menunggu keputusan dari wasit VAR yang ada di ruang VAR apakah memang benar terjadi pelanggaran, karena tadi memang ada sentuhan yang terjadi antara Stefan Pos dan juga Nicolas Sewald yang tidak menghentikan laju dari Lautaro Martinez yang

0: akan Emiliano Martinez di bawah Mister Gawang. Kemudian ada empat barisan back, yaitu Lisandro Martinez dan Christian Romero yang ada di dua jantung pertahanan. Dan sudah diputuskan apakah yang akan diputuskan oleh wasit asal Mesir ini, Muhammad Umar. Diputuskan ternyata penalti, pendengar. Ya, diputuskan ternyata penalti. Dan ini merupakan penalti pertama dari Argentina pada Piala Dunia 2026 kali ini. Ya, ini akan... Bagaimana Bung Taufan yang Anda melihat jika penalti yang kali ini akan mungkin dieksekusi oleh Lionel Messi ya, Bung ya?
1: Ya, sebenarnya dari gerakan tadi memang terlihat pelanggaran ya. Tapi objektif yang ingin dilihat wasit sebenarnya, jika Lautaro tidak dijatuhkan, apakah bola itu bisa diambil atau tidak ya. Dan ternyata sudah diputuskan itu merupakan sebuah pelanggaran dan menjadi penalti. Kesempatan bagi Lionel Messi kembali lagi untuk menambah pundi-pundi golnya, mengejar gelar sepatu emas di Piala Dunia 2026.
0: Ya, Lionel Messi sudah menimang-nimang bola, diletakkan bola di titik putih dan bersiap-siap menghadapi kiper dari timnas Austria, Alexander Schlager. Mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Kali ini kiper Austria yang menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki kuning, bersiap-siap untuk menghadapi tendangan yang dilakukan oleh Lionel Messi. Ya, sudah berbunyi peluit, sudah dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali, seribu sayang. Tendangan yang tidak terlalu kuat namun menyamping di sisi sebelah kiri Mister Gawang dari Austria. Sangat jarang sekali Lionel Messi gagal untuk mengeksekusi penalti pada kesempatan kali ini. Hanya beberapa senti dari Mister Gawang ataupun tiang gawang sebelah kiri timnas Austria, gagal akhirnya kesempatan untuk Argentina memperoleh ataupun unggul sementara waktu pada babak pertama ini. Ya, kali ini timnas Austria melakukan serangan. Terjadi lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh timnas Austria. Setelah tadi sebelumnya penalti yang digagalkan, ada Sewald. Sewald, oh maksudnya tadi bola diulang karena ada bola lagi yang tadi masuk ke dalam lapangan. Ya, lemparan ke dalam akan diulang. Menit ke 9 lebih 15 menit waktu. Menit 9 lebih 15 menit waktu menunjukkan, dan kali ini timnas Austria mulai membangun serangan. Berikan kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Sewald. Sewald berikan kepada Xaver Schlager. Mundur lagi back pass kepada David Alaba. David Alaba berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Michel Sabitzer. Ternyata dipotong saja oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini terjadi perebutan antara Molina dengan Smith. Ah, sayang sekali main Romano Smith, nomor punggung 18 tadi, melanggar pemain ataupun bek kiri dari timnas Argentina, Noel Molina, dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja. Sekali lagi pendengar, tadi sungguh sangat luar biasa, sangat jarang sekali Lionel Messi gagal dalam mengeksekusi penalti, namun akhirnya kesempatan emas itu hilang. Kali ini skor masih 0-0 untuk kedua tim. Ya, kali ini kiper dari Argentina Emiliano Martinez sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, bola dikop saja tadi oleh para pemain timnas Austria. Kali ini terjadi perebutan bola di sisi pertahanan dari timnas Argentina. Ya, tadi Mikel Gregoris, striker dari timnas Austria, nomor punggung 11, harus berduel tadi dengan Lisandro Martinez dan tercopot ataupun terlepas sepatunya, sehingga wasit memberikan tendangan bebas kepada timnas Austria karena dorongan dari Lisandro Martinez tadi. Ya, pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini, sekali lagi untuk Mike Lionel Scaloni di atau pelatih dari timnas Argentina mempercayakan tiga gelandang, yaitu Enzo Fernandez, Rodrigo De Paul dan Alexis McAllister di sisi tengah. Kemudian ada Thiago Almada yang menjadi second striker dan mendukung Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez di posisi ujung tombak. Ya, kali ini David Alaba sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Mundur dua langkah dia ke belakang dan meminta teman-temannya dari jarak sekitar 40

0: meter.
1: Iya. Bersiap-siap timnas Austria untuk melakukan tendangan bebas. Ada 6, 7, 8 pemain dari Austria yang menggunakan kostum berwarna merah, kaos kaki merah dan juga celana berwarna putih sudah bersiap-siap untuk menghadapi tendangan bebas. Ya, David Alaba akan segera melakukan, sudah dilakukan, menghujam dia ke sektor lini tengah gawang dari timnas Argentina. Terjadi kop duel, berikan kepada para pemain timnas Argentina. Ah, sayang sekali, ada Enzo Fernandes memotong dari alur serangan dari timnas Austria. Kali ini timnas Austria, sayang sekali, umpan tarik ke tengah, sayang sekali tidak berhasil disambut tadi oleh para pemain striker timnas Austria. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Argentina. Kembali lagi bola tadi terjadi perebutan, jatuh lagi di kaki timnas Austria. Kali ini Michael Seawald berikan kepada Slaverslager mundur lagi kepada Kevin Danso kepada siapa diberikan. Ada lagi Nicolas Seawald yang menyambut bola, berikan kepada Kevin Danso sudah merangsek dia ke depan melewati garis tengah. Ya, mundur lagi back pass, tidak terburu-buru para pemain dari timnas Austria untuk mendominasi permainan pada pagi hari ini. Ya, kali ini Nicolas Seawald berikan kepada Kevin Danso. Intensitas serangan mulai terjadi. Michael Sabitzer meliuk-liuk dari sisi kiri pertahanan timnas Argentina. Sayang sekali bola tadi umpan tarik dari Michael Sabitzer dipotong tadi oleh Nahuel Molina dan terselamatkan lini pertahanan dari timnas Argentina dari serangan dari Austria.
2: Ya, pendengar, waktu babak pertama sudah memasuki menit ke-13 detik ke-37 saat ini. Tendangan bebas justru diperoleh oleh pemain dari Austria setelah tadi Warner dilanggar di sisi kanan luar area kotak penalti area lini belakang dari Argentina. Dan tampaknya ada dua pemain dari Austria tadi, ada Sabitzer dan juga kita lihat ada foul yang memang di laga kedua ini menjadi starting line up sendiri dari sektor kanan area luar kotak penalti atau berjarak 2 meter dari area kotak penalti. Masih bersiap-siap saat ini, kita melihat Marcel Sabitzer sudah melihat, menatap bola dengan tajam. Sementara itu wasit asal Mesir Muhammad Omar masih menginstruksikan pemain yang ada di area kotak penalti. Ada 4 atau 5 pemain Australia sudah bersiap-siap dia. Sabitzer sudah menatap bola ke arah gawang, sudah dilakukan ke mulut gawang, namun masih bisa dimintakan oleh Almada. Pemain dari Argentina ini kini justru serangan balik. Lionel Messi dari sisi tengah pertahanan dari Argentina, bukan pelanggaran. Alisson mencoba mengserang Adabi Alba, namun dikembalikan lagi Lionel Messi mengotak-atik, diumpan 3 pemain dari Austria dan gagal. Namun bisa dikuasai sepenuhnya tadi oleh Lionel Messi, namun direbut oleh Paul dari sisi kanan pertahanan Argentina. Umpan pendek, David Alaba mencoba melewati satu pemain tadi, ada nomor punggung 26 Molina, pemain Argentina, mencocor bola saja sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Kita lihat Sabitzer sudah lemparan ke dalam saja. Laimer umpan pendek kepada nomor punggung 4, merasa dari area sisi tengah lapangan pertandingan. Masih kita menantikan bagaimana Danso tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 6 tadi, ada Seawald umpan ke depan, Seawald kepada Laimer, umpan lagi kepada Paul, namun bisa diantisipasi, namun masih terjadi kemelut di area pertahanan Argentina. Dan tampaknya wasit Omar meniup peluit tanda sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria sehingga masuki di menit 11 ataupun sudah memasuki menit ke 15 ini. Argentina masih aman gawangnya dari tekanan Austria. Mendengar bagaimana Stadion Dallas Amerika Serikat berkapasitas 80.000 penonton akan menjadi saksi pertandingan hari ini, karena kemenangan akan menentukan bagi kedua tim Austria maupun Argentina untuk merebut tiket. Kini Lautaro Martinez tadi mencoba untuk merebut bola dari kaki pemain Austria, namun masih berhasil diamankan oleh para pemain Austria. Dari sisi kiri sana kerjasama, ada Grego umpan lagi tarik ke belakang kepada Mas, umpan lagi ke Sabitzer. Dari sisi kanan ada kotak penalti dari Argentina, masih pas, umpan langsung, oh! masih bisa dikuasai sepenuhnya lagi. Nomor punggung 18. Kita masih melihat ada Smith mencoba untuk membangun serangan umpan lajar pendek ke depan crossing tadi ke area kotak penalti dari Argentina. Namun masih ataupun bola ternyata terlebih dahulu keluar dari arena pertandingan sehingga ada menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina. Sudah dilakukan pendek saja. Medina kepada penjaga gawang Argentina. Emiliano Martinez masih menguasai bola sepenuhnya sambil berjalan. Giring bola dia dengan kaki kanan, menahan sejenak. Umpan saja melebar ke kanan. Sana ada nomor punggung 26 Molina. Pendek saja kepada Alister. Kembalikan lagi kepada Martinez. Sudah keluar dari area kotak penalti penjaga gawang asal Aston Villa ini. Kembalikan ke sektor kiri. Ada Medina ataupun Martinez. Masih mencoba menggiring bola, merangsek ke area pertahanan dari Austria. Melebar dia ke kanan kepada Romero. Romero masih menahan bola, kembalikan lagi kepada Martinez. Merangsek kali ini dari sektor sisi kiri. Umpan Martinez kepada Medina. Umpan lagi, tarik lagi kepada Martinez. Umpan kepada Alister di sektor tengah pertandingan. Mencoba melewati satu pemain dari Austria dan tampaknya mendapat gangguan tadi dari Paul Warner sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Argentina. Saat ini foul dari sisi kanan serang dari Argentina tadi, namun bola kurang sempurna dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria. Saat ini nomor punggung 20 ada Konrad Laimer, sudah dilakukan lempar saja pendek kepada rekannya. Nomor punggung 4 di sana ada Safer, namun bisa dihalau pemain-pemain dari Argentina. Kembali bola Siwold dari Austria dari sisi kanan pertahanan sendiri, balik lagi kepada Dansu. Dansu umpan ke depan, namun mampu dipotong oleh Argentina. Kini justru serangan melalui Lionel Messi dari sisi kiri pertahanan di Austria. Masih mendasar, umpan kepada Lautaro Martinez, mampu disebutkan seperti mana, umpan kepada Lionel Messi, masuk ke dalam Messi, mulai menentang. Hampir-hampir tadi, berbahaya bagaimana. Masih dikuasai lagi dari sisi kiri pertahanan Austria. Saat ini di foul, mencoba melewati satu pemain dari Austria. Umpan lagi, tarik ke belakang. Masih lagi Argentina menusuk dari sektor kiri jantung pertahanan Austria. Alister, umpan pendek saja kepada nomor 16 adalah Almada. Lebar dia ke kiri kepada Medina. Tarik lagi ke belakang kepada Alister. Menguasai bola sepenuhnya, melebar ke kanan kepada Romero. Romero umpan ke kiri kepada Martinez. Sudah melewati di area pertahanan dari Austria. Umpan saja pendek Romero. Kita masih melihat Martinez umpan lagi ke Alister. Alister harus mencoba menjemput bola langsung dari kaki para pemain Austria, dari pemain dari Argentina ini. Dan saat ini terjadi tadi salah kontrol oleh pemain dari Argentina nomor punggung 26 Molina. Namun sayang dan sayang lagi-lagi Austria gagal manfaatkan untuk melakukan counter attack. Bagaimana kita lihat tadi satu peluang yang diperoleh oleh Lionel Messi yang sudah berada di mulut gawang dari Austria. Namun lagi-lagi kini serangan the foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Kerjasama 1-2 dia bersama dengan Molina. Tarik lagi ke belakang kepada Alister. Lebar lagi ke kiri, tarik ke belakang kepada Martinez. Umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 25 ada Medina. Umpan lagi melebar ke kanan kepada Romero. Umpan satu kaki dua. Alister kini merangsek lagi Lionel Messi. Back pass saja ke belakang tadi. Beruntung mampu di umpan terusukan tadi. Enzo Fernandez tampaknya tadi mampu menguasai bola, namun dicocok oleh satu pemain dari Austria tadi. Dan kini terjadi double chip di arena pertahanan dari Austria. Dikuasai pada the foul, namun Dani ataupun David Alaba mampu menguasai bola sepenuhnya tadi. Mampu dicuri oleh pemain Austria. Nomor punggung 9 ada Marcel Sabitzer. Nampak diganggu oleh Lautaro Martinez tadi. Satu pemain dari Austria tampaknya mendapat gangguan dari Lautaro Martinez. Tampaknya nomor punggung 20 Konrad Laimer dari sisi kiri pertahanan Austria.
0: Ya pendengar, saat ini salah satu pemain dari timnas Austria harus tersungkur di lapangan karena dari berbenturan dengan salah satu pemain Argentina yaitu Lautaro Martinez nomor punggung 20 Laimer. Dan pada kesempatan kali ini hingga menit ke 21 skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan pada kesempatan pagi hari ini pendengar, untuk Rodrigo De Paul juga tadi terlihat tampak mengerang kesakitan karena ada dua insiden yang hampir bersamaan yang terjadi pada beberapa waktu lalu, yaitu insiden antara Lautaro Martinez dan Konrad Laimer, kemudian juga ada benturan antara Michel Gregoris dengan Rodrigo De Paul. Ya, pada kesempatan kali ini pertandingan kedua tim tampak meningkatkan intensitasnya setelah tadi sempat terjadi beberapa peluang baik di kubu Argentina maupun di kubu Austria. Saat ini Michael Schwalb dari timnas Austria sudah memulai serangan berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso sodorkan saja ke sebelah sisi kanan pertahanan dari timnas Jepang, berikan timnas Austria berikan kepada Stefan Post. Stefan Post mundur lagi belakang kepada Marcus Schwalb dan kali ini Kevin Danso. Kevin Danso umpan ke kiri, pindahkan dia kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan terobosan ke depan, berbahaya pendengar, ada para pemain Schwalb melakukan tendangan, sayang sekali itu tidak berhasil diblok tadi. Dan kali ini sundulan dari timnas Austria, sayang sekali pendengar. Michael Gregoris tadi sempat melakukan sundulan, maksud kami Paul Warner nomor punggung 24. Namun bola rebound tadi yang disapu oleh Michael Sabitzer tidak begitu sempurna dan berhasil diblok oleh Cristian Romero, back dari timnas Argentina. Maka terselamatkanlah gawang Emiliano Martinez pada pagi hari ini atau dini hari ini. Ya, sepakan penjuru sudah dilakukan. Datangnya bola terlalu tajam tadi, dibuang tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada Noel Molina. Noel Molina utak-atik dia berikan kepada Lionel Messi. 1-2 sentuhan, sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria. Wasit Amin Umar memberikan kesempatan hydration break pada menit ke-23 ini untuk di babak pertama. Bung Taufani, jika kita melihat dari timnas Austria pada kesempatan dini hari ini, ada yang menarik Bung, bahwa Austria ternyata tidak menurunkan ataupun menyimpan sejumlah pemain-pemainnya ya, yang terbilang sebenarnya memiliki daya serang cukup tinggi seperti Michael Arnautovic, kemudian juga masih ada beberapa pemain lain seperti Sasa Kalasik dan juga ada Patrick Wimmer. Dan dengan menumpuk gelandang 5-6 gelandang di sisi tengah, ternyata ini cukup efektif untuk meredam serangan dari timnas Argentina. Menurut Anda, pandangan Anda seperti apa ini Bung pada awal babak pertama ini?
3: Ya Bung Rosi, sejauh 23 menit pertandingan, apa yang dilakukan oleh timnas Austria berjalan cukup baik. Saya melihat terutama setelah ada kegagalan eksekusi penalti dari Lionel Messi, seolah-olah itu memberikan kepercayaan diri tinggi,
0: jadi pada momentum untuk membangkitkan motivasi.
3: Ya, karena setelah itu justru timnas Austria yang bisa lebih banyak melakukan tekanan, banyak memberikan ancaman. Meskipun timnas Argentina tetap memiliki satu peluang emas yang juga dimiliki Lionel Messi tadi, namun bisa disapu oleh Alaba dengan sangat baik. Tapi saya melihat timnas Austria sejauh ini sudah bermain cukup baik dengan permainan kolektifnya. Lini tengah mereka bisa mengimbangi nama-nama besar yang ada di skuad Argentina. Menarik untuk melihat perubahan yang terjadi atau pertandingan yang akan berlanjut setelah hydration break, karena kita tahu sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026 ini banyak terjadi kejadian-kejadian menarik setelah hydration break, entah itu gol atau perubahan pola permainan.
0: Oke. Okay. Dan yang menariknya dari kubu Argentina, dua striker yang dipasang yaitu Lionel Messi dan juga Lautaro Martinez sebenarnya cukup baik ya Bung ya, kemistrinya. Tapi sayang sekali memang ada beberapa peluang emas yang apa ya, tiki-taka ataupun tik-tak yang sudah dilakukan ternyata berhasil diredam oleh timnas Austria. Kalau menurut Anda, apa yang harus dilakukan Lionel Scaloni untuk semakin menyengat, memberikan sengatan kepada pertahanan dari timnas Austria ini?
3: Ya tentunya support dari lini tengah yang saya kira masih bisa lebih didorong. Terutama McAllister, kita lihat lebih banyak menjemput bola di belakang ketimbang mengalirkan bola untuk barisan serang seperti yang dia lakukan, biasa dilakukan di klubnya di Liverpool. Sementara untuk pertandingan kali ini dia lebih repot menjemput bola di belakang. Jadi saya rasa barisan kedua bisa memberikan perubahan, bermain lebih agresif jika memang objektifnya untuk segera mencari keunggulan di babak pertama ini, Bung Rosi.
0: Seperti yang Anda ungkapkan tadi, Bung, bahwa Lionel Messi meskipun dijaga ketat, tapi tetap bisa memberikan assist dan ataupun umpan matang yang memang mendominasi permainan kali ini, Bung, ya?
3: Iya. Yeah.
0: Oke, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Berikan kepada back mereka, Kevin Danso. Kevin Danso melebar ke kiri, berikan kepada sang kapten Steve, David Alaba. David Alaba otak-atik sebentar, mundur lagi, berikan kepada Sewald. Sewald mundur lagi jauh, berikan kepada Alexander Slager. Alexander Slager, sang kiper, maju lagi, berikan umpan ke depan, sodorkan kepada Kevin Danso. Kevin Danso berikan kepada Stefan Kos yang berada di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Mundur lagi ke belakang, tidak terburu-buru timnas Austria saat ini untuk mendominasi ataupun melakukan serangan, memancing para pemain Argentina untuk mendekati garis pertahanan mereka. Kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso utak-atik dia sendiri. Sebentar, berikan kepada siapa bola akan diberikan. Sodor saja ke depan, berikan kepada Grigoris. Grigoris mundur lagi, back pass ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso, 1-2 sentuhan, maju dia mendekati kotak lini tengah pertahanan. Masuk kami lini tengah permainan, garis tengah permainan. Ya, kali ini ada Michael Sabitzer, berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi, berikan kepada Sabitzer. Umpan ke depan, maksudnya kepada Michel Grigoris, dipotong tadi oleh para pemain timnas Argentina. Nahuel Molina saat ini, ah sayang sekali, salah umpan Nahuel Molina, jatuh di kaki Sewald. Sewald nomor punggung 6, utak-atik dia, berikan kepada Shaver Slager. Shaver Slager berikan kepada Sabitzer. Sabitzer berikan kepada nomor punggung 20, yaitu Konrad Leimer. Konrad Leimer masuk dari sisi kanan pertahanan. Ah, sayang sekali bola tadi disapu tadi oleh nomor punggung 13, Cristiano Romero, bek tangguh dari Argentina yang bermain di Tottenham Hotspur. Dan kali ini hanya menghasilkan sekali lagi tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Michael Sabitzer, gelandang serang dari Borussia Dortmund. Sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, dilakukan asa yang sekali pendengar. Umpan tadi ataupun tendangan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Argentina. Dan kali ini datang lagi serangan dari Austria. Ah, jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Kali ini ada Stefan Kos. Stefan Kos maksudnya kepada nomor punggung 24, Paul Wander. Paul Wander berikan kepada David Alaba. David Alaba umpan ke sisi kanan, berikan kepada Michael Sabitzer. Saat ini ada kembali lagi ke Paul Wander. Tiki-taka dia bersama dengan David. Michael Sabitzer, aku dibuang saja tadi oleh Rodrigo De Paul. Tidak mau kompromi Rodrigo De Paul untuk menyelamatkan pertahanan Argentina dari ancaman dari timnas Austria. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Austria.
2: Masuki menit ke-29, detik 24 saat ini. Nomor punggung 20, Konrad Leimer sudah melakukan lemparan saja kepada Sabitzer. Umpan lagi tadi kepada Leimer, kembalikan lagi kepada Sabitzer. Mampu melewati pemain Argentina di sisi kanan, namun kembali lagi tidak mampu dia mengantisipasi bagaimana umpan yang diberikan kepada Leimer tadi, Sabitzer, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Argentina. Bagaimana kita melihat memang tusukan dari sektor sisi kanan dan kiri dari Austria belum mampu mengurung pertahanan dari Argentina. Dan saat ini Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina, sudah melakukan sajak passing ke sektor kanan dan Romero. Kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez, menahan bola dia, menggiring, pelan-pelan dia mencoba untuk keluar dari area kotak penalti. Ia umpan lagi ke kanan, ada Romero. Romero sambil berjalan pelan-pelan, ia melihat rekannya, menatap matanya ke area depan ataupun ke sisi kiri. Umpan saja, passing pendek saja kepada nomor punggung 24, Enzo Fernandez. Harus menjemput bola Enzo hingga lini pertahanan dari Argentina. Kembali lagi Enzo melempar dari sisi kanan, ada Romero rangsek dari area kotak ataupun di tengah lapangan pertandingan. Umpan saja ke Alistair. Alistair umpan ke Lautaro Martinez, umpan kepada Lionel Messi, mencoba untuk menusukkan sebentar, mampu dia memperdaya satu pemain Australia. Nah, terjadi lagi kemudian di kotak penalti di Australia, namun masih bisa tadi kepungan dari para pemain Argentina. Kini nomor 26 Molina dari sisi kiri pertahanan Austria, kembali lagi kan kepada De Paul. De Paul back pass, passing ke belakang saja kepada Romero, umpan ke kiri kepada Martinez. Martinez. Martinez kepada Enzo Fernandez dari sisi kiri serang dari Argentina. Kini perbelanjaan saja Almada, umpan lagi ke Lionel Messi, umpan lagi 1-2 kepada Lionel Messi. Berapa bola lagi satu dari Lionel Messi, namun lagi-lagi mampu diblok oleh penjaga gawang dari Austria tadi. Alexander melakukan save ataupun penyelamatan yang sangat penting tadi. Bagaimana Lionel Messi sempat tadi memanfaatkan umpan ataupun blok dari sisi kanan pertahanan Austria. Bagaimana memang satu peluang lagi-lagi tadi dimiliki oleh Lionel Messi, tendangan kaki kirinya masih mengenai badan dari kapten Austria David Alaba, sehingga kedudukan masih sama kuat 0-0. Kita masih menantikan ya saat ini aliran bola dari kaki pemain Austria. David Alaba dorongkan saja bola kepada Safer, merangsek dari sektor kiri serang dari Austria, umpan saja kepada Laimer, namun direbut oleh pemain Argentina. The foul, umpan pendek saja pada Lister, umpan saja ke Lautaro Martinez dari sisi kiri pertahanan Austria, merangsek di area kotak penalti, mampu lewat bola pelajar ke belakang satu. Lagi-lagi dipotong saja arah bola tadi. Safer justru menguasai bola, namun bola kembali dipotong justru oleh pemain Argentina, dikuasai sepenuhnya oleh foul dari sisi kiri pertahanan Austria. Masih mencoba melewati satu pemain dari Argentina dan bola didorong ke belakang saja kepada Molina, umpan saja kepada Alister di sektor tengah lapangan pertandingan. Lan saja kini kepada Martinez, kembali melihat rekannya, tarik lagi ke belakang, ada Romero sudah melewati garis di kanan tengah pertandingan, kembalikan lagi ke Martinez, kini melebar ke area sektor kiri serang Argentina kepada Medina, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar lagi ke kanan pada Romero, Romero lagi mencoba untuk alirkan bola dari sektor kiri pertahanan dari Austria. The foul, menghentikan sejenak arah bola, passing lagi ke belakang kepada Romero. Nampaknya tidak ingin terburu-buru para pemain dari Argentina ini, kembali mengepung pertahanan dari Austria. Nomor punggung 6 Martinez, umpan saja pendek kepada Almada, tarik lagi kepada Medina, Medina umpan pendek kepada Enzo, Enzo kembali lagi kepada Medina, tarik lagi, dijemput bola tadi Almada, Almada umpan ke belakang kepada nomor punggung 26, ada Molina, Molina tadi kepada, kembalikan lagi kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Austria. Masih belum bisa menemukan celah para pemain dari Argentina, namun dijemput saja oleh Almada tadi, tarik lagi kepada Martinez, mencoba merasa ke area pertahanan dari Austria. Kini aliran bola dari sektor kanan pertahanan Austria, namun kembali pokoknya benteng pertahanan Austria menyulitkan para pemain Argentina untuk memiliki celah. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan lagi ke belakang kepada Romero, pendek saja ia kepada Alister, Alister mencoba mengumpan kepada Enzo Fernandez, menghentikan sejenak, balikan lagi kepada Martinez, umpan pendek-pendek saja Enzo, Enzo melebar lagi ke kanan. Kini the foul meminta rekannya untuk mencari celah. Bagaimana, kembalikan lagi kepada Romero, masih para pemain Argentina ini menguasai bola sepenuhnya. Sementara itu pressuring coba dilakukan oleh pemain Austria, dan lagi-lagi bola harus umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Ini dikuasai lagi pendek saja kepada Romero dari sektor kiri pertahanan Argentina. Martinez umpan lagi kembali kepada Romero, Christian Romero melebar lagi tadi kepada De Foul dari sisi kanan pertahanannya sendiri. De Foul masih menghentikan bola sejenak, umpan pendek lagi kepada Martinez dari area sektor tengah lapangan pertandingan, jocorkan bola kepada Enzo, kembalikan lagi kepada Medina, umpan lagi kepada Almada. Namun lagi-lagi bagaimana memang cukup sulit dari para pemain Argentina ini untuk bisa membongkar pertahanan dari Austria. Kini Lionel Messi dari sisi gelang, oh, namun bola mampu dipotong. Kini kembalikan saja kepada Alexander, penjaga gawang Austria, langsung ditendang ke arah depan jauh saja tadi, dikuasai sepenuhnya oleh Safer. Momen Austria, di sana ada main nomor punggung 9 Marcel Sabitzer tadi dapat gangguan dari satu pemain dari Argentina di sisi tengah lapangan pertandingan hingga memasuki menit ke-35. Kita masih menantikan bagaimana Austria mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain Argentina yang memang sejak menit babak awal babak pertama tadi terus melancarkan serangan dari berapa sayap ataupun sisi sayap kanan kiri hingga lapangan pertandingan. Namun justru kini foul, Warner mencoba untuk masuki area kotak penalti dari Argentina tadi, namun bola dicocor saja oleh Martinez sehingga bola harus keluar pertandingan dan hanya menghasilkan lempar ke dalam bagi Austria yang akan dieksekusi ataupun dilempar oleh nomor punggung 5 Ada Stefan Poh, sudah dilakukan ke mulut gawang dari Argentina, namun bola bisa dihalau para pemain belakang Argentina. Kini Laimer mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan Argentina, namun bisa direbut the foul kepada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez umpan kepada Lautaro Martinez dari sisi kanan pertahanan Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain Austria, umpan pada sadik kepada Enzo Fernandez masih menahan bola, umpan ke depan. Tidak ada teman yang menyambut, justru lawan yang mendekat arah bola umpan tadi. Dan memang saat ini serangan terus dilakukan oleh pemain Argentina kembali. Belum selesai kini serangan Argentina. Dari sisi kanan pertahanan Austria, Almada mundur saja ke belakang kelompoknya kepada Medina. Almada lagi masih melihat rekannya nomor punggung 25 tadi, kita lihat Facundo Medina, umpan saja kepada Alistair, umpan saja ke kiri melebar. Pertahanan Austria, di sana ada nomor punggung 25, ada Molina, umpan lagi kepada De Paul, masih mengintikan bola sejenak, kembalikan kepada Molina. Ah, sayang sekali, bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Austria tadi, tidak ada temannya juga yang menyambut. Tentu bagaimana kita melihat skema serangan yang dibangun oleh para pemain-pemain Argentina, namun belum bisa lagi-lagi menembus jantung pertahanan dari Austria. Kita masih menantikan saat ini, bola masih dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Argentina. Nahuel Molina tadi melakukan heading pendek saja kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, pendek saja Romero, kembali masih berjalan dia sambil menatap dan memanggil temannya dengan tangan kiri untuk mendekat. Pendek saja kepada Alistair, ke sektor kiri pertahanan. Enzo Fernandez dijemput saja tadi oleh Medina, dorongkan ke belakang tadi kepada Martinez. Martinez melebar ke kanan, ada Romero. Kita masih melihat Romero, pemain Tottenham Hotspur, menjadi juga tembok kokoh bagi Argentina. Namun sayang sekali tadi maksudnya umpan Romero terhadap Medina ataupun Molina, namun belum bisa mengarah tepat kepada rekannya, sehingga tampaknya hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Austria.
0: Yang kali ini timnas Argentina sudah melakukan serangan. Lionel Messi berikan saja kepada nomor 4, ada Enzo Fernandez saat tak kunjung dia 1, 2, 3, berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Nahuel Molina, maksud kami Facundo Medina, mampu menghasilkan ataupun mengoyak jala gawang dari Alexander Slager. Umpan 1-2 tadi yang sangat manis sekali merangsek dari sisi kanan pertahanan timnas Austria. Umpan tarik yang diberikan salah satu pemain Argentina disambut dengan matang tadi oleh flashing kaki kiri dari sang mega bintang Argentina, Lionel Messi. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat Lionel Messi mengawali serangan yang sangat baik pada pagi hari ini, memberikan umpan tarik kepada Medina dan kemudian umpan Medina melakukan sebuah crossing mendatar yang disambut tadi dengan sangat cantik oleh Messi.
3: Ya, dari Lionel Messi, diakhiri juga oleh Lionel Messi. Kita lihat kalau menarik lebih jauh dari proses terjadinya gol, umpan dimulai dari Lionel Messi yang melebarkan bola ke kiri ke Enzo. Enzo baru ke Medina. Medina melakukan tusukan dari kiri, kirimkan bola kembali ke tengah, ke mulut gawang. Sempat ada dummy yang dilakukan Enzo, yang ternyata bola dieksekusi oleh Messi. Oke. Diawali oleh Messi, diakhiri oleh Messi, dan akhirnya terjadi gol yang begitu emosional dirayakan, karena kita tahu tadi ada satu penalti yang gagal menjadi gol.
0: Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan dan kembali permainan dimulai. Ya, tadi sempat terjadi insiden. Ah, ini terjadi insiden tampaknya antara pemain timnas Austria Stefan Posch yang tampaknya tadi menyikut salah satu pemain Argentina nomor punggung 16, yaitu Thiago Almada, pemain muda Argentina ini. Tadi sempat terjadi sedikit perebutan ataupun duel perebutan bola, dan ada sebuah sikutan tadi yang dilakukan oleh Stefan Posch yang menyebabkan Thiago Almada tersungkur di pinggir lapangan. Ya, wasit Muhammad Amin Umar dari Mesir telah mengeluarkan kartu kuning, pendengar, untuk
1: nomor punggung 5 Stephen Post dari timnas Austria. Ya, kali ini Muhammad Amin Umar melerai situasi agar tidak terjadi perseteruan antara kedua tim dan pertandingan bisa kembali bergulir. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk timnas Argentina. Berikan saja kepada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez mundur kepada Emiliano Martinez, kiper. Dan kali ini ada serangan lagi dari sisi kanan. Asing sekali mendengar. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan Nahuel Molina. Dan hanya bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan David Alaba kali ini sudah diberikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso merangsek dia ke depan, mendekati lini tengah permainan. Dan berikan saja kepada Stefan Post. Stefan Post berikan kepada pemain nomor punggung 24, Kevin Warner. Asing sekali, sudah dibuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Argentina. Maka kali ini terjadi perebutan bola di sebelah kanan sektor kiri pertahanan dari timnas Argentina. Dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk timnas Argentina. Sekali lagi pendengar, dengan catatan gol ini maka Messi sudah 4 gol yang ia torehkan pada turnamen Piala Dunia 2026 ini, dan resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia setelah sebelumnya berbagi tempat dengan Miroslav Klose, timnas mantan penyerang dari timnas Jerman dengan catatan rekor 16 gol. Kali ini Messi telah mencatatkan rekor gol ke-17-nya atau yang terbanyak di Piala Dunia. Ya, kali ini lempar ke dalam sudah dilakukan oleh timnas Austria. Dah, terlalu cepat datangnya bola dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain timnas Argentina. Terjadi perebutan bola pendengar A. Kembali lagi terjadi insiden. Kali ini Kevin Danso tampaknya tadi menempel ketat Lionel Messi dan membuat sang mega bintang ini jatuh tersungkur di lapangan. Ya, hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Argentina hingga menit ke-42 detik ke-57 kali ini. Argentina untuk sementara waktu unggul 1-0 atas timnas Austria. Argentina menggunakan kostum kebanggaannya, yaitu biru putih dengan celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Ya, ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Austria. Kali ini ada perebutan bola terjadi. Ah, Michel Gregoris tadi. Perebutan bola antara Michel Gregoris dan McAllister. Dan McAllister terpaksa menarik kostum dari pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Free kick akan dihadapi oleh sang kapten David Alaba. Kepada siapa bola akan diberikan? 1-2 mundur, 1-2 langkah mundur ke belakang. David Alaba mengatur rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menerima umpan matang darinya. Ya, sudah dilakukan. Menuju ke tengah, berikan kepada siapa? Ah, sayang sekali bola tidak ada yang menyambut dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi, maksudnya kepada Michael Gregoris dan Michal Sapitzer. Namun tidak ada respon dari rekan-rekannya untuk menyambut tendangan tadi dari David Alaba. Kali ini Alex Emiliano Martinez, kiper dari West Ham United, sudah dilakukan. Bola sudah melewati garis tengah. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan juga Austria. Kali ini kembali bola dibuang oleh Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Michael Gregoris. Michael Gregoris jatuh lagi di kaki Michal Sapitzer. Sapitzer mundur lagi back pass kepada Paul Warner. Paul Warner tadi terjadi lagi insiden tadi. Romano Schmidt tadi dijatuhkan oleh pemain timnas Argentina. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas yang sudah dieksekusi tadi. Kembali timnas Austria mulai menginisiasi serangan. Ada David Alaba. David Alaba berpindah dia kepada Slaver Slager. Slaver Slager berikan kepada Kevin Danso. 7 menit tambahan waktu pada babak pertama kali ini. Dan saat ini Slaver Slager melebar dia kepada Konrad Leimer. Konrad Leimer mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada sang kapten David Alaba. David Alaba umpan pendek saja berikan kepada Kevin Danso. Umpan serangan lagi dari Stefan Post. Ah, sayang sekali pendengar, umpan tarik dari Stefan Post tidak ada yang menyambut tadi. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Austria. Serangan kembali dilakukan oleh pemain timnas Austria. Umpan 1-2 tadi, nomor punggung 24, Paul Warner berikan kepada Konrad Laimer. Konrad Laimer kembali dia utak-atik bola, mundur back pass ke belakang, dibayang-bayangi oleh dua pemain Argentina. Kali ini ada David Alaba. David Alaba umpan sodoran ke depan, ke sebelah kiri sektor penyerangan dari timnas Austria. Kali ini berikan kepada Slager. Slager dia menyisir dari sebelah kiri. Umpan tarik dilakukan, sayang sekali pendengar. Bola tadi berhasil dibuang sekali lagi oleh Cristiano Romero. Dan terjadi perebutan bola tadi. Dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi sempat Lautaro Martinez. Ada insiden perebutan bola dengan Konrad Laimer. Dan tadi sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Lautaro Martinez dan hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk timnas Austria.
2: Tambahan waktu 7 menit di babak pertama ini, skor 1-0 masih unggul Argentina, namun kini tendangan bebas justru diperoleh oleh Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Sabitzer sudah umpan saja pendek kepada rekannya nomor punggung 24 Paul Warner, pendek lagi kepada Safer ataupun lagi kepada Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina. Kini kepada Laimer, Laimer tarik lagi ke belakang nomor punggung 18 ada Sembil, umpan cocok ke area kotak penalti. Di sana ada Danso, namun headingnya kurang sempurna. Justru kini Enzo Fernandez mencoba untuk mengambil alih sektor permainan dari sisi kiri pertahanan mereka sendiri. Enzo Fernandez masih bekerja sama dengan rekannya, umpan pendek saja kepada Mark Allister, didorong dasja atau melebar ke sektor kanan tadi kepada Lionel Messi. Kini mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Austria, masuknya tadi kepada rekannya Molina, namun bola dicocor saja tadi oleh pemain Austria sehingga justru hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Austria. Kini sepenuhnya ada Safer dari sisi tengah pertahanan mereka sendiri, umpan saja pendek kepada Danso. Danso kepada Vos dari sisi kanan pertahanan mereka, tidak jadi mengumpan. Vos umpan lagi kepada Danso. Danso menguasai bola sepenuhnya, dorongkan bola saja kepada Laimer ataupun kepada sang kapten David Alaba, umpan saja melebar ke kiri. Di sana ada Laimer mencoba untuk melihat rekannya, meminta untuk mendekat. Laimer masih menggiring bola, mengotak-atik di area kotak pertahanan ataupun di daerah pertahanan sendiri. David Alaba dorongkan lagi kepada Laimer, menguasai bola lagi, dorong saja ke kiri, serang. Ada Smith mencoba melewati satu pemain tadi, ada Molina, namun gagal tadi. Tarik lagi passing ke belakang kepada David Alaba, dorongkan lagi ke sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada satu pemain dari Austria, umpan saja diagonal kepada Bos di sektor kiri pertahanan Argentina. Bos mencoba untuk melewati dua pemain Argentina, namun gagal lagi. Justru Lionel Messi menguasai bola sepenuhnya, mendapat gangguan dari pemain Austria, namun bisa dikuasai lagi. Ada the foul. The foul umpan saja melebar ke kanan kepada rekannya nomor punggung 26. Di sana ada Molina, pendek saja tadi kepada Mark Allister di area pertahanan sendiri. Kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya. Lionel Messi dari sisi kiri, umpan pendek, passing pelan-pelan saja, kerja 1-2 dia bersama Enzo Fernandez. Masih berhenti Messi melihat rekannya, melebar ke kanan ataupun ke sektor tengah kepada Mark Allister, dorongkan bola ke kanan. Foul, tarik lagi ke belakang kepada Romero, umpankan, kembalikan lagi kepada Allister. Bagaimana mencoba untuk mendelay permainan menjelang menyisakan 3 menit lagi waktu babak tambahan di babak yang pertama ini. Foul, masih menekan sejenak, umpan pendek saja kepada Romero. Romero, Christian Romero, dorongkan ke sektor kiri tadi. Ada Martinez, Lisandro Martinez, masih menggiring bola pelan saja sambil berjalan, melebar lagi ke kanan. Romero umpan ke depan, dorong lagi kepada De Paul, mundur lagi kepada Romero. Masih permainan dari lini ke lini dari sektor bawah ataupun pertahanan Argentina, masih mendele bola, umpan saja mulai merangsek ke area pertahanan dari Austria. Umpan tadi Mark Allister, tarik lagi ke belakang tadi maksudnya kepada Martinez. Kini Enzo dari sektor tengah lapangan pertandingan, lebar lagi ke kanan. Romero umpan pendek saja kepada Molina, dorongkan bola kepada De Foul. Kini pendek saja kepada Allister, lagi-lagi De Foul masih menguasai bola sambil berjalan menggiring bola, umpan saja pendek kepada Enzo Fernandez, masih di area kotak ataupun di garis lapangan tengah lapangan pertandingan. Kini Enzo melebar saja kepada Molina, Molina tadi maksudnya kepada Messi, namun gagal dia menguasai bola sepenuhnya. Dan bola kini justru lemparan ke dalam masih untuk Argentina. Kita masih menantikan kini satu pulang melalui lemparan ke dalam. Bagaimana Argentina mencoba untuk mengurung kembali pertahanan di Austria saat ini. Tarik lagi kepada Romero, umpan pendek kepada Martinez tadi. dialirkan dari sektor kiri kepada Enzo Fernandez, pendek saja kepada Medina. Perlahan tapi pasti saat ini Magalister dorongkan bola, melebar lagi kepada foul dari sektor kiri pertahanan Austria. Foul, umpan pendek saja kepada Lionel Messi, tarik lagi ke belakang kepada Magalister, kepada Messi, dorong kali ke tengah ada Martinez, pada pendek saja kepada Messi lagi. Messi masih mengirim bola, melihat rekannya yang ada di sektor kanan pertahanan Austria, umpan pendek saja kepada rekannya, di sana ada Medina. Medina menguasai bola sepenuhnya ataupun Almada tadi, tarik lagi ke belakang, menjemput bola Enzo Fernandez, tarik lagi kepada De Foul. Masih berkutak-kutik tadi dari sisi kanan, sisi kiri dan area tengah. Enzo Fernandez umpan lagi pada Almada. Balakang tadi passing Magalister, foul, kembalikan lagi ke Magalister. Dorongkan lagi ke sektor kiri. Enzo Fernandez dorong bola ke depan ataupun di arah kanan dari pertahanan Austria, masih melakukan ball possession. Permainan tampaknya Argentina menjelang beberapa detik lagi babak pertama ini akan berakhir. Kini the foul dari sektor kiri pertahanan Austria, kembalikan jauh ke belakang tadi kepada Romero, melebar lagi ke kiri kepada Martinez, dorongkan bola ke depan. Tuju adalah tadi Medina, namun kembalikan lagi kepada Martinez dan menjemput bola saat ini Enzo Fernandez. Dorongkan atau melebar ke kanan kepada De Foul, dorong lagi ke belakang, dan peluit panjang tadi ditiupkan oleh wasit asal Mesir Amin Mohamed Omar, sekaligus menutup laga babak pertama dengan keunggulan Argentina atas Austria 1-0.

0: 1-0. Penalti sayang banget gak masuk. Tapi menuju sepatu emas nampaknya masih terbuka lebar. Silakan nih analisisnya di babak pertama ini. Oh, Bung Mata nih.
1: Ya, pertama soal penalti. Jadi Messi sejatinya bukan kali pertama penaltinya gagal. Dia sudah 32 kali gagal penalti. Artinya kan di awal babak pertama tadi itu adalah kegagalan ke-33 kalinya bagi Messi. Walaupun di balik itu ada 116 penalti yang berhasil menjadi gol. Khusus untuk timnas Argentina, kegagalan tadi adalah kegagalan ke-6 Lionel Messi mengeksekusi penalti untuk negaranya. Dan menariknya Mas Fajar, satu lagi fakta menarik.
0: Apa tuh?
1: Jadi Lionel Messi sebenarnya juga pernah gagal penalti di Piala Dunia di sebelumnya.
0: Iya.
1: Juga terjadi di fase grup. Juga akhirnya timnya menang. Jadi waktu itu
0: apakah ini tandanya
1: akan berakhir sama, kita tidak tahu.
0: Kita pakai ilmu cocokologi ya, menyamakan kejadian Piala Dunia kemarin dengan Piala Dunia sekarang. Tapi memang Messi terkenal dengan dari 901 gol dari semua kompetisinya hampir dicetak dari bola running, artinya skema serangan. Jarang sekali dia mengumpulkan pundi-pundi golnya melalui kotak penalti. Walaupun persentase gol dari titik putih itu ya lumayan tinggi lah, ya termasuk tinggi ya Bung Patani ya.
1: Iya, 116 gol cukup tinggi, walaupun ya kalau dibanding keseluruhan tidak terlalu banyak. Lebih banyak dari open play.
0: Open play, betul. Nah, ini menarik juga bahwa di babak pertama kita lihat bahwa Argentina itu bermain one touch football dengan kalau saya melihatnya itu seperti segitiga lah. Setiap pemain Argentina membawa bola, ada dua pemain lainnya yang berdekatan, sehingga opsi untuk mengumpannya itu mudah. Jadi ada dua atau tiga pemain Argentina mendekat ke pemegang bola, lalu kemudian one touch cepat sekali, cek sampai akhirnya pas VAR itu penalti. Itu cepat banget, tapi kemudian tempo semakin melambat dan kemudian penguasaan bola itu hampir sama lah, 50 sekian persen untuk Argentina dan 40 sekian persen untuk Austria. Austria juga tidak mengendurkan serangannya juga nih. Gimana nih pandangannya, Bu?
1: Karena kan kegagalan penalti Messi di menit ke-9 tadi otomatis meningkatkan moral dari Austria.
0: Oh, oke.
1: Jika ditelusuri lebih jauh soal penguasaan bola yang dimiliki Austria di babak pertama itu banyak dilakukan beberapa saat setelah kegagalan penalti. Kan beberapa upayanya itu terbilang lebih membahayakan ketimbang upaya yang dilakukan Argentina.
0: Iya.
1: Namun sayangnya Australia gagal memaksimalkan peluang yang ada dan Argentina bisa segera bangkit, kembali lagi melakukan permainan kaki-kaki rondo istilahnya, gerakan cepat yang membingungkan pemain Austria sehingga terjadi gol. Sebenarnya pertahanan Austria pun terbilang cukup bagus karena ada dua peluang, saya mencatat ada dua peluang emas yang bisa digagalkan. Salah satunya dari Messi yang sebelum dia melepaskan tembakan eksekusi akhir,
0: yeah,
1: bola bisa dicocor oleh Alaba sehingga keluar. Alaba membuktikannya. Walaupun pada akhirnya penjagaan yang dia lakukan kepada Lionel Messi bersama Danso akhirnya tidak bisa cegah dari sang mega bintang menciptakan.
0: Kalau Anda mendengarkan siaran laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara Austria melawan Argentina, mungkin tidak terlalu banyak mengalir bola. Karena apa? Karena foul yang terjadi, wasit meniup peluitnya itu hampir ada 12 kali. Sementara yang banyak pelanggaran justru dari permainan Argentina dan untuk Austria ini 4. Walaupun hanya satu kartu kuning aja yang diterima oleh pemain belakang dari Austria. Tepatnya itu sebentar. Posh ya, di wingback sebelah kanan. ini mendapat kartu kuning. Tapi di sisi lain, penguasaan bola, lalu juga daya gedor serangan, ini sebenarnya cukup menjanjikan bahwa apapun bisa terjadi di babak kedua ini, Bung Fatoni. Karena kita lihat bahwa bayangkan saja ini attempt shootnya itu, percobaan tembakannya itu tidak jauh berbeda, hanya 3 dan 2 gitu. Greta 3, Austria 2 gitu. Bung.
1: Ya, sebenarnya apa yang sudah dilakukan pelatih Ralf Rangnick di babak pertama itu berjalan cukup baik. Australia bermain kolektif dengan sangat baik, bahkan para pemain Argentina yang akhirnya terpancing untuk segera menghentikan alur, menciptakan banyak pelanggaran, banyak gesekan terjadi. Hanya saja penyelesaian akhir masih jadi masalah.
0: Ya,
1: kembali lagi yang menjadi pembeda adalah Lionel Messi. Austria segitu banyak peluang, tidak ada Lionel Messi itu sebagai eksekutornya menciptakan gol. Saya cerita dengan Argentina begitu ada peluang Messi menciptakan gol, walaupun tadi ada penalti yang gagal dimaksimalkan juga oleh dia.
0: Oke, baik, kita break dulu. Bung Taufan mungkin bisa ngopi dulu, bisa makan cemilan dulu ya, istirahat dulu, nanti kita akan kembali lagi. Terima kasih Bung Taufan.
1: Oke.
0: Dan pendengar, kami akan segera kembali saat lagi dengan menghadirkan informasi dan kami rangkum dalam Warta Berita terlebih dahulu.

0: 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Perusahaan Listrik Negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur-angsur normal usai pemadaban bergilir di Pulau Jawa. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
2: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
3: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa treble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
2: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Firgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim beserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan? Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Marco Arnautovic dimasukkan nggak ya?
1: Ya, dengan kondisi tertinggal 0-1 tentu ada besar peluang bagi dia untuk dimasukkan, apalagi di babak pertama timnas Austria yang punya beberapa peluang
0: kurang tajam,
1: kurangan eksekutor. Jadi Arnautovic tentu bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dialami di babak pertama tadi, Mas Fajar.
0: Iya, serangan Argentina yang berujung 1-0 itu dari serangan balik, counter attack yang cukup cepat. Tapi yang menariknya bahwa Enzo Fernandez melepaskan di ke umpan dari Medina di kolong kakinya untuk merelakan gol itu untuk diambil oleh Lionel Messi. Itu peristiwa yang out of the box dan mempercayakan sepenuhnya, udah sampean aja nendang gitu.
1: Kira-kira
0: seperti itu. Baik, kita langsung menuju ke Bung Joko dan Bung Rosyan Anwar. Silakan, Bung.
2: Ya, pendengar, Michael Gregoris dari timnas Austria saat ini sudah bersiap-siap untuk melakukan kick off dan wasit Muhammad Amin Umar sudah meniupkan peluit tanda dimulainya babak kedua. Kali ini Austria mulai melakukan inisiatif serangan. Ada Kevin Danso umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Michael Gregoris. Terjadi kop duel antara pemain Argentina dan Austria, dan kali ini nomor punggung 24 Paul Warner lakukan serangan dari sisi kanan, namun sayang sekali bola kembali lepas dan jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini pemain timnas Austria mulai lagi melakukan serangan dan Lionel Messi jatuh lagi di kaki pemain Argentina. Saat ini ada Lionel Messi utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Sayang sekali terjadi perebutan dengan para pemain timnas Austria dan berkalah tadi Lionel Messi. Kali ini Paul Warner melakukan umpan tarik. Sayang sekali, pendengar, diblok tadi oleh Nahuel Molina, tapi masih ada rekan-rekannya. Kali ini ada Michel Slager, buang saja tadi bola tadi tendang oleh Michel Sabitzer dan amanlah pertahanan timnas Argentina dari serangan timnas Austria. Kali ini Nicolas Sewald nomor punggung 6 utak-atik, dia sudah melewati garis tengah permainan, mundur back pass ke belakang kepada Kevin Danso umpan pendek dia di sebelah kiri kepada sang kapten David Alaba berikan kepada Paul Warner berikan lagi kepada Michael Sabitzer, umpan tarik ke depan. Sayang sekali lebih cepat tadi kiper Emiliano Martinez menjemput bola di udara, dan kali ini serangan dari timnas Austria kembali kandas. Pendengar, menit ke-46, detik ke-43, Argentina unggul sementara waktu 1-0, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dan kali ini salah satu pemainnya yaitu Nahuel Molina sudah melakukan, maksud kami Facundo Medina, tidak akurat tadi umpan lemparan ke dalam dari Facundo Medina, jatuh di kaki Nicolas Sewald, berikan kepada Xavier Slager. Terjadi perebutan bola kali ini timnas Argentina. Sayang sekali Lionel Messi kembali diganjal keras tadi, dihentikan oleh Xavier Slager, tidak mau kompromi tadi pemain nomor 4 ini untuk menghentikan laju mega bintang Argentina, timnas Argentina yaitu Lionel Messi, agar tidak memberikan umpan ataupun melakukan soloran ke jantung pertahanan dari timnas Austria, menghasilkan tendangan bebas. Dan ternyata ada insiden juga di lapangan saat ini. Romero tergeletak tadi, tampaknya mengerang kesakitan paha sebelah kanannya, dan namun sudah kembali bangkit. Tidak perlu tim medis untuk masuk ke dalam memberikan perawatan, dan permainan akan kembali bergulir. Ya, kali ini pendengar, timnas Argentina untuk sementara waktu unggul lewat bintang mereka Lionel Messi pada babak pertama tadi. Argentina sudah melakukan serangan. Sandro Martinez berikan kepada Facundo Medina berikan kepada nomor punggung 16 Thiago Almada mundur lagi, berikan kepada McAllister. Saat ini ada Lionel Messi menyerang dari sisi kanan, umpan pendek saja 1-2 kepada Nahuel Molina, berikan kepada McAllister, mundur lagi ke belakang. Saat ini ada nomor punggung 6 Lisandro Martinez berikan kepada nomor

0: 24 ada Nahuel Molina dan kali ini Enzo Fernandez berikan kepada Thiago Almada di sisi kiri penyerangan. Masih sabar tadi pemain-pemain Argentina, umpan-umpan pendek dilakukan. Kali ini umpan panjang berikan kepada Nahuel Molina. Ada nomor punggung 7, Rodrigo De Paul, tarik, umpan tarik, asyik sekali pendengar, disundul tadi oleh back dari timnas Austria, Kevin Danso, dan terselamatkanlah barisan pertahanan dari timnas Austria tadi. Umpan tarik dari Rodrigo De Paul dari sisi kanan penyerangan timnas Argentina atau sebelah kiri pertahanan dari timnas Austria. Dan kali ini Kevin Danso berikan kepada David Alaba. David Alaba kembali lagi kepada Kevin Danso. Kevin Danso membawa bola, berhasil direbut tadi. Kali ini ada Lionel Messi. Sayang sekali pendengar, terlambat tadi Lionel Messi melakukan tendangan. Sudah 1-2 kali, 1-2 langkah maksud kami, sudah mampu tadi berada di depan. Namun sayang sekali ternyata penjaga hakim garis maksud kami, asisten wasit, telah mengangkat bendera yang menandakan bahwa pergerakan dari Lionel Messi tadi offset. Dan kali ini David Alaba dari timnas Austria memulai serangan, berikan kepada rekannya Paul Warner. Paul Warner berikan kepada Romano Schmidt. Kali ini Paul Warner dari sisi kanan pertahanan, maksudnya umpan tarik tadi berikan kepada pemain nomor punggung 11 Mikael Gregorius. Sayang sekali Mikael Gregorius tidak mampu tadi mengontrol bola, walaupun sudah berada dekat di kotak terlarang dari timnas Argentina, hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh sang kiper Emiliano Martinez. Ya, sudah dilakukan penjaga gawang Aston Villa ini. Bola sudah melewati garis tengah, terjadi kop duel antara Stephen Post dan para pemain Argentina. Kali ini kembali bola terjatuh kepada kaki McAllister. McAllister berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur saja, back pass ke belakang kepada Christian Romero. Christian Romero umpan dia ke kiri, umpan datar ke kiri berikan kepada pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini mundur lagi, back pass kepada Gary McAllister. Ada McAllister. Saat ini umpan 1-2-3 kepada Messi. Lionel Messi melewati 1-2-3 pemain penyerang. Sayang sekali pendengar, Xaver Slager kembali menghambat laju dari Lionel Messi. Tidak mau berkompromi gelandang dari ataupun barisan tengah dari timnas Austria ini, terpaksa harus menjatuhkan kapten sekaligus bintang dari Argentina Lionel Messi dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Messi.
1: Saat ini si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas oleh sang kapten mereka Lionel Messi. Bagaimana peluang emas ini tentunya harus dimanfaatkan kembali oleh Argentina untuk menggandakan keunggulan di babak yang kedua ini. Sudah dihadapi oleh Lionel Messi sendiri tampaknya, atau berjarak kurang lebih 35 meter dari luar kotak penalti Austria. Saat ini sudah bersiap-siap dia, Lionel Messi, sudah dilakukan, namun bola ciptanya kepada rekannya, kepada Enzo Fernandez. Namun bisa dicipta di dalam pemain Austria dan dicocor lagi, namun peluang kini kembali diperoleh Argentina, mencoba dikejar oleh Lautaro Martinez, namun lagi-lagi bola hanya meninggalkan area lapangan pertandingan dari sektor kanan pertahanan Austria. Kini bola sudah dilakukan, namun kini Argentina masih menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan Austria. Terjadi perebutan bola di sana, namun satu pelanggaran justru dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain Austria. Nampaknya tadi Smith dilanggar oleh pemain dari Argentina, sehingga masih amanlah sini gawang dari Austria dari gempuran pemain Argentina di awal babak yang kedua ini. Saat ini Kevin Danso sudah pendek berikan bola saja kepada penjaga gawang Alexander, sudah mencoba untuk membantu lini serang dari Austria tampaknya. Namun Xaver menjemput bola, melebar dia ke kiri kepada David Alaba, dorongkan bola saja ke sektor kiri. Di sana ada rekannya nomor punggung 20, ada Laimer mencoba melewati dua pemain dari Argentina. Mampu dia melewati dua pemain Argentina pada Paul Warner, namun lagi-lagi ataupun tadi Smith. Namun kini bola kembali curi oleh pemain Austria dari sektor kanan pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer, umpan pendek kepada Smith. Dorongkan bola tadi kepada Paul ataupun kepada rekannya saat ada Smith. Oh, namun lagi-lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina ataupun kepada Laimer tadi. Sebuah pelanggaran profesional tentunya diperoleh oleh Austria dari sisi kanan pertahanan Argentina. Tepatnya tadi Romero. Kita lihat bagaimana Cristiano Romero tadi melanggar pemain dari Austria, Konrad Laimer, di sisi kanan ataupun hanya berjarak sekitar kurang lebih 1.5 meter dari area kotak penalti Argentina. Ada dua pemain di sana, tampaknya akan melakukan eksekusi. Inilah dia, Laimer ataupun Marcel Sabitzer sama dengan Paul Warner akan melakukan eksekusi tendangan bebas. Bola si kulit bundar sudah diletakkan di titik tendangan bebas. Bagaimana Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina, juga meminta untuk benteng ataupun pagar betis yang dilakukan oleh pemain Argentina. Bagaimana kita siap-siap, ya, pulih sudah dibunyikan. Dan ini umpan ke gawang dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang Argentina tadi dengan cekatan. Sambil bagaimana tadi Emiliano Martinez sambil menjatuhkan badannya, blok saja tadi tendangan bebas yang dieksekusi oleh pemain dari Austria. Namun kini tekanan pos, umpan saja mulut gawang, ada tiga pemain Austria mencoba mengambilkan mulut di mulut gawang. Terjadi lagi duel. Oh, Albada ataupun tampaknya Martinez tadi membuang saja bola ke sektor kiri pertahanan dari Argentina. Justru kini kita lihat mendengar Austria masih mencoba untuk mengurung pertahanan Argentina. Vos bersiap-siap dia melakukan lemparan ke belakang saja kepada Kevin melebar dia ke tengah pada nomor punggung 20 Laimer. Umpan kerja 1-2 dia bersama David Alaba. Dorong saja ke belakang tadi kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria ini. Kembali bola masih dikuasai sepenuhnya terhadap pemain dari Austria. David Alaba dari sektor pertahanan sendiri bekerja dia 1-2. Umpan pendek saja kepada Sever. Umpan lagi kepada David Alaba. Coba mandu melebar ke kanan. Danso liuk-liuk dia melewati satu pemain dari Argentina. Ya, mampu dia melewati satu pemain Argentina. Umpan cepat ke depan. Di sana ada Smith melewati satu pemain, melebar ke sektor kanan pertahanan Argentina. Saat ini kita masih melihat Sabitzer pelan dorongkan sektor kanan bersama Xavier. Umpan langsung ke depan. Di sana masih ada foul. Mampu dikuasai sepenuhnya. Umpan 1-2 tadi. Ah, terjadi chop tadi di area pertahanan dari Argentina. Namun kini kembali justru Argentina mencoba membangun serangan. Satu pelanggaran ataupun foul tadi dilakukan oleh pemain Austria terhadap striker dari Argentina. Tampaknya Lautaro Martinez yang harus dilanggar tadi. Kita masih menantikan jalannya babak kedua ini. Dan di satu sisi juga terjadi pergantian pemain di kubu Argentina. Nomor punggung 19 tampaknya siap-siap akan dimasukkan oleh pelatih Lionel Scaloni, yakni nomor punggung 19 merupakan pemain lini belakang dari Argentina, Nicolas Otamendi, menggantikan Cristian Romero yang memang tadi sedikit pincang kakinya setelah lututnya tadi terbentur salah satu pemain Austria. Otamendi sudah dimasukkan pelatih Lionel Scaloni.
2: Siap-siap ini, pendengar, timnas Austria memulai, maksud kami timnas Argentina memulai serangan. Otamendi tadi berikan kepada McAllister umpan sodoran ke depan. 1-2 pemain membayang dari timnas Austria membayang-bayangi, mundur saja ke belakang. Ada Otamendi berikan kepada sang kiper Emiliano Martinez. Umpan dari ya, Emiliano Martinez umpan pendek ke sebelah kiri kepada Lisandro Martinez back pass lagi untuk menipu ataupun mengecoh pemain timnas Austria yang terpancing tadi. Dan kali ini Emiliano Martinez sudah keluar dari kotak 16 dia. Melihat dia rekannya dan meminta rekannya untuk bersiap. Siapa yang akan diberikan? Umpan pendek saja ke sebelah kanan. Ada Nicolas Otamendi nomor punggung 19, mantan pemain Manchester City ini, sudah memberikan kepada McAllister. Ya, McAllister turun ke belakang, dia menjemput bola untuk mengatur permainan. Dan kali ini berikan kepada Nahuel Molina.
0: bergerak dari sisi kanan penyerangan. Umpan maksudnya berikan kepada sang bintang Lionel Messi, tapi berhasil direbut tadi oleh pemain Austria saat ini, Stefan Pos. Stefan Pos umpan ke depan, maksudnya serangan kepada Michael Gregoris, asing sekali dipotong tadi. Kali ini ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez berikan kepada Enzo Fernandez. Umpan ke belakang Enzo Fernandez karena dibayang-bayangi ketat oleh pemain Austria tadi. Saat ini Otamendi, Otamendi memulai serangan, berikan kepada McAllister. McAllister mundur lagi, back pass ringan kepada Otamendi. Otamendi berikan kepada Nahuel Molina. Saat ini ada Lionel Messi menyisir dari sebelah kanan, tapi terlalu rapat pemain-pemain Austria memberikan pengawalan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Austria melakukan serangan, lemparan ke dalam bagi Austria sudah dilakukan. Kali ini Austria hendak lewat Paul Wanner. Paul Wanner berikan kepada Michael Schlager. Ada nomor punggung 18, Romano Schmidt. Romano Schmidt berikan lagi kepada Nicholas Well. Berikan mundur lagi kepada Savers. Savers Schlager. Savers Schlager masih sulit dia menembus bola. Dan akhirnya berikan ke belakang kepada Kevin Danso. Kevin Danso saat ini. Kevin Danso. Pada siapa bola akan diberikan adalah Stefan Pos. Stefan Pos dari sisi kanan. Ah, sayang sekali. Gagal umpan yang dilakukan Stefan Pos. Jatuh di kaki para pemain Argentina. Dan kali ini dibuang saja oleh Lisandro Martinez. Tapi tinggal di sana.

terburu-buru tampaknya para pemain timnas Austria berusaha untuk melakukan dominasi ataupun ball possession terlebih dahulu. Ah, sayang sekali umpan tadi dari timnas Austria jatuh lagi, terputus di kaki para pemain Argentina. Kali ini ada McAllister. McAllister mundur ke belakang kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul berikan kepada Lionel Messi. Saat ini ada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul menyerang dari sisi kanan. Berikan kepada Lautaro Martinez. Ada Enzo Fernandez. Enzo Fernandez berikan kepada nomor 24. Asyik sekali mendengar Nahuel Molina tadi hendak melakukan tendangan. Sayang sekali masuk ke Enzo Fernandez di mang. Diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Austria dan hanya bola kali ini tapi jatuh kembali ke kaki para pemain timnas Argentina. Ya, wasit asal Mesir Mohamed Amin Umar menghentikan sejenak pertandingan karena tadi sempat bola dengan keras dan dari Enzo Fernandez mengenai bagian tubuh back asal Austria ini, Kevin Danso, sempat mengerang kesakitan tadi, Kevin Danso, dan kali ini akan mendapatkan perawatan dari tim medis, dan bersiap-siap Lionel Scaloni akan melakukan pergantian, tampak di pinggir lapangan, nomor punggung 9, Julian Alvarez dan juga Nicola Gonzalez, sudah bersiap-siap untuk diturunkan ataupun mengganti pemain yang sudah ada. Kali ini ada Nahuel Molina. Nahuel Molina berikan kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul mundur lagi kepada McAllister. McAllister berikan kepada nomor punggung 25, Facundo Medina. Facundo Medina maksudnya hendak mendelay bola. Mundur lagi dia kepada McAllister. McAllister masih mencari rekan-rekannya siapa yang akan diumpan. Ya, McAllister.

Satria. Dan kali ini kembali lagi jatuh di kaki Lionel Messi. Lionel Messi umpan kepada Facundo Medina. Ada Rodrigo De Paul, umpan tarik. Ah, sayang sekali di blok tadi. Maksud kami mengenai bagian tubuh sebelah bawah dari Michael Gregoris, striker timnas Austria yang harus turun jauh ke belakang ataupun ke bawah membantu barisan pertahanan. Ya, tampak mengerang kesakitan tadi Michael Gregoris terkena atau menahan tendangan dari Rodrigo.

0: Dari area tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke kiri kepada rekannya nomor punggung 26 tadi, kepada Molina. Kini serangan kepada nomor punggung 24, sudah masuk ke kotak penalti. Enzo Fernandez umpan kepada Messi, berhasil ke kotak penalti, langsung syuting. Ah, masih melebar tadi. Tendangan kaki kiri Lionel Messi dari area kotak penalti, namun nampaknya bola justru belum menemui sasaran gawang Austria yang dijaga oleh Alexander Schlager. Kita masih melihat memang bagaimana tadi serangan balik yang begitu cepat dilancarkan oleh Argentina, namun belum membuahkan hasil. Masih 2-0 kini skor, Argentina masih leading 2-0. Ataupun kini justru tendangan gawang sudah dilakukan oleh pemain dari Austria. Pendek saja tadi David Alaba kepada rekannya sang nomor punggung 3, ada Kevin Danso, tarik lagi back pass kepada penjaga gawang Alexander, masih menggiring bola di area kotak penalti penjaga gawang Austria ini Alexander, dan meminta rekannya untuk terus menggempur pertahanan dari Argentina. Kevin Danso masih menghentikan bola sejenak, melihat rekannya melebar dari sektor kiri pada Haver lagi pada David Alaba, mulai merasa ke jantung pertahanan Argentina dari sektor kanan. Lini pertahanan Argentina tadi nomor punggung 9 Sabitzer tadi mencoba memberikan umpan kepada rekannya, namun masih bisa diblok oleh pemain dari Argentina. Kini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain Austria. Nampaknya langsung dieksekusi oleh Lemer, umpan saja tadi kepada Sabitzer, namun bisa direbut oleh pemain Argentina. Kini serangan masih dibangun oleh pemain dari Austria. Jauh saja tadi umpan ke belakang pemain dari Austria tadi, ada Kevin, namun dikuasai sepenuhnya kembali kini. Ada Safer, umpan saja ke kiri. David Alaba umpan dorongkan bola ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, nomor punggung 5. Nomor punggung 5 menguasai bola sepenuhnya, Stefan Vos pendek saja pada nomor punggung 4 tadi, ada Safer masih menguasai bola, mencoba merasa ke arah kotak penalti, umpan pendek saja kepada Smith dari sektor kanan dari pertahanan Argentina. Di sana ada Sabitzer melewati satu pemain dari Argentina, sudah masuk ke kotak penalti, umpan bulur ke gol, 1-0. Bagaimana tadi meliuk-liuk tadi Sabitzer dari sisi kanan pertahanan Argentina dan memberikan umpan crossing ke mulut gawang dari Argentina tadi, ada nomor punggung 11 Mikhail Gregoris, tapi belum mampu arah bola sundulannya, belum mampu mengarah ke gawang dari Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez, sehingga lagi-lagi skor masih tetap 2-0. Sementara itu di kubu Austria juga terjadi dua pergantian pemain, ataupun tiga tampaknya sekaligus. Nomor punggung 7 kita lihat pemain belakang depan dari Austria, ada Marco Arnautovic, juga dimasukkan oleh pelatih Austria Ralf Rangnick. Kita melihat ada tiga pergantian pemain sendiri. Inilah Marco, pemain yang juga menjadi andalan dari Austria, nomor punggung 7 dengan ya Marco. Kita masih menantikan. Saat ini Argentina mencoba membangun serangan dari sektor sisi kanan pertahanan sendiri, pendek saja kepada rekannya di sana, ada Molina atau Medina, kembalikan kepada Lisandro Martinez dari sisi kiri pertahanan sendiri, umpan lagi kepada Medina, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, menggiring bola ke area sektor kiri serang, melewati satu pemain dari Austria, namun dibalik badan, umpan pendek saja kepada Martinez, kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez, menjemput bola dia ke sektor kanan, ada the foul, masih berjalan sambil menggiring bola, umpan saja kepada Julian Alvarez, balik lagi kepada Enzo Fernandez, merangsek dari sektor kiri pertahanan Austria, hentikan sejenak bola, ada Molina, umpan 1-2 kepada Mike Alister, kembalikan lagi back pass ke belakang kepada Martinez. Sandro Martinez umpan pendek tadi kepada Medina, namun nampaknya upaya umpan crossing tadi nomor punggung 26 tampaknya Nahuel Molina. Dan sementara itu wasit Mohamed Omar juga menginstruksikan kedua tim untuk melakukan hydration break. Ya, Bung Topan, sejak awal babak kedua tampaknya Austria juga mencoba terus untuk bisa bangkit ataupun minimal memberikan ancaman dari lini pertahanan dari Argentina, termasuk tadi sempat melakukan tiga rotasi pergantian pemain. Apakah dengan masuknya Marco dan dua pemain lainnya ini bisa memberikan harapan ataupun angin segar bagi kubu Austria?
1: Ya, apa yang dilakukan timnas Austria sejak pertandingan memasuki babak kedua, saya melihat sudah sangat baik. Mereka mengambil inisiatif serangan, mencoba mendominasi penguasaan bola dengan sabar, mencoba membuka rapatnya pertahanan yang digalang oleh Argentina. Namun keberuntungan masih belum berpihak karena sejatinya ada dua peluang yang didapatkan di mulut gawang namun tidak bisa dimaksimalkan. Lalu tiga pergantian yang sudah dilakukan di atas kertas, dengan pergantian tersebut artinya timnas Austria akan bermain dengan dua striker karena masuknya Arna Topic tidak membuat Gregoris dikeluarkan, yang artinya Gregoris akan berdiri bersama Arna Topic di depan dengan harapan tentu saja peluang-peluang yang dimiliki bisa dimaksimalkan untuk setidaknya menciptakan gol balasan, karena peluang itu jelas ada. Saya melihat timnas Argentina sendiri, jika mereka terus memberikan lawannya keleluasaan, bukan tidak mungkin ancaman demi ancaman terus datang, dan hanya tinggal menunggu waktu jika memang apa yang dilakukan terus berlanjut, menunggu, seolah menunggu di barisan pertahanan, membiarkan pemain Austria menguasai bola. Jika memang Argentina ingin setidaknya menjaga keunggulan, saya rasa mereka bisa merebut dominasi penguasaan bola seperti yang dilakukan di akhir-akhir pertandingan babak pertama tadi, mencoba mendominasi, menguasai bola lebih lama, karena dengan keunggulan yang baru satu gol tentu belum aman bagi Argentina di pertandingan malam hari ini.
2: Ya, Argentina sendiri juga melakukan pergantian, termasuk memasukkan tadi Nicolas Gonzalez menggantikan Thiago Almada serta Julian Alvarez. Seperti apa, Bung Topan?
1: Ya, untuk pergantian pertama Otamendi kita tahu sebagai adanya cedera yang mungkin bermasalah dari Romero. Sementara dua pergantian lain saya melihatnya sekadar penyegaran karena pemain yang digantikan memiliki posisi serupa dengan pemain yang masuk menggantikannya, Bung Joko.
3: Ya, kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan pemain Argentina memulai serangan, dan namun sayangnya bola disapu tadi oleh nomor punggung 3 dari timnas Austria, Kevin Danso. Semakin dekat lemparan ke dalam di area pertahanan dari timnas Austria sudah dilakukan oleh Medina. Medina umpan kepada Nicolas Gonzalez, maksudnya 1-2 tadi kepada Nicolas Gonzalez, tapi berhasil blok dan dibuang lagi oleh pemain timnas Austria. Kali ini di sepertiga pertahanan dari timnas Austria dari sektor sebelah kanan, Argentina mulai melakukan tusukan, lemparan ke dalam dilakukan, ada Medina yang akan bersiap-siap untuk merespon lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali tadi disapu tadi oleh pemain timnas Austria dan hanya menghasilkan tendangan ataupun sepak pojok. Akan dilakukan, dieksekusi oleh Lionel Messi, berlari-lari kecil dia menuju titik pojok ataupun corner kick sebelah kanan dari timnas Austria. Ya, Lionel Messi meminta rekan-rekannya untuk bersiap-siap untuk menyambut tendangan. Sudah dilakukan, terus datangnya bola, disundul saja tadi. Sayang sekali pendengar, Nicolas Gonzalez tadi menyundul umpan matang yang diberikan dari Lionel Messi, maksud kami, hanya melebar sedikit di sebelah kiri gawang dari Alexander Schlager, dan selamatlah timnas Austria dari kebobolan untuk kedua kalinya. Kali ini timnas Austria melakukan serangan, ada Alexander Schlager, berikan kepada Niklas Seewald, dan kali ini berikan kepada Stefan Post, nomor punggung 22 yang baru masuk tadi. Alexander Pras sudah memulai serangan tadi. Alexander Pras, kepada siapa bola akan diberikan? Berikan kepada nomor punggung 23, Marco Riddle, back pass lagi ke belakang kepada Safer Schlager, berikan kepada Kevin Danso. Saat ini Safer Schlager turun ke belakang menggantikan peran dari David Alaba yang ditarik keluar karena cedera tadi. Ya, kali ini Schafferschlager berikan kepada Kevin Danso, berpindah serangan di sektor kanan kali, penyerangan dari timnas Austria kali ini. Kevin Danso berikan lagi kepada nomor punggung 4 Schafferschlager, langsung mundur lagi, berikan lagi kepada Nicolas Sewald. Nicolas Sewald berikan kepada Marco Friedel. Marco Friedel dia berlari, dia umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Marco Arnautovic. Namun kontrol bola dari Marco Arnautovic kurang sempurna, jatuh di kaki para pemain timnas Argentina. Kali ini serangan lagi dari timnas timnas Austria, maksud kami nomor punggung 20 kan Konrad Leimer. Konrad Leimer utak-atik, dia dilewati 1-2 pemain. Sayang sekali, kembali bola mentah tadi, dan kali ini Nicolas Gonzalez jatuh di kaki pemain timnas Argentina. Berikan kepada nomor punggung 24 ada Mohin Molina. Ah, sayang sekali, tiga pemain sekaligus berebut duel dengan Enzo Fernandez tadi dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kiri pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini pendengar, hingga memasuki menit ke-75, Argentina masih unggul 1-0. 15 menit lagi waktu akan berjalan. Apakah timnas asuhan dari Ralf Rangnick ini mampu menyeimbangkan kedudukan? Kali ini timnas Austria melakukan serangan. Sayang sekali bola jatuh kali di kaki para pemain Argentina. Terjadi insiden tadi pendengar, berkali-kali tadi insiden terjadi, dan kali ini kembali insiden terjadi antara Leimer dengan nomor punggung 25 yaitu Facundo Medina. Tadi di babak pertama sempat terjadi juga insiden antara Leimer dengan Lionel Messi. Kali ini Leimer terjadi insiden juga karena Medina tadi tidak terima rekannya Nicolas Gonzalez dihentikan oleh Leimer, dan sempat terjadi perseteruan di lapangan, namun berhasil langsung dipisah oleh wasit Muhammad Amin Omar dari Mesir. Pertandingan kembali dilanjutkan. Facundo Medina dan Nicolas Leimer sama-sama mendapatkan kartu kuning. Ya, kali ini ada Rodrigo De Paul. Ah, sayang sekali bola lebih dulu meninggalkan lapangan. Terlalu cepat tadi kontrol bola yang dilakukan, tidak sempurna kontrol bola yang dilakukan oleh Rodrigo De Paul. Kali ini nomor punggung 6 Nicolas Sewald yang turun ke belakang sebagai back, berikan kepada Nicolas Leimer di sisi kanan penyerangan dari timnas Austria. Ya, Leimer berikan lagi kepada nomor punggung 18 yaitu Romano Schmidt. Romano Schmidt masih susah untuk menembus barisan pertahanan. Back pass dia ke belakang kepada Kevin Danso, berikan lagi kepada Leimer. Leimer mundur lagi kepada Kevin Danso, umpan pendek saja, berikan kepada Marco Riedel yang baru masuk di babak kedua. Ada saat ini ada Schafferschlager. Schafferschlager berikan kepada Marco Riedel. Marco Riedel umpan ringan saja ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kali ini sudah melewati garis lini tengah permainan, dan mulai timnas Austria melakukan ataupun mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Kevin Danso kali ini, Kevin Danso 1-2 langkah, maksudnya umpan terobosan ke depan, disundul saja tadi oleh para pemain Argentina, jatuh lagi di kaki para pemain Austria. Sayang sekali direbut oleh pemain Argentina. Saat ini ada Julian Alvarez, berikan kepada Lionel Messi, utak-atik saja dia, berikan langsung kepada pemain nomor punggung 15 ada Nico Gonzalez, menghindari sergapan dari pemain timnas Austria. Kali ini ada Otamendi. Otamendi berikan kepada Rodrigo De Paul. Ah, berhasil direbut tadi oleh Michael Gregoris. Lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Austria, tampaknya Michael Sabitzer. Nah, kali ini satu lagi Ralf Rangnick menggantikan Romano Schmidt nomor punggung 18 dengan Kevin Wimmer yang merupakan striker. Kali ini ada dua orang striker sekaligus, striker murni sekaligus yang diturunkan oleh Ralf Rangnick, yaitu Arnautovic dan juga Kevin Wimmer. Apakah keduanya mampu merubah hasil yang diperoleh sementara ini? Kali ini serangan dari Leimer. Ah, sayang sekali mendengar umpan tarik tadi, disambut saja umpan mendatar tadi, berhasil diserobot oleh Emiliano Martinez, kiper dari timnas Argentina. Maksudnya tadi hendak diumpan kepada Marco Arnautovic. Terjadi insiden tadi, benturan antara Arnautovic dengan Emiliano Martinez yang hendak menyelamatkan bola tadi, dan hanya menghasilkan tembakan ataupun tendangan gawang bagi timnas Argentina. Timnas Argentina 1, Austria 0. Ya, kali ini benar Emiliano Martinez yang mengenakan kostum berwarna hijau muda terang, celana dengan hijau muda terang, nada dengan warna yang senada, dan juga kaos kaki berwarna hijau muda, ya, akan bersiap-siap melakukan tendangan gawang. Dan kali ini Anda juga dapat mendengarkan di ruang dengar Anda bagaimana timnas Argentina, pendukung timnas Argentina lebih mendominasi suasana dari Dallas Stadium yang berkapasitas hampir 80.000 tempat duduk ini. Kali ini Lionel Messi, 1-2 pemain dilewati. Berikan saja umpan kepada Nico Gonzalez. Ada di sisi kiri penyerangan. Nico Gonzalez, umpan tarik saja. Ah, sayang sekali. Berhasil nanti diblok lagi oleh Leimer, nomor punggung 20 dari timnas Austria. Dan bola akhirnya lebih dekat kepada kiper Alexander Slager. Kali ini timnas Austria memulai serangan kembali. Alexander Slager berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso meminta rekan-rekannya untuk membuka lini serangan. Mundur lagi, back pass kepada Alexander Slager. Berikan kepada Marco Riddle yang menyerang dari sisi kanan. Ya, umpan tarik tadi di Michael Gregoris. Berikan kepada, ah, sayang sekali pendengar, Michael Gregoris tadi memiliki sebuah peluang. Umpan lambung jauh dari Marco Friedel. Sayang sekali kontrol dada dari Michael Gregoris tadi, dan kemudian memberikan umpan yang seharusnya tadi dieksekusi oleh Wimmer. Namun sayang sekali pendengar, lebih dahulu back dari timnas Argentina membuang jauh bola yang tadi sempat mengancam gawang mereka. Dan kali ini Medina harus keluar, digantikan oleh Tagliafico, Nicolas Tagliafico, nomor punggung 3. Dan ini menandakan bahwa pelatih dari timnas Argentina, Lionel Scaloni, ingin mengamankan hasil 1-0 ini, termasuk Rodrigo De Paul tadi juga keluar. Ya, sayang sekali pendengar, tadi sudah dilakukan tadi sepakan pojok, dibuang lagi tadi oleh barisan pertahanan timnas Argentina. Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan tarik ke depan. Ah, sayang sekali bola berhasil dijemput tadi, dipetik bola di udara oleh Emiliano Martinez. Lebih dekat tadi bola umpan dari pemain Austria, yaitu Wimmer tadi. Kali ini timnas Argentina melalui Nico Gonzalez. Nico Gonzalez sedang dari sisi kiri. Terjadi duel tadi, sempat jatuh Nico Gonzalez, tapi wasit tidak, Muhammad Omar tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Ya, kali ini timnas Austria kembali melakukan inisiasi serangan. Ada Marco Friedel, umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper Alexander Slager. Alexander Slager meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kepada siapa bola akan diberikan? Ada dua pemain Argentina membayang-bayangi. Berikan kepada Kevin Danso. Ah, cantik sekali gerak tipu Kevin Danso, mengecoh tadi pergerakan dari Julian Alvarez yang membayang-bayanginya. Mundur lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Danso. Maksud kami Alexander Slager. Alexander Slager berikan kepada Safer Slager, nomor punggung 4. Mundur lagi, back pass, ya. Berikan kepada siapa? Sang kiper saat ini meninggalkan kotak 16, berikan kepada nomor punggung 4, Safer Slager. Kali ini Safer Slager berikan kepada Marco Riddle. Marco Riddle umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada Marcel Sabitzer. Namun sayang sekali bola jatuh di kaki para pemain Argentina, nomor punggung 5. Ada Leandro Paredes. Paredes berikan kepada Lionel Messi. Sayang sekali bola kembali direbut. Kali ini Marco Riddle. Marco Riddle mendelay bola dia. Berikan kepada Kevin Danso. Back pass ke belakang. Saat ini ada Kevin Leimer. Kevin Leimer turun. Dia menjemput bola. Mundur lagi, berikan kepada Kevin Danso. Kevin Danso umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kali ini ada rekannya yaitu Arnautovic. Arnautovic mundur ke belakang, berikan kepada Nicholas Sewald. Dan perlahan-lahan timnas Austria mulai mengurung barisan pertahanan dari timnas Argentina. Nomor punggung 21 Kevin Wimmer, dia utak-atik, dia melewati 1-2 pemain. Back pass saja ke belakang, tidak berhasil membongkar barisan rapatnya barisan pertahanan timnas Argentina. Kali ini Alexander Schlager, sang kiper, berikan umpan pendek saja kepada Marco Riddle. Marco Riddle kembali lagi back pass kepada Alexander Schlager. Dan kali ini ada Kevin Danso. Kevin Danso dibayang-bayangi oleh Enzo Fernandez. Umpan dia ke depan. Kali ini dikontrol bola oleh Gregoris. Gregoris, sayang sekali pendengar. Ternyata bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Dan kali ini timnas Austria akan melakukan pergantian.
2: Ya, pendengar, memasuki menit 84. 49 detik saat ini Argentina masih leading 1-0. Baru saja pemain dari Austria nomor punggung 17 di sana ada Garnacho Kuemeka, pemain dari Borussia Dortmund dimasukkan oleh pelatih Austria tadi Ralf Rangnick. Kini serangan dari sektor kanan, ada nampaknya pemain Argentina di sana, ada Molina. Back pass saja ke belakang, Mark Alister tarik lagi jauh ke belakang, back pass passing kepada Leandro Martinez, pendek saja kepada rekannya, kepada Otamendi, menguasai bola sepenuhnya. Umpan kerjasama 1-2, tarik lagi ke belakang kepada Alister, kuasai lagi Otamendi, umpan saja jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih berada di sektor kiri pertahanan Argentina, Lisandro Martinez masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, masih melihat rekannya, menjemput tapi tak satu pemain dari nomor punggung 5 tadi yang baru saja dimasukkan oleh Lionel Scaloni. Leandro Paredes tarik umpan saja ke sektor kiri, di sana nomor 15 Nicolas Majumur Gwai mampu keluar menipu Nicolas Majumur. Enzo Fernandez tadi mencoba untuk memanfaatkan rebound namun masih membentur kaki dari pemain dari Austria. Kini Austria dengan cepat dari sektor kiri serang mereka, mencoba untuk membangun serangan balik. Di sana ada Alex umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Di sana ada Kenrai umpan saja ke depan ada Marco. Masih bisa bola tadi diamankan oleh pemain belakang dari Argentina. Kini serangan bertubi-tubi kembali dibangun oleh Austria dari sektor kanan. Serang dari Austria nomor punggung 23 ataupun 20 tadi ada Lemer, umpan pendek saja ke nomor punggung 21 ada Patrick Wimmer, tarik lagi ke belakang kepada Siwot, melebar dia ke sektor kiri ada Safer, umpan lagi kepada nomor punggung 9, kita melihat masih terus berjemak, umpan ke mulut gawang. Lagi-lagi bola disapu saja oleh pemain belakang dari Argentina. Masih aman lagi nih gawang Emiliano Martinez dari gempuran pemain dari Austria. Memasuki menit ke 86 42 detik. Austria, Kevin menahan bola sejenak, merangsek ke pertahanan dari Austria. Umpan, sodorkan bola kepada Safer dari sektor kanan pertahanan Argentina. Meliuk-liuk dia, sana ada Alexander Fras, kerja sama dengan Canfe. Balik lagi kepada nomor punggung 23 ada Marco Friedel kepada Kevin, umpan saja ke sektor kanan pada rekannya kepada Leimer. Namun masih bisa tadi bola dipotong saja oleh pemain Argentina, sehingga lagi-lagi tampaknya kini gagal lah, masih belum mampu untuk membongkar lini pertahanan dari Austria tadi. Kita melihat memang bagaimana tadi coba upaya satu percobaan serangan balik yang dibangun oleh pemain Austria tadi, namun juga belum mampu untuk menembus benteng pertahanan dari Argentina. Kini Enzo Fernandez pendek saja ke kiri kepada Lisandro Martinez, umpan ke depan masuk ke sektor kiri pertahanan ataupun serang dari Argentina, namun arah bola justru lebih mendekat kepada Alexander, penjaga gawang dari Austria. Sudah bola disodorkan kepada Alexander Franz dari sektor kiri, sudah dikuasai sepenuhnya. Masih Alexander tarik lagi ke belakang pada Marco ataupun penjaga gawang. Alexander Schlager masih menahan bola sejenak, umpan kepada Safer, menguasai bola sepenuhnya, dorongkan saja bola ke sektor kiri. Ini dia nomor 23 ada Marco Friedel, mau coba melihat satu pemain tadi, mampu direbut oleh Lionel Messi dari sektor kanan serang dari Argentina. Meliuk-liuk dia melewati satu pemain dari Austria, melebar kepada Enzo Fernandez di area jatuh pertahanan. Enzo masih menahan bola sejenak, kembali Lionel Messi, umpan dulu back pass tadi, namun bola masih mampu dicuri oleh pemain Austria. Kini nomor 22 ada Alexander Pass dari sektor kanan pertahanan Argentina tadi maksudnya, dan mendapat gangguan dari satu pemain Argentina ada Otamendi. Nicolas Otamendi tadi mengganggu pergerakan yang dilakukan oleh Mikhail Gregoritz sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Austria. Dengar, memasuki menit ke-88 saat ini Austria masih menggempur jantung pertahanan dari Argentina. Kita masih menantikan dari sektor kanan pertahanan Argentina. 21, di sana ada Alexander Pras. Tarik lagi ke belakang, kepada Marco. Kepada lagi Alexander Pras dari sektor kanan pertahanan Argentina. Umpan saja ke mulut gawang, ada Marco di sana. Namun, bola justru dengan tenang dipotong oleh penjaga gawang Argentina, Emiliano Martinez. Dan bola sudah ditendang jauh ke depan, dikuasai sepenuhnya oleh Nicolas Gonzalez. Namun ada gangguan satu pemain dari Austria tadi, bukan pelanggaran. Lionel Messi arahkan umpan bola ke sektor kanan pertahanan Austria. Di sana ada Julian Alvarez. Julian Alvarez masuk ke kotak penalti, meliuk-liuk dia, mencari satu rekannya yang berdiri bebas. Namun kembalikan lagi kepada Enzo Fernandez dari jantung pertahanan Austria. Bola masih bergulir, dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina, ada Fernandez. Tarik lagi ke belakang kepada Lisandro Martinez. Masih mengepung lagi kembali pertahanan Austria kini. Argentina, 4-1-2, Otamendi menguasai bola. Dorong ke belakang saja kepada Lisandro Martinez. Menahan bola sejenak, kembalikan lagi kepada Otamendi. Menahan bola sejenak, gerakan menipu tadi. Umpan kepada Mark Alister. Umpan kepada Enzo Fernandez di sektor tengah. Dorongkan bola kepada Julian Alvarez. Mencoba untuk merangsek ke jantung pertahanan dari Austria tadi. Umpan saja kepada Nicolas Gonzalez. Meliuk-liuk dia, melewat satu pemain Austria di sektor kanan. Dan terjadi pelanggaran tadi. Dilakukan pemain Austria terhadap nomor punggung 15 tadi, pemain dari Argentina, Nicolas Gonzalez, di sisi kanan pertahanan Austria. Dan di saat yang bersamaan juga wasit Omar memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Kita masih menantikan siapakah yang akan berhadapan dengan tendangan bebas ini, yang akan mengeksekusi langsung. Tampaknya Lionel Messi sudah menjemput bola tadi. Ya, tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi atau akan berhadapan langsung dengan si kulit bundar ini dari sisi kanan pertahanan Austria. Tampaknya akan mengeksekusi dengan tendangan kaki kiri. Sudah mundur 2 atau 3 langkah dia dan menginstruksikan temannya. Masih berkomunikasi dengan rekannya. Siapakah yang akan mengeksekusi ini? Sudah bersiap-siap Lionel Messi, tatapannya sudah menuju ke arah mulut gawang. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana mencoba menjemput, namun lebih dekat ke arah pemain dari Australia. Ini justru Austria mencoba untuk mengusirkan dari sektor kiri. Namun lagi-lagi bagaimana tadi laju ataupun dribbling yang dilakukan oleh pemain Austria masih dihentikan para pemain Argentina. Kini Fernandes umpan 1-2 dia bersama dengan rekannya Otamendi. Balik lagi kepada Martinez dan jauh back pass kepada penjaga gawang Emiliano Fernandes. Dan langsung saja ke depan, Martinez tadi mencoba untuk memberikan umpan seluruhan ke depan. Dan terjadi lagi benturan antara pemain Argentina dengan pemain Austria. Dan tampaknya kartu kuning diberikan kepada Fernandes yang baru tadi dimasukkan setelah melanggar pemain dari Austria tadi. Kita masih melihat bagaimana memang masuknya Karne Chulueneka ini, pemain asal Borussia Dortmund, diharapkan bisa menjadi tumpuan lini serang dari Austria. Kini menyisakan waktu 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan saja ke mulut gawang. Ada dua pemain dari Austria, namun bisa dicuri oleh pemain Argentina. Dan kini serangan masih berbalik arah ke Austria. Dan terjadi lagi nampaknya handsball. Tampaknya bola tadi menyentuh tangan dari salah satu pemain Argentina di sektor jantung pertahanannya sendiri, sehingga lagi-lagi wasit Omar menunjuk hal itu sebagai sebuah pelanggaran. Dan menjadi peluang lagi melalui tendangan bebas Austria. Masih belum menyerah Austria. Masuki menit waktu tambahan 2 menit 36 detik atau kurang dari 3 menit lagi, sudah dilakukan umpan ke mulut gawang. Di sana ada satu pemain mencoba menuju bola, terjadi perebutan lagi. Sayang sekali, nomor punggung 21 Patrick Wimmer tadi mencoba untuk meneruskan umpan dari Kevin. Kita melihat dari sektor kiri bagaimana heading Kevin ke mulut gawang dari Argentina. Namun Patrick menyambut dengan sundulan pula, tapi arah bola masih melebar di sisi kanan gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Masih selamatlah kini gawang Argentina dari ancaman pemain Austria. Dan pertandingan kembali bergulir dari sektor tengah. Di sini ada Saver. Saver mencoba untuk bangun serangan, namun berhasil direbut oleh pemain Argentina. Dan namun ada lagi pressing yang dilakukan oleh pemain dari Austria. Nomor punggung 22 ada Alexander Vlas dari sisi kanan pertahanan dari Argentina. Balik lagi kepada rekannya nomor punggung 17,
0: masih mengutak-ngutik bola permainan di area kanan pertahanan Argentina. Di sana terjadi duel di area kotak penalti, mampu direbut oleh pemain Argentina. Kita masih melihat bagaimana Sabitzer menjemput bola dia, umpan lagi ke belakang kepada Safer, namun bisa diblok oleh Paredes sehingga kaki justru jatuh di kaki Lionel Messi. Dari sektor kiri pertahanan Austria masih memiliki satu pemain, umpan kepada Julian Alvarez, mampu masuk untuk skor kopi hati, langsung untuk Tio, gagal, ada lagi peluang, ada Paredes, Lionel Messi, Lionel Messi, Lionel mengutuk kuning, Lionel Messi, oh, lagi, Lionel Messi, go! Bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi, Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisian grup D Piala Dunia 2026. Bung Topan, Lionel Messi akhirnya kembali menambah gol bagi tim Tango Argentina.
1: Sekali lagi berawal dari Lionel Messi, diakhiri oleh Lionel Messi juga. Kita tahu proses terjadinya gol berawal dari serangan balik yang diawali oleh Lionel Messi yang ditinggal sendiri di depan, lalu dia mencoba bekerja sama dengan satu rekannya, memanfaatkan kemelut yang ada di dalam kotak penalti seperti julukannya La Pulga, si Kutu, seolah-olah dia menggeliat di dalam kotak penalti di antara para pemain Austria yang bagaikan rambut. Si Kutu menjelajah di sana dan diakhiri dengan sangat baik, tidak mampu dibendung. Kita lihat Lionel Messi mengutak-atik bola sebentar. Ya, sejatinya mampu sekali diblok, namun bola masih jatuh ke kakinya dan kesempatan kedua tidak disia-siakan oleh Lionel Messi untuk menciptakan gol keduanya, memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026 dalam perebutan sepatu emas.
2: Ya, luar biasa. Sang kapten Argentina Lionel Messi pada pertandingan hari ini telah mencetak 2 gol sekaligus membuat keunggulan bagi tim Argentina atas Austria di penyisian grup J dengan skor 2-0 hingga memasuki detik-detik akhir pertandingan babak yang kedua. Bagaimana kita menantikan tadi sempat mendapat lawan ataupun mendapat sapuan dari beberapa pemain belakang dari Austria, namun bagaimana mesti usia tidak lagi muda, namun pengalaman justru berbicara di laga pada hari ini sendiri. Namun Austria kini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri ataupun dari sektor kanan pertahanan dari Argentina, namun bisa dicuri oleh Lionel Messi. Kini kembali merasuk dari kotak penalti Austria, meliuk-liuk dia, mencoba melewati dua pemain dari Austria, masih mencoba untuk melewati tadi. Oh, terjadi lagi pelanggaran dilakukan oleh pemain Austria terhadap Lionel Messi. Memang cukup luar biasa. Setelah mencetak gol keduanya, Lionel Messi tampak bermain cukup nyaman tadi. Kita masih menantikan bagaimana tadi satu aksi individual yang dilakukan oleh Lionel Messi ini tentu menjadi salah satu ancaman bagi lini belakang dari Austria, dan kali ini kembali melalui tendangan bebas diperoleh oleh Argentina di detik-detik ujung pertandingan di babak yang kedua ini, dan bola tampaknya kembali si kulit bundar akan dieksekusi langsung oleh kapten mereka Lionel Messi. Namun ada 4 pemain juga Argentina yang berada di area tendangan bebas, dan kita juga masih menantikan tampaknya Lionel Messi yang akan mengeksekusi langsung tendangan bebas ini. Ada 4 ataupun 5 pemain dari Austria yang membentuk pagar betis. Kita masih menantikan bagaimana siap-siap Lionel Messi. Sudah dilakukan langsung ke gawang. Nyaris tadi. Bagaimana tendangan mendatar langsung mengarah ke gawang dari Austria, namun belum menemui sasaran. Dan di saat yang bersamaan, pertandingan antara Argentina menghadapi Austria telah berakhir dengan kedudukan akhir pertandingan 2-0 bagi kemenangan tim Tango Argentina.

0: satu gol di injury time oleh Lionel Messi, the one and only, menambah rekor gol dia di semua kompetisi maupun hanya di Piala Dunia saja. Rekornya luar biasa, dan salah satu statistik yang tidak bisa dipungkiri adalah sukses dribblingnya, membawa bola itu sampai berbuah gol ataupun memberikan asis, itu terbanyak di abad 21 ini. Dalam abad 21 ini, dribbling yang menggiring bola lah ya, melewati 1-2 pemain sehingga akhirnya membuat asis atau membuahkan gol, itu luar biasa banyak. Ada 4.000 dribble sukses untuk di Piala Dunia saja, ada 118 dribble sukses, dan kemungkinan tahun 2026 ini bertambah lagi nih rekornya. Tanggapannya gimana nih? Ini kayaknya spotlight lampunya tersorot semua ke Lionel Messi tahun 2026 ini nih, Bung.
1: Luar biasa, seolah-olah ayo mana rekor lagi yang harus saya pecahkan. Luar biasa pemain yang satu ini. Sebenarnya di kalau kita bicara pertandingan babak kedua itu sejatinya adalah milik timnas Austria, karena
0: iya betul dari statistik juga.
1: Dia terus menyerang, mendominasi, menguasai babak kedua seolah-olah menjadi milik Austria, namun anti klimaks terjadi. Dia dihukum oleh Lionel Messi saat Argentina mendapatkan sedikit peluang melalui serangan balik. Ya, Austria kill the game, 2-0 sudah sulit untuk dikejar, dan akhirnya timnas Austria harus mengakui kekalahan dari timnas Argentina, yang tentu saja kemenangan ini sekaligus memastikan La Albi Celeste ke babak 32 besar.
0: Sudah aman. Jadi pendengar setiap Pro 3 dimanapun Anda berada, yang sejak awal Piala Dunia berlangsung atau sebelum Piala Dunia 2026 berlangsung sudah menjagokan Argentina, aman. Argentina sudah ada tiket lolos ke babak 32 besar ya. 32 besar. Walaupun demikian, ternyata babak kedua ini seperti yang disebutkan oleh Bung Fatani, memang Austria memiliki gamenya di babak kedua. Serangan demi serangan diciptakan, bahkan untuk ball position saja dari babak pertama dan babak kedua itu tidak jauh berbeda, 54% untuk Argentina, 46% untuk Austria. Ya 50-50 lah penguasaan bolanya. Serangannya juga tidak kaleng-kaleng, beberapa kali membahayakan gawang dari Argentina nih. Gimana ya, walaupun sudah dimasukkan juga tadi, saya kan nanya soal sebentar. Oh iya, itu sudah masuk loh.
1: Iya, sebenarnya pergantian yang sudah dilakukan oleh pelatih Ralf Rangnick ini semua sudah dimasukkan. Pemain-pemain agresifnya sudah dimainkan di situ. Ada Taufik, Wimmer, terus pemain muda Dortmund, Cukwe Meka juga berusaha menjadi pembeda. Namun kita harus mengapresiasi barisan pertahanan Argentina yang di babak kedua terutama tampil begitu solid, yang dipimpin oleh Lisandro Martinez, di situ ada Medina, Romero, Molina. Pergantiannya pun juga bisa tampil dengan sangat baik. Otamendi kita tahu.
0: Benar. Nah, masuknya Otamendi mungkin memberikan tenaga baru, walaupun usianya juga ya bisa dibilang 30-an ya, 33 kalau tidak salah. Ya, ini senior lah. Jadi memang ketebalan lini belakangnya itu sama dengan ketajaman lini depannya Argentina.
1: Ya, Otamendi 38
0: tahun.
1: Dia begitu cakap membaca permainan dari timnas Austria, memutus seorang melengkapi permainan lugas dari Lisandro Martinez yang juga mengawal jantung pertahanan, ditambah Emi Martinez, sang peraih gelar kiper terbaik di Piala Dunia edisi sebelumnya, membuktikan di Piala Dunia sekarang 2026 juga masih menjadi kiper yang patut diperhitungkan untuk kembali memenangkan trofi sarung tangan emas.
0: Sekarang tanggal 23 Juni, tanggal 24-nya ulang tahun Messi. Mungkin ini hadiah awal ya, duluan nih hadiahnya, lolos ke fase selanjutnya nih Argentina. Dan ditambah 2 gol.
1: Dari Messi untuk Messi.
0: Iya, tapi proses gol pertama itu saya melihat dari serangan balik memang. Beberapa kali Argentina mencoba untuk bertahan dari gempuran dari Austria. Gempuran Austria itu tidak surut sebenarnya dari babak pertama maupun babak kedua. Tapi ketika di babak pertama itu, ketika bola hilang kemudian diteruskan ke
2: Ini ada overlapping sedikit ya dari sebentar. Pemain belakang dari Argentina itu yang menciptakan assist adalah Medina nomor 25 assist. Kemudian sebenarnya itu mengarah bolanya ke Enzo Fernandez, tapi kemudian Enzo Fernandez dengan sengaja membiarkan bola lewat kolong kakinya karena dia tahu. Nah, ini salah satu

0: Medina
1: yang overlapping ya, maju
2: melakukan umpan silang, sempat ada dummy dari Enzo yang menipu.
1: Oh, itu istilahnya dummy ya, yang melewati bola dari kolong kakinya dengan sengaja.
2: Ya, dia melakukan gestur padahal tidak
1: nendang,
2: tidak nendang, seolah-olah dia mau mengambil bola padahal cuma sekedar gestur. Gerak. Itu dummy. Akhirnya sebenarnya eksekutornya adalah Lionel Messi, dan kemasyuran Lionel Messi di timnas Argentina walaupun tidak muda lagi memang tidak terlepas dari kontribusi rekan-rekannya.
1: Iya.
2: Seolah-olah pemain yang ada di sampingnya itu semua memberi dukungan, yang juga menjadi pembeda dibanding mega bintang.
1: Tapi mohon maaf nih pendengar ya, Pro3 di mana pun berada, kan, kenapa kok sering banget balas membahas Lionel Messi? Karena memang spotlightnya hampir semua media itu tertuju ya, lampunya itu tersorot ke Lionel Messi. Bahkan ketika kemarin itu mencetakkan hat-trick, itu salah satu fenomena Piala Dunia yang diciptakan oleh Lionel Messi dengan usia yang tidak muda lagi. Bahkan tanggal 24 besok itu dia sudah berusia 39 tahun dengan berbagai rekornya, baik dari asis maupun gol yang tercipta, dan juga kesuksesan dribblingnya itu masih dipegang oleh Messi dari Ballon d'Or, lalu juga dari trofi-trofi yang dimenangkan. Saya sampai bingung kalau nyebutin banyaknya trofi ataupun piala yang diangkat oleh Messi, baik dari tim lamanya ataupun tim yang barunya di Amerika Serikat. Mungkin gara-gara mainnya di Amerika Serikat, rumputnya udah kenal juga sama Lionel Messi ya? Atau Lionel Messi sudah mengenal lapangan-lapangan yang ada di Amerika Serikat gitu?
2: Bisa jadi.
1: Bisa jadi ya.
2: Rodrigo de Paul juga kan main di Amerika juga, rekan tim Messi juga yang tidak jarang dijuluki sebagai pengawalnya Lionel Messi.
1: Siapa?
2: Rodrigo de Paul.
1: Oh, de Paul. Rodrigo de Paul. Oke. Okay. Itu jadi apa namanya, yang mengcover gerakan tanpa bola ketika Messi megang bola.
2: Ya, yang sekaligus memecah konsentrasi lawan ketika mencoba mendekati Messi, dia seolah-olah menutup gerakan tambahan dari pemain-pemain lawan yang dihadapi. Namun menarik untuk melihat keputusan dari Lionel Scaloni untuk di sisa satu pertandingan fase grup, karena kita tahu Argentina sudah lolos. Apakah Lionel Messi ini akan di stop dulu?
1: Oh iya, karena sudah ada tiket melaju ke babak selanjutnya gitu ya.
2: Iya, jadi menarik untuk melihat bagaimana Lionel Scaloni, apakah dia ingin menjaga momentum Lionel Messi dengan tetap memainkan dia.
1: Jangan-jangan nelfonin lagi gitu kan. Iya.
2: Lagi on fire, main.
1: Dan hebatnya 2 kali 40 menit termasuk babak tambahan ya, itu full, tidak diganti Lionel Messi. Itu sebegitu performanya begitu luar biasa, staminanya begitu luar biasa, walaupun tidak usianya tidak muda lagi. Gimana nih, Bu?
2: Ya, kondisinya masih sangat baik, sehingga ada kemungkinannya 50-50 antara mengistirahatkan dia di pertandingan terakhir nanti, atau sebaliknya masih memberikan kesempatan untuk Lionel Messi makin menggila dalam tanda kutip.
1: Karena
2: ya, 2006 ini.
1: Karena nanti lawannya adalah
2: Yordania.
1: Ya, kemarin kalah dari Australia 3-1. Yang kemudian kalau dibandingkan Argentina melawan Austria, seharusnya Argentina melawan Yordania ini di atas kertas lebih mudah ya, lebih mudah ketimbang melawan Austria. Atau sebaliknya?
2: Ya,
1: lebih kuat Yordania ketimbang Austria.
2: Seharusnya lebih mudah Yordania. Cuma dari kita juga harus melihat pertandingan lainnya di grup ini yang mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Kalau semisal Yordania masih punya peluang, dia mungkin di pertandingan terakhir lawan Argentina akan habis-habisan.
1: Oh iya, benar. Jadi kalau Yordania lawan Algeria, Aljazair itu Yordania menang, artinya poinnya 3, Austria 3. Nah, ada kesempatan untuk meraih poin 1 saja misalkan seri melawan Argentina, sehingga akan tampil habis-habisan
2: itu dia aja.
1: Oh iya, benar.
2: Ada pertandingan kedua yang cukup menentukan melawan Aljazair nanti, Yordania melawan Aljazair.
1: Iya, karena tentu saja Yordania tidak menginginkan Austria melawan Aljazair itu menang telak gitu ya. Menang lah gitu ya. Jadi kalau menang, waduh, susah juga. Ini kalau misalkan Austria sama Aljazair menang Austria, artinya Austria itu mendapatkan poin 6, sehingga kans

0: untuk Yordania melawan Argentina harus menang tentunya. Atau head to headnya nggak bisa begitu, tetap Austria yang lolos.
1: Yang lolos sebagai runner up ya?
0: Iya, runner up.
1: Runner up Austria, karena di Piala Dunia 2006 ini yang dipakai adalah head to head. Karena
0: oh, bukan sisi
1: ya.
0: Gol, bukan sisi gol ya.
1: Head to head terus, tapi dengan catatan Yordania jika bisa mengumpulkan poin, dia bisa mengintip peluang lolos melalui peringkat 3 terbaik, karena kita tahu di Piala Dunia 26 yang pesertanya bertambah ini, selain juara dan runner up group, tim peringkat terbaik, 8 tim peringkat 3 terbaik.
0: 3 terbaik itu diambil berapa negara?
1: 8
0: dari semua grup ya.
1: Iya, jadi masih ada, sebenarnya masih ada peluang besar lah, tergantung hasil pertandingan kedua saat menghadapi Aljazair.
0: Sehingga kemungkinan Argentina akan melawan Yordania itu dengan ambisi yang do or die ya.
1: Yeah.
0: Jadi kemungkinan akan keras kah pertandingan, sehingga ya udahlah, daripada cedera disimpan aja deh Lionel Messi ataupun Enzo disimpan aja deh gitu, atau gimana?
1: Oh, untuk pertandingan ketiga
0: ya nanti.
1: Ya mungkin Lionel Scaloni juga tentu akan melihat pertandingan kedua
0: dulu,
1: mempertemukan Aljazair dengan Yordania. Jika memang Yordania sudah tidak ada peluang, ya bukan tidak mungkin melakukan rotasi, memainkan pemain-pemain yang sejauh ini belum banyak mendapatkan kesempatan, yang sejatinya juga sebenarnya mempunyai nama besar. Tidak bisa dibilang jelek, kayak pemain Giovanni Lo Celso belum banyak mendapatkan tempat, Nico Paz yang musim ini melonjak namanya, mendongkrak Como di Serie A.
0: Oh iya, iya.
1: Belum dapat banyak kesempatan, kemungkinan
0: jam bermainnya ya.
1: Ya, kemungkinan akan mendapat panggungnya di pertandingan ketiga nanti.
0: Oh, itu prediksinya. Jadi ada beberapa pemain-pemain yang bagus juga, substitusi yang ataupun pemain-pemain yang untuk menit bermainnya masih kurang, kemungkinan besar akan dimainkan melawan Aljazair. Tapi untuk gol keduanya Messi memang terlihat tidak mulus, kemelut terjadi. Itu gimana nih dari analisisnya, Bung Tovan? Atau karena memang sudah injury time babak kedua, sudah lelah semua tuh, backnya juga lelah. Atau
1: gimana? Sebenarnya kan gol kemelut seperti ini, asalnya Messi yang dikelilingi oleh pemain-pemain lain ini sudah cukup sering terjadi, terutama
0: Ketika di Barcelona, ketika di ya.
1: Dia pun punya julukan La Pulga Kutu karena bisa menyengat di antara pemain-pemain lain. Yang saya rasa memang ini makanannya Lionel Messi. Kasih ruang seperti itu, walaupun menumpuk banyak pemain dalam situasi seperti itu, jika ada ruang sedikit pun akan dilahap oleh Lionel Messi.
0: Oke, baik. Nah, ini menjadi catatan juga bagi Austria yang posisinya masih belum aman, sehingga Austria nanti melawan Aljazair juga akan tampil habis-habisan ya tentu saja. Tapi gimana nih kalau Kanse nih, Bu?
1: Ya, Austria saya melihatnya dengan apa yang ditunjukkan melawan Argentina, walaupun secara hasil akhir dia mengalami kekalahan, saya melihat tim yang diasuh oleh Ralf Rangnick ini menjadi salah satu tim underrated. Dia saya rasa punya kapasitas buat menjadi kejutan di penyelenggaraan Piala Dunia 2026, dengan catatan dia bisa mengakhiri pertandingan terakhirnya melawan Aljazair nanti dengan kemenangan, yang sekaligus itu memastikan langkah mereka bisa lebih jauh ke babak gugur.
0: Oke, jadi kalau tidak ada kata lain, untuk Austria harus menang untuk mengamankan tiket. Sudah pasti dia menjadi runner up-nya di grup J ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kemudian untuk tim lainnya seperti Yordania masih memiliki kans besar untuk bisa lolos ke babak selanjutnya, terutama untuk Piala Dunia 2026 kali ini, tidak hanya juara grup dan runner up-nya, tetapi akan dipilih 8 negara terbaik ya. 8 negara terbaik di posisi ketiga.
1: Iya, peringkat 3.
0: Jadi peluangnya masih besar. Nah, kita tunggu saja bagaimana penampilan dari negara-negara lain di grup yang sama dengan Argentina dan Austria nanti. Nah, kita akan tunggu dan hasilnya bagaimana. Karena tentu saja pertandingan ini sudah memasuki masa-masa penentuan ya. Semakin keras karena poinnya sudah terlihat. Nah, tinggal butuh berapa seri atau menang dan lain sebagainya, itu sudah mulai bisa terhitung. Dan tentu saja sebagai pelatih setiap negara ini berpikir keras bagaimana caranya agar tim mereka bisa lolos ke babak babak selanjutnya. Bung Tovani, terima kasih banyak atas analisisnya pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dengan kesempatan dengan match-match yang berbeda di Piala Dunia 2026 kali ini. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Mas Fajar, sama-sama.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Austria. Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Udah apa lagi nih Bang?
4: Loh, tuh kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Halo, saya Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Tapi apa sebenarnya olahraga lari ini? Apakah ini sebuah fenomena maraton di Indonesia untuk membuktikan diri menjadi lebih sehat, lebih unggul, atau ini sekedar ajang FOMO? Nah, kita akan perbincangkan pagi hari ini bersama konten kreator dan juga pelari, yaitu Tatas Pridasari.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi, Kak Tatas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, saya panggilnya Tas ini ya?
2: Iya.
1: Oke. Kak Tas, udah berapa lama sih menjadi seorang pelari?
2: Aku mulai lari itu sebenarnya udah lama, Kak. Cuma baru rutinnya sekitar awal 2024 atau akhir 2023 gitu.
1: Oke. Dan berarti udah mengikuti berbagai event lari di Indonesia yang macam-macam ya?
2: Betul, kebetulan sudah, apalagi tahun lalu tuh aku hampir tiap minggu suka race, karena di Indonesia tuh banyak sekali ya event-event race seperti itu.
1: Jadi hampir tiap minggu lari ini ya?
2: Tahun lalu sih iya ya.
1: Dulu, wow, bisa dibayangkan nih tenaganya, endurance-nya dan segala sesuatunya ini sangat terjaga dengan baik. Oke, tapi kalau ngomongin lari di Indonesia, ini apa sih sebenarnya, ini FOMO aja atau emang orang-orang arahnya udah pada health conscious, kemudian juga merasa bahwa lari ini sebagai olahraga yang paling tepat, katanya sih paling murah ya, tapi kalau dipikir-pikir harga sepatunya nggak murah juga nih.
2: Oke, kalau gitu kita bahas dari apakah dia FOMO sampai nanti ya, yeah. Apakah ini benar olahraga murah atau enggak?
1: Iya. Silahkan. Kata-kata.
2: Kalau untuk terkait FOMO, sebenarnya sih kalau sekarang aku di tahap ini sudut pandangnya udah lebih ke, iya, ini kan akan melihat bagaimana alasan seseorang memulai lari. Kalau dikatakan FOMO mungkin iya, karena aku sendiri dulu memulai lari pada akhirnya menekuni lari gitu karena FOMO juga sih. Tapi akhirnya sudut pandang aku rubah ke arah bahwa FOMO ini bukan apa alasan awalnya, tapi sejauh mana FOMO ini membawa kita. Ternyata FOMO ini membawa kita kepada kesehatan. Jadi kalau menurut aku pun ini dikatakan FOMO, ya nggak apa-apa. At least FOMO ini membawa kesehatan untuk diri kita sendiri sih.
1: Gitu. Oke, jadi tergantung pada sudut pandang masing-masing ya. Nah, oke, di Jakarta misalnya, ini kan udah jadi gaya hidup urban ya, dan cukup populer nampaknya di situ. Tapi ya, kalau dilihat dari event lari cukup banyak, lonjakan partisipasinya juga cukup besar. Bahkan setiap tahun katanya hampir 550 ajang nih, Kak Tas ikut tiap minggu. Saya nggak bisa ngebayangin tuh kalau setahun 52 minggu berapa puluh minggu yang diikuti nama Kak Tas. Sebenarnya apa sih yang dicari kalau untuk jadi pelari itu, medalinya kah atau jersinya atau apa, vibes-nya lari?
2: Iya, kalau aku pribadi aku mencari vibes-nya sih, karena aku itu sekali race kok ngerasa vibes-nya itu membawa kebahagiaan aja buat aku. Dan di situ aku banyak ketemu relasi baru, terus abis itu ya dibilang punya target tertentu setiap race juga ada. Jadi mungkin jadi di komen ya, mencari targetnya sama mencari vibes-nya gitu sih. Apalagi aku kan salah satu content creator juga, jadi beberapa kali juga aku kerja sama brand untuk ada di event-event race itu ya.
1: Oke. Tapi ada yang bilang nih kalau istilah anak sekarang tuh pelari culture gitu ya. Ini katanya fokusnya nggak hanya sama jarak, kecepatan, tapi udah ke outfit, ke tadinya cuma sepatu, tapi jam tangan, kemudian topi, kacamata, kayaknya udah jadi ini ya. Jadi nggak murah nih judulnya nih.
2: Iya betul sih. Nah itu dia. Menurut aku ya dibilang jadi nggak murah, benar juga sih kalau untuk beberapa orang yang mereka fokusnya ke arah sana ya. Mungkin lari olahraganya gitu, tapi pengen cari kebahagiaan lain dari fashionnya juga, ya itu yang membuat lari jadi mahal sih. Sebenarnya kalau kita memaknai lari memang sebagaimana mestinya, ya nggak akan jadi semahal itu juga sih.
1: Oke, apa sih yang paling penting sebenarnya untuk seorang pelari? Kenapa saya tanyakan demikian? Karena kabarnya ada beberapa event-event lari yang harusnya ini untuk fun, untuk sehat begitu, tapi malah ada korban jiwa, Kak Tas.
2: Kalau menurut aku pribadi, sebenarnya untuk apa ya, untuk lari itu kita memang butuh persiapan sih, apalagi untuk beberapa event yang labelnya tuh memang bukan fun run ya, jadi memang untuk apa namanya, yang untuk race gitu. Nah, apa sih yang dibutuhin? Ya kak, contohnya aku mau half marathon nih kebetulan. Mau half marathon, yang aku butuhkan dari segi fisik tentu latihan yang latihan yang cukup gitu ya. Selain latihan yang cukup, juga nutrisi harus cukup. Dan menurut aku semua itu setelah kita lakukan, ya udah paling benar kembali ke sinyal tubuh masing-masing sih. Ketika sudah race ya, itu balik ke sinyal tubuh masing-masing gitu.
1: Oke, okay. Nah, jadi apa? Orang bilang ini ya, best ininya ya, personal best ininya ya, atau apa ya, iya, apa yang dikejar begitu, pace-nya kah atau
2: mungkin iya personal base ya dari setiap pace, karena kan beberapa orang pengennya dari setiap race itu mereka selalu mencetak apa namanya hasil yang baru seperti itu ya, tapi yeah, ya balik lagi apalagi untuk race, even race 10K aja kak, kita tuh butuh latihan yang cukup, butuh mengerti sinyal tubuh kita ya. Ini jadi pelajaran buat teman-teman semua. Untuk beberapa kejadian yang mungkin kadang-kadang suka menjatuhkan korban ya, itu ya kalau menurut aku satu-satunya adalah mengerti sinyal tubuh sih, itu aja.
1: Mengerti sinyal tubuh ini juga apa ya, harus benar-benar diupayakan supaya bahwa betul, niatnya memang lari tetap dari start sampai finish ini kondisinya baik. Nah, apa sih yang kemudian kadang-kadang membuat maaf ya, pelari lupa sampai akhirnya dia harus mengejar apa targetnya sehingga mengorbankan diri ke atas?
2: Mungkin udah terbawa sama vibes juga ya kak ya, mungkin terbawa vibes terus. Kadang-kadang kak, kita kan kalau lagi terlalu happy, itu otak, di otaknya tuh merasa masih sanggup, tapi ternyata badan udah gak sanggup, tapi ya kita justru ngikutin kata otak gitu. Nah, kalau menurut aku seorang pelari, ketika udah di road, sudah di dalam race, tolong banget lebih memperhatikan, lebih mendengarkan tubuh daripada otak, daripada pikiran. Ya mungkin pikiran kita saat itu, kita senang, kita sanggup, kita bisa. Tapi balik lagi, tubuh kita ternyata tidak sesanggup itu. Jadi yang didengarkan adalah sinyal tubuh. Balik lagi ke situ daripada isi pikiran kita. Walaupun mungkin baik ya, isi pikiran kita tuh jadi motivasi.
1: Kalau seorang Kak Tas nih, mau persiapan half marathon atau full marathon, itu biasanya latihannya berapa lama? Terus apa aja sih yang dilatih? Kemudian ada nggak yang mempengaruhi makan, tidur, atau apa?
2: Pasti, aku mau half marathon ini, even latihannya ya, kalau misalnya pertama aku di half marathon, mungkin di 6 bulan pertama aku cukup intens ya kak ya. Easy running, kemudian di weekend itu aku long run, di tengah minggu aku melakukan strength, mungkin seperti nge-gym juga. Itu sih kalau latihannya, aku udah punya jadwal sendiri. Biasanya kalau mulai dari half marathon itu, kita memang ada menu latihannya. Kalau kata pelari-pelari itu ada menu latihannya. Itu dari segi fisik, membentuk fisiknya dari situ. Easy run, strength, long run. Tapi kalau untuk nutrisi, kalau aku pribadi mencukupkan karbo, protein, kemudian kalsium, vitamin gitu sih. Nah, aku termasuk yang cukup merhatiin ke ini juga sih, ke asupan ya. Lebih ke situ, karena kadang-kadang memang ya kak, masalah aku itu ada di jam tidur. Ini gak boleh dicontoh ya para teman-teman, karena memang kalau untuk waktu istirahat, waktu tidur itu harus cukup banget. Nah, karena aku dengan segala kesibukan yang aku punya, kadang-kadang suka kurang nih untuk jam tidurnya. Tapi itu semua aku maksimalin lewat nutrisi dan lewat latihan fisik gitu.
1: Oke, Kak Tas sendiri ketika udah niat nih misalnya daftar lari gitu ya untuk apa full marathon, itu biasanya ada pantangan yang kemudian benar-benar dijaga?
2: Kalau pantangan yang perlu dijaga, nggak ada sih. Kalau aku pribadi dengan tubuhku yang seperti ini, kesehatanku yang seperti ini, nggak ada. tantangannya bagi aku. Tapi mungkin tantangan itu akan muncul tergantung dari kesehatan teman-teman ya, seperti itu. Kalau aku sih nggak ada kak. Aku cukup memenuhi seluruh latihanku aja dan seluruh nutrisi yang aku butuhin.
1: Oke, baik kalau gitu. Nah, Kak Tas, mungkin juga boleh dong bagi tips ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari nih, baru mulai belajar mengikuti berbagai event-event lari nih, apa sih yang benar-benar harus diperhatikan gitu? Apa beli outfit yang kece biar waktu lari kelihatan? Atau apa nih, Kak Tas?
2: Boleh-boleh, kalau aku gini sih prinsipnya, kalau memang teman-teman mau mulai lari, jadikan lari ini sebagai kebahagiaan teman-teman gitu. Kalau misalnya kalian baru sejauh ini bisa lari happy nih, yang baru mulai lari ya, baru bisa mulai happy-nya tuh di 3 km ya, udah larilah sejauh 3 km gitu. Atau 2 km pun gak apa-apa, mau 5 km tapi lari dan jalan itu gak apa-apa. Yang penting teman-teman yang baru mulai lari, tetaplah lari dan jangan berhenti. Kalaupun kalian stuck, gak apa-apa. Mungkin kadang-kadang kalau lari kan suka capek gitu ya, ya. Hmm. Gak apa-apa, tetap aja jalan gitu. Nah, terkait outfit, nah kalau menurut outfit ini jadi salah satu kebahagiaan dan semangat kalian untuk berlari, lanjutkan teman-teman.
1: Karena oke, karena perlu mood booster ya ternyata ya kalau lari ya.
2: Betul kak, karena kita kan pengen finish happy ya, pokoknya kita pengen finish happy, jadi apapun yang menurut kita membuat happy, apakah kita sambil bikin konten, apakah kita happy ketika outfit fashion kita ini lagi oke, lakukan semua teman-teman. Yang penting teman-teman harus ingat, finish terbaik, sebaik-baiknya finish adalah di rumah. Jadi teman-teman tetap harus jaga kesehatan.
1: Okay. Katas juga berusaha untuk itu gak sih, daftar World Major Marathon gitu di negara-negara itu sampai dengan hal seperti itu gak sih?
2: Aku ada keinginan ke arah sana kak, tapi tidak untuk tahun ini sih. Mungkin tahun depan ya teman-teman, doain ya.
1: Kemana tuh? Spill dong?
2: Mungkin aku ke yang deket dulu kali ya, kak, dari Indonesia ke Sydney boleh lah.
1: Oke. Okay. Gitu ya. Ini soalnya kan impian para runner nih ya. Gabung di komunitas juga nggak?
2: Aku komunitas ada juga di komunitas. Aku juga di kantor punya komunitas sendiri untuk lari. Gitu sih, selebihnya ya paling aku lari-lari sendiri atau ngonten-ngonten dari brand gitu.
1: Gitu ya. Ada coachnya juga kalau tiap latihan?
2: Kalau tiap latihan ada kak, aku ada coach juga sih. Apalagi untuk strength training ya, itu
1: wajib nggak kalau untuk coach itu sebenarnya untuk pelari-pelari baru ya?
2: Kalau pelari baru, menurut aku sih itu udah kembali ke teman-teman kak. Kalau mau di coaching boleh, silakan, mungkin akan lebih teratur ya latihannya. Tapi kalau teman-teman punya menu sendiri, nyontek dari teman-teman yang pernah punya pengalaman di half marathon or marathon, itu mungkin bisa juga sih.
1: Oke, dan satu lagi nih, kalau dari Kak Tas ya, biasanya kan kalau setiap lari itu orang ada yang berusaha buat menjadi kolektor jersey, kolektor medal gitu. Kak Tas sendiri ini nggak sih ikut dengan fenomena-fenomena ini nggak sih, ikutin tren lah, bukan fenomena ya, tren koleksi medal and jersey ini? Atau kalau lari malah outfitnya beda gitu biar nggak sama dengan para peserta lain yang jersinya ada tulisan eventnya.
2: Kalau belakangan ini iya, aku lagi dengan style aku sendiri tiap race gitu. Jadi aku lagi nggak pakai jersey-jersey apa eventnya mungkin ya. Aku dengan style aku sendiri karena ya itu kak, aku kan belakangan race-nya mulai naik kelas ya, dari 10K ke HM, dan aku pengen HM dengan jarak yang sejauh itu, yang membuat aku happy adalah fashionku, jadi aku akan fokus di situ juga gitu. Aku tidak mau menyia-nyiakan latihanku yang selama ini sudah aku lakukan dengan mood aku yang tidak baik pada saat race. Jadi aku akan jor-joran untuk fashion aku juga.
1: Oke. Okay. Apa event terdekat yang bakalan diikutin atau apa yang baru selesai diikuti? Jakim kemarin ikut?
2: Kalau Jakim kebetulan kemarin aku ikut cheering aja kakak, aku nggak ikut teman-teman aku berlari. Okay. Event terdekat aku adalah minggu ini di Jokmar. Teman-teman ada ikut Jokmar nggak? Sampai ketemu di Jokmar ya.
1: Ini nampaknya juga ini ya seru ya, ini ya larinya sambil muterin muterin beberapa candi gitu ya, terus menikmati pemandangan pagi dan vibesnya beda. Nah kan ada juga nih lari yang mungkin medannya tidak selalu aspal gitu ya, ada lari trail dan lari sebagainya. Kak Tas ikut semua ya? Beberapa tipe-tipe lari ini?
2: Iya, aku udah nyoba trail run juga sih kak. gitu. Aku udah nyoba yang medannya bukan hanya di jalanan. Dan so far sih aku tetap suka keduanya ya Pak. Mungkin karena apalagi trail run itu aku baru menjajaki belum lama ini. Dunia baru buat aku. Tapi gak membuat aku terus jadi sukanya yang di jalan. Enggak sih, aku suka semuanya ternyata Kak. Mungkin karena emang ini ya.
1: Aslinya berjiwa pelari nih ya, kayaknya Kak Tas ya udah. Yang penting gak lari dari kenyataan begitu ya Kak Tas ya. Oke, sukses terus buat Kak Tas dan juga besok sehat terus buat Jokmar. Ini pakai war juga gak sih? Pesertanya kan juga cukup banyak nih kalau Jokmar.
2: Lower kalau Jokmar ya Kak. Makanya kemarin banyak deh kayaknya yang bete yang gak dapet Jokmar. Tahun depan ya teman-teman.
1: Jadi memang ini ya tantangan tersendiri nih ya kalau nge-war. Nge-war sendiri apa pakai joki?
2: Aku nge-war sendiri Kak. Wah, tangan aku cukup lihai.
1: Gitu ya.
2: Emang Jokmar ini banyak banget peminatnya sih Kak. Karena mungkin lari di luar kota dan Perambanan ya sekalian rekreasi.
1: Oke, kalau gitu. Oke, terima kasih banyak waktunya Kak Tas. Selamat pagi dan sehat terus.
2: Selamat pagi guys.
1: Konten kreator dan pelari Tatas Pridasari yang membagikan beberapa tips, beberapa hal-hal baru juga tentang menjadi pelari. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda yang juga hobi lari.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah hadir di ujung telepon dokter spesialis kedokteran olahraga Rumah Sakit UI, Dr. Listia Tresnanti Mirta, SPKO, subspesialis APK KMARS. Dokter Tata, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak.
1: Dengan Risti, Dokter Tata.
3: Pagi Mbak Risti.
1: Iya, Dokter Tata, ini kan kalau kita bilang yang namanya fenomena menjadi pelari begitu ya, runner, menjadi runner. Ini kan sudah menjadi fenomena yang sangat banyak begitu. Tidak hanya memang yang berniat untuk menjaga kesehatan, tapi ada juga yang cuma mungkin ikut-ikutan sekedar FOMO. Nah, kira-kira menurut Dokter Tata ya, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan? Kan dulu dibilang olahraga lari ini olahraga yang paling murah gitu, nggak ada modalnya. Tapi kalau sekarang tuh sebenarnya cukup berbahaya nggak sih dengan lifestyle kita, dengan berbagai macam event yang hampir tiap minggu nih mungkin ada ya, event-event lari. Ya, silakan Dokter Tata.
3: Ya, kalau ditanyakan apakah cukup berbahaya atau tidak gitu, ya saya bisa mengatakan begini, risiko gangguan kesehatan pada seorang pelari itu memang ada. tapi perlu ditempatkan secara proporsional gitu ya. Mm-hmm. Nah, secara umum sebetulnya lari atau kita kalau mau ngomong lebih jauhnya yang maraton gitu ya, ini bukan aktivitas yang berbahaya bila dipersiapkan dengan baik. Begitu Mbak Risti.
1: Oke. Nah, apa saja sebenarnya yang mesti menjadi persiapan seorang untuk mendaftarkan lari-lari yang long run? Mungkin tidak langsung full maraton ya, tetapi half maraton juga ini juga menjadi satu concern tersendiri. Silakan, Dok.
3: Oke. Ya. Pemeriksaan kesehatan ya. Pemeriksaan kesehatan sebelum mengikuti lomba lari ini sebetulnya kan punya tujuan untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah sebetulnya kondisi tubuh kita ini sesuai dengan tuntutan aktivitas yang akan dijalani, dalam hal ini adalah lari ya. Nah, kalau untuk pelari muda yang sehat dan rutin berolahraga, screening riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik umumnya udah cukup gitu. Nah, namun pada mereka yang usianya lebih matang atau punya faktor risiko seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, atau merokok, atau ada riwayat penyakit jantung di keluarganya. Nah, tentu saja pemeriksaan tambahan seperti EKG atau treadmill test ini bisa dipertimbangkan sesuai indikasi. Gitu sih, Mbak.
1: Oke, okay. Artinya untuk bisa menjadi seorang pelari yang sehat, yang kondisinya fit, berapa lama sekali sih wajib untuk check up atau setiap mau lari check up gitu?
3: Kalau ditanya seberapa lama, yang pasti sebelum memulai semuanya itu kita harus tahu dulu dong kondisi tubuh kita seperti apa begitu. Dan seberapa harus diulang tentu saja bergantung pada seberapa kondisi yang kita dapatkan pada saat awal, Mbak. Karena kan di situ nanti seorang dokter pasti akan melakukan justifikasi berdasarkan dengan hasil yang didapatkan.
1: Okay. Nah, kalau kita lihat dari sisi usia misalnya ya, Dok ya. Usia misalnya 20 sampai 30 itu hal-hal yang mandatorinya apa saja? Kemudian usia 30 sampai 40, usia 40 sampai 50. Ini kan juga mungkin tiap orang berbeda-beda kondisinya, tapi mungkin ada persyaratan-persyaratan tersendiri, Dokter Tata?
3: Persyaratan tersendiri, mungkin kalau saya garis bawahi secara langsung begitu ya, bahwa kelompok yang perlu mendapatkan perhatian lebih ini adalah ya pelari yang usianya mungkin di atas 35 sampai 40 tahun ya, yang punya faktor risiko seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obes, riwayat rokok atau riwayat penyakit jantung dalam keluarga yang seperti tadi saya sampaikan itu. Nah, pada kelompok usia ini penyebab tersering sebetulnya biasanya berkaitan dengan penyakit yang sebelumnya tidak terdiagnosis gitu. Nah, sementara kalau pelarinya usianya lebih muda gitu, kalau misalnya ada sebuah hal yang terjadi mendadak, sebetulnya lebih sering berhubungan dengan ada sebuah kelainan bawaan begitu yang seringkali tidak menimbulkan keluhan dalam aktivitas sehari-hari.
1: Oke, contoh ya, misalnya tidur. Seberapa penting sih ini? Kemudian tadi ya, kalau makan dokter banyak menyebutkan. Kemudian juga faktor-faktor lainnya, misalkan kalau misalnya larinya di cuaca yang sangat panas, apakah itu juga membuat tubuh menjadi heat dan segala macam, Dok? Asupan gizinya juga apa nih, biar 10 kilo mantep? Apakah katanya benar nih pagi-pagi harus minum kopi dan pisang katanya biar kuat gitu tanpa harus sarapan dan sebagainya.
3: Saya mencoba menangkap pertanyaannya Mbak Risti gitu ya. Nah, kaitannya sekarang untuk tidur ya. Jadi sebetulnya latihan yang baik itu bukan hanya untuk berlari aja. Jadi adaptasi ini justru terjadi saat tubuh ini istirahat. Nah, Karena itulah tidur yang cukup ini sebetulnya menjadi bagian dari program latihan gitu. Nah, pelari yang kurang tidur ini seringkali cenderung mengalami pemulihannya tuh lebih lambat gitu. Terus kemudian rasa lelahnya tuh lebih tinggi, gampang menurun konsentrasinya dan akhirnya ya nggak optimal ketika lomba. Itu kaitannya tentang tidur gitu ya. Nah, sementara kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Risti mengenai gizinya seperti apa,
1: asupan gizinya ya,
3: dibutuhkan gitu. Jadi gini, banyak orang itu sering fokus pada sarapan sebelum lomba gitu. Padahal sebetulnya persiapan untuk nutrisi ini harus udah dimulai beberapa hari sebelumnya. Nah, pastikan yang namanya asupan karbohidrat ini cukup untuk isi cadangan energi. Nah, konsumsi proteinnya tetap terjaga untuk pemulihan. Nah, terus kalau datang pada saat hari lombanya ini, pastikan udah dalam keadaan terhidrasi dengan baik gitu. Jadi yang harus dihindari itu justru adalah mencoba makanan, minuman, atau mungkin suplemen gitu ya, yang baru justru deket-deket dengan lomba gitu. Nah, kemudian kaitannya lagi yang harus diingat di sini tentang minum. Jadi minum terlalu sedikit itu tidak baik, tapi minum yang berlebihan juga bisa menimbulkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah sebetulnya memenuhi kebutuhan tubuh, jadi bukan malah apa ya, memaksakan yang sebanyak mungkin begitu Mbak.
1: Oke, okay. Saat ini begitu ya, kan banyak orang merasa bahwa oh tubuh saya fit nih, belum lagi ada misalnya asupan-asupan minuman berenergi atau apa namanya, apa sajalah namanya, saya juga mungkin kurang paham nih dok. Itu nggak apa-apa dikonsumsi ketika mau lari, ketika mau race begitu?
3: Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, jadi persiapan untuk nutrisi ini harusnya dimulai itu justru sebelumnya, sebelum lomba.
1: Oke. Jadi harusnya dari sebelumnya ya. Jadi, sudah tahu, betul, sudah bisa mengukur iya, begitu iya. Ya. Kalau saya mampu jadi, nih untuk melewati ini.
3: Betul. Ya, jadi kan udah jelas ya dia mau ngikutnya ke apa gitu ya. Jadi udah bisa diukur. Dan ketika kita tahu, kita ambil kata untuk long run gitu ya. Kalau udah tahu itu long run, ya berarti dia persiapkan dirinya untuk long run. Dan itu tidak pada saat datang pagi itu di garis start gitu Mbak. Jadi ya memang dihitung mundur gitu, sudah mulai harus dipersiapkan. Nah tentu saja kan kebutuhan hidrasi katakanlah untuk long run sama untuk yang jarak pendek juga pasti beda kan. Jadi semuanya ini harus diadaptasikan dulu kepada tubuh kita gitu. Jadi supaya tubuh kita itu nggak kaget.
1: Oke. Ada nggak sih dok yang biasanya juga mungkin kalau lari itu kan sering sendi-sendinya juga mungkin sakit atau apa, itu berkaitan dengan latihan tadi ya, seberapa cukup dia latihan, kemudian itu bisa membuat dia mengukur bahwa dia mampu untuk long run ini.
3: Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ini kuncinya pada latihan sebelumnya Mbak. Okay. Latihan bertahap untuk sebelumnya ini sebetulnya adalah kunci utama. Nah, di dalam kedokteran olahraga ini ada prinsip bahwa yang namanya tubuh ini akan beradaptasi terhadap beban yang diberikan secara progresif gitu. Okay. Nah, yang namanya jantung, paru, otot, tendon, tulang gitu, ini butuh waktu Mbak untuk menyesuaikan diri. Nah, kalau peningkatan latihan ini terlalu cepat atau justru persiapannya kurang, maka ya banyak risiko yang muncul gitu. Jadi bukan hanya gagal finish ibaratnya kayak gitu, tapi juga cedera. Okay. Terus juga dehidrasi, terus gangguan akibat panas gitu ya. Yeah. Dan terus juga bisa terjadi performa yang menurun secara drastis di tengah-tengah lomba itu.
1: Okay. Gitu Mbak. Kenapa saya berkali-kali menanyakan ini dok? Karena kan gini katanya, ada beberapa event-event lari nih yang kita tahu ya, event-event besar bahkan. Nah, ada yang benar-benar sudah dikatakan runner, kemudian ya mohon maaf, kemudian akhirnya mengikuti event, kondisinya kemudian jatuh sakit, dan bahkan ada yang harus sangat menyedihkan kehilangan nyawa karena kondisinya. Nah, apa sih biasanya yang menyebabkan seseorang yang katanya sudah berlatih sebelumnya, sudah sebagai pelari sesungguhnya, tapi di hari-hari itu tidak siap?
3: Dari sudut pandang kedokteran olahraga itu, terbiasa berlari ini tidak sama dengan kebal terhadap risiko. Itu ya, itu yang harus diingat. Nah, yang perlu dipahami adalah bahwa seseorang yang rutin berlari memang umumnya memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang yang let's say nggak terlalu aktif gitu. Tapi bukan berarti risikonya ini jadi nol gitu. Nah, pada beberapa kasus ya bisa saja kejadian terjadi secara mendadak begitu, meskipun orangnya terlihatnya bugar dan udah terbiasa gitu ya mengikuti lomba. Kalau ditanya penyebabnya ya bisa macam-macam gitu. Yang pertama ya mungkin saja ada kondisi medis yang belum terdeteksi sebelumnya, Mbak, gitu. Nah, terutama di sini kelainan jantung ya. Sebagian besar penyakit jantung ini kan tidak bergejala dalam aktivitas sehari-hari. Bahkan seseorang bisa berlatih dan bisa mengikuti lomba. Namun, waktu tubuh mendapatkan stres secara fisiologis yang sangat tinggi, ya kondisinya akan menjadi lebih nampak begitu. Nah, terus bisa juga faktor berikutnya adalah faktor situasional pada hari lomba. Misal, kurang tidur atau dehidrasi atau mungkin ada infeksi yang belum pulih sebelumnya. Terus cuaca sangat panas dan lembab, seperti itu, gangguan elektrolit, atau mungkin ada strategi pacing yang tidak sesuai. Mungkin saja faktor-faktor seperti ini tidak bermasalah kalau pas latihan biasa, tapi bisa aja menjadi pemicu kalau lomba ini apa ya, durasinya kan lebih panjang dan intensitasnya kan pasti lebih tinggi gitu ya. Dan terus faktor lain juga bisa ya akumulasi kelelahan ya. Nah, karena kadang seseorang itu kan bisa aja kelihatan fit gitu ya di saat awal, tapi kan kita nggak tahu kalau sebenarnya mungkin datang dengan pemulihan yang belum optimal karena mungkin justru latihannya terlalu berat. Atau mungkin pekerjaannya yang padat, atau bisa juga kurang tidur, atau mungkin juga apa ya, perjalanan yang melelahkan menjelang lomba. Nah, jadi kalau dalam kedokteran olahraga, kami sering mengatakan bahwa yang namanya performa ini tidak hanya ditentukan oleh kebugaran, tapi juga oleh seberapa dia bisa memulihkan diri, jadi seberapa tingkat pemulihannya pada saat hari itu, gitu Mbak.
1: Baik, kalau begitu, mungkin terakhir yang boleh diberikan tips-tips ataupun juga apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang mungkin besok akan mengikuti event race, baik itu yang kategori pendek ya, lari mulai dari 5 km, 10 km, 15 km, hingga yang long run seperti half dan full marathon.
3: Oke, nah tanda-tanda yang harus diwaspadai tentu saja begini. Tubuh ini biasanya akan memberi sinyal kalau akan terjadi sesuatu. Nah, jadi kalau tiba-tiba muncul nyeri dada, sesak nafas yang tidak sesuai ya dengan intensitas aktivitas, kemudian pusing yang berat, hilang keseimbangan, atau jantung berdebarnya tidak teratur, merasa kayak mau pingsan atau mulai linglung begitu, jangan memaksakan diri untuk terus berlari. Kurangi intensitasnya, berjalan terlebih dahulu, dan segera cari bantuan medis terdekat. Nah, pada kondisi cuaca yang panas begitu, yang namanya perubahan perilaku atau gangguan kesadaran ini juga harus dianggap sebagai tanda bahaya yang memerlukan evaluasi.
1: Baik.
3: Intinya adalah mendengarkan sinyal tubuh, Mbak.
1: Kuncinya di situ ya, karena kita sebenarnya yang paling tahu nih. Betul. Kalau ada keluhan-keluhan, ada simptom-simptom.
3: Iya. Iya, jadi kita enggak boleh mengabaikan sinyal dari tubuh ini. Begitu, Mbak Risti.
1: Dokter Tata, terima kasih banyak. Mudah-mudahan insight ini diingat-ingat ya, supaya kalau biasanya jalan-jalan pagi santai begitu ya, mau daftar lari dipikir-pikir dulu nih kondisinya siap apa enggak nih.
3: Betul, Mbak, betul. Jadi jangan FOMO tuh boleh niatnya, tapi semua harus dipersiapkan sesuai kondisi tubuh masing-masing gitu, Mbak.
1: Oke, baik kalau begitu. Terima kasih banyak, Dokter. Selamat pagi. Salam sukses, salam sehat.
3: Selamat pagi, Mbak Risti. Terima kasih ya.
1: Dokter Listia Tresnanti Mirta yang merupakan spesialis kedokteran olahraga, subspesialis asuhan pasien dan komunitas konsultan dari Universitas Indonesia.
4: Pro 3.

0: Si. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah benar tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
2: Iran.
1: Ya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformasi Kemendik Saintek, Profesor Ardi Vidyartini, mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
2: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindyatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
1: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
2: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
3: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
2: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bupati Bogor Rudi Suswanto berencana segera memodifikasi saluran irigasi serta menata ulang distribusi air setelah melihat langsung fenomena kekeringan yang melanda para pembudidaya ikan air tawar.
1: Budidaya ikan air tawar milik warga di Kecamatan Kemang dan Ciseeng, Kabupaten Bogor dilaporkan mulai mengering akibat dampak awal musim kemarau. Minimnya curah hujan tersebut diperparah dengan kondisi saluran irigasi yang tidak terawat sehingga mengancam kelangsungan kawasan metropolitan di wilayah utara Kabupaten Bogor. Sejumlah empang budidaya ikan konsumsi di Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang mengalami penyusutan air yang drastis hingga mengering total. Fenomena itu pun mendapat atensi Bupati Bogor Rudi Suswanto saat kunjungan kerjanya di Kecamatan Parung. Melalui instruksinya, Bupati Bogor akan melakukan modifikasi saluran irigasi dan menata ulang distribusi air untuk menjaga kelangsungan budidaya perikanan dan pertanian di tiga kecamatan, yakni Kemang, Rancabungur, dan Ciseeng.
2: Intensitas hujan tidak terlalu tinggi, kita akan melakukan normalisasi di beberapa saluran irigasi maupun di beberapa sungai-sungai yang ada. Nah, kita butuh dukungan penuh dari seluruh masyarakat yang ada di tiga kecamatan, dari tambah satu kecamatan, empat kecamatan, yaitu Kemang, Ciseeng, Parung, dan Rancabungur. Itu untuk penanganan di wilayah Bogor, wilayah utara. Kita ingin mengembalikan fungsi lahannya. Kalau itu merupakan daerah irigasi, ada bangunan-bangunan, maka kita pun bisa melakukan sosialisasi.
1: Seperti yang dialami pembudidaya ikan air tawar dari Desa Pondok Udik, Kecamatan Kemang, Bapak Ajun, yang katanya sebagian pemilik kolam memindahkan ikan-ikannya ke kolam lainnya karena minimnya air.
3: Boro-boro pepegian melihat kolam dia udah sedih ini mah. Dua kolam udah jadi korban kekeringan. Ya kan sebagian sih bisa dipindahin. Pindahinnya bingung nih, airnya sedikit banget. Cepot tuh baru turun 4 hari tumbang.
1: Minimnya pasokan air kolam dan penurunan kualitas air memicu kematian massal pada ikan ternak, yang ujung-ujungnya adalah gagal panen dan kerugian yang diderita pembudidaya ikan. Beberapa petani ikan terpaksa melakukan panen dini sebelum waktunya. Umumnya para pembudidaya ikan air tawar di Kabupaten Bogor masih sangat tergantung dengan cuaca dan mengandalkan air tada hujan dan aliran permukaan. Belum masuk pada tahap sistem terencana saat kemarau.
4: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Seperti berlian berserak di katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku,

0: semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, tadi kami sudah hadirkan perbincangan terkait dengan sorotan kami di pagi hari ini, di mana terjadi anomali harga di saat terjadinya surplus beras nasional. Dan hal itu diakui atau disampaikan oleh Bappanas memang terjadi terutama di wilayah 3T dan Indonesia Timur, dan dikarenakan masalah, salah satunya adalah masalah logistik ataupun distribusi. Dan hal inilah yang diharapkan, bagaimana strategi untuk dapat memperpendek atau memperingkas jalur distribusi yang ada, sehingga atau tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi harga di tingkat pasar. Dan saat ini memang dikatakan tadi oleh pihak Bappanas bahwa dengan kondisi harga beras saat ini ataupun harga gabah di tingkat petani pun ini sudah cukup memberikan hal yang positif bagi kehidupan petani di pedesaan. Dan kini kami akan beralih ke tema perbincangan lainnya. Melalui penyelenggaraan event 38 event pariwisata, perputaran uang yang dihasilkan berhasil menembus angka 86 miliar rupiah. Dan tentu angka ini menjadi cerminan dari bangkitnya daya beli masyarakat, kemudian geliat usaha mikro, serta efektivitas kolaborasi berbagai pihak. Sebenarnya bagaimana pemerintah melihat capaian besar ini sebagai modal utama untuk membangun optimisme ekonomi yang lebih luas? Kami akan berbincang bersama dengan tenaga ahli badan komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana. Pak Aditya, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Rudi,
1: Salam sehat juga.
2: Pemirsa RRI Pro 3.
1: Iya, perputaran ekonomi dari 38 event pariwisata mencapai 86 miliar rupiah. Ya. Sektor usaha apa ini yang mencatat perputaran uang paling tinggi selama event berlangsung ini, Pak?
2: Iya, terima kasih Mas Rudi. Tentu kalau kita bicara pariwisata, ini kan salah satu, memang menjadi juga salah satu perhatian Presiden Prabowo dan masuk dalam Astracita, terutama yang terkait dengan pembangunan daerah ya. Kalau tadi ditanyakan mengenai 38 event tadi yang sudah berlangsung, tentu sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah kuliner, kemudian juga transportasi dan juga akomodasi, karena itu adalah tiga pilar dari sektor pariwisata yang memang diharapkan ini bisa memberikan kontribusi terutama pada ekonomi lokal gitu Mas Rudi.
1: Ya, artinya capaian 85 miliar tadi kalau dikatakan sektor dari sisi kuliner tadi, transportasi langsung dirasakan juga oleh para pelaku UMKM di daerah. Bagaimana Pak?
2: Iya, dengan demikian pastinya kan, karena itu kan langsung kan, pembelian langsung. Kalau sektor pariwisata ini kan sebenarnya sektor yang memang secara perputaran ekonominya ini cepat ya. Karena wisatawan datang, langsung ada transaksi dan dirasakan oleh penyedia jasa di destinasi pariwisata gitu.
1: Ya, apa kunci utama di balik keberhasilan penyelenggaraan 38 event pariwisata ini, Pak Aditya?
2: Ya, tentu ini adalah kolaborasi dari daerah ya. Inisiatif dari daerah yang memang memiliki menjadi daerah tujuan wisata untuk memberikan pendapatan lain di luar sektor-sektor ekonomi yang memang sudah menjadi andalan mereka gitu. Dan sektor pariwisata, saya kira memang kalau kita lihat di banyak negara itu adalah memang sektor yang sebenarnya paling mudah didorong menjadi sumber pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal begitu, karena ibaratnya kan produknya sudah ada, hanya tinggal dari sentuhan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat, memberikan misalnya meningkatkan infrastruktur, meningkatkan keterjangkauan, dan memberikan satu promosi begitu. Jadi ini istilahnya ini hasil cepat yang bisa dicapai oleh pemerintah seandainya memang mengoptimalkan manakala sektor pariwisata ini didorong begitu.
1: Nah, keberhasilan ini bagaimana ke depan ya Pak, untuk menjadi sebuah narasi positif, menjadi energi positif juga bagi para pelaku usaha. Ya.
2: Kalau tadi kan disampaikan dan memang fakta dari Kementerian Pariwisata kan sampai dengan sekarang sejak awal tahun kan 38 event pariwisata daerah ya. Dan sudah mengenerate 86 miliar. Tentu akan ada lagi event-event yang lain dan kalau tidak salah tahun ini targetnya 125 event begitu, dan ini meningkat dari tahun sebelumnya yang 98 event pariwisata di daerah gitu. Dan tentunya tadi juga saya sempat disampaikan ya, apa dampak-dampaknya pada penciptaan lapangan kerja, keterbatasan tenaga kerja yang dari 38 itu sampai sudah mencapai 30 ribu tenaga kerja yang apa, yang terserap, kemudian yang terlibat ya, kemudian juga UMKM yang terlibat mencapai 4.600 lebih begitu. Tentunya diharapkan dengan seiring dengan terus berputarnya event-event di daerah yang tadi saya sampaikan, 125 event tahun ini tentu akan mengenerate perputaran ekonomi yang lebih besar lagi. Dan ini tentu adalah bagian dari program pemerintah di bidang pariwisata oleh Kementerian Pariwisata itu sendiri. Karena kalau kita memang melihat data itu kan tahun ini salah satu termasuk peningkatannya lumayan juga ya, kalau kita melihat data sampai dengan Januari April kemarin saja untuk wisatawan mancanegara kita sudah ada kunjungan sampai 4,68 juta, ada peningkatan sekitar 8% lah. Dan dari situ devisanya juga cukup lumayan, devisa pariwisata dari mancanegara sudah 4 miliar dolar sendiri atau sekitar 68 triliun hanya dalam dalam kurun 4 bulan pertama tahun ini begitu.
1: Ya, artinya ada peningkatan jumlah event kedepannya ini Pak. Nah, untuk itu terutama di daerah-daerah seperti apa nanti konkretnya untuk koordinasi antara pusat dan daerah dalam mempromosikan agenda pariwisata sehingga capaian keberhasilan 38 event ini juga bisa diikuti nanti untuk capaian ke event yang lebih besar lagi.
2: Terima kasih Mas Rudi. Jadi kalau kita lihat sekaligus melanjutkan penjelasan saya, ini kan untuk wisatawan Nusantara kan juga ada peningkatan juga sampai dengan periode yang sama sudah 417 juta perjalanan dan ini sudah ada kenaikan sekitar 1,5%. Dan ke depan ini kan kalau kita juga menyimak dari pemerintah sendiri melalui Menko Perekonomian sudah mengumumkan paket stimulus ekonomi semester kedua ya, yang salah satu pilarnya adalah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan perjalanan di domestik. Ya tentunya ini kita kaitkan dengan perjalanan wisata ya, karena sekarang kan sudah mulai masa libur anak sekolah dan juga pemerintah bahkan sudah merencanakan jauh ke depan untuk masa libur Nataru sudah juga ada stimulan ekonomi gitu berupa diskon tiket perjalanan, kemudian PPH yang ditanggung untuk tiket-tiket perjalanan kalau nggak salah itu nilainya sampai 1,5 triliun gitu total untuk libur nasional dan juga libur Nataru nanti, sehingga diharapkan inisiatif daerah menggelar event-event di daerah, kemudian juga ditambah dengan inisiatif pemerintah pusat untuk mendorong perjalanan pariwisata melalui insentif dan stimulan ini. Yang kuat untuk mendorong itu sektor pariwisata itu.
1: Baik, dan bagaimana Pak nanti masyarakat pun bisa ikut ambil bagian dalam mendukung keberlanjutan agenda pariwisata ini sehingga betul-betul tidak hanya di pelaku usaha tetapi di masyarakat umum pun juga bisa dirasakan dampak positifnya ini Pak Aditya. Silakan.
2: Ya, saya kira ini kan juga bagian dari tidak hanya sekedar dampak ekonomi, tentu juga secara sosial juga masyarakat juga punya kesempatan untuk lebih banyak menikmati atraksi-atraksi wisata di juga di destinasi-destinasi lain yang memang menggelar event-event yang sejenis begitu. Jadi saya kira ini memang keterlibatan masyarakat sangat penting ya. Karena dan tentu ini manakala dari sisi satu sisi promosi, kemudian juga dari upaya-upaya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat melalui pemberian insentif-insentif ini berjalan, ini tentu akan lebih memberikan satu dampak positif untuk semua inisiatif yang dilakukan begitu.
1: Baik, Pak Aditya Laksmana, terima kasih banyak Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama Pro3 Ready di kesempatan pagi hari ini Pak. Saya selalu Pak, selamat pagi.
2: Terima kasih Mas Rudi ya.
1: Tenaga Ahli Badan Komunikasi atau Bakom Pemerintah RI, Aditya Laksmana.
0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa, 23 Juni 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Mekala diperkirakan berada di Laut Filipina sebelah timur Laut Filipina dengan tekanan 935 hektopaskal, kecepatan angin maksimum 95 knot, dan arah gerak ke barat hingga barat laut. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan timur laut hingga timur Filipina, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Selat Makassar dan Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di pesisir timur Kalimantan Timur, di Selat Makassar, di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Sumatera Utara, di Kepulauan Riau, di perairan utara Jawa Barat, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di Sulawesi Tengah, di Laut Flores, di Laut Seram, dari Papua Pegunungan hingga Papua Barat. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Flores, di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa Timur, di Papua Selatan, di Laut Timur, di Laut Banda, di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Jawa Barat, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Pontianak dan Tanjung Selor, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Bandung, Semarang, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Padang, Jambi, Bengkulu, Jakarta, Yogyakarta, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Palembang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, Ambon, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, dan Manokwari. Serta potensi udara kabur di Mataram. Sobat UMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
1: Inilah benar tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
0: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu
1: Iran.
0: Iya, The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
1: Iran harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
0: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
1: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar. Menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil, berhasil, berhasil.
0: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
1: Ya, mereka juga tentu ingin ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
0: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk

0: Selamat pagi pendengar Pertiga di manapun Anda berada. Tadi sudah berlangsung pertandingan di grup sebentar. Grup J antara Argentina melawan Austria. Lagi-lagi Lionel Messi mencetak gol. Dua sekaligus. Luar biasa. Dan kejar-mengejar jumlah gol untuk mendapatkan sepatu emas semakin ketat. Karena kemarin itu ada Harry Kane, dan juga pada pagi hari ini ada juga Mbappe. Mbappe 2 ya, Bung Nova? 2. Oh iya, saya lupa negor nih. Pada pagi hari ini, saya nggak sendiri. Ada salah seorang analis sepak bola dan juga pengamat sepak bola. Ada Bung Nova. Bung Nova, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Wah, ini nggak basah kuyup kan? Nggak hujanan kan?
1: Tipis-tipis aja.
0: Tipis-tipis aja. Hujannya sih sedikit, temannya banyak ya. Oke, pada pagi hari ini, bukan ini hari lagi ya, sudah masuk pagi, akan berlangsung pertandingan di grup I. Ya, di grup I antara Prancis melawan Irak. Yang Irak ini habis dibombardir oleh Norwegia. Kalahnya banyak banget, dan pagi ini apakah kalah banyak lagi? Karena banyak yang menjagokan juga di Prancis nih. Saya ingin tahu analisisnya terlebih dahulu sebelum babak pertama dimulai. Bung Nova, silakan.
1: Ya, ini pertandingan penting bagi kedua tim karena Prancis tentunya ingin menang lagi untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar.
0: Ya.
1: Sementara Irak juga
0: butuh kemenangan.
1: Butuh kemenangan untuk tidak jadi sekedar penggembira di dalam dunia. Karena memang ini Irak ini punya pelatih namanya Graham Arnold.
0: Uh-huh.
1: Ini sempat bercanda pas di press conference.
0: Uh-huh.
1: Dia bilang bahwa sebenarnya saya pengen mainin 3 kiper, tapi ternyata nggak boleh. Akhirnya gitu. Yeah. Jadi lelucon aja, Graham Arnold bilang ya memang Irak mempersiapkan Irak ya untuk bermain mencari kemenangan gitu.
0: Yeah.
1: Nggak masalah siapapun lawannya akan dihadapi. Gitu.
0: Iya. Saya lihat bagaimana perjuangan Irak untuk menahan gempuran dari Norwegia. Haaland berapa? 2 gol juga.
1: Gol Haaland.
0: Udah kejar mengejar banyaknya jumlah gol. Jadi beberapa penikmat sepak bola itu sudah berancang-ancang melihat siapa sih yang akan memperoleh sepatu emas Piala Dunia kali ini gitu ya. Nama-namanya yang sering disebut ya seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, lalu juga ada Dembele, lalu ada
1: Harry Kane,
0: ada juga banyak lah nama-namanya, termasuk Erling Haaland.
1: Betul.
0: Nah, sayangnya dari nama-nama yang saya sebutkan tadi ada yang masih belum ngebobolin nih. Kemarin tuh masih sempat dikritik oleh pecinta sepak bola juga ya, karena kok lari-lari doang sih, kontribusinya nggak ada. Kok lari-lari, mendingan download Strava aja, dicatat nanti gitu ya. Oke, okay, tapi kita melihat bahwa beberapa pengamat sepak bola juga sebelumnya melihat bahwa kans Prancis untuk lolos ke babak selanjutnya besar.
1: Yeah.
0: Meskipun perlawanan Irak, saya hanya jujur, saya hanya tahu satu nama pemain dari Irak, Hussein Said. That's it, Hussein Said. Selebihnya nggak tahu. Tapi kan di Prancis bertabur bintang nih, banyak pemain yang Anda mungkin kenal, pendengar, nama-namanya ada Olise, ya banyak lah. Lalu kalau di Irak ini ada nggak nih nama-nama yang patut diperhitungkan juga nih?
1: Iya, Irak ini mungkin untuk pecinta sepak bola Indonesia, pecinta timnas, memiliki sederet nama yang menorehkan luka nih.
0: Oh iya.
1: Dalam dari 2023 timnas Indonesia sudah ketemu Irak ada 4 kali.
0: 4 kali.
1: 4-4 Indonesia kalah.
0: Uh-uh.
1: Dan pemain-pemain yang mencetak gol ke gawang Indonesia masuk di dalam skuad Irak kali ini.
0: Oke.
1: Okay. Andalan dari Irak sendiri adalah striker Irak yang kemarin mencetak gol ke gawang Norwegia, Ayman Hussein. Terus selain itu juga ada Ali Al-Hamadi, juga ada Ibrahim Bayesh, ada Zidane Iqbal, ini mantan pemain Akademi Manchester United. Jadi sebenarnya banyak juga pemain-pemain Irak yang mentas di Eropa.
0: Oh, jadi kebanyakan juga pemain Irak ini berlaga di atmosfer sepak bola Eropa.
1: Iya, betul.
0: Menarik.
1: Ada satu pemain Irak yang bermain di Indonesia, kemarin membantu Persib Bandung menjadi juara Super League. Dia adalah Frans Putros. Ini dia pada pagi hari ini tidak bermain, tapi ada di bangku cadangan.
0: Oh, dipanggil tapi ya?
1: Dipanggil, betul.
0: Oh, menarik. Ini posisinya di Frans Putros defender,
1: iya,
0: bertahan.
1: Back, full back.
0: Full back.
1: Dia bisa di kiri atau di kanan, tergantung kebutuhan.
0: Oke. Nah, ini masuk dalam jajaran skuad Irak, iya, meskipun tidak menjadi starting 11.
1: Iya, betul.
0: Baik, sebelumnya kita bahas lebih lanjut. Ada Pak Sarwi dulu di Surabaya, saya terima dulu. Pak Sarwi, pagi. Halo, pagi Pak. Pak Sarwi, bisa dimatikan dulu volume radionya biar nggak double suaranya di udara.
2: Pagi.
0: Pagi, silakan Pak Sarwi.
2: Salam olahraga.
0: Sajaya, silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 untuk Prancis.
0: Iya, langsung to the point aja nih. Kenapa? Kenapa sangat yakin ini Prancis nggak bobolin 2-0?
2: Oh, yakin dong, soalnya itu andalan Mbappe kan masih tetap eksis itu.
0: Oh, Mbappe?
2: Iya.
0: Oh, nggak Dembele, nggak Olise?
2: Iya, kan ada itu yang diandalkan ada Mbappe.
0: Oh, ada Mbappe, ya oke.
2: Okay. Mas, bekerjasamanya sangat bagus sekali.
0: Oke, okay, baik. Mas Ali, terima kasih.
2: Bang, untuk Prancis.
0: Oke, okay. Pak Achtung di Pekanbaru. Halo, Pak Achtung.
3: Halo, clean sheet.
0: Halo, Pak Tong. Clean sheet lagi?
3: Iya.
0: Iya, tadi kan nebaknya Argentina clean sheet. Sekarang juga clean sheet juga nih.
3: Kalau yang sekarang kalau sekarang enggak, karena Irak kan, jadi tapi Mbappe tidak akan menambah golnya, yang cetak gol si Olise. Usman Dembele atau si yang anak muda bergola.
0: Oh, bergola ya.
3: Jadi kalau Kylian Mbappe sudah enggak lagi, dia tidak akan
0: menang. Oke, baik.
3: Yang bisa ngejar Messi itu Dennis Undapnya Jerman, karena Pak Tong
0: Jerman
3: nomor satu Jerman, jadi memilih final itu Argentina
0: lawan Jerman. Oke, baik, makasih Pak Tong. Subjektif ya, tapi Pak Hato tadi di sebelumnya menebak skornya, bukan, clean sheet lah bagi Argentina, dan terbukti 2-0 ya. Kebetulan dua-duanya dicetak oleh Lionel Messi. Sekarang ini justru yang sedang kejaran jumlah gol adalah Mbappe, tapi kalau dari Pak Hato sendiri sepertinya bukan Mbappe nih yang mencetak skor. Ada Ousmane Dembele, ada Barcola di sebelah kiri, lalu juga ada Olise sebelah kanan ya, kalau nggak salah ya.
1: Yeah.
0: Ya, itu tiga, empat orang penggawa depan dari Prancis. Oh ya, saat ini pukul 3:42 menit waktu Indonesia Barat, dan kita nanti akan menyaksikan juga kick off babak pertama itu tepat di pukul 4:00 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 4 waktu Indonesia Barat ya, pas. Jadi kita coba untuk membahasnya terlebih dahulu, bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama ini. Ada Pak Dalijan di Purwokerto. Pak Dalijan, halo.
4: Halo, selamat pagi Mas Acan.
0: Pagi, waalaikumsalam. Silakan Pak Dalijan.
4: Oke. Ini suaranya kemerosak tadi, tapi sekarang sudah jelas.
0: Oke, silakan.
4: Oke, kalau ini Irak kayaknya kebobolannya banyak. Kalau enggak 3-0.
0: 3-0?
4: Iya. Ya mudah-mudahan aja ada keajaiban.
0: Ada keajaiban, oke, baik. Baik, Pak Dalijan, makasih Pak Dalijan.
4: Ya, sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Andi di Bengkulu Utara, Pak Andi.
5: Iya.
0: Halo, Pak Pagi, silakan Pak Andi.
5: Sepertinya dini hari ini Nasirat jadi mimpi buruk lagi. Lagi yang dihadapi runner up edisi gelaran tim lalu gitu ya.
0: Iya.
5: Iya.
0: Oke, okay, baik.
5: Sudah dipastikan Prancis gitu.
0: Oke, baik, baik. Makasih Fandi. Selamat dini hari, salam sehat. Ya. Iya, itu legenda Irak itu Hussein Said dulu namanya ngetren banget lah dulu ya. Lalu sekarang ini yang sedang naik daun itu adalah Iqbal ya?
1: Iya. Zaidan Iqbal.
0: Zaidan Iqbal. Ini sedang naik daun juga. Lalu juga di strikernya ada?
1: Ada Ayman Hussein.
0: Ayman Hussein itu bermain di Eropa juga.
1: Kalau Ayman Hussein ini di lokal.
0: Oh, di lokal.
1: Kalau di penyerang Irak yang bermain di luar negeri ada namanya Ali Alhamadi, dia main di Ipswich Town. Ini satu klub bersama pemain timnas Indonesia juga, Elkan Bagot.
0: Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau dari Ali Alhamadi saya lihat masih di bangku cadangan. Nomor punggung 9 ya. Ali Alhamadi nomor punggung 9. Terlihat masih namanya dipanggil timnas Irak, tapi masih di bangku cadangkan. Sementara melihat dari performa Prancis yang kemarin begitu digdaya banget, tapi kalau dilihat dari formasi yang saya lihat di FIFA ini, Irak tidak kemarin itu sempat ada formasi belakangnya itu 5 saking takut kebobolan lawan Spanyol kalau nggak salah tadi kemarin, siapa ya lupa, sebentar saya cek dulu. Spanyol itu kemarin menghadapi
1: Arab Saudi.
0: Arab Saudi ya?
1: Iya, kemarin Spanyol, Arab Saudi menang 4-0 Spanyol. Ya,
0: betul, menang 4-0. Nah, itu tebel banget tuh pertahanannya. Tapi sekarang ini gimana nih? Kok nggak ada apa namanya? Backnya tetap 4-2-3-1.
1: Iya, Irak di pagi hari ini pakai formasi 4-2-3-1. Ini mungkin nanti kalau menyerang dia formasinya 4-2-3-1, tapi kalau bertahan bisa jadi
0: 5.
1: Bisa 5, bisa gelandang bertahannya yang 2 ikut turun
0: juga.
1: Jadi mungkin nanti bisa akan bentuknya bisa 6-3-1, jadi menyesuaikan.
0: Oke. Okay.
1: Pelatih Graham Arnold ini untuk pertama-tama dia pasti akan pakai antara 4-4-2 atau 4-2-3-1, tapi nanti ketika di pertandingan dia menyesuaikan begitu.
0: Oh ya, dalam ketika menyerang seperti apa, ketika bertahan seperti apa. Jadi betul, dua gelandang di tengah ini bisa menjadi mid defender ya.
1: Iya, defensive midfielder. Jadi tameng buat back juga akan memulai serangan ketika mereka dapat bola gitu.
0: Oke, okay, nah dari Prancis kemarin itu memang tidak banyak seperti Jerman ya skornya, tapi luar biasa lah, impresif dan cukup meyakinkan lah dari beberapa analis ataupun yang pecinta sepak bola yang memprediksi ya Prancis mungkin bisa sampai semifinal atau bahkan sampai menuju ke final dan sebagainya. Tapi dengan di awal pertandingan kemarin itu Prancis cukup impresif juga. Tapi dari permainan kemarin itu apa nih? Ada catatan nggak nih dari Prancis? Mana pemain yang tampil poinnya bagus atau cemerlang gitu ya? Patut untuk diwaspadai oleh Irak? Mungkin dari catatannya Bung Nova gimana?
1: Iya, Prancis sebenarnya kemarin sempat deg-degan juga ya. Soalnya babak pertama nggak bikin gol.
0: Benar.
1: Golnya baru di babak
0: benar
1: semuanya. Dan itu juga di setelah lewat 60 menit baru ada gol dari Kylian Mbappe. Nah itu memang sempat bikin deg-degan, tapi kemudian ya itu tadi kekuatan Prancis ada di barisan depan ya, Mbappe,
0: iya,
1: terus ada Ousmane Dembele, kemudian ada Michael Olise. Kemarin pas lawan Prancis lawan di pertandingan pertama
0: sebentar
1: lawan Senegal itu ada Désiré Doué, dia main di depan, tapi pagi hari ini Désiré Doué diganti oleh Bradley Barcola. Jadi memang Prancis ini selain punya individu-individu yang punya kreativitas,
0: yeah,
1: mereka juga punya kreativitas dalam bermain bersama-sama. Mereka tahu kapan harus bermain 1-2, kapan harus bermain segitiga, kapan harus memberi umpan-umpan terobosan. Seperti kita tahu pada gol pertama dari Prancis itu umpan terobosannya cukup baik ya dari lini tengah. Kemudian juga di gol kedua yang dicetak oleh Prancis itu juga memanfaatkan sebuah skema umpan terobosan. Dan kalau gol ketiga yang dicetak Kylian Mbappe itu serangan balik dan luar biasa bagus, luar biasa indah,
0: ya.
1: Bikin kaget
0: karena
1: jarak jauh.
0: Iya, ini kemarin itu lawan Senegal. Senegal tuh punya pemain yang, ya kita tahu lah, banyak pemain yang merumput juga di liga-liga besar ya, ya. Eropa ya, Sadio Mane dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bisa dibilang big match, sehingga bisa diprediksi itu skornya bisa mungkin selisihnya tipis lah gitu. Tapi ini yang agak mind blowing gitu ya. Babak pertama Prancis melawan Senegal kemarin dengan Prancis di babak kedua melawan Senegal kemarin itu nampak seperti tim yang berbeda. Racikan Didier Deschamps ini apa yang membuat pembeda babak pertama yang tampil sepertinya monoton bahkan cenderung boring lah. Babak kedua itu shoot on goal dari Prancis sampai 9 atau 10 kalau nggak salah. Bahkan kalau di babak pertama mungkin 1 atau 2, saya lupa. Ini kemudian serangan demi serangan yang di build up itu jadi semacam sebuah tim yang berbeda nih. Di benak gimana tuh? Itu apa yang membedakan itu,
1: ya, Bang? Bisa jadi Prancisnya belum panas ya.
0: Oke, oh, bisa jadi.
1: Deschamps ini pelatih yang nggak neko-neko ya. Dia sebenarnya masa bodoh dengan permainan cantik, ibaratnya gak peduli main cantik, main gak. Yang penting
0: hasil
1: gitu. Jadi memang dan dia adalah pelatih yang ingin memaksimalkan kekuatan dari tim yang diasuh. Jadi dia tahu bahwa kekuatan Prancis pada saat ini adalah lini depan, maka dari itu okay, gak apa-apa diserang dulu Prancis, tapi ketika dapat bola lepaskan umpan langsung ke depan, mengandalkan kecepatan pemain dan kreativitas pemain yang ada di barisan depan.
0: Iya. Ketika catatannya nih, Prancis 5 pertandingan terakhir itu di tahun 2026 ini, Brazil lawan Prancis 1-2 menang Prancis, Kolombia Prancis menang 1-3 menang Prancis, Prancis Pantai Gading 1-2 menang Pantai Gading, Prancis Irlandia Utara 3-1 menang Prancis, dan yang tadi kemarin itu Prancis lawan Senegal 3-1 lawan Senegal. Saya harus meng-highlight skor. Ini bukti ketajaman dari Prancis, mengerikan. Skornya 3-3 lalu 1 minimal mencetak skor lah. Dalam setiap pertandingan Prancis selalu mencetak skor di 5 pertandingan terakhir. Tapi lini belakangnya ini loh menjadi pertanyaan. Selalu kebobolan, selalu ada gol. Nah, ini catatannya gimana dari Prancis?
1: Ya memang itu yang sempat jadi pertanyaan juga ya. Bagaimana Didier Deschamps memoles lini pertahanan Prancis yang kalau mungkin zaman dulu ada Laurent Blanc, ada Paran ya. Sekarang sebenarnya tetap ada pemain-pemain dengan nama besarnya ya. William Saliba, terus Dayot Upamecano. Ini
0: Konde juga bagus kemarin tuh, impresif.
1: Jules Konde juga bagus. Tapi memang ya itu tadi, Didier Deschamps lebih mementingkan untuk memberikan struktur atau permainan yang tidak possession football, berbeda dengan mungkin Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Jadi dengan memberikan ruang pada lawan itu memang akan memberikan risiko
0: Prancis
1: kebobolan.
0: Iya.
1: Iya. Tapi
0: Kak Kondi sering banget juga overlap pemain kirinya Prancis, backnya tuh siapa ya?
1: Fernandes.
0: Ah, itu juga sering mau maju ya. Juga. Jadi ya. Belak ya daya gedornya Prancis itu luar biasa memang. Apalagi dengan ketajaman Olise, Dembele, Mbappe dan lain sebagainya. Tapi dengan majunya atau sering overlappingnya back sayap, itu tentu saja membuat ada celah kekosongan yang bisa dimanfaatkan oleh tim siapapun yang berhadapan dengan Prancis.
1: Iya, iya, itu memang harus dibatasi ya, jangan sampai overlap terus gitu. Fullback-fullbacknya memang.
0: Tapi kita punya, di Irak ini punya pemain cepat gak? Sayapnya gimana dari kanan-kirinya yang bisa membuat pembeda dari Irak ini untuk menghadapi Prancis?
1: Ya kalau Irak ini memang untuk kecepatan mungkin tidak secepat pemain-pemain Prancis, tapi mereka juga punya sosok seperti Ibrahim Bayesh dan Ali Kassem ya. Ini mungkin juga akan didukung oleh fullback mereka Hussein Ali dan Mercas Doski. Tapi ini kayaknya nanti tunggu-tungguan.
0: Oh,
1: nggak mungkin asal langsung maju, tapi juga memperhatikan bagaimana sayap lawan nih. Ini nanti akan jadi pertandingan yang reaktif lah, karena kedua
0: reaktif. Oke, okay. Ini menarik. Yang reaktif.
1: Pelatih Didier Deschamps dan pelatih Graham Arnold dari Irak ini sama-sama itu tadi pemain pelatih yang tidak neko-neko, pelatih yang ya, yang penting adalah hasil begitu.
0: Oke, okay. kalau begitu tidak memperlihatkan permainan cantik saat one touch football, permainan cepat dan lain sebagainya, yang penting adalah hasil. Kemungkinan kita akan menunggu momentum berarti ya.
1: Yeah.
0: Penonton akan dipaksa untuk menunggu momentum. Bola mengalir agak mungkin sedikit lambat ya, seperti tidak kayak tadi Argentina, Austria. One touch cepat sekali gitu ya.
1: Iya, bisa jadi ini Irak akan memainkan pola yang tidak menguntungkan buat Perancis.
0: Apa tuh?
1: Iya, bisa aja dengan permainan
0: tempo
1: lambat tadi, atau Irak akan mencoba melakukan mengurung Perancis, tapi juga tidak melepaskan fokus pada pertahanan. Karena kalau misalnya Irak nyerang dan all out attack, kemudian bola kerebut, ya wassalam. Cepatan Mbappe dan kawan-kawan.
0: Benar, karena speed atau pace dari tiga atau empat lah pemain depan dari Prancis itu pace-nya di atas rata-rata. Dembele, Olise, Mbappe dan juga Barcola.
1: Ya,
0: ini cepat banget larinya. Pace-nya tuh bisa dibilang di atas rata-rata pemain lah. Termasuk juga pemain belakang setiap tim ya yang mereka hadapi. Didier Deschamps juga menjadi salah satu pelatih yang sedang mengejar rekor ya. Kemenangan pertama sudah dikantongi dan ia ingin tentu saja ini terus berlangsung ya, kemenangan kedua untuk mengamankan tiket ke babak selanjutnya. Sementara Irak harus menang mau tidak mau untuk mendapatkan poin gitu ya.
1: Yeah.
0: Nah, ini gimana prediksinya kalau menurut secara sampai babak kedua berakhir berapa skornya kira-kira?
1: Menarik. Jadi ada banyak yang ingin kejar ya di sini. Deschamps ingin mengejar
0: rekor
1: membawa Prancis jadi juara untuk kali kedua.
0: Iya.
1: Kemudian ada Mbappe yang malam ini akan bermain untuk kali ke-100 di timnas Prancis.
0: Oh.
1: Dan Mbappe juga mungkin panas juga. Messi tadi 2 gol, jadi 5 gol sudah. Mungkin Mbappe, kalau tadi Pak Ahtong bilang gak golin ya, mungkin dengeran juga dia jadi panas juga. Jadi akan menambah pundi-pundi gol. Jadi mungkin pertandingan akan alot ya, akan tadi saling tunggu untuk menciptakan momen untuk membuat tim masing-masing unggul dalam waktu dekat. Kalau misalnya Irak atau Perancis mencetak gol dalam waktu cepat, nah itu pertandingan akan semakin seru karena yang mencetak gol akan termotivasi untuk menambah gol lagi dan yang ketinggalan juga akan berusaha untuk mengejar gol.
0: Pelajaran apa yang bisa diambil oleh Irak ketika menghadapi Haaland dan kawan-kawan? Apa yang harus dibenahi?
1: Ya, waktu pertandingan melawan Norwegia ada dua error yang
0: apa?
1: Dua error dilakukan oleh Irak dan kemudian berbuntut gol ya. Itu memang menjadi masalah, padahal permainan Irak waktu melawan Norwegia udah cukup bagus, sudah cukup percaya diri, sudah bisa, bahkan kalau enggak salah ada sekitar 10 shot
0: ya, attempt shot ya.
1: Tapi memang cuma satu yang on target ya.
0: Yeah.
1: Dan itu tapi sayangnya ada error yang membuat Norwegia bisa menang 4-1.
0: Itu. Apa tuh errornya? Dua error Irak itu apa?
1: Ada kesalahan ketika membangun serangan.
0: Oh, membangun serangan.
1: Lawan, dan yang kedua adalah kesalahan menghalau bola. Jadi mungkin kesalahannya terdengar elementer, tapi
0: yeah,
1: tidak boleh dilakukan di pentas seperti Piala Dunia, apalagi pada hari ini akan menghadapi tim sebesar Prancis dengan pemain-pemain yang sudah punya nama sebagai pencetak gol andal di klubnya masing-masing dan juga di level internasional.
0: Iya, tadi belum dijawab nih, skornya kira-kira berapa?
1: Skor ya mungkin Irak bisa cetak 1 gol,
0: okay.
1: Prancis mungkin 2 atau 3 ya.
0: 2 atau 3. Jadi memang tradisi Prancis yang kebobolan setiap pertandingan meskipun menang ya masih belum selesai. Clean sheet-nya baru kemarin aja Senegal 1 ya kalau enggak salah.
1: Iya, Senegal bikin 1 gol.
0: Bikin 1 gol.
1: Kemarin saya bisa bilang Prancis itu 2 kali bangkit ya. Kebangkitan pertama adalah ketika mereka tidak bisa mencetak gol di babak pertama, mereka kemudian bangkit mencetak 2 gol. Kemudian kebangkitan kedua adalah ketika mereka kebobolan dan jeda tidak lama mereka bisa mencetak gol balas.
0: Nah, ini menjadi catatan juga bagi saya bahwa banyak sekali di Piala Dunia 2026 kali ini gol tercipta di menit-menit akhir, di babak kedua utamanya atau bahkan sampai di ketika waktu tambahan. Kayak tadi Messi aja terjadi 1 menit sebelum menit panjang dibunyikan tuh. Itu kenapa ya?
1: Iya, banyak faktor ya, bisa jadi faktor
0: kelelahan
1: lawan,
0: ya?
1: Bisa jadi juga karena fokus lawan sudah siap-siap copot sepatu gitu. Dan yang kedua juga konsentrasi dari kesebelasan yang mencetak gol memang tujuannya jelas, idenya jelas untuk mencetak gol sampai peluit berbunyi dari wasit.
0: Oke, baik. Dan pendengar, kedua belah tim dari Irak maupun Prancis sudah berada di lapangan hijau. Kita akan menyaksikan jalannya pertandingan. Laporan permata yang akan dipandu oleh Bung Yanto Prawironegoro dan juga Bung Senpi. Nanti kami akan kembali bersama Bung Nova di ulasan babak pertama selesai jelang babak kedua. Anda juga bisa ikut berpartisipasi untuk menanggapi tentang jalannya pertandingan babak pertama nanti ya. Kita langsung saja menyaksikan pertandingan antara Prancis melawan Irak.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Irak.
0: Ya, sebelum saya serahkan mic-nya ke Bung Senpi dan juga Bung Yanto Prawiranegoro untuk azan subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya untuk hari ini tepat pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Sekali lagi, untuk azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya hari ini tanggal 23 Juni 2026 jatuh pada pukul 4 lewat 41 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu kita langsung saja melihat jalannya pertandingan babak pertama antara Prancis melawan Irak. Bung Senpi dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Pendengar dimanapun Anda berada, sebangsa dan setengah air, kick off babak pertama pertandingan Irak versus Prancis sudah dimulai. Di mana dari sebelah kiri ada Prancis dan juga di sebelah kanan ada Irak. Sebelum kita akan memandu juga jalannya pertandingan di babak pertama ini, di awal babak pertama ini, oleh Bung Yanto Prawiro, silakan Bung.
8: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, babak pertama pertandingan Prancis melawan Irak sudah dimulai dan kini serangan mencoba dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum kebanggaannya, the blues biru-biru, masih permainkan bola. Kami lihat pemain belakang Prancis, Dayot Mpamaceno, mencoba kirimkan bola pendek saja, dia kerjasama lagi rekannya, tarik ke belakang lagi di lingkar tengah, kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Irak. Umpan ke depan yang dituju adalah pemain depan di sana. Kami lihat ada Michael Olise ataupun juga Barcola, terjadi perebutan tetapi disambut saja saudara, datang serangan lepas menuju sutara. Hampir-hampir saudara, di situ ada Mbappe, tetapi sayang gerak Mbappe tadi kalah cepat dengan lajunya bola sehingga hanya menghasilkan out gawang nampaknya untuk kesebelasan Irak dan belum berubah kedudukan saudara-saudara. Masih tetap 0-0 pertandingan babak yang pertama antara Prancis melawan Irak dalam lanjutan babak penyisian grup I di Piala Dunia 2026. Ya, kita nantikan kini serangan kembali coba dibangun oleh pemain-pemain Irak yang harus berjuang mati-matian jika ingin lolos ke babak berikutnya. Satu tendangan bebas atau tendangan gawang dilakukan Ahmad Basir, kirimkan bola pendek ke depan, namun sayang ada di Osman Dembele. Dembele tarik ke belakang, dia kerja sama lagi dekannya ada Dayot Mpamaceno, melebar ke sektor sebelah kanan, kutak-ketik sebentar, dia mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan, kini mendekati draw kotak penalti, giring bola sudah dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan
7: Irak mencari ruang tembak. Saudara-saudara, masih berputar-putar dia, tarik ke belakang lagi, ada Manukoni ataupun di sana secara pergerangan, codokan bola balik depan cepat mengirim bola umpan ke depan kepada Usman Dembele, tetapi salah umpannya. Kini Irak mencoba mengambil bola, tarik ke belakang ke sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Kuasa sepenuhnya ada di sana, melihat pemain Irak mencoba melakukan tekanan mengirim bola dia, namun kali ini terjadi perebutan yang agak ketat antara pemain nomor punggung 13 dari Irak tadi dengan pemain belakang Prancis, dan tentu saja maksud kami pemain nomor 23 mencoba mengambil bola tetapi sayang terjatuh, dihadang dengan ketat oleh pemain belakang Manukoni. Pemain belakang Prancis ini akhirnya gagal, sedangkan Irak kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak ada di belakang Akam Hashim. Akam Hashim permainkan bola dia kerjasama dengan Zaid Tahsin ataupun Hussein Ali, masih darahnya sendiri, situ kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil gunakan ke depan, cepat mengiring bola pemain Irak, umpan terobos yang keset terus bakti di pertahanan Prancis. Ada di sana kami lihat Ibrahim Bayes, kutak tadi sebentar dia masih menggiring bola dia, mendekati kotak penalti, terjatuh saudara, namun bukan pelanggaran, bukan pelanggaran, dan kini kembali tekanan dibangun pemain-pemain Prancis. Tetapi kali ini saudara-saudara, Osman Dembele mencoba mengambil bola, apakah terjadi lemparan ke dalam ataukah tendangan bebas saudara-saudara. Yang jelas kini terjadi lemparan ke dalam, sudah dilakukan pemain-pemain Prancis kuasai Akam Hashim. Akam Hashim berikan bola pendek setor gelandang tengah, tadi ke belakang lagi kerjasama dengan Zaid Ismail. Ismail umpan ke sebelah kiri, ada Zaid Tahsin di sana, masih tenang-tenang saja dia, kembalikan lagi ke depan bola tadi, masih permainkan bola di bayang-bayang terhadap pemain-pemain Prancis yang mencoba merangsek ke arah kotak penalti. Dan Mbappe di sana terjadi perebutan, nampaknya hal-hal tendang sudah ke depan, berada 300 tengah sudah, yang itu adalah Ibrahim Bayes atau Ahmed Kasim. Terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Prancis, dan bersama dengan itu berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Maignan. Kini Prancis mencoba mengserang, cepat dia kirimkan kepada Osman Dembele, mengirim bola namun patah di tengah jalan. Prancis bermusuh, Irak kembali melakukan tekanan, melalui 300 tengah sudah, umpan ke sektor kiri pertahanan kesebelasan Prancis, tetapi kali ini gagal, serangannya langsung saja dipotong di tengah jalan oleh pemain-pemain belakang dari Prancis, dan selamatlah gawang Prancis belum berubah keturunan, masih tetap 0-0 saudara. Ini merupakan pertemuan pertama kalinya antara Prancis dengan Irak. Apakah Prancis akan menangkan pertandingan ataukah sebaliknya Irak, saudara-saudara? Di Stadion Philadelphia ini, stadion yang berkapasitas sekitar 69.000 penonton, nampaknya tempat duduk yang disediakan panitia nampaknya sampai saat ini memang sudah cukup dipadati oleh para pendukung kedua kesebelasan, baik pendukung Prancis maupun pendukung fanatik dari Irak. Kita nantikan, kini bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan untuk tim Irak, nampaknya saudara-saudara, jika kita nantikan lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan The Blue Prancis ini, sudah lakukan pendek saja kuasa sepenuhnya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 itu Zidane Iqbal. Zidane Iqbal memperolehkan bola, tarik ke belakang dia kerjasama dengan Akam Hashim. Hashim mencoba kutak ketik sementara, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan saja bola pendek kepada Zaid Ismail. Ismail umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya serangan Irak. Oh, dihadang saja bola tadi keluar kotak penalti saudara-saudara oleh pemain belakang Prancis, dan langsung kuasai bola sebelumnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis. Tingkat menggiring bola, merasak dan pertahanan lawan berputar-putar, ya terjatuh, namun kali ini jelas pelanggaran, dan langsung wasit yang memimpin pertandingan Sandro Saad dari Swiss ini mengeluarkan kartu kuning kepada pemain pemain Irak, karena memang dengan jelas tadi menggait kaki goal getter dari Prancis yaitu Kylian Mbappe. Ya, nantikan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis dari sektor lingkaran tengah, ya dari sektor lingkaran tengah daerah Irak. Kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Prancis mencoba berada di dalam kotak, langsung pulang kawang, berbahaya, klub saja kelepas dan kembali, kali ini terjatuh. Kami lihat pemain depan Prancis di dalam kotak penalti, namun nampaknya diving saja, dan wasit pun tidak memberikan hukuman apa-apa, dan pertandingan kembali berjalan. Nomor punggung 11 saat ini kami kira Mikael Olise mencoba mengirim ke kotak penalti, berikan umpan kepada Mbappe ataupun juga kepada Usman Dembele, tetapi kali ini gagal. Ya, ternyata hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Prancis dari sektor sebelah kanan tiang gawang Irak yang dikawal ketat oleh Ahmad Basil. Kita nantikan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Irak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan sampai 7 pemain-pemain Prancis mencoba merangsek ke daerah kotak penalti. Sementara begitu pula hampir seluruh pemain-pemain Irak turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, tendangan penjuru sudah dilakukan Osman Dembele, ambil ancang-ancang, oh, pendek saja, kirimkan balik ke belakang. Kuasa sepenuhnya dia kembalikan kepada Dembele lagi, angkat penuh gawang, sudah jadi gerak tembus sejenak. Tetapi kali ini terjadi perebutan dia dengan pemain nomor 14 dari Prancis, Irak Akbar, dan akhirnya bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Namun serangan kembali dibangun pemain-pemain Prancis dengan kostum biru-biru, balik lagi dan pendek saja, umpan ke daerah kotak penalti, berbahaya, gol yang terjadi di sana, akhirnya jadi tinggi saya lepas jembatan puluh kawan kali satu tembakan yang dilepaskan oleh Mbappe tadi masih melambung ataupun melenceng di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basir. Dengan demikian saudara-saudara, nampaknya hanya menghasilkan out gawang, tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, dan kedudukan masih tetap 0-0 alias kacamata hingga menit ke-8 babak yang pertama. Tendangan gawang nampaknya segera dilakukan oleh Zaid Tahsen, bek kiri dari kesebelasan Irak ini. Pendek saja berikan kepada penjaga gawang Ahmad Basir, dan kostum oranye berlengan panjang langsung kirimkan ke depan. Gagal serangannya, kandas lagi ke Manu Kone. Kone mencoba menggiring bola di lingkaran tengah, melebar ke sektor kanan kepada pemain nomor punggung 5. Cepat menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan Prancis, tetapi kali ini serangannya kurang sempurna dan akhirnya kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Irak. Kini Irak mencoba membangun serangan dari bawah, dia mencoba tekanan saudara-saudara.

depan yang ditelah Aiman Hussein, tetapi dia tidak ada kawan di sana. Kuasa sebelumnya oleh Lukas. Lukas di kotak terjadi sebentar dia kemikan kepada Dembele. Dembele terus melewati garis setengah, sudah umpan ke sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak. Di sektor gelandang kanan masih bermainkan bola dia, dibayang-bayangi tiga pemain Irak, namun akhir tarik ke belakang lagi kerjasama dengan Julius Konde ataupun kepada rekannya. Di sana kami lihat ada pemain Manukone yang coba menggiring bola di sektor lingkar tengah daerah Irak, umpan ke sektor kiri. Kuasa sebelumnya dibayang-bayangi dua pemain Irak dan bermain tarik ke belakang lagi, mencoba memancing pemain-pemain Irak untuk maju ke depan. Dan kisah satu serangan balik dibangun lebih cepat kepada Dembele yang menepati posisi gelandang kanan pertahanan kesebelasan Irak. Berikan Dembele lagi agak kawan, oh tidak ada kawan di sana, terjadi problem. Ada di situ Kone, gerak tembus kantinya, tahan dekatnya, angkat melebar ke sektor kanan, lepas tembakan, umpan terobosan saudara-saudara. Sayang-sayang saudara, umpannya terlalu kandas, terlalu cepat, dan akhirnya disabu saja bola tadi oleh pemain belakang Zaid Sahsin, baik kanan dari kesebelasan Irak ini. Gagal serangan yang dibangun pemain-pemain Perancis, namun kini kembali lagi Tabuk mencoba menggulung pertahanan Irak di babak yang pertama ini, melakukan tekanan-tekanan yang sangat berbahaya. Umpan ke sektor kiri yang dituju adalah di sana kami lihat ada Konde. Konde tadi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Manukone. Konde kirimkan pendek, tetapi kali ini datang lagi pemain belakang Irak, langsung sirkus pada penjaga gawang Ahmad Basir. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Ibrahim Bayes. Bayes umpan ke depan, terobosan yang dikejar tidak boleh bukan Jaden Iqbal, tapi berhasil dia menusuk tahu. Tetapi kali ini baik-baik dan penjaga gawang Perancis ini dengan cekatan dia langsung keluar dari sarangnya, menyapu bola keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Irak. Di sektor kiri wardaranya sendiri sudah lakukan pendek saja, kirimkan pendek ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim memberikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kepada Akam Hashim lagi, petakan di sebentar jadi bayang-bayang lebih Dembele tadi ke belakang lagi kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir kirimkan ke tengah kepada Hussein Ali. Gelandang tengah ini masih permainkan bola dia, dan kini Irak mencoba serangan. Tendang sudah ke depannya adalah Amil Almari. Sana terjadi perebutan dekat lingkaran tengah daerah Prancis. Dua anak penjaga gawang Magnan langsung kirimkan ke sektor kiri, mencoba menggiring bola. Ada Dayot di sana, pelatih bersenak dia tarik lagi ke belakang. Kini Prancis kuasa bola sebelumnya masih garisnya sendiri, melebar lagi ke sektor kanan di lingkaran tengah dia. Kini sudah merangsuk untuk pertahanan Irak, kirimkan bola pendek kepada Dembele. Dembele umpan ke depan, terjadi perebutan, angkat Muldaun tidak jadi. Gerak tembus senaknya masih berputar-putar. Dembele tarik lagi ke belakang, datang lagi serangan dari pemain-pemain Prancis. Tidak ada di sana kami lihat Dayot umpama Ceno mencoba menggiring bola, melebar ke sektor kanan, berikan bola pendek kepada Kylian Mbappe ataupun kepada Manukone yang maju ke depan ini. Akhirnya bola kanas lagi Irak, dorong saja bola, namun kini batal lagi serangan. Ada Konde di situ mencoba menarik belakang, berikan bola pendek tepat dia melewati garis tengah, sudah kerjasama lagi dengan William Saliba. Saliba melebar ke sana, berikan kepada Dembele. Dembele gas tiba kotak segera, mendekat jarak kotak penalti, bayang-bayang pemain tengah umpan kita kembali. Ada Mbappe isi, berikan umpan, angkat Kuntelan, lepas, berhasil ditahan, namun kini masih Prancis pada sebelah sepuluhnya. Tetapi ada pemain-pemain Irak di sana, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan. Akhirnya bola kandas lagi ke pemain Prancis, melakukan tekanan lagi, berikan kepada Konde, mencoba merasuk ke jantung pertahanan lawan, masih di lingkaran tengah Irak. Kutak kali sebentar dia tadi belakang lagi, berikan kepada Dembele ataupun juga rekannya di sana, melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Irak, berputar-putar. Ada Mbappe, Mbappe gerak tembus senaknya, dibayang-bayangi pemain Irak, angkat kemudian tidak jadi. Gerak tembus senaknya mulai kembali, lepas tembakan Kuntau, berhasil dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Irak. Namun kini gempuran-gempuran yang dibangun oleh pemain-pemain Prancis memang cukup membahayakan, karena memang hampir seluruh pemain Prancis saat ini berada di daerah Irak. Kita nantikan kembali serangan ada di Kylian Mbappe dari sektor kiri, berikan umpan pendek saja, dia berhasil menyusun tengah, lepas tembakan Kuntelan, masuk saudara-saudara. Kylian Mbappe berhasil mencetakkan gol dengan sempurna saudara-saudara, memanfaatkan umpan yang dilakukan pemain depan Prancis tadi dan melihat posisi agak kosong, dengan kaki kiri Mbappe langsung menyentek bola dengan tendangan yang sangat membahayakan dan mencoba penjaga gawang Ahmad Basir menyelamatkan gawang, tetapi tidak mampu saudara, dan bola akhirnya tembus menggetarkan jala gawang Irak dan berubahlah menjadi 1-0 untuk keunggulan Prancis. Dan gol ini tercipta pada menit ke-14 babak yang pertama saudara-saudara, setelah tadi pemain Mbappe mengepakkan umpan pemain yang cukup berbahaya ini. Memang kita kenal Mbappe adalah salah seorang

0: pemain yang sangat potensial dalam melakukan ataupun melahirkan gol-gol, sehingga dengan demikian tembakan Mbappe tadi memang agak sulit diselamatkan oleh penjaga gawang Ahmad Basir. Meskipun tadi Ahmad Basir masih sempat menyentuh bola, tetapi memang posisi Ahmad Basir sedikit agak ke kiri, sementara bola tadi disontek ke kanan. Mau tidak mau bergetarlah jala gawang kesebelasan Irak, dan sekaligus merobak kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Blues, kesebelasan Prancis. Dengan demikian, saat ini kami kira pemain-pemain Irak mau tidak mau memang harus mengakui kepiawaian Mbappe dalam melakukan memanfaatkan umpan rekannya ataupun melakukan gol apa menciptakan gol ke gawang lawan. Ya, kita nantikan kini satu keserangan dibangun Prancis lagi, mencoba lakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Namun kali ini tidak ada satupun pemain Irak yang berada di sana. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis, mencoba menggiring bola dia memasuki daerah lawan di lingkaran tengah. Kini ada di sana kami lihat pemain belakang Prancis yang mencoba menggiring bola, Lucas Digna ataupun Ousmane Dembele. Kirimkan bola pendek saja, cepat dia menggiring bola kutak kadang sementara, melihat 3.5 sudah merobek sektor kiri pertahanan Irak, umpan ke depan, tetapi kali ini terjadi perebutan dengan pemain Irak, namun masih dikuasai pemain Prancis. Tetapi kali ini ada di sana kami lihat pemain Ibrahim Bayes yang turun ke bawah, langsung kirimkan bola ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot lagi dari belakang, ada Kone. Kone kirimkan lagi pendek kepada Dembele atau mendekannya, masih bermain bola di sektor sebelah kiri daerah pertahanan Irak, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Mesdas Doski. Doski langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basir. Ahmad Basir teruskan bola pendek ke bek kiri dari Tahsen. Tahsen mencoba ketekanan, mencoba mengirim bola dia mendekati kotak penalti, umpan masuk juga kepada Andre Alamari atau Zaidan Iqbal, tetapi sayang seribu sayang bola tadi lebih dulu ke arah pemain-pemain Prancis dan langsung selamatkan bola. Dengan demikian secara tegar belum merubah kedudukan, masih tetap unggul Prancis 1-0 atas Irak. Dan kini coba Irak melakukan tekan drag kotak lagi berbahaya, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang Mike Magnin keluar dari sarangnya. Meskipun di sana kami lihat Aiman Hussein mencoba mendekati bola, tetapi lebih dulu bola tadi berada di arah penjaga gawang Mike Magnin. Demikian selamatlah gawang Prancis, masih unggul 1-0 melalui gol Mbappe pada babak yang pertama ini pada pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026. Baiklah saudara-saudara, saat ini pertandingan sudah berlangsung 17 menit 12 detik.
1: Ya, kali ini Prancis coba lagi membangun serangan dari sebelah kanan, arahkan kali ini ke pemain nomor 11 Michael Olise, dorong kali ini dengan kaki kirinya, coba bermain 1-2 kali ini sama Kone, umpan ke tengah, maksudnya tadi Mbappe, tapi diusir dengan baik oleh Mesdas Doski tadi. Bola terus melambung, kali ini jatuh di kaki dari pemain dari tim Prancis, sodorkan lagi kepada Rabiot, arahkan, coba ke sebelah kanan, dorong kali ini Dembele, dorong ke depan, maksudnya tadi membelah pertahanan dari tim Irak kali ini membangun serangan kembali dari Ibrahim Bayes, tetapi sayang sekali tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain nomor 23 Mesdas Doski harus dijatuhkan oleh Rabiot karena memang berpotensi membangun serangan balik dengan cepat tadi. Rabiot, pemain asal AC Milan yang juga mantan pemain dari Juventus ini, kali ini Irak dari belakang kembali, Akam Hashin geser lagi ke sebelah kiri, maksudnya bermain 1-2 tadi, tapi umpan lagi ke sebelah kanan, melebar kali ini para pemain dari tim Irak. Zaid Tahsen bermain lagi kali ini, Akam Hashin dengan rambut gorongnya yang dikuncir, arahkan kali ini ke pemain nomor 16 Al-Amin, gorongkan lagi ke tengah, masih bermain 1-2 dari pertahanannya sendiri kali ini para pemain dari Irak, masih menunggu untuk keluar tadi pemain dari Prancis, arahkan lagi ke sebelah kanan, Zaid Tahsen masih mencari kawan, umpan lambung ke depan yang dituju tadi, maksudnya tadi Aiman Hussein, sayang kontrol yang dilakukan pemain dari Al-Karma ini, lepas jatuh kali ini kepada pemain dari Prancis, kali ini ke sebelah kiri, masih ada Mbappe melewati satu pemain dalam kotak penalti, masih kali ini pemain dari Prancis, Mbappe coba lagi, maksudnya tadi bukan Mbappe, tapi kali ini ada lagi satu pemain dari Prancis, namun dorong lagi ke tengah tadi pemain nomor 5 dari tim Prancis, sehingga aman lagi gawang dari Irak. Sayang sekali penyerangan yang dilakukan bertubi-tubi bagi kiri timnas Prancis. Rabiot kali ini dari tengah arahkan ke sebelah kanan, geser lagi terus ke sebelah kanan lagi, Konde dorong kali ini kepada Dembele, umpan ke dalam kotak Pinato ke sebelah kanan tadi, maksudnya yang tujuh adalah Jules Konde. Sayang memang umpan yang dilakukan tidak mengarah dan terlalu deras sehingga hasilkan saja tendangan gawang bagi tim Irak yang digawangi oleh Ahmed Basil dengan kepala plontosnya. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh pemain Irak di menit, masuki menit 20 ini. Kali ini Irak coba lagi dari belakang, Akam Hashim, back pass jauh kali ini kepada Ahmed Basil, sodorkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah pemain lainnya Hussein Ali, direbut tadi oleh pemain Prancis, jatuh kali ini kepada pemain nomor 6 dari Prancis, Manu Kone, namun kali ini dicuri oleh anak-anak dari Irak. Coba tadi berduel para pemain Irak dan juga Prancis, jatuh kepada Kone lagi, kali ini dorong ke depan, maksudnya tadi mengarahkan kepada Mbappe tapi dijegal tadi oleh Zinan Iqbal. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kiri dari penyerangan tim Prancis ataupun sebelah timur kali ini. Dorong kali Lucas Digne, umpan lagi ke tengah, bermain 1-2 bersama Rabiot. Rabiot kali ini masih mengontrol dengan kaki kirinya, arahkan ke depan, maksudnya tadi ke sebelah kiri ada Bradley Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, kali ini menusuk ke dalam kotak penalti, berbahaya. Tetapi kesigapan yang baik tadi dari Zaid Ismail mengurungkan serangan yang dilakukan oleh Irak. Lemparan ke dalam cepat kepada Rabiot kali ini dari sebelah kiri. Coba lagi kali ini para pemain Perancis, umpan lagi kepada Barcola, umpan ke dalam kotak penalti, maksudnya tadi kepada Mbappe tapi jatuh lagi kali ini kepada pemain nomor 5 Jules Kone. Umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, masukin lagi kotak penalti, dihadang dengan baik tadi pergerakannya oleh pemain dari Ibrahim Bayes. Umpan ke depan, dorong lagi kali ini, coba menetralisir yang diarah tadi hampir saja pemain nomor 8 Ibrahim Bayes, namun lepas lagi serangan yang dilakukan oleh tim dari Irak. Dari tengah kali ini Prancis, Manuel Kone masih bekerja sama ke sebelah kanan kali ini bersama Dembele, ke tengah lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Rabiot, masih kali ini terus mengitari ke sebelah kiri kali ini kepada Barcola. Masih Barcola melewati satu pemain dari Irak, dan Rabiot lagi kali ini, Rabiot mendorong sedikit kepada Barcola, kali ini memasuki kotak penalti, tendangan kaki kanan, oh tidak jadi. Tapi lagi-lagi kesigapan dari Zidane Iqbala ataupun satu pemain tadi Akam Hashim mampu menetralisir penyerangan dari tim Prancis kali ini dari sebelah kiri. Masih para pemain Prancis mencoba membangun serangan lagi, coba ke sebelah kanan, arahkan kepada pemain nomor 4 Dayot Upamecano, umpan ke sebelah kanan kepada Dembele, kali ini Dembele umpan ke kanan, kaki kiri melengkung, masih tadi yang dituju adalah posisi dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe, tetapi umpan dari pemain nomor 7 ini Ousmane Dembele tidak mampu menyasar pergerakan yang liar tadi dari tim ataupun Kylian Mbappe, dan waktu ataupun wasit asal Kanada yakni Drew Fischer menyatakan Hydration Break untuk sementara. Dan Bung Nova, gol tadi mengejutkan juga nih pemain Irak, terutama golnya memang cantik sekali, bagaimana pergerakan Mbappe yang tadi digadang-gadang ingin juga mengejar Messi nih Bung.
2: Ya itu tadi gol dari Kylian Mbappe, dia diberi ruang ya, kalau memberi ruang untuk Mbappe sama juga ini memberi gol gratis buat ya. Mbappe ya. Tadi setelah 6 shot Prancis baru bisa mencetak 1 gol, tapi memang tadi di 8 sampai 9 menit pertama Irak masih memberikan perlawanan, Irak masih bisa melepaskan bola ke kotak penalti, tapi setelah itu pertandingan berjalan seperti satu arah, one way traffic begitu. Jadi Prancis bisa menyerang lewat sisi kanan, sisi kiri, tengah ataupun central half. Jadi ya gol tadi, gol yang dicetak Mbappe adalah sebuah hasil dari serangan kolektif Le Bleu yang ini menandakan bahwa Prancis kian layak nih dijagokan oleh pecinta sepak bola untuk menjadi juara dunia 2026.
1: Ya kalau melihat juga pertahanan tinggi juga dilakukan oleh Prancis, bahkan Dayot Upamecano ini sampai maju juga nih ke pertahanan dari tim Irak.
2: Iya, karena Irak ini sama sekali tidak diberi ruang untuk menyerang ya. Irak sebenarnya mau menyerang tapi jalur passingnya ditutup, kemudian kalah jumlah orang ketika dia mau menyerang. Jadi memang sungguh sulit bagi Irak untuk masuk melebihi garis tengah, karena memang pemain-pemain Irak tadi fokus di lini belakang untuk mengantisipasi pergerakan-pergerakan Ousmane Dembele, Bradley Barcola, Kylian Mbappe. Tadi memang pemain-pemain Prancis tidak sempurna-sempurna amat begitu ya. Ada kesalahan umpan, ada kegagalan dalam mendribbling bola, tetapi kesalahan Prancis itu tidak bisa dimaksimalkan oleh pemain-pemain Irak. Tapi sepertinya di hydration break ini pelatih Graham Arnold memberikan suntikan motivasi kepada pemain-pemainnya agar Ayman Hussein dan kawan-kawan tidak inferior menghadapi Prancis gitu.
1: Tapi apa yang harus dilakukan oleh Ayman Hussein, karena memang dia seperti terkungkung bahkan membantu pertahanan.
2: Ya ini pemain Irak mungkin harus mendapat kepercayaan diri ketika mereka menguasai bola. Mereka harus lebih sabar, mereka tidak boleh asal melepas bola ya, karena ketika memberikan umpan-umpan panjang, otomatis Prancis akan mudah untuk merebut bola itu kembali.
1: Ya, sejauh ini langsung pergantian pemain dilakukan. Pemain yang disebut tadi Ayman Hussein langsung digantikan oleh pemain nomor 9 Al Hamadi. Ini langsung dijawab Bung
2: ya. Mungkin Graham Arnold membutuhkan pemain yang juga lebih fresh ya, karena memang Ayman Hussein ini sudah lebih senior, sudah lebih tua begitu, umurnya 30, sementara pemain penggantinya ini Ali Alhamadi masih berusia 24 tahun. Jadi mungkin Ali Alhamadi juga akan membantu lini pertahanan, tapi juga akan dipaksa untuk menyerang.
1: Ya, kita nantikan di menit 25 kali ini. Masih tertinggal Irak dari Prancis dengan skor 1-0. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh Ahmad Basil dari belakang dengan jersey-nya berwarna orange kali ini. Tendang kaki kiri Ahmad Basil melingkar ataupun melewati garis tengah kali ini. Disundul tadi oleh Rabiot, jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe. Diusir ataupun diambil tadi oleh pemain tengah ini Amir Almari. Kali ini dari belakang lagi Akam Hasyim, masih para pemain dari tim Irak mencoba mencari penyerang baru mereka. Kali ini umpan ke depan berbahaya, kali ini menusuk dari sebelah kanan pemain nomor 11 ini Ahmed Kasim, balik lagi ke belakang kepada pemain yang baru masuk, tendangan kaki kiri tadi masuknya Alhamdi, tapi lagi-lagi terbentur oleh barisan pertahanan dari Prancis. Sektor tengah kali ini Irak geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Doki. Umpan lagi kali ini, masih bermain-main terus di pertahanannya, mencari cara para pemain Irak ini untuk bisa membobol gawang dari tim Perancis. Arahkan ke sebelah kiri, pemain nomor 14 Zidane Iqbal, ke tengah lagi kali ini, bermain 1-2 kali ini Iqbal, coba umpan ke tengah, Hamdi lari kali ini, hampir lolos, tapi kali ini masih ada penjagaan dari tim Irak, dari sebelah kiri, coba lagi para pemain dari Irak, terus merangsak, coba ke sebelah kiri, pemain nomor 23 Doski, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, ada sundulan tadi, sedikit saja. Memang pemain yang baru masuk ini Alhamdi masih tadi berduel dengan pemain Perancis William Saliba, tetapi memang duelnya dimenangkan oleh Saliba, bahkan bola terkena kepalanya sendiri dari Hamdi tadi Hamadi, sehingga tendangan gawang lagi bagi tim dari Perancis kali ini sudah dilakukan cepat tadi Mike Nelan, pemain AC Milan, ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano, dorong lagi ke depan, yang dituju adalah tadi ataupun satu pemain dari Mikel Olise, kalahkan lagi tadi, tetapi dibuang dengan baik oleh Doski. Hasilkan saja lemparan ke dalam kembali bagi tim Prancis memasuki menit ke-27 ini. Stadion Philadelphia yang memang dipenuhi oleh pendukung dari kedua kesebelasan. Arahkan tadi lempar ke dalam Jules Konde, balikan lagi kepada William Saliba, pemain Arsenal ini, dorong lagi ke sebelah kiri ke Rabiot, masih Rabiot dengan rambutnya dikuncir ke sebelah kanan, maksudnya tadi sama Dembele. Lagi-lagi para pemain Prancis coba lagi membuild up serangan dari sebelah kanan, Dayot Upamecano yang jauh kali ini membantu serangan, dorong kami kepada Dembele, back pass lagi ataupun William Saliba, sebelah kiri kali ini alirkan melalui Lucas Digne, masih Lucas Digne umpan ke dalam kotak penalti yang dimaksud tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang umpannya terlalu deras sehingga membuat lagi tendangan gawang bagi tim dari Irak. Ahmed Basil cepat dilakukan, bermain 1-2 kali ini kepada Doski dari sebelah kiri. Doski terbentur satu pemain dari Perancis tadi, alih-alih tadi ingin mengejar ataupun walaupun menguasai bola, tetapi nomor 14 yang ini mampu mengontrol bola lagi. Zidane Iqbal dari sebelah kiri dekati satu pemain dari Perancis tadi, maksudnya umpan ke depan dihadang dengan baik tadi Manuel Kone, hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Irak. Doski kali ini angkat kedua tangan, siapa yang tuju? Doski dekat kali ini kepada Iqbal, balikan ke depan yang dimaksud tadi Alhamdi, kali ini berduel para pemain dari tim Irak, masih dari sebelah kanan, dorong lagi ke sebelah kanan di bantu oleh Zadi Ismail ke sebelah kanan kepada Ahmed Kasim, masih ataupun Hussein Ali, kali ini bermain 1-2, masih terus para pemain Irak dari sebelah kanan, cobalah umpan ke dalam kotak penalti, sayang sekali masih terbentur oleh Lucas Digne. Pembacaan yang baik tadi dari pemain Aston Villa ini membuat kali ini peluang bagi tim Irak dari tendangan sudut sebelah kiri gawang dari Mike Nunn akan diambil oleh pemain Irak. Siapakah gerangan, kita nantikan, karena memang 5 pemain Irak berada di dalam kotak penalti termasuk Zidane Iqbal. Kita nantikan Al-Hamamadi juga berada di dalam kotak penalti. Sementara peluit terdengar dari wasit Drew Fisher akan diambil oleh pemain nomor 16 tadi, Amir Al-Hamari. Kita nantikan dengan tendangan kirinya Amari dari sebelah kiri gawang dari Magnian, sudah ancang-ancang mundur beberapa langkah, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Amari, peluit sudah dibunyikan, memberikan kode kali ini Amari, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, masih melewati beberapa pemain dari Irak, tetapi bola belum keluar, diusir kali ini oleh Manu Kone, hasilkan justru lemparan ke dalam bagi tim Perancis dari sebelah kanan. Memasuki menit ke-30 ini, masih skor 1-0 bagi tim Perancis. Gol dicetak oleh Kylian Mbappe. Konde kali ini dengan gambut gimbalnya coba arahkan ke depan, jauh melambung kepada Rabiot, tetapi di heading tadi oleh Doski, jatuh kali ini kepada pemain nomor 9 Ahmed Kasim. Oh, salah pengertian tadi sehingga lepas lagi. Penyerangan yang dilakukan oleh tim dari Perancis kali ini arahkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Bartole, masih Odembe kali ini kuasai pun bersama Kylian Mbappe yang turun cukup jauh kali ini, umpan ke dalam kotak penalti ke depan, berbahaya satu pemain dari Perancis kali ini lolos tadi, hampir saja Bradley Barcola justru ke belakang lagi kali ini, Kylian Mbappe arahkan kepada Dembele, Dembele kongkong tidak jadi, justru oper ke sebelah kiri lagi kepada Barcola, masih Barcola, masih kali ini kepada Dembele, dibantu kali ini ke sebelah kiri, masih terus mengotak-atik dia, arahkan kepada Lucas Digne, dihadapi satu pemain dari tim Irak, bermain 1-2 kepada Kylian Mbappe, tendangan tapi lagi-lagi dihadang barisan pertahanan dari Irak, balik lagi kepada Lucas Digne kali ini dari sebelah kiri, Rabiot dorong lagi, maksudnya tadi umpan tapi tidak jadi, terhenti tadi pergerakannya ataupun bolanya oleh pemain nomor 4 Zaid Tahsin, diusir lagi jauh kali ini keluar ataupun dari pertahanan Irak, jatuh kali ini kepada Dayot Upamecano, masih Dayot, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, dikejar tadi oleh satu pemain dari Irak, masih kali ini Manu Kone bermain 1-2 bersama Michael Olise, dorong lagi kali ini, masih para pemain dari Perancis dari tengah, Michael Olise kepada Kone kali ini, membantu lagi serangan ke sebelah kiri lagi kepada Bradley Barcola, bermain-main kali ini Lucas Digne, masih dari sebelah kiri penyerangan tim dari Perancis, terus mencari celah kali ini dari sebelah kiri, Barcola arahkan ke tengah kepada Kone kali ini, Kone menggiring bola kali ini dan tengah lagi, bermaksud bermain satu dan Olise bersama Mbappe tadi, tapi sayang bola kali ini dikuasai penuh dari Lucas Digne, umpan kaki kiri melengkung, masih terdapat tadi pemain Irak dengan santai tadi, Doski mengoper dengan kepala ke belakang dan membuat tenang lagi pertahanan dari tim Irak. Ahmed Basil kuasai penuh kali ini, masih menggiring bola di kotak penalti, kiper dari Irak yang memiliki kepala pelontos ini masih terus memberikan instruksi agar para pemainnya lebih mendekati kali ini, masih Ahmed Basil tidak mau terburu-buru, arahkan ke kanan Zaid Tahsin. Irak kali ini back pass lagi jauh kepada Ahmed Basil, kemana gerangan yang akan tuju, umpan kaki kiri ke depan, dimaksud tadi Ahmed Kasim, bermain duel tadi bersama pemain Prancis, tetapi dicuri kali ini lagi Leo Kone, Olise dorong lagi ke sebelah kiri, bermain 1-2 tadi, maksudnya Bra ataupun Barcola, tapi kontrol Barcola tidak bisa mengamankan bola lebih dekat kepada Ahmed Basil, Masih Ahmed Basil kiper pemain nomor 22 ini coba tendang melambung, arahkan ke sebelah kanannya, jatuh kali ini pada pemain tadi, maksudnya pemain yang baru masuk Al Hamadi, tapi dikuasai lagi oleh anak-anak dari Prancis kali ini. Pasukan Didier Deschamps kali ini, Rabiot dari sebelah kiri, umpan kali ini bersama Barcola, bermain 1-2 sama Rabiot kali ini, dihadang satu pemain dari tim Irak, mampu kali tadi Ahmad Kassem mengamankan lagi serangan dari sebelah kiri, tapi kali ini jatuh kepada Michael Olise Prancis, kali ini di depan pemain ataupun kotak penalti dari tim Irak. Go, kuasai baik dari oleh Dembele, melewati satu pemain, sayang sekali pemain tadi Dembele mampu ataupun kontrol yang dilakukan oleh Osman Dembele, pemain PSG ini terlalu deras sehingga keluar dari permainan, sehingga lemparan ke dalam kali ini untuk tim Irak cepat Doski, back pass lagi jauh kepada Akam Hasim. Hasim kali ini coba lagi melewati satu tadi pergerakan dari Dembele, baik sekali tadi Hasim, kali ini Doski bermain lagi 1-2 ataupun pemain nomor 14 Zidane Iqbal melihat dia umpan lagi ke depan, yang masuk adalah pemain 86 Ibrahim Bayes, terhenti tadi pergerakannya oleh Kone dan membuat wasit memberikan kartu ataupun maksud kami memberikan lemparan ke dalam bagi tim Prancis dari sebelah kanan. Hingga menit ke 35 ini skor masih 1-0 bagi Prancis dan Irak masih tertinggal.
3: Saudara-saudara, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, nampaknya Prancis terus mencoba menggempur pertahanan Irak. Sebaliknya Irak sekali-sekali juga melancarkan serangan yang membahayakan gawang Prancis. Namun hingga saat ini Prancis masih leading, masih unggul dalam penguasaan bola dan terus mengepung pertahanan Irak. Kini serangan dibangun pemain-pemain Prancis dari sektor sebelah kanan pertahanan Irak. Ada di sana kami lihat Lucas Digne. Digne kirimkan pendek saja kepada Barcola, kembali kepada Digne lagi, masih mencoba melewati dua pemain Irak yang berada di sektor sebelah kanan. Namun kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Irak nampaknya dari sektor sebelah kanan darahnya sendiri. Siapakah yang melakukan lemparan ke dalam? Dan kami lihat nampaknya pemain nomor punggung 3 yaitu Hussein Ali, pemain tengah atau pemain belakang gelandang tengah ini yang akan melakukan lemparan ke dalam. Ya, masih mencari kawan kepada saat yang dikirimkan Hussein Ali. Sementara dua pemain Prancis berada di sana membayang-bayang lempar ke dalam ini. Langsung sudah ke depan yang dituju adalah Zaidan Iqbal. Terjadi perebutan di sana. Kita akui sebentar dia. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Irak, masih tarik lagi ke tengah. Cepat menggiring bola dia, merasa ke dalam pertahanan Prancis, mencoba melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri. Cepat dia menggiring bola, ada Doski di situ. Di sektor bek kanan pertahanan Prancis berputar-putar dia, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Kone. Namun kali ini jauh tarik ke belakang, kerja sebagai Ibrahim Bayes yang turun ke bawah, ataupun bekerja sama dengan Hussein Ali atau juga Said Ismail, masih memainkan bola dia, mencoba melewati garis setengah sudah, masuk ke daerah Prancis, tarik lagi ke belakang, coba memburu bola, ada di sana kami lihat Said Ismail, umpan balik ke sektor kiri, mencoba melewati dua pemain melewati garis setengah sudah, kembalikan lagi bola pendek saja kepada Zaidan Iqbal, Iqbal mencoba tarik ke belakang, dibayangi dua pemain Prancis umpan ke depan, namun masih bermain santai taktis sekali dia, mencoba memancing pemain-pemain Prancis, beratuh bersenap dia angkat ke tengah, oh tidak ada kawan di sana, dapat menggelar serangan dari belakang, mencoba mengirim bola pemain yang baru musuh pertandingan di babak yang ini yaitu Alhamdi, tetapi kali ini salah umpannya, serangan balik berbahaya dari Prancis, mengirim bola cepat melintasi garis sudah, berikan pendek kepada Mbappe ataupun rekannya di sana, kami lihat ada pemain Michael Olise, tetapi untung saja pada pemain Irak di belakangnya dan langsung menjapu bersih bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian saudara-saudara negara masih tetap 1-0 Prancis, dan bersama dengan itu kami lihat stadion Philadelphia ini diwarnai dengan hujan yang cukup deras namun tidak mengganggu jalannya pertandingan. Kini kembali serangan dibangun oleh pemain Prancis, berikan kepada Dembele di sektor gelandang kiri pertahanan lawan, berikan ketika umpan ke tepi berbahaya, lepas tembakan, oh bolanya masih dihadang oleh pemain Irak. Irak umpan ke depan dan dituju adalah di sana ada Alhamdi ataupun Ahmed Kasim, salah umpannya kandas lagi di kaki Dayot Upama Ceno, dan itu mencetuskan mereka lagi kepada Manu Kone. Manu Kone melebar ke sektor kiri, berikan lagi kepada Barcola, atau menekannya kini mengirim bola masih ke tepi berbahaya
0: dari serangan Prancis, tetapi lagi-lagi berhasil dijinakkan pemain belakang dari Irak ini, langsung tendang sudah ke depan melewati garis tengah sudah, tetapi sayang seribu sayang umpan yang tadi dilepaskan pemain belakang Akam Hasim atau Mujahid Mahsin, tidak ada kawan di sana, tidak dengan mudah diselamatkan pemain-pemain belakang Irak kini, masuk pemain Prancis kini membangun serangan cepat menggiring bola, dia teruskan bola pendek kepada Adrien Rabiot. Rabiot tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Konde. Konde mundur ke belakang jauh, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba angkat ke depan, dia cepat kepada Lucas Digne, kembalikan kepada Saliba lagi ataupun kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor sebelah kiri pertahanan lawan, masuk kotak kadik sebentar, dia ada lagi di sana Dayot. Dayot mencoba kirim pendek cepat, dia menggiring bola merasuk ke dalam pertahanan Irak, tetapi kali ini Irak berhasil menjinakkan serangan dari Prancis dan berganti tekanan. Kini Irak mencoba melakukan dari sektor lingkaran tengah, namun kali ini terjatuh, kami lihat Ibrahim Bayes karena mendapat tacklingnya agak keras, namun sebelum pelanggaran berganti kali ini salah umpannya. Prancis langsung lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi sayang melambung tinggi saudara-saudara, satu tendangan keras dilepaskan pemain Prancis tadi, kami kira tendangan spekulasi saja karena memang jauh ataupun jauh kemungkinan lahirnya gol karena tendangannya terlalu jauh. Dengan demikian belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Prancis atas Irak dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan kiri satu serangan Irak, mencoba serangan main belakang cepat menggiring bola, di sana ada Amir Al-Amri ataupun Marcus Doski, tapi salah umpannya dan tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil memberikan pendek ke Tahsin, Tahsin kembalikan kepada Basil lagi, dan kuasa semuanya Dasir tendang sudah ke depan yang dicuri sampai kerang, di sana ada Ahmed Kasim ataupun Hamadi, namun terjadi perebutan di lingkaran tengah, bola kini dikuasai pemain-pemain Prancis, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain nomor punggung 14 dari Irak. Ya, dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Prancis setelah pemain nomor 14 tadi yaitu Zidane Iqbal melakukan pelanggaran di depan wasit yang belum bertandingan, dan nampaknya Iqbal menerima dengan kesatria hukuman yang diberikan oleh wasit. Tendangan bebas sudah dilakukan, kini Prancis mencoba serangan cepat dan menggiring bola, teruskan kepada Konde, gelandang kanan maju ke depan ini kepada Mbele, memberikan kepada Konde lagi, gerak tubuh senatnya tarik ke belakang, ada di sana Kemet Lucas Digne ataupun Upamecano, masih menggiring bola, kirimkan pendek kepada Barcola, Barcola pendek kepada Mbappe, gerak tubuh senatnya kita akan disumbang berhadapan dengan jagawan kelemah tembakan, tidak jadi saudara, karena memang tiga pemain Irak tadi mencoba menghadang pemain depan Prancis tadi. Dengan demikian selamatlah gawang Irak dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak. Dan kini saudara-saudara terjadi tendangan bebas nampaknya untuk pemain Irak atau tim nasional Irak setelah tadi sempat terjadi pelanggaran di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Ya, penantikan sudah dilakukan melambung kiri ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah. Kini Irak mencoba mengusir serangan, tapi patah lagi di tengah jalan, datang lagi serangan dari belakang, pelawan bantuan dari belakang cepat menggiring bola, dia teruskan pendek bola cepat, Irak pula merobek sektor sebelah bagian tengah pertahanan Prancis, dan kini terjadi pelanggaran, Al-Hamadi terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak dari sektor lingkaran tengah Prancis sudah dilakukan, pendek saja kirimkan bola. Dua pemain Irak mencoba kuasa bersemunya, mundur ke belakang jauh dia kepada Hussein Ali ataupun Syed Ismail. Kuasa bersemunya salah umpannya, untung saja di sana kami lihat ada pemain nomor 23 yaitu Marcus Doski. Doski kirimkan umpan ke depan, tetapi sayang terlalu keras bolanya dan terlalu tajam sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain Irak dan hanya mengasihkan lepan ke dalam untuk kesebelasan Prancis. Nantikan saudara-saudara bergar, apakah Prancis akan berhasil menjarangkan bola ke gawang lawan pada babak yang pertama ini. Kita nantikan ini Prancis membawa melalui serangan, ada di sana kami lihat Konde, Konde mencoba kotak kadik sebentar, dia tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, umpan ke depan yang dikelola Barcola ataupun Dembele, namun salah umpannya, terjadi perebutan, nah kali ini kuasai pemain Irak dan tarik saja ke belakang, setibus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan ke tengah, kerjasama juga dengan rekan di sana ada Marcus Doski, pemain belakang sebelah kiri ini, pasal belakangnya kirimkan ke tengah, cepatnya menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan, tapi tidak jadi, tarik kembali ke sektor sebelah kanan, ada Syed Tahsin, Tahsin kirimkan depan tetapi salah umpannya, kini Prancis berganti melakukan tekanan, ada Barcola umpan ke tengah, tidak ada kawan, yang ada pemain-pemain Irak, kini kuasa sepindah ke kotak kadik sebentar, dia tarik lagi ke belakang cepat menggiring bola, masih permainkan bola, pemain-pemain Irak mencoba bertahan untuk melakukan penyelamatan gawangnya yang mendapat gempur kemunduran yang cukup bertubi-tubi dari Prancis ini dan akhirnya diberikan tindakan penyelamatan City Bus pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil kirimkan sejak pendek sudah pada Zaid Tahsen. Tekanan yang maju ke depan ini, Weimer belakang, mundur lagi jauh ke belakang dia kepada Doski ataupun tekannya di sana, masih permainkan bola, cepat menggiring bola saudara-saudara, mencoba melewati dua pemain Prancis tetapi gagal, lagi-lagi tarik lagi ke belakang, masih permainkan bola, memancing pemain Prancis, sodorkan bola pendek, tarik lagi ke belakang kepada Tahsen lagi, sementara ada Barcola di sana, akhirnya berikan lagi ke belakang saudara-saudara, mencoba mengulur-ulur permainan ini, kami lihat pemain Irak, mencoba melakukan tekanan, walaupun memang agak sulit kami kira, karena memang pertahanan Prancis begitu alot, begitu ketat, sudah kita bisa mampu mencoba mendekati darah kotak penalti lawan. Kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara yang dilakukan pemain belakang Manu Kone terhadap pemain depan Prancis. Kelihatannya masih kelihatan agak kesakitan pemain Prancis ini, maksudnya pemain Irak ini, yaitu Al-Hamadi. Memang setelah menggantikan Ayman Hussein, serangan-serangan Irak sedikit mulai terlihat di babak yang pertama menjelang menit akhir pertandingan ini. Keputusan Graham Arnold untuk menggantikan Ayman Hussein oleh Al-Hamadi ini memang membuahkan hasil, merubah warna permainan ataupun ya serangan-serangan yang dibangun Irak sedikit agak membahayakan gawang lawan. Ya, kini tendangan bebas untuk Irak, bola dihadapi oleh Al-Hamadi ataupun Zidan Akbal, kita Iqbal maksud kami, dan tendangan pun sudah segera dilakukan. Kemudian penjaga gawang Laik Magnan sudah bersiap sedi di tarik gawangnya, terjadi pagar bersih kebancis, langsung ke gawang, gol buat terjadi ke gawang. Oh, kali ini patah di tengah jalan, disabu saja tadi bola tadi oleh pemain belakang Prancis, yaitu Dait Obama Cina ataupun Lucas Digne, keluar kotak penalti dan diproses menit ini oleh pemain-pemain Irak dan sukses pada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil berikan sejak pendek saudara-saudara pada rekannya yaitu Zidan Akbal, tetapi dan Iqbal maksud kami, tendang sudah ke depan, coba tendang lagi sektor sebelah kanan, ada Tahsin di sana, mencoba melakukan tekanan, berikan bola pendek sejak kepada Hussein Ali, mencoba menggiring bola dan merasuk di jantung pertahanan kesebelasan Prancis. Sodetan bola pendek ke depan dia, mencoba melebar ke sektor kiri, tarik lagi ke belakang kepada Akam Hashim. Akam Hashim serta bola pendek dia, kerjasama lagi dekannya, mencoba melakukan tekanan kepada Doski, Doci tarik ke belakang lagi kepada Iqbal, angkat ke sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Prancis yang dituju pemain Amir Al-Amari di sana, tetapi kali ini gagal ataupun Hussein Iqbal dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam, dampaknya untuk kesebelasan Prancis. Segera dilakukan oleh Lucas Digne di sektor back kiri pertahanan sendiri ataupun gelandang kiri sebelah kanan langsung ke depan, yang dituju adalah Barcola ataupun rekannya Adam Demele di sana, tapi kali ini bola patah di kaki pemain-pemain Irak di sektor lingkaran tengah, permainkan bola dia mundur jauh ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Doski. Doski berikan saja tindakan penyelamatan jauh kepada penjaga gawang, penjaga gawang Ahmad Basil. Sementara pertandingan babak yang pertama ini waktu normal sudah 45 menit dan kini waktu tambahan waktu 3 menit, perhatikan kembali serangan dibangun pemain-pemain Irak dari sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, kutak balik sebentar dia Ibrahim Bayes, Bayes tarik ke belakang, cepat menggiring bola dia, angkat ke gawang, tidak jadi, menyentuh Prancis, berliku-liku dia, akhirnya bola patah di tengah jalan dan dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Prancis. Sudah sedang berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Mike Magnan. Magnan langsung pendek saja sudah kepada Dayot Upama Ceno. Ceno mencoba menggiring bola cepat dia, mencari kawan yang bebas, masih di atasnya sendiri, main yang bertumbuh kekar ini, umpan pendek saja kirimkan ke tengah, kerjasama dengan Kone, Kone suratkan bola pendek kepada Barcola atau menerkannya, kalian Mbappe mencoba melakukan tekanan lagi di sektor lingkaran tengah, perang sekitar jantung pertahanan kesebelasan Irak, melebar ke sektor kanan, di sana kami lihat cepat menggiring bola, ada pemain nomor 16 mencoba melakukan tekanan, memasuki dalam pertahanan Irak, masih kutak kedik sebentar dia, tarik ke belakang kepada Dayot, Dayot permainkan bola cepat, melihat 3 setengah sudah, suratkan bola pendek ini, Prancis mencoba menekan di menit-menit terakhir babak yang pertama ini, gerak tubuh jinak dia, dua pemain Irak mencoba memaju ke depan, tetapi bolanya kandas lagi di kuasai semua pemain Prancis, ada Dembele di situ. Ya, kita nantikan Dembele masih kuasai semuanya, tarik lagi ke belakang kepada Jules Kounde, ya permainkan dengan taktis sekali, tidak mau mendekati gada kotak penalti pemain-pemain Irak, karena memang kami lihat seluruh pemain Irak turun ke bawah saudara-saudara untuk menyelamatkan gawangnya, dan kini satu serangan dilakukan oleh pemain Irak, Irak Prancis, dan bersama dengan itu saudara-saudara wasit yang memimpin pertandingan Drew Fisher
3: dari Kanada memberikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara 1-0 untuk keunggulan kesebelasan Prancis atas Irak dalam pertandingan penyisian grup Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat.
4: Ya, demikian tadi babak pertama jalannya pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis untuk sementara unggul 1-0. Dan untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama, saya akan langsung berbincang dengan pemerhati sepak bola, Bung Nova. Penguasaan bola yang sangat dominan, tetapi kita hanya satu gol ini, Bung Nova.
2: Iya, tadi setelah Prancis cetak gol pada menit ke-14, ya, kemudian terjadi hydration break. Tampaknya memang pemain-pemain Irak mendapatkan instruksi dari pelatih Graham Arnold, dan terlihat tadi bagaimana pertahanan Irak cukup kompak, cukup solid, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang yang diberikan untuk pemain-pemain Prancis. Pemain-pemain Prancis bisa saja kutak-katik tadi di sepertiga akhir lapangan, tetapi tidak memiliki peluang yang benar-benar bersih. Jadi selama 45 menit pertama itu di statistik ada 7 tembakan yang dilakukan Prancis. Ini 6 diantaranya terjadi sebelum gol. Jadi setelah gol Prancis hanya punya 1 sepakan. Dan itu juga lebih banyak ya off target begitu.
4: Artinya dengan shoot on goal 7 tetapi 6 diciptakan sebelum terjadinya gol di menit 14. Apakah gol yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 itu memang wajar kalau membaca dari statistik jalannya pertandingan babak pertama ini?
2: Iya, tadi sebelum gol Mbappe ada 6 tembakan, dan tembakan Mbappe adalah tembakan ke-6 dan menghasilkan gol. Ya otomatis kalau lebih banyak tembakan akan lebih banyak juga peluang untuk mencetak gol. Dan memang itulah kualitas dari Kylian Mbappe ya. Seorang pembeda, seorang bomber tajam, seorang juru gedor yang hari ini

0: Fajar dengan Dennis Undaf dari Jerman dan Jonathan David dari Kanada, dan hanya tertinggal 2 gol dari Lionel Messi.
1: Sekuat apa pertahanan Irak kok sampai susah banget ditembus oleh oleh Prancis di babak pertama ini?
0: Prancis punya pemain-pemain dengan kecepatan, Prancis punya pemain-pemain dengan kreativitas, tapi memang permainan pertahanan Irak ini solid, karena memang salah satu filosofi permainan Irak yang ditegaskan oleh pelatih Graham Arnold adalah pertahanan yang kolektif, pertahanan yang solid. Jadi tadi formasi ketika bertahan bisa jadi 4-5-1, jadi pemain tengah ini turut membantu pertahanan sehingga Prancis kesulitan untuk menembus blokade-blokade pemain dari Irak. Tapi juga sisi negatifnya bagi Irak adalah dengan defensi yang sangat solid, mereka kesulitan ketika mendapat bola untuk transisi positif. Ketika bola diumpan ke depan, tidak ada orang, jadi kurang jumlah orang, jadi itu sulit untuk menembus ke pertahanan Prancis.
1: Ya, dan tidak ada satupun ini tembakan dari Irak ke gawang Prancis ini yang membahayakan ini.
0: Ya, kenapa ini penyebabnya? Ada dua shot, ada tembakan, tapi tidak ada yang on target.
1: On target.
0: Ya, memang kesulitannya tadi mungkin di awal babak pertama, 6-7 menit pertama memang pertandingan berjalan seperti terbuka ya. Irak seperti berani untuk meladeni Prancis yang merupakan runner-up tahun 2022. Mm-hmm. Setelah itu Prancis lebih banyak menekan, otomatis Irak lebih sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola tidak banyak opsi yang dimiliki. Jadi ya memang sulit ya untuk curi satu gol seperti ketika melawan Norwegia pekan lalu.
1: Ya, dan kalau melihat dari sisi klasemen ataupun juga pertandingan sebelumnya, Prancis

0: keterangan pelatih Graham Arnold, dia bilang kalau misalnya dalam pertandingan ini dia tidak akan bermain bertahan, dia akan membawa anak asuhnya untuk berusaha meraih kemenangan. Tetapi memang di lapangan situasinya berbeda. Di lapangan situasinya sulit. Ya memang Irak sudah bermain cukup percaya diri, dia tidak inferior ya. Tapi ketika membutuhkan gol, maka butuh sedikit mungkin perubahan permainan. Kita akan lihat di babak kedua nanti.
1: Ya. Ada yang menarik nih, saya perhatikan tadi nih. Dari babak pertama, walaupun penguasaan bola sangat dominan, 54% atau bahkan mungkin 60% ya, itu dikuasai oleh Prancis. Tetapi ujian bagi kiper Irak ini minim.
0: Ya, itu artinya kalau kiper minim bergerak berarti pemain-pemain bertahan dan gelandangnya
1: efektif,
0: kerja yang bagus, melakukan blok, melakukan upaya-upaya tackle. Dan memang kalau kita lihat di statistik ini, pemain-pemain Irak cukup banyak aksi defensifnya. Ali Al-Hamadi, pemain penyerang itu bahkan turut membantu pertahanan. Kemudian ada Mercas Doski, ini cukup sibuk. 4 kali tackle dia lakukan. Dari 7 upaya tackle ada 4 yang berhasil. Kemudian juga Zidan Iqbal dan Zaid Ismail, ini pemain-pemain gelandang tapi ikut turut aktif mengadang serangan-serangan Prancis. Ini yang harus dilakukan ya, mau tidak mau ya.
1: Nah, ini baru saja dilihatkan kembali replaynya bagaimana gol Prancis yang diciptakan oleh Mbappe di menit 14 ya. Sedikit di luar kotak penalti, tetapi memang dari sisi kiri pertahanan dari Irak. Nah, Anda melihat gol ini merupakan kerja sama yang baik atau memang skill individu dari seorang Mbappe ini?
0: Iya. Ada umpan dari Michael Olise. Memang Mbappe punya kualitas finishing yang cukup bagus, tapi ada ruang di situ. Artinya jika ada ruang di situ, maka bisa jadi pemain-pemain Irak tertarik oleh pemain-pemain yang lain gitu. Jadi Mbappe punya ruang yang cukup untuk mengokang gitu, istilahnya tadi Bung Senpi, dan dia bisa mencetak gol.
1: Iya. Tapi Anda melihat tambang ini spesialis Mbappe dalam menciptakan gol dengan menggunakan kaki kiri seperti ini, kan ciri khas dia atau bagaimana?
0: Iya betul, ini Mbappe memang pemain yang kanan kiri oke.
1: Kanan kiri oke ini ya.
0: Pemain yang kalau di pertandingan pertama juga kita ingat bagaimana Mbappe mencetak gol kedua bagi dirinya atau gol ketiga Prancis itu lewat tendangan jarak jauh yang juga spektakuler. Jadi ya memang senjata khas dari seorang juru gedor ya.
1: Iya. Setelah ketertinggalan 1-0 dari Prancis ini, tidak terlihat juga Irak berusaha untuk bermain lebih ofensif. Nah, Anda melihat apakah memang lebih memilih tetap untuk bertahan, mencuri kesempatan momentum yang baik untuk melakukan counter attack, atau memang tidak ada ruang bagi Irak untuk bisa melakukan serangan-serangan yang kreatif gitu? Gimana?
0: Iya, setelah aggression break tadi agak sedikit terlihat perbedaan. Pemain-pemain Irak mencoba untuk sabar, untuk mencoba memainkan bola dari kaki ke kaki, tidak hanya sekedar melambungkan bola ke depan, tetapi memang kemudian permasalahannya adalah Prancis ini juga memiliki pertahanan yang solid ya, pemain-pemain yang punya pengalaman di pentas tinggi Eropa. Kemudian ketika bola kembali dikuasai Prancis, maka Irak lagi-lagi mau tidak mau harus sibuk bertahan, dan ketika mendapatkan bola untuk melepaskan bola ke depan, tidak ada jumlah orang yang banyak, jadi ya otomatis bola kembali direbut Prancis. Dan itu berulang berkali-kali, sehingga mungkin di babak kedua jika memang Irak ingin mencetak gol, harus bermain lebih terbuka, bermain lebih berani.
1: Oke, kita bahas sedikit di babak kedua ini Bung ya. Apa yang harus dilakukan Deschamps untuk Prancis di babak kedua? Apakah memang masih mempertahankan pola permainan seperti ini sehingga berpotensi tetap menang tipis begitu? Bagaimana? Atau seperti apa? Apakah memang ada rotasi pemain yang harus dilakukan oleh Deschamps untuk bisa lebih memiliki potensi gol di babak kedua?
0: Iya, untuk di level Piala Dunia sepertinya Deschamps tidak akan meremehkan lawan. Sejak press conference, Deschamps sudah bilang bahwa Irak adalah kesebelasan yang bagus, dan keunggulan 1-0 ini cukup tipis, jadi masih sangat berisiko jika Prancis lepas puas. Saya pikir Deschamps akan tetap mendorong anak asuhnya untuk mencetak gol lagi di babak kedua untuk menekan pemain-pemain Iran, pemain-pemain Irak. Tetapi untuk melakukan rotasi pemain itu adalah opsi yang juga terbuka karena Prancis memiliki kedalaman pemain yang cukup bagus ya. Apalagi nanti Prancis pada pertandingan terakhir akan menghadapi Norwegia. Ini big match di grup E.
1: Iya.
0: Dan iya, tentunya Prancis tidak mau kalah menghadapi the Vikings ini ya.
1: Iya, dan nanti Norway baru akan menghadapi Senegal ya. Tapi mungkin enggak ini Desam juga memerintahkan atau meminta pemainnya ayo dong lebih fokus dalam tembakan gitu kan. Kok melebar mulu.
0: Di pertandingan pertama kan melawan Senegal Prancis tidak mencetak gol tapi kemudian ada 3 gol tercipta di pertandingan kedua di babak kedua.
1: Ya.
0: Dan ini bukan tidak mungkin akan terjadi ya. Belum lagi Mbappe juga semakin terpicu semangatnya dengan Messi tadi mencetak 2 gol.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Pendengar, Anda bisa mengikuti siaran lanjutan sepak bola untuk kesempatan hari ini nanti setelah Warta NTT Pagi. Kita jelang Warta NTT Pagi.

0: waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Kupang dengan Warta NTT Pagi.
1: Kadang ketong pi di Pertamina tuh ketong kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar.
2: Keberangkatan balik ke Kupang itu disebabkan karena faktor cuaca. Jadi kita mempertimbangkan faktor keselamatan juga. Cuaca di lapangan tidak memungkinkan.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Kupang, edisi hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Informasi mengisi Warta NTT Pagi sebagai informasi utama, masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite, selepas kenaikan harga Pertamax. Tinggi gelombang laut menjadi pertimbangan kapal Ekspres Bahari 8E tunda pelayaran Ba'a Kupang demi keselamatan penumpang. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Sony Tanisip. Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite, selepas kenaikan harga Pertamax, serta berharap agar jumlah Pertalite yang masuk ke Nusa Tenggara Timur lancar dan cukup untuk masyarakat. Laporan selengkapnya bersama Wiwin Ngari.
4: Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan. Hal tersebut dirasakan oleh warga Soe Joli Tahun. Saat diwawancari RRI, ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi.
1: Sejak kenaikan BBM kemarin akhir bulan Mei ini, Pertamina tuh mengalami kayak macet-macet begitu. Kadang ketong pi di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi di situ tuh ketong kayak kesulitan begitu tuh. Bahkan ketong satu kali pernah mengalami ketika kehabisan bahan bakar di jalan, ketong cari Pertamina yang dekat. Lepas sampai di Pertamina tuh kehabisan bahan bakar. Jadi BNB Pekalongan tuh bilang, "Ih, dibicarakan mana? Terakhir ketong cari yang tempat-tempat ini nih, eceran-eceran nih, kita cari di situ baru dapat."
4: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sony Libing mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Libing juga menyampaikan harapannya agar diupayakan stok BBM Pertalite tidak berkurang.
5: Kenaikan Pertamax membuat orang tinggalkan Pertamax, lari ke Pertalite yang adalah subsidi. Nah, akhirnya Anda bisa lihat bahwa di tempat-tempat tertentu itu antrean panjang dan terkadang Pertalite langsung. Nah, kami telah berdiskusi dengan, bertemu dengan Pertamina dan juga Iswana Nikas. Kami meminta supaya diupayakan agar stok BBM Pertalite itu tidak boleh kurang.
4: Dalam kondisi peminat Pertalite meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Laporan selengkapnya disampaikan Andri Iskandar.
6: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM mulai memberikan dampak bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Biaya operasional meningkat, sementara daya beli masyarakat ikut menjadi perhatian. Ibu Sri, salah satu pegawai ekspedisi Aini Express Kupang, mengatakan kenaikan BBM membuat ongkos kirim naik sekitar 25%. Kondisi tersebut juga berdampak pada sejumlah pengiriman barang yang mengalami penurunan. Ia mengatakan kenaikan biaya pengiriman membuat sebagian pelanggan mempertanyakan perubahan tarif, namun pihak ekspedisi harus menyesuaikan dengan biaya operasional yang meningkat.
7: Dampak soal kenaikan BBM, yang pertama soal harga pengiriman barang, biasanya harganya normal cuma hanya beberapa, tapi semenjak kenaikan BBM ini kan harga tiket kapal juga naik, dia naiknya sekitar 25%. Tiket kapal naik, otomatis pengiriman barang ongkir juga naik. Jadi mungkin ada pengeluhan-pengeluhan dari customer-customernya. Ketong bilang, kenapa ongkir mesti naik begini? Jadi ketong menjelaskan kalau memang BBM ini naik, terjadi pengiriman juga sekarang juga agak berkurang.
6: Dampak kenaikan BBM juga dirasakan sejumlah pelaku UMKM. Mereka memilih mempertahankan harga jual agar pelanggan tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah. Bapak Miko sebagai pelaku usaha berharap pemerintah dapat terus mendukung UMKM agar mampu bertahan menghadapi kenaikan biaya operasional.
8: Dampak kenaikan yang jelas sedikit banyak pasti ada untuk produksi atau bahan-bahan untuk kue itu biasanya semuanya naik. Harga bahan pokok sendiri ada sebagian yang naik juga, ada sebagian juga yang masih tetap harganya. Tapi kalau kita mau kasih naik kue lagi, ya takutnya harga apa daya jual beli masyarakat itu akan berkurang. Makanya kita bertahan dengan harga segitu. Ya sedikit, tapi uang selalu berputar itu jauh lebih bagus daripada kita kasih naik tapi pembelinya cuma 1-2 orang.
6: Kenaikan BBM menjadi tantangan bagi pelaku usaha di Kota Kupang. Meski menghadapi tekanan biaya, pelaku usaha tetap berupaya menjaga keberlangsungan usaha agar aktivitas ekonomi masyarakat terus berjalan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: JNE Cabang Kupang mengungkapkan bahwa kenaikan harga dan kelangkaan bahan bakar minyak sangat berdampak pada proses pendistribusian barang. Laporan selengkapnya disampaikan Aris Lake.
9: Kepala Cabang JNE Kupang, Emi Kilafat, menyampaikan persoalan tersebut berpengaruh pada kendaraan bermotor dan mobil JNE yang biasanya melakukan pengantaran barang di dalam kota maupun luar kota. Ia mengatakan, untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, terkadang kendaraan JNE akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Hal tersebut terjadi karena sering adanya kelangkaan BBM jenis Pertalite di beberapa kabupaten kota di NTT.
10: Ya kita pakai, walaupun pakai pesawat, tapi kadang-kadang kan Pertalite itu suka kosong juga. Nah kalau kosong ini ya kadang-kadang terpaksa kita juga harusnya menggunakan yang ramas. Itu juga dengan berlaku juga untuk pengiriman ke luar kota juga. Kita kan kalau di JNE kita punya batas waktu pengiriman, ada SLA yang harus kita penuhi gitu ya. Nah itu kadang-kadang kalau misalnya kita harus berangkat di jam sekian, sementara misalnya kita untuk Pertalite masih antri atau gimana, akhirnya juga kita terpaksa juga menggunakan yang non-subsidi. Ya apalagi di daerah juga kan sering ada kelangkaan juga.
9: Selain itu, Kacab Emi mengemukakan untuk mengatasi dampak dari kenaikan dan kelangkaan BBM, pihaknya melakukan penghematan melalui pengantaran barang yang sangat efektif sehingga tidak terjadi pengulangan pengantaran. Ia berharap masyarakat Kota Kupang dan NTT bisa menggunakan BBM dengan sebaik mungkin sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan sektor-sektor yang sangat memerlukan BBM, terutama dalam proses penyaluran barang di kabupaten kota di NTT. Sementara itu, pengguna jasa JNE, Yaner Erens Manfatin, yang sering melakukan pengiriman bahan percetakan maupun dokumen penting lainnya, mengaku cukup puas dengan pelayanan JNE. Ia mengungkap, meskipun harga BBM mahal, namun pelayanan JNE tetap optimal.
11: Kan satu minggu itu bahkan 2-3 kali pengiriman. Cetakan bahkan ada yang jaminan-jaminan yang ini ya dokumen penting. Cukup puas, cepat dan kan dia ada tanggung jawabnya kalau misalnya barangnya ada kenapa-kenapa mereka juga tanggung jawab. Jadi kita nyaman. Kan di situ ada dia punya waktunya. Dan kita mau pilih yang lebih cepat, dia punya harga cukup memuaskan juga. Cukup murah. Terus ada waktu mungkin 3-4 hari kan ada dia punya harga.
9: Tersendiri
11: lebih cepat, lebih mudah, bahkan satu minggu lagi.
9: Lebih lanjut, Yaner berharap ke depan JNE terus berkembang dan maju serta tetap mempertahankan kualitas pelayanan sehingga kepuasan yang selama ini dinikmati oleh masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTT, Victor Manek, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan dengan adanya pembukaan kembali Selat Hormuz, maka harga BBM belum bisa dipastikan akan turun. Sebab hal tersebut merupakan kebijakan langsung dari pemerintah pusat. Dari Kupang, Aris Lake, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepolisian jajaran Polda NTT berhasil menggagalkan dugaan pengiriman ilegal BBM jenis minyak tanah ke Rotendao. Laporan selengkapnya bersama Vince Sakarias.
9: Personil Subdit Intel Air, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpol Airut, Polda Nusa Tenggara Timur berhasil menggagalkan dugaan pengiriman ilegal BBM jenis minyak tanah.

0: mengamankan ataupun menangkap rencana lundupan minyak tanah dari Kupang ke Rote. Ini sudah yang ketiga kalinya kita amankan. Untuk kali ini sudah ada kita amankan 35 dirijen atau lebih kurang ada 800 liter. Cukup banyak, dan ini memang modusnya adalah si tersangka memperkaya diri sendiri dengan menjual harga BBM lebih tinggi di wilayah Rote. Jadi informasinya tersangka mengambil barang ini, minyak tanah ini di Kupang dengan harga 6.000 sampai 7.000, kemudian akan dijual ke Rote dengan harga 9.000 sampai dengan 10.000.
1: Menurut Ditpol Air Polda Nusa Tenggara Timur Kombes Pol Iwan Devi Nasution, proses pengungkapan dilakukan secara profesional melalui serangkaian kegiatan. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan kendaraan tersebut membawa 25 jerigen berisi minyak tanah yang rencananya akan dipasarkan di Kabupaten Rotendao. Petugas kemudian mengamankan seorang sopir berinisial YB bersama kendaraan dan seluruh muatan pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan 750 liter minyak tanah, petugas juga menyita 1 unit truk Colt diesel, 1 unit telepon genggam, tiket kapal penyeberangan Kupang Rote, serta dokumen yang digunakan dalam pengangkutan tersebut.
2: Gelombang laut dengan tinggi 4 hingga 5 meter menjadi pertimbangan kapal ekspres Bahari 8E tunda pelayaran Ba'a Kupang demi keselamatan penumpang. Laporan selengkapnya bersama Raja Ewaldus.
3: Kapal cepat ekspres Bahari 8E rute Kupang Rote pulang pergi terpaksa menunda pelayaran kembali dari pelabuhan Ba'a menuju Kupang pada Senin 22 Juni 2026. Keputusan tersebut diambil setelah kondisi cuaca di perairan Lolok dan sekitarnya dinilai tidak aman untuk pelayaran akibat gelombang tinggi dan angin kencang. Sebelumnya kapal milik PT Pelayaran Sakti Inti Makmur atau PT SIM tersebut berhasil tiba di pelabuhan Ba'a dari Kupang dengan membawa sebanyak 242 penumpang. Namun setelah melakukan evaluasi kondisi cuaca di lapangan, pelayaran kembali menuju Kupang diputuskan untuk ditunda hingga Selasa pagi. Kepala Perwakilan Wilayah Rote PT SIM Kapal Ekspres Bahari 8E Musluasana kepada RRI mengatakan, keputusan penundaan dilakukan semata-mata untuk mengutamakan keselamatan pelayaran. Menurutnya informasi dari nakoda menunjukkan kondisi cuaca dan gelombang laut belum memungkinkan kapal melanjutkan perjalanan menuju Kupang.
4: Keberangkatan hari ini kembali ke Kupang itu disebabkan karena faktor cuaca. Jadi kita mempertimbangkan faktor keselamatan juga, sehingga info dari nakoda cuaca di lapangan tidak memungkinkan untuk kapal kembali lagi ke Kupang, sehingga hari ini kita tunda keberangkatan untuk keberangkatan hari ini ke besok pagi jam 6.
3: Sementara itu, nakoda kapal ekspres Bahari 8E Yohanes Maria Serani menjelaskan selama pelayaran dari Kupang menuju Ba'a, kapal menghadapi gelombang setinggi 4 hingga 5 meter di wilayah perairan Lolok Puku Afu. Kondisi tersebut memaksa kapal mengurangi kecepatan untuk menjaga stabilitas dan keselamatan penumpang selama perjalanan. Menurut Yohanes, saat kapal memasuki wilayah Lolok, kondisi gelombang terus meningkat dan berpotensi lebih besar jika kapal kembali berlayar menuju Kupang pada hari yang sama. Berdasarkan pertimbangan keselamatan, ia memutuskan menunda keberangkatan hingga Selasa pagi pukul 6 agar kapal dapat berlayar pada kondisi cuaca yang lebih aman.
5: Saya membuat keputusan untuk menunda keberangkatan dari Ba'a menuju ke Kupang, karena tadi kami dari Kupang menuju ke Ba'a itu di perairan Lolok Pukau mengalami ombak yang cukup besar, 4-5 meter. Dan kami tadi juga untuk mengantisipasi kita selalu slow engine. Puji Tuhan bahwa akhirnya kami bisa lolos sampai di Ba'a. Dan pada saat kami masuk Lolok itu, cuaca di Lolok sudah ombak, dan kita melihat di bagian atas yang mau mendekati kami juga, itu ombaknya sudah mulai tinggi. Jadi perhitungan saya, kalau kita kembali maka kita dapat yang lebih besar lagi dari itu. Sehingga saya memutuskan untuk menunda keberangkatan kembalinya kita dengan tunda besok pagi jam 6. Kenapa saya ambil besok pagi jam 6? Memperhitungkan juga cuaca supaya jangan sampai kesiangan kita dapat ombak lagi yang sama seperti hari ini.
3: Kepala Tata Usaha KUPP kelas 3 Ba'a Gotlif Eli Manafe juga membenarkan keputusan tersebut. Berdasarkan informasi BMKG, tinggi gelombang dan kecepatan angin di wilayah perairan Lolok berada pada kategori yang perlu diwaspadai. Gotlif mengapresiasi langkah PT SIM dan nahkoda kapal yang mengutamakan keselamatan penumpang dibanding mengejar jadwal pelayaran. Keputusan untuk bermalam di Rotendao merupakan hasil kesepakatan bersama antara pihak operator kapal, nahkoda, dan otoritas pelabuhan.
6: Menyangkut dengan kapal Bahari bermalam di Rote, karena memang dari BMKG gelombangnya cukup tinggi di Lolok dan angin juga keras. Jadi saya juga minta terima kasih banyak dari pihak PT SIM dengan nahkoda sudah sepakat, kita bertiga juga sudah sepakat untuk kapal bermalam di Rote, karena ini demi keselamatan penumpang.
3: Pelayaran ekspres Bahari 8E dijadwalkan kembali berangkat dari Pelabuhan Ba'a menuju Kupang pada Selasa pagi 23.

0: 3 Juni 2026 dengan tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan rekomendasi keselamatan pelayaran dari pihak berwenang. Keselamatan penumpang dan awak kapal tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan operasional pelayaran. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Restorative justice merupakan pendekatan penyelesaian masalah tindak pidana yang berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan keadaan. Laporan selengkapnya disampaikan Ana Lopo.
2: Dalam undang-undang itu disebutkan ada keadilan restoratif justice karena anak ini tidak dapat dihukum sama dengan orang dewasa. Kemudian sejak berlakunya undang-undang 1 tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 1 Januari 2026, ternyata dalam undang-undang tersebut ada dua versi.
3: Restoratif justice merupakan pendekatan penyelesaian masalah tindak pidana yang berfokus pada perbaikan kerugian dan pemulihan keadaan. Sistem ini melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk memulihkan luka, kerugian, dan hubungan yang rusak. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Samuel Othniel Sine kepada RRI di Kupang mengatakan pendekatan restoratif justice telah diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana baik melalui pedoman kepolisian, kejaksaan maupun aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
2: Penghukuman ini adalah bukan salah satu alternatif ya, tapi masih ada solusi baik lagi ketika ada korban dan pelaku ini bertemu untuk berdamai. Tujuannya memang kejahatan ini, kejahatan bukan hanya pelanggaran terhadap negara, tetapi merusak hubungan antara pelaku dan korban dalam masyarakat. Ketika terjadi tindak pidana, maka hubungan sosial antara korban dan pelaku menjadi tidak baik. Yeah. Gara-gara kamu ini saya masuk penjara, saya ketinggal istri anak saya, saya susah.
3: Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui dialog bersama. Tujuannya bukan menghukum pelaku, melainkan memulihkan keadaan seperti sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahannya. Sementara korban mendapat kesempatan untuk memperoleh keadilan secara langsung. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendau bersama Kementerian Perhubungan mulai mendorong rencana pengembangan Bandara DC Saudale di Rote. Laporan selengkapnya disampaikan Rudi Hartono.
4: Rencana pengembangan Bandara DC Saudale mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak. Pengembangan tersebut mencakup perpanjangan landasan pacu agar dapat melayani pesawat berukuran besar termasuk pesawat Hercules. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara DC Saudale Rotendau, Julius Kismono, ketika diwawancari RRI Senin 22 Juni 2026, mengatakan usulan tersebut sejalan dengan harapan pemerintah Kabupaten Rotendau yang menginginkan peningkatan kapasitas bandara sebagai pintu gerbang transportasi udara di wilayah kepulauan dan perbatasan.
5: Daerah Rote ini, Kabupaten Rote ini ada di kepulauan dan wilayah terluar selatan Indonesia. Jadi memang transportasi udara itu juga salah satu sarana paling vital untuk di daerah kepulauan ini. Sebagaimana laut juga perlu, laut juga vital, tapi sering ada kondisi cuaca yang mempengaruhi. Jadi kadangkala cuaca tidak baik, kapal tidak jalan, kita sering terisolasi. Untuk itu dengan adanya bandara yang mendukung transportasi, fungsi pertahanan dan fungsi tanggap bencana di kepulauan ini sangat penting. Dan itu kita sambut baik usulan beliau.
4: Lebih lanjut, Julius Kismono menyampaikan saat ini panjang landasan Bandara DC Saudale mencapai 1.650 meter. Untuk dapat didarati pesawat Hercules diperlukan landasan sepanjang 2.200 meter sehingga masih dibutuhkan perpanjangan sekitar 550 meter. Sebelum pembangunan dilakukan, pemerintah akan terlebih dahulu menyusun review master plan, dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta rencana tata teknis sebagai bagian dari tahapan pengembangan bandara.
5: Untuk studi AMDAL dan dan RTT itu 2 tahun, berarti di tahun ketiga sudah bisa. Kalau sekarang 2026, 27, 28, mungkin 29 sudah bisa bangun. Kalau lancar semuanya, mudah-mudahan lancar lah dan itu terlaksana.
4: Selain itu, Julius Kismono juga menambahkan dengan adanya rencana penambahan panjang runway bandara dapat meningkatkan kapasitas penerbangan. Pengembangan bandara DC Saudara juga berpotensi meningkatkan status bandara dan membuka peluang pengembangan rute-rute penerbangan baru yang menghubungkan destinasi wisata di kawasan Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Peningkatan jumlah penumpang dan aktivitas penerbangan di Kabupaten Rotendau terus menunjukkan tren positif dalam satu tahun terakhir. Kondisi ini terjadi tidak hanya saat cuaca kurang bersahabat, tetapi juga pada hari-hari normal. Tingginya mobilitas masyarakat melalui jalur udara dinilai menjadi indikator berkembangnya aktivitas ekonomi, pariwisata, dan kunjungan ke daerah paling selatan Indonesia ini. Menurut Kepala UPBU Bandara DC Saudale, Julius Kismono, jumlah penumpang yang menggunakan transportasi udara mengalami peningkatan hampir 100% dibanding periode sebelumnya. Selain itu, pergerakan penerbangan tidak terjadwal atau unscheduled flight juga mengalami kenaikan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rotendau semakin berkembang dan mulai bangkit dengan meningkatkan kunjungan ke daerah tersebut.
5: Bukan hanya di saat cuaca tidak baik atau cuaca lautnya kurang bersahabat, di hari-hari biasa mulai satu tahun belakangan sampai sekarang ini peningkatan penumpangnya hampir 100%. Jadi itu saya lihat membuktikan bahwa Rote sendiri sedang berkembang dan lebih maju lah, lebih bangkit dari, bisa dibilang dari istirahat lah, karena perkembangannya satu tahun terakhir lumayan. Bahkan sampai hari ini kunjungan-kunjungan itu lumayan, sampai traffic juga termasuk yang unschedule, yang charter-charter itu peningkatannya 100%.
1: Meningkatnya traffic penumpang dan penerbangan tersebut diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengembangan infrastruktur transportasi udara di Rotendau guna mendukung pertumbuhan daerah di masa mendatang. Kabupaten Nagakeo menjadi pusat perhatian dimulainya MTQ ke-31 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 22 Juni 2026. Rangkaian pelaksanaan ajang religi ini mempertemukan 279 peserta dan 164 ofisial dari 22 kabupaten dan kota Senusa Tenggara Timur untuk berkompetisi sekaligus mempererat ukhuwah dan syiar Islam, serta menyatukan semangat kerukunan di bumi Floba Morata. Laporan selengkapnya Jurnal MTQ bersama reporter Altani.
6: Kita mengawali kegiatan kita MTQ ini dengan pawai ta'aruf. Itu dimulai siang ini sampai hari ini, per pagi ini, semua kafilah 22 kabupaten kota itu sudah berada di Flores.
7: Lomba MTQ atau Musabakah Tilawatil Quran adalah festival dan kompetisi keagamaan Islam di Indonesia yang bertujuan mengagungkan, membaca, dan memahami Al-Quran. Acara ini mempertandingkan berbagai cabang seperti seni baca atau tilawah, menghafal atau tahfidz, dan pemahaman atau fahmil dan kaligrafi Al-Quran. Boli Tondabaso MSI, selaku Wakil Sekretaris LPTQ Provinsi NTT dan Ketua OC, Organizing Committee atau Ketua Pelaksana Tim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT kepada RRI di Nagakeo melalui handphone selulernya Senin 22 Juni 2026 menyampaikan, kafilah kabupaten kota yang sudah berada di Mbai, Kabupaten Nagakeo adalah berasal dari 1. Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Malaka, Belu, Saburai Jua, Rotendau, Alor, Flores Timur, Lembata, Ende, Sika, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Lembata, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya. Boli Tonda menjelaskan, peserta yang mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT dari 22 kabupaten kota sebanyak 279 peserta serta ofisial dan pendamping sebanyak 164 orang. Pelaksanaan MTQ diawali dengan pawai ta'aruf pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, mengambil start di Gereja Santa Maria Dolorosa Penginanga hingga lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Mbai, Kabupaten Nagakeo. Usai pawai, dilanjutkan malam ta'aruf pada pukul 19.00 WITA hingga selesai di Aula Sekda Kabupaten Nagekeo.
6: Pagi ini kami fokus persiapan di arena panggung utama untuk pembukaan. Pak Sekda dan jajaran Pemda juga sudah hadir di sini untuk meninjau langsung dan mempersiapkan untuk kelentaran acara pembukaan. Kita mengawali dari kegiatan pawai ta'aruf. Pawai ta'aruf itu kita start dari gereja, finishnya di Masjid Alorongga, 4 kilo dari arena utama. Kita pawai menuju arena utama di Masjid Baitur Rahman Alorongga. Malam Galadinger dijamu oleh Pak Bupati dan keluarga besar di Nagekeo sini bersama Pemda, semua kafilah. Kita ada malam perkenalan, masing-masing kafilah juga memperkenalkan diri dengan jumlah dan lain-lain identitas yang melekat dengan kafilah-kafilah. Terus kita fokus ke seremoni pembukaan.
7: Rangkaian pelaksanaan MTQ terjadwal pada Selasa 23 Juni 2026 adalah seremonial pembukaan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah hingga selesai di lapangan Berdikari Danga Masjid Agung Baitur Rahman Bai Kabupaten Nagekeo. Sebelum pembukaan, ada sejumlah rangkaian kegiatan lainnya yakni pengambilan makrah musabakah hari pertama oleh peserta musabakah tilawatil Quran kategori anak-anak dan remaja, musabakah hifzril Quran 1 dan 5 juz dan tilawah, serta pelantikan Dewan Hakim. Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor kepada RRI menyampaikan, Gubernur dan Ketua DPRD NTT, Forkompimda, Uskup Agung ND, Ketua Sinode Gemit, terjadwal menghadiri upacara pembukaan yang berlangsung pada hari Selasa 23 Juni 2026 malam pukul 19.30 WITA sampai selesai.
8: Malam pukul 19.30 dilaksanakan puncak acara pembukaan yang dihadiri oleh Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Emmanuel Mekaris Lakarena, yang sudah memastikan kehadirannya membuka MTQ Provinsi kali ini. Akan turut serta besok Bapak Kajati Nusa Tenggara Timur, Ibu Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, unsur Forkopimda. Yang menarik bagi kami adalah Bapak Uskup Agung Ende juga berkenan hadir pada acara pembukaan besok malam, dan Bapak Ketua Sinode Gimit, Bapak Pendeta Samuel Pandit juga bersedia hadir. Acara pembukaan akan berlangsung dan mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Kami mohon doa restu dari seluruh pihak.
7: Sederetan rangkaian kegiatan pada upacara pembukaan terjadwal pada Selasa 23 Juni 2025 pukul 19.30 WITA berpusat di pelataran Masjid Agung Baitur Rahman Bai. Sebagai arena utama adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya, pembacaan ayat suci Al-Quran, dan sari tilawah. Laporan Ketua Panitia Pelaksana MTQ ke-31 Provinsi NTT tahun 2026, pembacaan surat keputusan Gubernur NTT tentang penetapan waktu, tempat penyelenggaraan, Panitia Pelaksana, Dewan Hakim dan Pengawas MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026, pelantikan Dewan Hakim oleh Sekretaris Umum MUI Provinsi NTT, sambutan Bupati Nagekeo, sambutan Ketua Umum LPTK Provinsi NTT, sambutan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, sambutan Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur, amanat Gubernur NTT sekaligus membuka dengan resmi MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT tahun 2026. Acara dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir dari Bupati Alor kepada Panitia Pelaksana MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTT untuk diperebutkan kembali. Pengibaran bendera MTQ diiringi himne MTQ, dilanjutkan Mars MTQ dibawakan oleh orang muda Katolik di Nagekeo dan pembacaan doa oleh Ketua Umum MUI Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Empat pertandingan pada hari ke-11 penyelenggaraan Piala Dunia 2026 telah berakhir Senin 22 Juni 2026. Hasilnya, dua kontestan berhasil meraih kemenangan dan empat negara gagal saling mengalahkan. Duel antara Spanyol dan Arab Saudi membuka rangkaian laga pada Senin dini hari waktu Indonesia. La Furia Roja membantai The Green Falcons di Mercedes-Benz Stadium, Georgia, Amerika Serikat. Lamine Yamal membuka keunggulan Spanyol pada menit ke-10. Setelah itu pertarungan bergeser ke Sophie Stadium, California, Amerika Serikat yang mempertemukan Belgia melawan Iran. Baik The Red Devil maupun tim Meli gagal untuk mencetak gol sehingga harus puas berbagi satu angka. Hasil tersebut membuat Belgia dan Iran sama-sama belum menelan pahitnya kemenangan di negara Paman Sam. Keduanya juga meraih hasil imbang atas lawan-lawannya pada laga perdana Grup G Piala Dunia 2026. Skor remis juga terjadi dalam laga Uruguay bersama Tanjung Verde di Hard Rock Stadium Florida, Amerika Serikat. Tanjung Verde unggul terlebih dahulu berkat gol Kevin Pina pada menit ke-21 yang dibalas oleh Maximiliano Araujo pada menit ke-44. Uruguay bahkan sempat membalikkan kedudukan usai Agustin Canobio mencetak gol sebelum turun minum. Namun duel sengit ini berakhir imbang pasca gol Helio Varela pada menit ke-61. Pertemuan antara Selandia Baru melawan Mesir menutup rangkaian pertandingan hari ke-11 Piala Dunia 2026. Selandia Baru sempat berada di atas angin setelah Finn Sirman mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-15. Namun Mesir menyalip dengan gol pada babak kedua berkat aksi Mostafa Ziko di menit ke-58, Mohamed Salah di menit ke-67, dan Mahmoud Hasan di menit ke-82. Pendengar semua, mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Masyarakat mengeluhkan susahnya mendapatkan BBM, khususnya Pertalite, selepas kenaikan harga Pertamax. Tinggi gelombang laut menjadi pertimbangan kapal ekspres Bahari 8E tunda pelayaran Baa Kupang demi keselamatan penumpang. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sony Tanisi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pendengar, selanjutnya kita bergabung kembali untuk mengikuti pertandingan antara Prancis melawan Irak.
2: Yang sangat menentukan, mereka membutuhkan betul-betul absolut kemenangan di situ. Dan di pertandingan pertama mereka bisa membuktikan mencetak gol ketika itu, walaupun dalam dominasi permainan kalah. Nah, bisakah hal itu juga tetap terulang di pertandingan kali ini di babak kedua?
3: Ya, yang juga harus diperhatikan Irak adalah tidak membuat kesalahan, Bung Rudi. Pada pertandingan pertama melawan Norwegia ada dua error yang berujung gol untuk Norwegia. Ya. Jadi dari salah umpan ataupun salah koordinasi di lini pertahanan, Irak harus benar-benar rapi, harus benar-benar fokus 100%. Kalau hanya 90% pun bisa mengundang bahaya ketika bertemu kesebelasan macam Prancis ini.
2: Iya, iya, iya. Tapi kalau dari karakter Deschamps sendiri dengan keunggulan 1-0 ini, mungkin nggak mengambil opsi, ya udah bertahan aja lah. Kalau memang takut ada sebuah risiko nanti di jalannya pertandingan babak kedua ini.
3: Ya, tapi penuh risiko juga ya. Satu masih bisa mengundang bahaya.
2: Ya, tim yang bertahan itu justru membuka peluang ya.
3: Betul, karena bermain bertahan itu capek, meletihkan pemain. Karena dia harus mengejar bola, harus secara mental lebih menguras tenaga dan menguras fisik juga.
2: Oke, kita sapa lagi pendengar. Kali ini kita ke Madura di Sumanda. Pak Subaidi, selamat pagi Pak Subaidi.
4: Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Pak Subaidi. Gimana Pak, menurut Anda Pak, babak kedua nanti Pak?
4: Iya, menurut iya Abah Sumi atau Bapak Subaidi itu tetap Prancis gitu. Tapi Abah Sumi mengharap mudah-mudahan Irak itu tetap bertahan, karena negara Irak jadi impian menurut Abah Sumi gitu.
2: Oke.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Subaidi ya di Sumenep. Dan seberapa besar peluang bahwa akhir dari pertandingan ini tetap bertahan dengan skor yang tipis ini, Bung Nova?
3: Iya. Kalau skor tipis pun juga kejutan ini.
2: Iya.
3: Bung Rudi ya. Memang penuh kejutan, antara kejutan Prancis menang tipis, Prancis menang besar, Prancis seri, Prancis kalah itu.
2: Ya, karena tadi saya melihat di babak pertama ini rasanya tim yang gak enak bagi Prancis.
3: Iya.
2: Bukan tim yang idamannya Prancis untuk melawan tim seperti ini.
3: Rapat sekali.
2: Rapat

Teman-teman, tahukah kamu, api bukanlah mainan. Jangan nyalakan korek api, lilin atau petasan tanpa pengawasan orang dewasa. Ayo, jadi anak hebat yang tidak bermain api. Sayangi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ingat, api kecil jadi kawan, tapi api besar akan jadi lawan. Bermain api bisa berakhir petaka.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.

saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, di tengah kehidupan perkotaan yang padat dan tentunya penuh tekanan juga mungkin buat bapak-mama saudara, urban gardening atau berkebun di lahan terbatas ini juga menghadirkan ruang hijau yang menyegarkan mata ya. Kehadiran tanaman di sekitar ketong rumah ini buat suasana juga rasa kayak lebih hidup dan juga nyaman. Bahkan beberapa menit merawat tanaman di pagi hari itu bisa jadi cara sederhana untuk ketong mengawali hari dengan pikiran yang lebih jernih. Jadi bapak mama bapak saudara, mungkin ketong sonde selalu bisa menghindari stres ya, tapi ketong juga tentunya bisa cari cara yang sehat untuk kelola itu stres. Salah satunya adalah dengan menanam dan merawat kehidupan kecil di sekitarnya ketong. Karena kadang-kadang tuh ketenangan tuh sonde datang dari tempat yang jauh ya. Bisa tumbuh perlahan sama seperti tanaman yang ketong rawat setiap hari.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuela Kalena menegaskan bahwa NTT memiliki posisi strategis sebagai beranda negara sekaligus gerbang selatan Indonesia. Karena itu penguatan wawasan kebangsaan, ketahanan wilayah, dan percepatan pembangunan menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Ini hal disampaikan Gubernur selaku Ketua Dewan Pembinaan IKAL Lemhanas Provinsi NTT pada Sabtu 20 Juni lalu. Dalam Gubernur Pengsambutan, Gubernur berharap kepengurusan baru DPD IKAL Lemhanas NTT dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan, menjaga ketahanan wilayah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pindah ke informasi berikut, dalam masyarakat Sumba, perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan adat istiadat. Salah satu depung bentuk penghargaan terhadap perempuan tercermin dalam tradisi belis yang menjadi bagian dari perkawinan adat. Bagi keluarga perempuan, belis memiliki makna yang erat kaitannya dengan martabat keluarga. Oleh karena itu, seorang laki-laki datang untuk meminang, proses adat yang dilakukan menjadi bentuk pengakuan atas peran orang tua dan keluarga besar yang telah membesarkan serta mendidik perempuan tersebut hingga dewasa. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

saudara, kakak Nyong dan kakak Nona, Bupati Lembata Petrus Kanisuk Tuak mendorong Desa Bean Kecamatan Buyasuri menjadi sentra perbenihan di Kabupaten Lembata, dan ini hal juga disampaikan saat meninjau lahan pertanian bersama petugas lapangan, kelompok tani dan masyarakat setempat yang dirangkaikan dengan penanaman benih jagung komposit. Nah, menurut Bupati, Desa Beani punya potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan produksi benih berbagai komoditas pertanian. Dan ini potensi juga didukung oleh kondisi lahan dan keterlibatan aktif kelompok tani dalam pengembangan sektor pertanian. Menurutnya, keberadaan sentra benih juga pasti bisa bantu petani dapat benih berkualitas tanpa harus mendatangkan dari luar daerah. Dan selain itu, ketersediaan benih lokal juga bisa dukung peningkatan produksi pertanian.

Situs sejarah Benteng Empu yang terletak di Desa Pacolia, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merupakan salah satu situs sejarah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Benteng Empu dulunya adalah kampung tua yang ada pada puncak sebuah bukit. Kampung tersebut dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Kampung Empu. Namun, nama Kampung Empu tersebut berubah menjadi Benteng Empu sejak tempat tersebut dijadikan benteng pertahanan dari berbagai serangan musuh. Selain karena letaknya yang sangat menguntungkan, di dalam Benteng Empu sendiri juga pernah ada seorang ksatria yang pemberani yang dikenal dengan nama Wangka Pelang. Ksatria tersebut terkenal karena punya ilmu kebal sehingga tidak bisa dibunuh. Tidak jauh dari situs sejarah Benteng Empu, terdapat serumpun bambu yang unik karena bambu tersebut mempunyai satu pangkal. Namun pada bagian tengahnya tumbuh banyak tunas yang kemudian menjadikan bambu tersebut bercabang. Konon, bambu ini dulunya merupakan sebuah perian atau ndao yang biasa digunakan untuk menimbah air dan ditinggalkan oleh seorang wanita yang menderita lumpuh. Wanita tersebut meninggalkan perian begitu saja pada saat melihat musuh yang akan menyerang Kampung Empu. Perian tersebutlah yang kemudian menjadi pohon bambu yang tumbuh di dekat Benteng Empu. Warga sekitar tidak ada yang berani memotong bambu tersebut karena mereka percaya siapa saja yang memotong bambu tersebut akan sakit bahkan bisa meninggal.

0: Hai Rin.
1: Hai Ray. Tampil beda, pakai selendang, pakai selimut lagi. Mau kemana?
0: Mau melayat ke rumah teman, Rin. Ayahnya meninggal dunia semalam.
1: Melayat? Memang mesti pakai selimut dan selendang seperti itu ya?
0: Kalau kita memakai selendang dan selimut untuk pergi ke rumah duka, selain kita melestarikan tradisi yang ada, kan nilai estetikanya juga lebih bagus, Rin.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, Rin. Kan orang jadi lebih menghargai tradisi kalau sering melihat apalagi menggunakannya, toh.
1: Iya ya, setuju deh sama kamu.

Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, upaya membangun dan memperkuat budaya literasi di Kabupaten Malaka juga terus dilakukan oleh berbagai komunitas pegiat literasi. Salah satunya melalui kegiatan sosialisasi pentingnya peningkatan budaya literasi yang digelar Forum Taman Baca Masyarakat atau FTBM Lurumutin bersama Relawan Literasi Masyarakat atau RELIMA Kabupaten Malaka di SMP Negeri Forek Modok, Desa Forek Modok, Kecamatan Weliman pada Jumat 19 Juni lalu. Nah, ini kegiatan juga berlangsung di salah satu ruang kelas sekolah tersebut, dan berbagai konsep dasar literasi, lalu strategi penguatan budaya baca, sampai metode pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan dipaparkan secara langsung oleh para pegiat literasi yang dikoordinir Ketua FTBM Lurumutin, Maria Deviana Seran. Nah, ini metode Ju dirancang supaya siswa sonde rasa terbebani ketika baca, ketika belajar, tapi menjadikan literasi itu sebagai aktivitas yang menarik serta membangun rasa ingin tahu mereka.

0: Hokda merupakan salah satu bagian budaya dan adat istiadat yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Saburai Jua, yakni suatu nyanyian tradisional yang bersifat situasional karena dituturkan pada saat-saat tertentu saja. Nyanyian atau syair Hokda biasanya dibawakan oleh Mone Hokda, yakni orang yang memiliki keahlian khusus dalam merangkai kata-kata dalam nyanyian tersebut. Mone Hokda akan melantunkan syair-syair lagu dan pada bagian akhir lagu dinyanyikan secara beramai-ramai yang disebut dengan Pahemi Hokda. Nyanyian tradisional Hokda dilantunkan pada beberapa upacara adat, misalnya ritual adat Pedana Domade atau penguburan orang mati, khusus bagi mereka penganut aliran kepercayaan Jingitiu, merupakan agama suku Sabu yang memegang jabatan sebagai Moneama dan biasanya dilakukan pada malam hari menjelang ritual penguburan.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499.

Tarian Padoa adalah tarian pergaulan suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu dan Raijua. Padoa digelar setiap tahun di kampung-kampung adat genealogis di Sabu seperti Kampung Kujiratu di Sabu Timur, Kampung Ledetadu dan Ledelo di Hawu Mahara, Kampung Taba dan Raiwiu di Liai, serta Kampung Namata, Bodo dan Railoro di Sabu Barat. Tarian Padoa digelar bulan Maret sampai Juni untuk menyambut musim panen dan setelah panen. Penari Padoa membentuk lingkaran sambil berpegangan di bahu, dan di kaki tiap penari terikat ketupat dari anyaman daun lontar yang berisi kacang hijau, sehingga menimbulkan bunyi khas. Secara filosofis, posisi penari yang melingkar melambangkan peredaran bulan, bintang, dan matahari di alam semesta. Gerakan atau hentakan kaki penari dan bunyi giring-giring yang berisi kacang hijau adalah simbol ombak laut yang memecah di pantai. Kadang lemah gemulai, tapi sering pula menderu menakutkan. Kacang hijau dalam ketupat atau kedue yang terikat di kaki melambangkan hasil panen seperti padi, jagung, umbi-umbian, sirih, pinang, kelapa, lontar, dan sebagainya.

Dalam tarian Padoa, ada seorang yang berperan sebagai pemimpin. Dia disebut Monepejo atau Monebega. Monepejo berada di tengah lingkaran penari. Keindahan gerakan tarian Padoa sangat tergantung pada keahlian Monepejo melantunkan syair dan memandu gerakan kaki. Syair yang dilantunkan Monepejo atau Monedega merupakan ungkapan pemujaan dan permohonan kepada pencipta agar diberi hasil panen yang melimpah. Dalam tarian Padoa ada tiga babak dalam satu kesatuan. Babak awal disebut Pejuka Lodo yang isinya ialah berbalas syair antara muda-mudi, pria berkelompok di setengah lingkaran dan wanita di sebelahnya. Babak inti disebut Padoa. Pada babak ini Monepejo memegang peran mulai melantunkan syair dan memandu gerakan. Para penari membentuk posisi lingkaran sambil berpegangan tangan sebatas bahu. Bagian akhir Padoa adalah PGD. Gerakan pada bagian ini adalah hentakan kaki yang kasar, melompat sambil tetap berpegangan tangan. Alunan musik dari bunyi kacang dalam ketupat yang terikat di kaki para penari sesungguhnya adalah irama kehidupan ini. Ada saat hidup ini berlangsung aman, tetapi ada saat hempasan badai keras. Apapun keadaannya, kehidupan terus bergerak, berputar menuju akhir seperti tari Padoa. Kiranya tarian Padoa dari Sabu tetap lestari.

0: que topi.
1: Kenoh atau kena top tobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain kenoh adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru, tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Kenoh berasal dari kata ken yang artinya menembak dan oh yang berarti bambu atau betung. Sedangkan kena top tobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Kenoh terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20 sampai 25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembak. Kenoh atau kena top tobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan kenoh tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah, karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat kenoh atau kena top tobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan kenoh memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan, baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya. Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional kenoh atau kena top tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kabupaten Ngada, Nagikeo, dan Ende bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah Flores Bagian Tengah pada Kamis 18 Juni 2026. HLM dipimpin oleh Bupati Ngada Raimondus Benas, dan seluruh peserta sepakat memperkuat sinergi untuk menjaga inflasi tetap terkendali serta mempercepat transformasi digital guna